0: beliau sampaikan dari tiga hal itu. Dan agar seorang hamba, seorang mukmin, ya, berupaya untuk ya melaksanakan dan mewujudkan tiga hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara amalan-amalan yang agung, ya, amalan-amalan yang besar yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah dengan sedekah. Karena tiga hal yang Nabi SAW bersumpah deminya, yaitu dengan bersumpah demi Allah, yang pertama, mana kosoma lu abdin min sodakoh, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah salah satu di antara amalan-amalan soleh yang agung, ya, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian, tentu hadis ini juga memerintahkan untuk bersedekah. Ya. Hadis ini memerintahkan untuk bersedekah. Nah, tiga hal yang Nabi SAW bersumpah tadi itu, ya, ini yang mendekatkan diri pada seorang hamba pada Allah Ta'ala. Ya, pertama sedekah. Yang kedua adalah memaafkan orang yang berbuat kezaliman padanya. Kemudian yang ketiga adalah agar dia, ya, tidak meminta-minta pada manusia. Tidak meminta-minta pada manusia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pahala atau keutamaan orang yang bersedekah. Bahwa dia akan diampuni dosanya, dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusannya, ya, dan hartanya menjadi harta yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar terhadap kezaliman orang yang menzalimi diri seseorang. Jadi yang pertama diperintahkan kita sabar. Kemudian tidak hanya sekedar sabar, tapi juga memberi maaf pada orang itu, orang yang menzalimi diri kita. Karena Allah berjanji, atau Nabi SAW berjanji, orang yang demikian itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Wala zulima abdun, dan tidaklah seorang hamba dizalimi. Mazlimatan, yang satu kezaliman, fasabaru alaiha, lalu dia bersabar dalam menghadapi kezaliman itu, illa zadahullahu izzan, melainkan Allah akan menambah kemuliaan baginya. Ini anjuran untuk bersabar dan memaafkan orang yang berbuat kezaliman pada kita, karena Allah menjanjikan dengan kemuliaan, ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya, dan ketika seorang dia bersabar dan dia memaafkan, sungguhnya itu termasuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ila anta astaghfiru wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCM Ahyahfullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf untuk pagi hari ini tidak ada sesi interaktif soal jawab. Dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda siapkan bisa Anda tanyakan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan juga meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan kru Al-Iman TV Center, Al-Iman TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali kepada kita untuk menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Untuk Anda semuanya, khotbah Islam azani Allah wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal acara hingga akhir di jam ini, kami ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita akan nantikan kembali kelanjutan dari pembahasan kitab Minnatul Alim Raqib yang insyaallah akan kita simak di pekan yang akan datang. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, tetap menjaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Taubat nasuha,
8: taubat nasuha,
7: taubat yang sebenar-benar taubat,
8: taubat yang sebenar-benar

0: beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
1: Mari sejenak kita mulai menghitung berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita. Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita. Kita buka Twitter juga kebanyakan demi berita. Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya.
2: Di zaman ini, berbagai macam media mudah sekali untuk kita akses. Sehingga penyebaran berita itu sangat mudah sekali. Mungkin dalam sedetik atau semenit atau 2 menit atau bahkan beberapa menit, kabar yang kita upload ke internet sudah menyebar ke seluruh dunia.
3: Karena itu prinsip yang sekarang sedang booming, we share, we care, kami sharing, kami menyebar berita karena kami sayang kepada Anda. Maksudnya ingin memberikan warning, peringatan. Tidak sepenuhnya benar, karena bisa jadi Anda ingin memberikan peringatan, tapi yang terjadi adalah Anda memberi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat, untuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
2: Jangan sampai yang kita sebagai talabul ilmi sama dengan orang awam dan mudah terpengaruh oleh akhbar, kabar-kabar yang berseliweran sana-sini.

0: رحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu.
2: Inilah prinsip dalam Islam. Tidak semua yang Anda ketahui, tidak semua yang Anda dapatkan kemudian Anda share, Anda informasikan. Karena bisa jadi Anda bertujuan baik memberikan warning, tapi yang terjadi apa? Kepanikan. Bahkan, barangkali Anda tidak berpikir. Yang terjadi adalah propaganda gratis.
3: Ayat ini juga larangan dari tergesa-gesa untuk menyebarkan segala sesuatu. Dari semenjak kita mendengarnya, demikian pula perintah untuk memperhatikan dulu sebelum kita berbicara. Dan demikian pula perintah untuk melihat dulu. Apakah di situ ada maslahat di mana seseorang berani untuk menyebarkan kabar tersebut atau tidak? Oh, kayak Jum'anmu atau dia diam dan tidak menyebarkan maslahat.
2: Dan itu selektiflah apa yang harus Anda share, kepada siapa Anda share, dan untuk apa Anda share. Jangan sampai Anda ingin memberikan warning, tapi justru Anda tanpa sadar menjadi agen promosi, agen propaganda orang-orang yang Anda musuhi. Justru Anda mensukseskan, menyegerakan langkah mereka, bukan menghentikan langkah mereka.
1: Saudaraku, jangan engkau ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita-berita yang tidak ada dasar akan kebenarannya. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku. Jagalah penamu dan tulisan-tulisanmu dari menyebarkan berita-berita yang tidak ada bukti kebenarannya. Maka engkau akan selamat dan mendapatkan pahala. Jika tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa yang nyata serta kedustaan yang besar.

mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roya Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum para pendengar mukmulah, kami hadirkan program berikutnya dari Fikih Muamalah Kontemporer bersama Al-Ustaz Aminur Baiz Hafizahullah. Pembahasan kali ini tentang rumah tangga yang bebas riba. Bersama Ustaz Aminur Baiz Hafizahullah, kajian beliau di Masjid Nidalul Fitrah di Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan, barakallahu fikum.
2: Bagaimana membangun keluarga yang bebas riba? Sebagai informasi bahwasanya tema ini yang menentukan adalah panitia. Wallahu'alam apa latar belakangnya. Karena materi riba ini sekitar tahun 2017-2018 itu sudah cukup banyak dibahas oleh beberapa asatidah bersamaan dengan banyaknya gerakan-gerakan anti riba di masyarakat. Dan walhamdulillah ada banyak sekali kaum muslimin yang hijrah meninggalkan riba, baik pribadi maupun atas dukungan keluarga. Sehingga di momen seperti itu banyak di antara masyarakat yang mulai sadar akan bahaya riba. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan melihat lebih dekat bagaimana semangat yang bisa kita hadirkan agar tetap menjaga keluarga kita dari harta haram, terutama termasuk diantaranya adalah praktek riba. Hadirin bangun Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita tahu bahwa kewajiban para suami, para bapak adalah memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Dan diantara nafkah tersebut apabila bersumber dari sesuatu yang haram, maka akan mereka konsumsi dan akan berubah menjadi darah dan dagingnya. Oleh karena itulah pastikan bahwasanya apa yang kita berikan untuk keluarga kita adalah sesuatu yang halal. Maka Nabi SAW memberikan ujian berkaitan dengan mereka yang selalu menjaga diri untuk menghindari harta yang haram. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan tentang realita di akhir zaman, di mana orang tidak peduli berkaitan dengan dari mana dia mengambil harta. Sehingga kalau ada orang yang dia berusaha untuk istiqamah menghindari yang haram, berarti dia adalah manusia yang dikecualikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli apa yang dia ambil. Amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Anda kira-kira apakah sudah merasakan zaman seperti ini, Pak? Sudah. Sehingga banyak sekali orang yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Maka ketika ada orang yang dia masih punya kepedulian, dia membatasi diri, saya hanya akan mengambil yang halal saja, saya hanya akan membatasi diri dengan yang halal saja, berarti dia tidak ikut terlibat dengan pelanggaran yang terjadi pada umumnya masyarakat. Dan beda sendiri dalam ketaatan akan memberikan pahala yang lebih besar. Karena itulah dalam situasi chaos, ketika terjadi carut marut, banyak sekali pembunuhan dan seterusnya, tapi ada orang yang masih istiqomah untuk menjalankan ibadah, Nabi SAW ngasih pahala, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam situasi chaos itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kita tidak mungkin bisa berhijrah meninggalkan daerah kita untuk menuju tempatnya Rasulullah SAW, karena beliau sudah meninggal. Apalagi walhamdulillah banyak sekali negeri-negeri kaum muslimin yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Sehingga dalam posisi itu, apabila ada orang yang ingin mendapatkan pahala hijrah, di antara peluang yang bisa dia lakukan adalah tinggalkan sesuatu yang haram, berusaha untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dalam situasi masyarakat chaos. Chaos berkaitan dengan aturan, chaos berkaitan dengan mereka lagi ribut antara satu dengan yang lain. ibadah di situasi chaos, kata Nabi SAW, kahijratin ilayya, itu seperti hijrah kepadaku. Sehingga jaga baik-baik prinsip seperti ini. Selanjutnya, apa makna manusia tidak peduli dalam mengambil harta? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Yang dikatakan Nabi SAW, la yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil hartanya. Tidak peduli di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah gak mau belajar, sehingga dia gak pengen tahu tentang batasan mana yang halal, mana yang haram. Dia gak peduli seperti apa batasan aturan halal dan haram. Dia sama sekali tidak mau belajar. Dan ini kondisi yang paling parah. Banyak sekali masyarakat kita yang dia gak ngubris dengan yang namanya aturan. Padahal aturan itu telah disediakan dan bisa dipelajari dengan sangat mudah. Alhamdulillah sekarang banyak sekali kajian-kajian, baik yang offline maupun yang online, bisa diakses oleh siapapun, sehingga mudah bagi siapapun untuk mempelajarinya. Tapi masih banyak yang tidak mau belajar. Bahkan banyak di antara mereka yang ketakutan, kalau aku belajar nanti jadi serba dilarang, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya dia milih lebih baik tidak ngerti daripada ngerti. Berarti sejatinya dia sudah tahu atau belum? Sudah tahu atau belum? Sudah. Tapi dia gak mau tahu. Sejatinya dia sudah tahu, tapi dia gak mau tahu. Di posisi itulah ada orang yang takut belajar, karena dia merasa ketika dia belajar dia nanti serba dilarang. Dan fenomena orang yang ketakutan seperti ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada sebagian di antara umat manusia di masa silam yang mereka takut mendengarkan Quran, karena khawatir kalau mendengarkan Quran nanti malah jadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٌ. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan? Ka'annahum humurum mustanfira. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswara, yang lari dari kejaran singa. Sehingga itu keledai, yang dimaksud keledai di sini adalah zebra. Humurun mustanfira, zebra yang ketakutan. Ini zebra dalam posisi siaga. Kalau ada singa dalam jarak sekian kok ngejar, dia sudah lari duluan. Maka begitu lihat pengumuman, ada flyer apa, mau kajian seperti ini, dia sudah ketakutan. Maka dia sudah menghindar. Ini fenomena berkaitan dengan orang yang ketakutan terhadap kebenaran, sehingga dia tidak mau mempelajarinya. Karena dia merasa kebenaran itu mengganggu kehidupannya. Dia merasa bahwasanya dakwah yang menyampaikan halal dan haram itu mengganggu aktivitas hidupnya, sehingga dia berusaha untuk menghindar. Dan seperti ini kasusnya banyak sekali di masyarakat. Makanya banyak di antara mereka yang kalau pengajian lebih milih yang isinya guyonan, lebih milih yang isinya tidak menyinggung berkaitan dengan masalah halal haram, karena dia ketakutan kalau belajar terus ada masalah halal haram, nanti dia takut terkena bagian itu. Dan sejatinya sebenarnya dia sudah tahu, tapi dia gak mau tahu. Baik. Makna yang kedua, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna tidak peduli di sini adalah dia sudah tahu kalau itu dilarang. Dia sudah tahu kalau itu dilarang, tapi tetap sengaja melanggar karena sudah menjadi kebiasaan. Maka bagi dia bodoh amat, mau ada aturan gak ada aturan, yang penting bagi saya adalah cuan. Sehingga dalam prinsip dia, yang penting mendapatkan keuntungan, yang penting mendapatkan harta, itulah yang dia inginkan. Ada banyak sekali orang yang sudah ngerti ini adalah harta haram, gak boleh kau ambil. Nah, aku butuh. dengan alasan butuh, dengan alasan dia pingin, bahkan kadang dipanas-panasi oleh setan, nanti setelah ini kau bisa beramal, sehingga ketika kau mengambil harta haram, kau bisa gunakan untuk haji, kau bisa gunakan untuk umroh, kau bisa gunakan untuk sedekah. Begitu kau pulang, bersih seperti bayi yang baru saja terlahir dari rahim ibumu. Masya Allah, merasa bahasanya dosanya bisa hilang hanya dengan ibadah yang sifatnya ritual. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, datang seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita law qataltu fi sabilillah thumma qutiltu ayughfaru li? Ya Rasulullah, kalau saya berperang di medan jihad sampai akhirnya aku terbunuh, apakah semua dosaku akan terhapus? Jawab Nabi SAW, na'am wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib. Iya, kalau kau berperang sampai kau mati di medan perang, maka dosamu akan terhapus dengan syarat terus maju, tidak mundur, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Berangkatlah sahabat ini. Begitu dia berangkat, dipanggil oleh Nabi SAW, tunggu dulu, illad dain, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Kalau utang saja, tanggung jawabnya enggak bisa hilang dengan ibadah sekelas mati syahid. Jihad dan mati syahid. Bukan jihad menang kemudian pulang. Jihad dan mati syahid. Itu tidak bisa menghilangkan tanggung jawab utang. Bagaimana dengan tanggung jawab harta haram? Padahal utang itu diambil dengan cara halal atau haram, Pak? Utang itu diambil dengan cara halal atau haram? Halal. Harta ini diambil dengan cara legal, dengan cara halal, saling ridho, tidak ada masalah secara syar'i. Hanya saja ketika sampai mati belum selesai, walaupun orang punya amalan setingkat mati syahid, tidak bisa menghilangkan tanggung jawab utang. Masya Allah. Apalagi harta haram yang didapatkan dengan cara yang tidak saling ridho, atau termasuk diantaranya adalah harta haram yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang dia sudah tahu kalau itu haram. Mau mengandalkan amal apa? Di zaman sekarang, orang punya pahala jihad mati syahid. Kira-kira peluangnya ada di mana, Pak? Saya mau berangkat ke Palestina. Belum tentu sampai tujuan kau bisa selamat. Belum tentu kau bisa punya izin untuk bisa berangkat ke sana. Sehingga untuk bisa mendapatkan pahala seperti ini, mungkin di zaman kita hampir tidak ada, jarang sekali orang yang bisa mendapatkan untuk masyarakat Indonesia. Maka kalau sampai dia berharap bahwasanya dosanya bisa hapus dengan amal soleh, dengan ketika dia mengambil harta orang lain, dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dan dia berharap dengan sholat, dengan puasa itu bisa hilang, ini terlalu tinggi harapannya. Ada beberapa cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan motivasi orang untuk berbuat maksiat sehingga dia makin berani untuk maksiat. Saudaranya Nabi Nuh, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, pada waktu mereka berkumpul untuk menentukan siasat apa cara yang tepat menghabisi Yusuf, ada yang mengusulkan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf, bunuh Yusuf, atau buang dia di padang pasir, yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia tidak akan ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian, wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah itu kalian bisa menjadi umat yang saleh, kalian bisa menjadi kaum yang saleh. Bunuh Yusuf, nanti mari kita bareng-bareng jadi orang saleh. Nah, kalau ada orang yang punya keinginan untuk berbuat maksiat, dalam waktu yang sama dia merencanakan, setelah ini saya punya jalur untuk bertobat, maka dia akan merasa aman. Kalau sudah merasa aman, makin nekat untuk berbuat maksiat, karena dia merasa ada jalur untuk bertobat. Tenang saja, nanti kalaupun kau dapat riba, kalaupun kau dapat harta haram, dizakati. Bukankah zakat itu menyucikan harta? Sehingga begitu kau sudah zakati, maka harta yang kau dapatkan itu akan berubah jadi harta yang suci. Dan kalau sudah suci, halal bagimu. Dia merasa hartanya sudah kembali menjadi halal disebabkan dengan amal soleh yang dia kerjakan. Masih banyak orang yang punya pandangan seperti itu, Pak. Beberapa orang yang mengambil harta haram yang bukan haknya, sebut saja misalnya orang korupsi ya, Pak. Dia korupsi 100 juta. Dalam Islam, dosa satu dihitung satu. Berarti kalau korupsi 100 juta, dihitung dosa 100 juta. Lalu dia sedekah 10 juta. Dalam Islam, amalan satu dilipatkan 10. Sehingga kalau dia sedekah 10 juta, berarti pahalanya sama dengan sedekah 100 juta. Impas. Pok. Masya Allah. Dosa korupsi 100 juta ditutupi sedekah 10 juta. Sehingga pahalanya menutupi dosanya. Untung berapa? 90 juta. Masih bisa dipakai umroh berdua. Masih ada kembaliannya itu. Masya Allah. Dengan cara berpikir seperti ini, dia akan makin berani untuk berbuat maksiat. Dan banyak orang yang merasa aman ketika ingin berbuat maksiat karena dia tahu ada cara pelarian pasca itu. Dengan cara seperti ini kau akan bisa bertobat, diterima tobatmu, sehingga dosamu hilang dan kau untung sekian. Subhanallah. Ada salah satu kawan yang cerita, dialog antara beliau dengan atasannya. Dan beliau ini kerja di lembaga ribawi. Saat kawan saya ini ingin resign, dan dia sudah mengajukan resign, tapi nunggu proses. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa yuslih ba'alakum. Saat kawan saya ini ingin resign, dan dia sudah mengajukan surat resign, ya. Dalam proses itu atasannya bilang, kamu kok resign, kenapa? Ya sebenarnya atasannya sudah tahu dengan gerakan-gerakan anti riba ini, itulah yang memotivasi beliau ini mau resign. Terus atasannya bilang, berharaplah kalau sesuatu yang haram ini bisa disucikan. Dan maksudnya adalah dengan cara zakat. Kamu gak usah khawatir, kalau memang hartamu ini adalah harta haram, nanti ketika kau zakati, maka akan kembali suci. Sebab zakat itu dinyatakan dalam Al-Quran bisa menyucikan harta. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Sehingga Allah sebut zakat bisa menyucikan harta. Baik, saya tanya jamaah, harta haram dizakati apakah jadi halal? Harta haram dizakati apakah jadi halal? Kenapa kok tidak, Pak? Bukannya zakat bisa menyucikan harta? Kalau harta haram dizakati jadi apa, Pak? Tetap haram. Kenapa? Karena zatnya haram. Ilustrasinya seperti ini. Kalau ada zat najis, misalnya kotoran kucing atau kotoran manusia, andaikan ada orang misalnya, dia akan berusaha untuk mentreatment zat najis ini menjadi sesuatu yang sangat bersih. Jadi dia dikompres sampai padat, setelah itu dibersihkan, diamplas, digosok sampai licin seperti batu akik. Dipakai sholat boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena zatnya haram. Ini benda najis. Seharusnya gimana? Buang semuanya. Akan berbeda dengan barang suci, misalnya kain kita terkena sesuatu yang najis, lalu kita cuci. Maka setelah dicuci, kembali suci. Disitulah ilustrasi bahwa zakat dari harta haram kenapa tidak bisa menyucikan? Karena harta haram itu seperti benda najis zatnya. Sehingga apakah harta haram itu dizakati? Jawabannya tidak. Alhamdulillah harta haram tidak dizakati. Tidak dizakati bukan berarti kemudian kamu boleh selamat untuk menikmati. Tapi harta haram dikeluarkan semua. Sebagaimana zat najis itu dibuang semuanya. Tidak boleh ada yang ditinggalkan, dibuang semuanya. Beda dengan aktivitas yang halal, orang mendapatkan harta dari cara yang halal, tapi terkadang kecampuran. Mungkin ada kecampuran syubhat, mungkin ada kecampuran sesuatu yang haram. Nah, kalau terjadi seperti itu, dianjurkan agar membayar zakat atau membayar sedekah, dan dia wajib untuk bayar zakat. Dengan demikian, maka zakatnya ini akan menghapuskan sesuatu yang syubhat yang ada dalam hartanya. Inilah baru zakat bisa berfungsi membersihkan dan menyucikan harta. Saya ulang ya, orang yang pekerjaannya halal, lalu dia terkadang mendapatkan syubhat, harta syubhat, atau kecipratan-kecipratan harta haram, kemudian dia sedekah, dia bayar zakat, di posisi itulah zakat ini berfungsi menyucikan harta. Itu seperti benda yang halal, kecipratan sesuatu yang najis, ketika dicuci maka kembali suci. Bisa dipahami ya? Baik. Sehingga bagaimana jalan keluar ketika orang memiliki harta haram? Ya, tidak ada yang lain kecuali harus dia buang semuanya. Tidak boleh dia miliki sepeser pun. Kalau saya keluarkan 50% gimana Pak? Tidak boleh. Seharusnya 100%. Beda dengan harta halal. Makanya sebagian ulama menyarankan kalau ada orang dia merasa bahwasanya hartanya itu bercampur syubhat, kesempatan terakhir manusia untuk beramal itu kapan Pak? Menjelang wafat dengan cara wasiat. Wasiat maksimal berapa? Sepertiga. Kalau ada seorang muslim dia merasa bahwa hartanya bercampur syubhat, disarankan wasiat sepertiga. Wasiat maksimal. Besar no Pak? Ya memang besar. Tapi ini akan menjamin dirinya jangan sampai ketika dia mati masih ada harta haram yang dia bawa sampai mati. Itu solusi pelarian terakhir adalah wasiat. Kamu dulu kan praktek seperti ini, kayaknya ada syubhat-syubhat di situ. Kalau ada yang syubhat-syubhat seperti ini, maksimalkan kesempatan terakhir ketika kau mau beramal, berwasiatlah di angka maksimal sepertiga dari harta. Masya Allah. Itu kalau rumahnya seharga 1M, berarti dia wasiat 300 sekian puluh juta. Kalau dia punya lebih dari satu rumah atau punya beberapa kendaraan, dia bisa wasiat sampai ratusan juta. Nilainya memang besar, tapi ini untuk menjamin pada posisi ini sudah tidak ada lagi harta yang masih nyangkut yang dia bawa sampai mati. Pelarian seperti ini sampai dijadikan solusi oleh para ulama, tujuannya adalah mengajarkan kepada kaum muslimin harta haram dibawa mati itu bahaya besar. Sebagaimana karakter dunia, gimana karakter dunia? Kata Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang karakter dunia, awaluhu ana wa akhiruhu fana, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Awalnya al ana, awalnya dunia itu diraih dengan cara capek. Orang ketika ingin mendapatkan dunia dia harus melakukan perjuangan besar, dia capek. Wa akhiruhu fana, ujungnya fana, pasti dia akan tinggalkan atau harta itu akan hilang sebelum orangnya mati. Fi halali hisabun wa fi harami adab, yang halal dihisab, yang haram diadab, tidak ada pilihan yang ketiga. Baik, maka membangun kesadaran semacam ini, seorang muslim akan bisa lebih waspada. Selanjutnya, pada posisi ketika seorang muslim dia berusaha untuk menjaga dirinya agar tetap bertahan dan istiqomah mencari yang halal demi keluarga, Nabi SAW memberikan pujian mereka yang kerja dengan cara yang halal untuk mencukupi orang yang wajib dia nafkahi, disebut fi sabilillah. Kita lihat hadis berikut ini. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan perawinya dinilai sahih oleh Al-Mundhiri dan juga disahihkan oleh Syalbani. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun, kerjanya serius dan sungguh-sungguh. Para sahabat berkomentar ketika lihat ada orang yang kerjanya sangat rajin seperti ini, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan kerjanya orang ini ditujukan untuk kegiatan fi sabilillah, dipakai bersih-bersih masjid, dipakai untuk kegiatan sosial, digunakan untuk jihad dan seterusnya, tentu pahalanya akan semakin besar. Mendengar komentar para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan." Kalau dia kerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah. Dia fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fa huwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha, dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Ada berapa jalur keluarga yang tadi disebutkan? Ada berapa, Pak? 4. Siapa saja? Anak, orang tua, istri, diri sendiri. Inilah 5 orang yang wajib dinafkahi. Sehingga sebab nafkah itu ada 3. Yang pertama adalah sebab pernikahan, dan hanya 1 orang yang wajib dinafkahi karena sebab pernikahan, yaitu jalur istri. Yang kedua ada sebab wajibnya nafkah karena jalur nasab. Ada usul, ada furu'. Usul itu orang tua ke atas. Furu' itu anak cucu ke bawah. Dan ada sebab nafkah karena kepemilikan. Sebutkan contoh yang wajib dinafkahi karena kita memilikinya. Yang wajib dinafkahi karena kepemilikan. Contohnya apa? Budak. Budak wajib dinafkahi oleh tuannya karena tuannya memiliki budak itu. Pertanyaannya, kalau ada orang punya pembantu tinggal di rumahnya dan pembantu itu ikut makan bersama dia, boleh enggak orang ini ngasih zakat ke pembantunya? Boleh atau tidak orang ini, majikan ini memberikan zakat ke pembantunya? Tidak. Atau boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena pembantu ini wajib dia nafkahi, sehingga dia tidak boleh memberikan zakat kepada yang wajib dia nafkahi. Ada lagi? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh?
3: karena pembantu kerja majikannya.
2: Karena pembantu kerja sama majikannya. Atau apa hubungannya dengan zakat? Bukan tanggung jawab yang harus dinafkahi. Baik. Kata kuncinya

Orang tuanya, majikannya. Tanggung jawab majikan. Berarti ngasih zakat ke pembantu boleh enggak? Enggak boleh. Karena dia wajib dinafkahi oleh majikan. Nah, kalau dia wajib dinafkahi oleh majikan, alasannya apa dari tiga tadi? Pernikahan, nasab, atau kepemilikan? Kepemilikan. Berarti budak dia. Jangan sebut pembantu itu milik Anda, nanti jadi budak itu pembantu. Alasannya apa, Pak? Tidak ada. Berarti dia tidak wajib di nafkahi. Maka pembantu itu siapa yang bertanggung jawab ngasih nafkah? Ya dia sendiri. Dia memberikan nafkah dia sendiri. Tapi kan ikut makan bersama majikan, ya, cuman dikasih sama majikannya. Sehingga itu bagian dari gaji atau hak dia yang diterima dari majikannya. Paham ya? Maka di posisi ini apakah boleh ngasih nafkah ke pembantu, ngasih zakat ke pembantu? Boleh, karena majikan tidak berkewajiban memberikan nafkah ke pembantu. Baik. Empat orang tadi wajib kita nafkahi. Diri kita sendiri, istri kita, anak, dan orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan nafkah empat ini, apa kata Nabi? Fisabilillah. Itu kalau dia bertahan dengan mencari yang halal. Maka kesungguhan seorang lelaki dalam rangka mencari nafkah bagi istrinya, masya Allah, dia berangkat gelap, pulang gelap, rumah di Depok, kerja di Cengkareng, masya Allah. Berapa jam itu, Pak? Kalau pagi ke arah utara macet, kalau sore ke arah selatan macet. Selalu dia harus berhadapan dan berjuang melawan macet. Tapi dia gak pernah merasa kelelahan. Ya walaupun capek, dia capek, tapi tiap hari seperti itu. Semoga para suami yang seperti ini perjuangannya dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga, dan dia ikhlas untuk melakukan itu, dibalas oleh Allah sebagai amalan fisabilillah. Ya. Baik, bersabarlah untuk mencari yang halal ya, walaupun bisa jadi sesuatu yang berat, apalagi setelah masuk suasana akhir zaman yang dikatakan Nabi SAW, la yubalil mar'u ma akhadha min, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Di saat Anda bersabar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan berikutnya berkaitan dengan menjaga keluarga dari sesuatu yang haram adalah pendidikan dan edukasi bagi mereka. Alhamdulillah kalau Anda punya pasangan hidup yang paham tentang hukum agama, sehingga dia mendukung suaminya untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Karena ada banyak sekali sebagian orang yang ketika dia mau hijrah, tapi karena tidak satu frekuensi dengan istrinya, tidak satu frekuensi dengan mertuanya, akhirnya mental. Saya punya kawan ya, yang beliau termasuk di antara pejabat di salah satu lembaga keuangan. Gerakan-gerakan hijrah sebelum pandemi yang demikian banyak penganutnya membuat beliau ini sudah merasa resah dan ingin resign. Saat mengajukan resign, pendapatannya jatuh bebas. Itu berantem dengan istrinya, bermusuhan dengan mertuanya, berhadapan dengan orang tuanya. Akhirnya dia gak kuat, balik lagi. Dia balik lagi, dan karena dia sudah punya pengalaman kerja yang bagus, jadi pejabat lagi di lembaga keuangan yang lain. Sehingga ini contoh bahwasanya orang bisa saja dia punya keinginan untuk hijrah, meninggalkan sesuatu yang haram, tapi karena tidak didukung oleh keluarga, bahkan keluarga menghalangi, akhirnya dia balik lagi. Ada sebagian orang yang karena dia sudah punya keluarga yang paham tentang itu, bisa mendukung. Istrinya mendukung, orang tuanya mendukung, dan seterusnya. Baik. Nabi SAW

0: pernah melihat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang waktu itu masih anak-anak mengambil sebuah kurma, sebiji kurma, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang ternyata kurma itu adalah kurma zakat. Langsung oleh Nabi SAW, kah, kah, coba keluarkan. Ya. Ala inna la nakulus sadaqah. Ketahuilah bahwasanya keluarga kita ini tidak boleh makan zakat. Ini anak kecil, kurma itu sudah dimakan, diambil oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan. Karena ahlul bait tidak boleh makan zakat. Sehingga kenapa tidak boleh makan zakat, tidak boleh makan sedekah? Sebab zakat dan sedekah secara umum itu diberikan kepada orang yang secara status sosial lebih rendah. Fakir, miskin, budak, kemudian siapa lagi? Gorimin dan seterusnya. Dan tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tidak boleh makan sedekah, karena sedekah itu diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Sehingga tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang lebih kaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak. Tapi tidak ada yang lebih tinggi status sosialnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dilarang oleh Allah untuk makan sedekah, sebab sedekah itu diberikan dari yang tinggi ke yang bawah. Tapi kalau hadiah boleh, sebab hadiah itu bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke bawah. Makanya kalau ada sahabat ngasih sesuatu kepada Rasulullah SAW, beliau minta keterangan, ini apa? Kalau mereka bilang ini hadiah, akan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka bilang ini sedekah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyerahkan kepada para sahabat untuk dinikmati oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar kita tidak membahas dari sisi fikih ribanya, karena barangkali di antara teman-teman sudah memahami itu. Semoga nanti bisa kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Kita sampai jam berapa syuruknya? Sampai jam 6. Cukup longgar sekarang ya. Setengah jam lebih. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Silakan.
1: Berdasarkan dalil
0: berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, keabsahan amal itu bergantung dari niat, dan apa yang didapatkan oleh seseorang tergantung dari niatnya. Jadi itu ada dua potongan hadis. Pertama berbicara tentang syarat keabsahan amal, yang kedua berbicara tentang nilai dari amal. Innamal a'malu binniyat, ini berkaitan dengan syarat keabsahan amal, bahwa amal terhitung sah kalau dia punya niat. Makanya orang kalau beramal tanpa niat, amalnya gimana? Amalnya gimana, Pak? Ya tidak dinilai. Dipotong gaji tiap bulan 2,5% untuk zakat. Tapi yang punya gaji enggak pernah merasa berniat zakat. Kan banyak itu. Karena sifatnya otomatis, sehingga begitu gajian sudah terpotong 2,5%. Tapi yang bersangkutan enggak pernah punya niat untuk zakat. Sah enggak sebagai zakat, Pak? Ya tidak sah. Maka zakat-zakat profesi yang sifatnya otomatisasi itu, sehingga ngerti-ngerti sudah dipotong 2,5%, tidak terhitung sebagai zakat jika yang bersangkutan tidak punya harta satu nisab dan tidak punya niat zakat. Baik. Kasus yang beliau alami, bagaimana kalau kita mandi, mandi besar Pak ya, sehingga membasahi semua badan dengan niat wudu. Apakah boleh dengan cara seperti itu menggantikan wudu? Kalau memang niatnya wudu, wudu itu ada tata caranya enggak? Ada? Ada. Sehingga boleh enggak wudu dengan cara masuk ke kolam renang pung dada. Pakai gaya dada ya. Tenggelam semuanya. Begitu dia keluar dari kolam renang, basah semuanya. Aku sudah wudu. Sah atau tidak? Wudu seperti ini sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Tata caranya enggak benar, tidak tertib, tidak urut dan seterusnya ya. Dan salah satu di antara syarat wudu, syarat sah wudu adalah harus, atau di antara rukun wudu harus tertib. Di antara rukun wudu harus tertib. Maka kalau model seperti tadi, yang kena air duluan tangan, habis itu kepala, wajah dan seterusnya, memang ujungnya kaki. Kalau dia lompatnya pakai begini ya. Tapi kalau dia lompatnya kaki duluan, gimana jadinya? Basahnya dari bawah naik ke atas. Tapi kan yang penting basah semua. Bukan yang penting basah semua. Wudu itu ada aturannya, ada tata caranya. Baik. Tapi kalau orang mandi junub, mandi Jumat, kenapa bisa menggantikan wudu? Sebab dia mandi punya sebab. Karena dia mandi punya sebab. Mandi punya sebab. Ada yang sifatnya wajib, contohnya mandi junub. Ada yang sifatnya anjuran, contohnya mandi untuk sholat Id, mandi ketika Jumatan dan seterusnya. Ini sifatnya anjuran. Nah, untuk mandi-mandi jenis seperti ini, maka bisa menghilangkan hadas kecil sebagaimana dia bisa menghilangkan hadas besar. Karena ada mandi yang fungsinya bukan untuk menghilangkan hadas, tapi fungsinya untuk melaksanakan sebagaimana panduan Nabi SAW. Sebelum Jumatan mandi dulu dan seterusnya. Kalau tidak ada sebab apapun, terus kita mengguyurkan air ke seluruh badan, Bapak mandi sebabnya apa? Ya tidak ada. Tapi ini saya niatkan untuk wudu. Oh tidak bisa, seperti ini. Solusinya gimana Pak? Junub dulu baru mandi ya. Masya Allah. Wah, nanti lima waktu Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat untuk saudara kandung? Boleh. Karena saudara kandung tidak wajib dinafkahi. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua, enggak boleh zakat ke orang tua, sebab orang tua wajib dinafkahi. Kalau zakat ke mertua, boleh enggak? Mertua. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Tidak wajib dinafkahi. Sehingga orang yang tidak wajib kita nafkahi berhak untuk mendapatkan zakat dari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menabung di bank agar terbebas dari riba? Apakah bank syariah sudah bebas riba? Produk bank ada funding, ada lending ya. Saya ulang ya. Produk bank ada funding, ada lending. Untuk yang funding masih memungkinkan Anda melakukan akad yang mubah. Sehingga kalau Bapak nabung di bank masih memungkinkan untuk melakukan akad yang mubah. Contohnya kalau di bank syariah itu ada akad atau ada produk namanya produk wadiah. Ini nol tambahan. Sama sekali tidak ada tambahan. Dulu pernah ada bonus tapi setelah itu dihapuskan. Sehingga di produk wadiah ini Anda sama sekali tidak akan mendapatkan penambahan. Nabung 100 juta ya utuh 100 juta. Oleh karena itu barangkali ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang ingin menyimpan harta, baik untuk tujuan keamanan atau tujuan transaksi. Maka silakan Anda pilih produk wadiah di bank syariah yang tidak memberikan tambahan sama sekali, sehingga nilai uang Anda akan utuh tanpa ada peningkatan. Kalau bank minta biaya administrasi Pak, silahkan, itu hak mereka. Karena mereka sudah memberikan fasilitas bagi nasabah, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan biaya atau mendapatkan fee yang mereka sebut dengan biaya administrasi. Wallahu a'lam. Ada pendapat bahwa melaksanakan ibadah haji hukumnya tidak wajib karena prosesnya tidak sesuai syariat. Apakah benar pendapat tersebut? Polemik ini sudah cukup lama dan ya mungkin Anda juga sudah mengikuti di medsos. Dan pertama begini ya, perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama Ahlussunnah dan asatidah Ahlussunnah, Anda perlu pahami bahwasanya perbedaan ini berangkat dari semangat ijtihad, bukan berangkat karena kepentingan pribadi, apalagi untuk menguntungkan pribadi. Sehingga terkadang ada komentar, Ustadz A mengatakan haji tidak wajib karena beliau tidak punya travel. Ustadz B mengatakan haji wajib karena beliau punya travel. Ini kan suudzon berlebihan. Sehingga seolah-olah beliau menyampaikan seperti itu karena latar belakang menguntungkan bisnisnya. Subhanallah. Termasuk bahkan ya saya juga terkena tuduhan itu ya. Wah, ini kenapa dia bilang haji itu wajib? Karena dia punya travel. Oh, saya tidak punya travel. Saya tidak punya travel. Tapi komentar seperti itu muncul dan itu berangkat dari suudzon. Ya, namun kita paham, ini kan orang awam. Dan berikan toleransi yang luas bagi orang yang bodoh dengan keadaan. Selanjutnya, berkaitan dengan keberadaan pendapat antara yang mengatakan wajib dan tidak wajib, mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam, di negara ini jalur untuk bisa haji itu hanya ada tiga. Apa saja, Pak? Haji ada berapa, Pak? Ada tiga jalurnya. Apa saja? Reguler. Yang kedua, khusus. Yang ketiga, dulu dibuka, tahun terakhir kemarin ditutup. Furoda atau mujamalah. Sudah? Hanya ada tiga jalur ini. Anda mau berangkat haji pakai jalur yang lain, ya tidak bisa. Kecuali kalau misalnya Bapak datang ke luar negeri lalu jadi permanen resident di negara-negara kafir seperti misalnya di Jepang atau di Korea dan seterusnya, mungkin Anda bisa berangkat dari sana. Cuma kan harus jadi permanen resident dulu, misalnya jadi mahasiswa atau tenaga kerja dan seterusnya. Saya sempat tanya dulu sama teman-teman yang ada di sana, kalau saya tinggal di situ 2 pekan kemudian saya daftar haji bisa enggak? Belum cukup, harus sekian dan ada status permanen resident. Wah, kalau begitu enggak bisa ya. Saya bukan mahasiswa, saya bukan pekerja di sana. Nah, sementara kalau kita sebagai warga negara Indonesia mungkin hanya bisa dengan 3 cara ini. Karena hanya ada 3 jalur ini, maka enggak ada pilihan yang lain. Kamu mau pakai jalur apa? Dan kami mengikuti kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu kewajiban yang jika tidak bisa ditunaikan kecuali dengan cara tertentu, maka menempuh cara ini wajib. Sehingga kalau ada bapak yang sudah punya 25 juta sebagai biaya awal untuk mendapatkan porsi haji dan dia sudah cukup dana itu, artinya ketika 25 juta itu dikeluarkan tidak akan mengganggu nafkah pribadi dia yang sifatnya paling mendasar, nafkah makan, nafkah untuk bisa bertahan hidup, maka silahkan dia gunakan untuk daftar haji. Sudah? Tapi kan nunggunya lama, Pak. Nah, gak mungkin Anda terus di depan ya. Karena yang di depan Anda juga masih banyak yang ngantri dan hanya ada satu jalur seperti ini. Ya sudah, kamu ikuti saja sebagaimana prosedur yang berlaku. Masalah nanti akan ada percepatan dan seterusnya, selama itu tidak menyalahi prosedur, silahkan dilanjutkan. Sehingga wallahu'alam, statusnya tetap wajib dengan cara yang sudah tersedia. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika seorang mendapatkan harta atau rumah dari mertua yang dia tahu mertuanya hartanya bercampur antara halal dan haram, halalkah rumah tersebut? Interaksi antara seorang muslim dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram ini dirinci oleh beberapa ulama. Pertama, jika dominan haram, kita bicara yang bercampur ya, jika dominan haram, sebagian ulama menilai haram bagi dia untuk mengambil harta itu karena dominan haram. Dan yang cukup tegas dalam masalah ini adalah Hanafiyah dan Malikiyah. Sementara Syafi'iyah menilai makruh kalau dominan haram. Di bawahnya berimbang antara halal dan haram, kurang lebih ya setengah-setengah. Dalam posisi ini para ulama masih memberikan toleransi yang cukup luas. Kemudian yang terakhir adalah dominan halal. Kalau dominan halal boleh diterima apa adanya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari Yahudi, bertransaksi dengan Yahudi, karena posisi harta Yahudi itu bercampur antara halal dan haram, tapi dominan halal. Yahudi di Madinah dominan halal, walaupun mereka punya sumber pendapatan yang haram. Wallahu a'lam. Kemanakah harta haram atau harta syubhat diserahkan? Di Indonesia insya Allah tidak sulit untuk menyerahkan harta haram dan syubhat. Masih banyak orang yang membutuhkan, sehingga boleh diserahkan kepada fakir miskin. Fatwa tentang bagaimana cara penyaluran riba itu ada yang disepakati oleh para ulama bolehnya, dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang bolehnya. Saya ulang ya, menyalurkan riba ada yang disepakati boleh. Nah, yang disepakati boleh ini diberikan ke fakir miskin. Para ulama memfatwakan riba dikasihkan ke fakir miskin boleh. Dan ada yang diperselisihkan, boleh enggak nyalurkan riba untuk masjid? Sebagian menilai boleh. Dan ini pendapatnya Syekh Abdullah Al-Jibrin. Beliau membolehkan menyalurkan riba untuk masjid. Dan jumhur ulama melarang. Sehingga kalau uang haram, uang syubhat tidak digunakan untuk masjid, baik yang sifatnya permanen atau yang kebutuhannya harian seperti listrik atau air, tapi disalurkan untuk fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual produk di toko online yang di dalamnya terdapat praktek membeli uang dengan uang? Ini contohnya kayak apa? Produk di toko online ada praktek membeli uang dengan uang.
2: Nah. Jadi saya menjual produk di toko online.
0: Ya.
2: Nah, di situ kita kan ada potongan saya katanya buat Alvidia, katanya dapat. Terus kalau kita itu program, misalnya kayak diskon tertentu yang diadakan, nanti potongannya persentasenya lebih besar. Nah, di mana dalam paket diskon yang kita ikuti itu, si customer yang membeli itu, dia kayak membeli paket gitu, Ustaz. Jadi kayak beli paket misalnya, saya selama 2 minggu, nah selama 2 minggu itu dapat voucher-voucher diskon gitu. Nah itu bagaimana Ustaz?
0: Baik, jadi dia beli voucher.
2: Si customer-nya beli voucher.
0: Ketika dia sudah memiliki voucher itu, pada saat dia belanja bisa dimanfaatkan untuk redeem kode tertentu ya. Dari situ dia dapat diskon. Kalau dia nggak belanja, vouchernya hangus. Dibatasi selama berapa lama voucher itu?
2: Biasanya kurun waktu 1 minggu.
0: Satu minggu misalnya 200 ribu. Lalu dia bisa manfaatkan, baik goror ya. Jelas goror ya. Jadi ada fatwa, mungkin saya turunkan dari fatwa ulama. memfatwakan tentang hukum kartu diskon yang berbayar. Kartu diskon kalau gratis hukumnya boleh, tapi kalau kartu diskon berbayar hukumnya dilarang. Kartu diskon berbayar ya kayak tadi, saya beli kartu diskon, saya beli voucher, nanti akan berlaku selama 1 bulan. Jika selama rentang 1 bulan ini saya belanja, maka saya dapat diskon. Jika harga kartu diskon ini misalnya 200.000 untuk waktu 1 bulan, apakah ada jaminan dalam bulan itu saya akan belanja? Tidak ada. Karena tidak ada jaminan, berarti saya membayar 200.000 dan yang saya dapatkan enggak jelas. Bisa ada, bisa tidak ada, bisa besar, bisa kecil, tergantung dari intensitas saya belanja. Berarti nilai 200.000 ini kita digantikan dengan sesuatu yang enggak pasti. Ini gharar. Praktek seperti ini masuk kategori gharar. Wallahu a'lam.
2: Tadi pertanyaannya terkait yang kalau kita yang sebagai penjual.
0: Kalau kita sebagai penjual melayani pembeli seperti itu, melayani pembeli seperti itu. Nah,
2: kita sebagai pihak yang menjual di yeah. Bagaimana hukumnya itu terhadap praktek itu?
0: Penjualnya beli voucher nggak?
2: Enggak, nggak beli voucher.
0: Yang beli voucher kan pembeli. Ya. Berarti penjual melayani pembeli yang beli voucher.
2: Aplikasinya yang melayani pembeli yang voucher.
0: Nah, dia menjual barang. Dia jual barang. Di toko online, tapi konsumennya ini beli voucher dari aplikasi, gitu kan? Dia melayani konsumen yang beli voucher di aplikasi. Penjualnya tidak beli voucher kan? Tapi dia jualan barang, tidak masalah.
2: Tapi kita ikut yang itu tadi program promo tadi, karena kan kalau misalnya di program promo itu,
0: yeah.
2: Jadi yang si pembeli voucher ini bisa ikut di apa menggunakan voucher hanya di program promo yang kita ikuti.
0: Penjualnya mengikuti program promo. Penjualnya mengikuti program promo ini bayar nggak?
2: Ada potongan tambahan.
0: Bayar juga. Bayar. Nah, ketika dia bayar, ternyata selama program promo nggak laku, hangus juga.
2: Jadi potongan itu per transaksi. Jadi,
0: per transaksi.
2: Transaksi sukses, dia dipotong. Kalau enggak,
0: baik. Cuman program promo ini hanya bisa didapatkan jika konsumen beli voucher. Jika demikian, ya sebaiknya jangan masuk di program promo. Biar nanti transaksinya tetap normal ya. Wallahualam. Baik. Bagaimana dengan zakat atau sedekah yang didapat dari penghasilan riba? Ya statusnya bukan zakat. Zakat itu harus harta halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan Allah tidak menerima zakat dari hasil harta gulul. Harta gulul artinya harta khianat. Maka harta haram tidak dizakati, tapi harta haram dikeluarkan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di lingkungan kami ada iuran dana duka yang sudah disepakati warga per rumah 5.000. Dana ini akan diberikan kepada warga apabila di rumah tersebut ada yang meninggal. Dana yang diberikan sebesar 500.000. Ditentukan per rumah hanya 2 orang dalam waktu 1 tahun 1 orang. Bagaimana ini? Apakah ini boleh? Ini yang disebut dengan asuransi takaful atau asuransi saling menanggung, dan insya Allah asuransi seperti ini yang syar'i. Jadi asuransi syariah itu asuransi berbasis akad sosial. Saya ulang ya, asuransi syariah adalah asuransi yang berbasis akad sosial. Karena ada asuransi yang berbasis akad komersil dan ada asuransi yang berbasis akad sosial. Yang komersil kayak gimana pak? Tujuannya nyari untung. Kalau sosial tujuannya menderma. Sehingga saya nyumbang 5.000, gak ada pak mereka yang ketika nyumbang 5.000, pak ini saya nyumbang 5.000 pak ya, semoga bulan depan aku yang dapat. Siapa yang sudah didaftarkan mas? Saat dia nyumbang 5.000 tujuannya apa? Menderma. Kalau ada warga di sini yang membutuhkan, atau yang dia punya anggota keluarga yang meninggal, semoga nanti bisa jadi santunan untuknya. Hukumnya boleh. Ini yang disebut dengan asuransi sosial. Wallahu a'lam.
3: Aman, saya izin.
0: Oh, silakan Pak.
3: Ada kendaraan yang masukin toko saya. Buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa kendaraan mobil expander B1004 JOB, mohon kiranya bisa digeser dulu Pak, karena pihak yang punya tokonya mau buka karena menghalangi pintu tokonya. Ya, ya, mohon maaf ya Pak. Mohon kiranya yang membawa kendaraan expander B1004 JOB, expander warna hitam, mohon kiranya untuk bisa dipindahkan. Demikian berkorupik.
0: Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana taubat dari harta haram dan syubhat jika sudah lama dan berwujud rumah dan nafkah selama ini? Harta haram ada dua. Satu, haram yang didapatkan dengan cara dolim. Contohnya Pak, hasil menipu, hasil korupsi, hasil apa lagi, mengambil secara paksa, memeras orang, dan seterusnya. Harta haram seperti ini, solusinya cuma satu, kembalikan. Tidak ada solusi yang lain. Bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk dikembalikan karena hilang kontak, sehingga saya nyari siapa pemiliknya sudah tidak ada Pak, dan saya mengambil harta itu dulu waktu saya masih SMA, pernah naik angkot nggak bayar, minta kembalian, udah nggak bayar, datang ke sopir minta kembali, dan dia dapat itu. Maka posisi ini, kalau sampai kemudian dia besar dan dia lupa, terus gimana Pak? Ya, dia siap-siap ditagih di akhirat. Karena nanti tidak ada kezaliman yang dilupakan oleh Allah. Nanti yang bersangkutan yang mengambil harta haram ini akan berhadapan dengan pemiliknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menagih dia, atau pemiliknya akan menagih dia di akhirat. Jadi kira-kira yang harus diperjuangkan, coba kamu sedekah dengan ikhlas. Semoga sedekah yang ikhlas itu diterima oleh Allah, sehingga pahalanya bisa dipakai untuk gantikan saat dia nagih di akhirat. Ini kalau diterima ya. Yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Ada banyak contohnya, transaksi riba itu saling ridho ya. Hasil menjual barang haram, misalnya jualan rokok, dan dia kaya dari situ, lalu dia taubat. Nah, untuk harta yang kedua ini ada dua rincian. Satu, jika dia mendapatkannya sebelum tahu hukum. Zaman dulu Pak, kita tidak ngerti kalau ini riba Pak. Dulu ya, baru ngerti kalau ini riba ya belakangan. Berarti dia baru tahu belakangan, dulu tidak tahu hukum. Masya Allah, orang yang tidak tahu hukum dalam Islam ditoleransi. Bedakan dua ini ya, tidak tahu hukum dan tidak tahu hukuman. Kalau tidak tahu hukum, enggak ada hukuman. Kalau tahu hukum tapi tidak tahu hukuman, tetap dihukum. Ada sahabat yang lapor, ya Rasulullah, halaktu, aku melakukan hal yang membinasakan. Kamu kenapa? Saya melakukan hubungan badan siang hari Ramadan. Siang hari Ramadan dia hubungan badan, dia tahu kalau itu tidak boleh, tapi dia enggak tahu hukumannya. Diberitahu oleh Nabi SAW, kau punya budak? Tidak punya. Bisa enggak kau puasa 2 bulan berturut-turut? Sebulan aja gagal. Apakah kau bisa memberi makan 60 orang miskin? Tidak bisa, karena dia orang miskin juga. Akhirnya sudah, 3 hukuman ini enggak berlaku, karena dia enggak mampu sama sekali. Baru kemudian Nabi SAW, ada yang datang menghadiahkan 1 tandan kurma, Lalu Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang ini, ini silahkan kau berikan kepada orang miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, antara bukit ini sampai bukit ini tidak ada yang lebih miskin daripada aku. Nah, silahkan kau nikmati. Orang ini tidak tahu hukuman, tapi dia tahu hukum. Baik. Ada orang pas di perempatan lampu merah langsung belok kiri. Sudah? Ada petugas. Prit. Bapak tahu apa kesalahan Bapak? Tidak tahu, Pak. Bapak tadi lampu merah langsung belok kiri. Loh, katanya lampu merah boleh jalan terus. Nah, makanya harusnya jalan terus, Pak, jangan belok kiri. Sudah? Sekarang sudah ada perubahan undang-undang, Pak ya. Lampu merah harusnya berhenti. Nah, saya tidak tahu, Pak. Ditilang enggak? Alasan tidak tahu diterima enggak? Ya? Alasan tidak tahu. Bapak, saya kasih tahu, Pak. Ini undang-undangnya baru saja disosialisasikan tadi malam jam 12. Kasusnya jam 7 pagi itu. Ditilang enggak? Baik. Mungkin dia ditilang dengan alasan sudah disosialisasikan. Masalah tahu dan tidak tahu bukan urusan dia. Sangat berbeda dengan hukum syariat. Orang di zaman sekarang ketika dia ngomong, saya tidak tahu kalau ini haram, ditoleransi. Padahal kapan hukum ini disosialisasikan? 14 abad silam. Sampai sekarang masih ada yang ngaku, saya tidak tahu. Itu ditoleransi. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Makanya kalau orang tidak tahu hukum, terus dia mengambil sesuatu yang haram sampai berwujud rumah, kemudian dia jadikan sebagai nafkah keluarganya, selama dia belum tahu, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Allah dan dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki di masa silam sebelum dia tahu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Yang kedua, kalau dia sudah tahu hukum tetap nekat mengambil harta haram itu, ya dia berdosa dan dia wajib untuk mengeluarkannya. Maka di posisi yang kedua ini, jika dia sudah tahu hukumnya haram, nah yang kedua inilah yang dia punya kewajiban untuk mengeluarkan walaupun sudah bertahun-tahun. Saya itu ngerti, Pak, kalau riba itu haram dan saya tahu pekerjaan saya riba, tapi saya tetap nekat mengambilnya sampai jadi rumah. Ya sudah, kamu punya kewajiban mengembalikan, mengeluarkan rumah itu untuk diserahkan ke fakir miskin. Wallahu a'lam. Gaji PNS jadi pajak, apakah halal atau syubhat? Dia tidak bertanggung jawab dari mana pendapatan, sumber pendapatan negara. Yang penting dia bekerja di lembaga yang mubah dan menangani kegiatan yang mubah, gajinya mubah. Wallahu a'lam. Masalah dari mana negara mendapatkan uang itu bukan tanggung jawab aparat yang mendapatkan gaji dari negara. Apa hukum utang yang ternyata dari hasil korupsi? Bagaimana membayar utang kepada koruptor yang sedang dipenjara? Apakah pemberian dari hasil korupsi halal jika mengetahui setelah sekian lama? Baik. Harta haram karena mendolimi tadi, Pak, yang jenis pertama, pindah kemanapun tetap haram. Makanya harta haram yang didapatkan dengan cara dolim statusnya sama seperti harta haram zatnya. Babi, daging babi, Pak, kalau yang megang non muslim halal atau haram? Haram. Diserahkan kepada tokoh agama, tokoh agama Islam, jadi halal atau haram? Hah? Jadi halom. Babi dibawa ustad dengan dibawa maling, yang haram yang mana? Dua-duanya. Kenapa? Karena haram zatnya. Sehingga benda haram zatnya ini mau pindah kemanapun tetap haram. Makanya solusinya cuma satu. Benda haram zatnya solusinya satu. Apa, Pak? Dibuang. Sehingga saat khamr diharamkan, Nabi SAW hanya memberikan satu pengumuman, ahriku, tuangkan semua. Maka para sahabat membuang khamr karena solusinya cuma itu. Padahal bisa diperam, ya. Khamr ini kalau diperam makin lama jadi cuka. Tapi Rasulullah SAW melarangnya. Tidak boleh menjadikan khamr sebagai cuka. Sebab ini sama dengan memanfaatkan sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya diberikan fasilitas uang bensin untuk jarak dari rumah ke kantor. Tapi dengan uang tersebut saya gunakan juga untuk keperluan pribadi. Apakah halal atau haram? Karena susah untuk menghitung mana bensin yang saya isi dan kantor isi, ya, untuk keperluan pribadi atau untuk kantor. Ya mungkin seperti ini, Anda sampaikan saja ke pihak kantor, ya, karena yang punya wewenang kan pihak kantor, ya. Misalnya uang bensinnya per bulan 300 ribu, tapi yang kepake 200 ribu, yang 100 ribu itu dikembalikan atau gimana? Hah? Dikembalikan, seharusnya dikembalikan atau tidak dikembalikan secara aturan kantor? Ya, tidak dikembalikan. Berarti sebenarnya 300 ribu ini adalah sumbangan untuk transportasi, ya. Sehingga silakan, ya udah, pokoknya 300 ribu ini jadi hak kamu semuanya, terserah. Meskipun bahasanya uang bensin, tapi nanti diisi solar atau diisi bahasanya pokoknya uang bensin, terserah mau kamu pakai apa. Kau beli bensin pakai uang pribadi, pakai uang di ATM kamu, apa terserah. Yang penting pokoknya 300 ini adalah uang bulanan kamu. Kalau demikian kondisinya, insya Allah tidak masalah, ya. Karena sebenarnya 300 ini sifatnya hanyalah santunan untuk transportasi. Wallahu a'lam. Dan nampaknya seperti itu urufnya di masyarakat. Lain halnya kalau begini, Pak, ya. Ada orang perjalanan dinas, semua sudah ditanggung oleh kantor, biaya pesawat, taksi, hotel, ya. Dia naik kereta, dijemput teman, tidur di rumah Pak D, masya Allah. Sehingga semua biaya tadi sisa, sisanya banyak. Boleh nggak masuk kantong pribadi? Ini orang, subhanallah, nyari uang receh dia. Padahal mungkin gajinya sudah besar, tapi serpihan-serpihan ini masih dia kumpulkan. Ya, kalau seperti itu, maka seharusnya kamu harus melaporkan sesuai dengan kenyataan yang kau lakukan. Naik kereta yang seharusnya pesawat bisa dua kali lipat, dia dapat setengahnya. Dijemput teman, cuma ngasih makan, gak pakai taksi, kan. Kemudian tidur di rumah Pak D, gratis. Sehingga biaya hotel gak kepake, biaya taksi gak kepake. Ceritakan apa adanya. Kalau pihak kantor kemudian menerima, gak apa-apa, kamu seperti ini, silakan uangnya kau kembalikan, ya, wajib dikembalikan. Karena biaya itu tidak dia manfaatkan. Wallahu'alam. Apakah boleh kita makan apabila kita mendapatkan makanan dari orang yang kerja di bank yang haram? Orang yang hartanya haram dengan cara saling ridho. Kalau yang dolim tadi tidak boleh sama sekali. Ini yang saling ridho, seperti kerja di bank, itu saling ridho. Apakah kita boleh menerima hadiah darinya? Ada dua pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, hukumnya boleh. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ada orang yang tanya kepada Ibnu Mas'ud, saya diberi hadiah oleh teman yang kerjaannya rentenir. Lalu kata Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil ana. Kau berhak untuk mendapatkan hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Masya Allah. Sehingga berdasarkan fatwa ini, maka status hadiah dari orang yang kerja di lembaga riba boleh diterima. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, hukumnya haram jika kita tahu kalau dia kerja di daerah yang haram dan tidak punya sumber pendapatan yang lain. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua ini yang nampaknya lebih mendekati, karena jika kita sudah tahu bahwasanya dia mendapatkan dengan cara yang haram, maka terlarang bagi kita untuk mengambilnya. Wallahu alam. Saya 2 hari yang lalu menjual emas, disepakati bersama harganya, lalu saya serahkan emas tersebut. Pembeli bilang uang mau ditransfer, ternyata hanya ditransfer setengah dengan alasan limit transfer dan berjanji keesokan paginya dilunasi. Bagaimana hal tersebut? Ya, jadinya riba nasi'ah karena tidak tunai. Berarti begini saja ya, kembalikan dulu emasnya, ketemu ulang saat transfer kedua, nah baru emasnya diserahkan. Sudah terlanjur ya Pak, bisa nggak dibatalkan? Uangnya dikembalikan, emasnya dia suruh kembalikan, sudah, mas kita ulangi lagi. Baik, cuman kan limit transfer itu harus 2 kali. Baik, silakan kamu transfer 1, sudah, sampai batas limit. Besoknya dia transfer 2. Transfer 1 sampai batas limit Anda terima sebagai titipan. Saya titip uang dulu. Lalu saat besok transfer yang kedua barulah pembayaran. Sudah. Titipan kemarin kemudian dijadikan sebagai alat bayar plus yang kedua ini. Kemudian emasnya diserahkan. Insyaallah ini yadan biyadin. Wallahu a'lam. Sekarang pemerintah mengkondisikan untuk cashless. Sedang ada fatwa ulama yang mengatakan bahwa menabung di bank hukumnya boleh dalam kondisi darurat. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau memang sampai pada titik darurat dan betul pertimbangannya adalah pertimbangan darurat, hukumnya boleh. Ad-darurat tubihu al-mahdurat. Jika ada sesuatu yang darurat, membolehkan yang dilarang. Namun begini, sebatas menabung di bank belum sampai pada tingkatan daruratnya, tapi lebih kepada al-hajah, kebutuhan besar. Karena itu mungkin beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jika memang tidak ada cara bagi Anda untuk bisa transaksi kecuali harus melibatkan bank, barulah kita sebut darurat. Nah, kemudian dengan kondisi ini, wallahu ta'ala alam, Anda silahkan pilih produk yang tidak memberikan bunga. Itu solusinya. Jadi fatwanya Syekh bin Baz misalnya, kalau mengambil buku fikih klasik gak nemu dunia perbankan, baru nemu belakangan. Dan alhamdulillah kita punya panduan dari beberapa ulama kibar seperti fatwa majma' fikih islami, kemudian fatwa lajnah da'imah, dan beberapa ulama pribadi seperti Syekh bin Baz dan para masyayikh yang lain. Syekh bin Baz membolehkan nabung di bank karena urusan, karena alasan keamanan. Gak aman ditaruh rumah Pak, maka boleh ditaruh di bank. Sebab yang namanya uang harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Lalu Anda taruh di bank. Karena alasan keamanan boleh. Yang kedua, karena kebutuhan untuk transaksi. Cuman beliau ngasih syarat, selama masih ada bank syariah yang bisa melayani secara syar'i, seperti contoh tadi ya, produk wadiah, maka dia tidak boleh mengambil yang lain. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 6 ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillah wa syukurillah para jemaah atau para ikhwatul iman, para pendengar rahimakumullah, pemerhati Radio Roja Kendari, barakallahu fikum wa sunallahu ilaikum. Kita bertemu kembali dalam program acara kita di setiap Selasa pagi, yaitu forum diskusi ilmiah bersama Al-Ustaz Robli bin Haya Elsi hafizahullahu taala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang bagaimana seorang muslim bisa memanfaatkan waktu mereka, tidak membuang waktu mereka secara sia-sia. Dan tentunya tema ini juga mungkin sedikit pas berkaitan dengan kondisi saat ini, sebagian kaum muslimin banyak yang membuang-buang waktu mereka hanya untuk sekadar menyaksikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu pertandingan Piala Dunia. Dan bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bersama Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, semoga sehat-sehat Ustaz ya.
3: Iya,
2: baik, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, kita tahu bahwasanya saat ini banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktu mereka. Sebenarnya tidak juga berkaitan dengan masalah Piala Dunia, Ustaz ya, tapi kan juga secara keseharian masih banyak di antara kita kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktu mereka dengan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya tuntunan di dalam agama kita berkaitan tentang masalah mengatur waktu dengan baik agar kemudian kita kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Pada akhirnya kemudian nanti kita akan menyesal ketika kemudian kita tidak bisa mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tafadhol Ustaz.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pendengar Radio Roja Kendari, alhamdulillah sore hari ini pagi hari ini kita membahas tentang memanfaatkan waktu dalam agama kita. Jadi kaidahnya demikian. Kita ini hidup di dunia, tujuan kita apa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kita jin dan manusia kita ini diciptakan tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini adalah, tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga punya kaidah dalam agama kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat yang pendek, bahwasanya hidup kita ini, waktu kita ini, manusia itu setiap hari, setiap menit, setiap detik itu berada dalam kerugian. Ini Allah katakan ketika Allah bersumpah, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi ini ada kata inna taqit la lam tokit dalam kata fi, ini menunjukkan tokit, dua kali penegasan dari Allah SWT. Sungguh-sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi setiap hari ini kita rugi sebenarnya. Kita rugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita. Allah mengecualikan orang yang tidak rugi, ya, dalam kesehariannya adalah orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berwasiat untuk sabar. Jadi asalnya kita ini manusia rugi setiap hari, kecuali kita melakukan atau memanfaatkan waktu tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagi akhirat kita, ya, tidak lupa juga untuk dunia kita. Oleh karenanya Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kata Nabi SAW, "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba." Tidak akan berpindah kedua kaki anak Adam di hari kemudian nanti kecuali dia akan ditanyakan empat perkara. Di antara yang ditanyakan adalah an umurihi, tentang umurnya, waktu hidupnya, fi ma'afnahu, kemana dia habiskan waktu tersebut. Oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada

0: kita. Di antaranya kata Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang juga untuk kita, kun fid dunya kannaka garibun, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, au abir sabil, atau seperti orang yang musafir, ya musafir. Ketika itu Ibnu Umar berkata, iza amsaita fala tantasirus sabak, kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu berharap hidup sampai subuh. Wa isa asbahta, kalau kamu berada di pagi hari, fala tantaziru almasa, jangan kau berharap menunggu lagi waktu sore. Jadi khudz min sihatika limaradika, ambillah, manfaatkanlah sehatmu dari sakitmu, ya untuk sakitmu nanti, dan wa min hayatika, manfaatkanlah masa hidupmu, hidupmu ini untuk kematianmu. Oleh karenanya ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, inna a'mari ummati, sesungguhnya umur-umur umatku itu berada baina sittina wa sabina, di antara 60 sampai 70. Ya wa kalluhum man yajuz zalika, ya, sedikit sekali orang yang yujawwizu zalika, orang yang bisa melewati dari 70 tahun tersebut. Jadi waktu kita ini sedikit di dunia, ya sedikit sekali waktu kita. Kita ya haruslah berbekal untuk ya hidup kita yang kekal, hidup kita yang sebenarnya di akhirat, kekal abadi. Oleh karenanya waktu yang sedikit ini sangat berpengaruh bagi ya hidup kita nanti di hari kemudian, apakah kita sengsara atau kita bahagia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya siapakah orang yang paling baik atau manusia yang paling baik, maka kata Rasulullah SAW, mantala umuruhu, orang yang diberikan umur yang panjang, wahasuna amaluhu, dan orang yang bagus amalnya. Oleh karenanya inilah diantara kaidah-kaidah kita, bahwasanya hendaklah kita gunakan waktu kita ini bukan untuk perkara sia-sia, bahkan bukan untuk perkara mubah. Meskipun mubah itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, tidak juga mendapatkan pahala, tetapi itu termasuk tipuan setan kalau kita sibuk dengan perkara yang mubah sementara kita melalaikan perkara yang bermanfaat bagi kita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara kebaikan Islam seseorang ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kita singgung sekarang, apalagi banyak di antara kaum muslimin yang menyia-nyiakan waktu dia. Dikiranya waktu itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya kita ini rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap jam kita rugi, kecuali kita melakukan perbuatan-perbuatan iman dan amal saleh. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu kita, jangan kita sia-siakan, dan termasuk godaan setan, kata Ibnu Qayyim, kita sibuk dengan perkara yang mubah sementara kita lalai dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Banyak di antara kaum muslimin melalaikan perkara-perkara yang bermanfaat, di waktunya dihabiskan dengan perkara-perkara yang mubah yang tidak memberikan faedah juga, ya tidak memberikan faedah. Bahkan kalau kita melihat ya waktunya itu karena tidak memberikan faedah justru memberikan mudarat kepadanya, ya, terutama di akhir-akhir ini kita sibuk dengan banyak menonton, menunggu atau menyaksikan permainan bola. Padahal kalau kita lihat, ya bola itu apa permainannya, apa keunggulannya? Ya kita melihat kalau jauh dikejar, dekat ditendang, itu saja. Jauh dikejar, dekat ditendang. Jauh dikejar, dekat ditendang. Berulang-ulang terus. Ya maka ya kita tidak menyarankan untuk sibuk dengan demikian. Kalaupun sebenarnya kita tidak bisa meninggalkannya, maka minimal kita cuma menonton cuplikannya saja hanya beberapa menit. Ya karena yang kita tunggu-tunggu adalah tembakan masuk di gawang, itu saja yang kita inginkan. Kemudian kita melihat berapa skornya, berapa kemenangan, siapa menang, sudah selesai. Ya tidak perlu kita menyibukkan menunggu, kemudian kita apalagi itu menonton sampai berjam-jam,
1: sampai begadang, apalagi, Ustaz, ya? Sampai begadang. Ya,
0: sampai begadang, apalagi kita gunakan waktu malam kita. Padahal ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya kana Rasulullah yakrahu an-nauma qabla isya. Ya, Rasulullah benci tidur sebelum isya, wal hadisa ba'da, dan Rasulullah benci juga berbincang-bincang yang tidak ada manfaatnya setelah isya. Jadi makruh hukumnya, apalagi di malam hari, ya apalagi begadang sampai ya kita salat subuh sudah lemas, tidak ada semangat lagi. mengantuk dan lain sebagainya. Inilah berarti kita telah menyia-nyiakan waktu kita yang bermanfaat ini, yang bisa yang kita nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekian dulu mukaddimahnya.
1: Baik, barakallahu fiik Ustaz. Nanti pembahasan tentang masalah nonton bola itu nanti kita akan bahas Ustaz. Namun yang kali ini kita bahas tentang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, perkara yang mubah saja kalau kemudian kita sampai terlalu berlebihan dalam misalnya kita bekerja dan seterusnya sampai melalaikan waktu ibadah, ini sampai bisa tercela Ustaz ya.
0: Iya.
1: Bahkan bisa menjerumuskan seorang mungkin dalam sifat-sifat keburukan, karena kita tahu bahwa memang harta dan juga anak ini kan fitnah bagi kita Ustaz ya. Nah sekarang Ustaz, bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara misalnya ini perkara mubah, bahkan perkara yang mungkin kita katakan bermanfaat lah dalam urusan dunia kita, tetapi kita masih bisa mengambil bagian dalam urusan dunia tanpa kemudian kita lalai dalam perkara ibadah. Maksudnya bagaimana cara kita manajemen waktu kita sehingga kemudian dunia juga kita dapat, ya akhirat juga tetap bisa kita laksanakan Ustaz.
0: Iya. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan wabtagu fima daral akhirati, carilah ya untuk kehidupan akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa duniamu. Artinya kita ini hidup kita untuk beribadah, tetapi tidak boleh kita lupa dunia kita untuk mencari nafkah, karena nafkah ini menunjang kita untuk ibadah. Oleh karenanya bisa jadi perkara mubah ini kita jadikan sebagai perkara yang ibadah, manakala niatnya kita bagus, niatnya kita soleh, ya tujuannya kita soleh, kita mencari nafkah, ya tujuannya ya soleh untuk bisa tegak ibadah, bisa kita menafkahi anak dan istri, maka yang mubah ini bisa takunu ibadatan, menjadi ibadah manakala niatus soleh, dengan niat yang soleh. Jadi kita lihat ya, kita planning dari pagi apa yang kita mau lakukan ini. Ya kita lakukan dari pagi, misalkan kita pergi sekolah mengantar anak-anak. Ini adalah perkara yang disyaratkan. Setelah itu kita mencari nafkah. Ya, tujuan kita mencari nafkah agar kita bisa memberikan makan anak dan istri, menyekolahkan anak dan istri. Kemudian setelah itu kita ada istirahat. Setelah itu juga boleh kita bergaul atau bermajelis sama teman-teman dengan harapan kita untuk memberikan saling menasihati ya dengan teman-teman. Ya, kemudian kalau ada sesuatu mungkin yang tidak bisa kita hindari, kita juga mau menyaksikan sesuatu perkara yang terjadi di muka bumi, apakah pertandingan atau untuk menyenangkan jiwa, maka boleh, tetapi jangan sampai ya kita larut dalamnya, kita sibukkan diri dengannya, padahal itu adalah perkara mubah. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antara salah satu tipuan setan adalah kita sibuk dengan perkara mubah. Artinya kalau perkara mubah itu kita santai saja, tidak sibuk, tidak melalaikan diri kita dari perkara kewajiban kita, maka boleh-boleh saja. Yang dimaksud celaan adalah ketika kita sibukkan dalam masalah tersebut, waktu kita untuk perkara mubah itu lebih banyak daripada perkara ibadah. Tetapi kalau waktu kita untuk perkara mubah adalah nisbahnya kecil, perkara ibadah banyak, maka itu adalah perkara yang tidak tercela. Oleh karenanya yang menjadi tercela adalah kalau kita terlarut ya, termabukkan ya, kemudian terlalaikan dalam perkara-perkara mubah. Karena Nabi kita SAW bersabda, nikmatani makbunun fihi makasir minan nas, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlalai dari nikmat tersebut. Apa itu? As-sihatu wal firaq, sehat dan ada waktu luang. Jadi ketika kita ada waktu luang, maka ini adalah ditanyakan oleh Allah SWT. Nikmat waktu luang itu adalah nikmat. Ditanyakan kita, apa kita gunakan. Kalau nisbahnya terlalu besar untuk perkara mubah, maka kita termasuk orang yang menyanyikan perkara yang bermanfaat. Tapi kalau mubah itu adalah perkara yang remeh bagi kita, sekedar untuk kita mengetahui saja dan tidak kita terlarut dalamnya, maka ini tidak tercelah dalam agama kita.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Jadi sebenarnya intinya itu kembali kepada ilmu Ustaz ya. Kalau kita punya ilmu agama yang benar, kita bisa memilih dan memilah mana yang kita pantas mungkin kita sibuk di dalamnya, mana yang kita tidak pantas sibuk di dalamnya Ustaz ya. Tapi sebagian orang terkadang begini Ustaz, dia melihat ketika kita misalnya menghindari dari berkumpul sama teman-teman begitu, kita ingin menjaga agama kita supaya kita tidak larut dalam ghibah, namimah, kita dituduh ekstrim radikal gitu Ustaz ya. Tapi kalau kemudian kita juga larut ngobrol, alasannya kan kita ingin berdakwah istilahnya. Tapi khawatirnya tatkala kita ingin berdakwah kumpul-kumpul sama teman, bukannya kita mau berdakwah, kita justru larut ikut-ikut dengan mereka, Ustaz. Jadi akhirnya ya, jadi cara kita dalam kondisi seperti ini sehingga kita tidak dikatakan tasyadud keras, namun juga tidak tasahul. Ya, ya. Itu bagaimana, Ustaz?
0: Itulah yang bagi thalibul ilmi atau bagi seorang mukmin, dia harus berada di tengah-tengah. Tidak bisa juga dia menjadikan sesuatu keadaan yang nanti dianggap dia tersedut, dan juga dia menjaga dirinya jangan sampai tersaul. Oleh karenanya, ketika kita mau bergaul atau bermajelis sama teman-teman kita, kita punya target. Ah, saya mau pergi sama mereka ini, tapi target saya cuma setengah jam, minimal atau maksimal setengah jam. Setelah itu saya lagi pergi lagi untuk tujuan-tujuan yang berempat. Maksudnya saya mau bermajelis dengan orang-orang ini, teman-teman, supaya saya tidak dianggap tersadut, tidak dianggap etisal dan lain sebagainya, tidak dianggap eksklusif. Maka ya tujuan saya untuk datang sekedar menanyakan keadaan setengah jam begitu. Setelah itu jangan terlalu, kita target memang minimal atau maksimal setengah jam saya, baru kita atau 15 menit baru kita pergi lagi. Ya jadi itu caranya memanage supaya kita tidak dikatakan tersadut, eksklusif. Ya, tidak juga dikatakan, tidak juga kita tersahul dalam masalah waktu tersebut. Terkadang kita ya target setengah jam, tetapi kalau pembicaraan sudah serius, apalagi membicarakan ghibah, maka terkadang sudah dilupa. Maka kita harus punya target. Meskipun kita ditahan, bilang minta afwan, saya ada kegiatan lain, tugas lain yang saya mau selesaikan. Jadi demikian. Jadi kita usahakan demikian. Oleh karenanya, kalau kita sudah melakukan demikian, kita masih dikatakan ekstrim, tersedut, tidak apa-apa. Kita cuma kembali kepada hadis Nabi, manil tamasa ridallahi bisahatin nasi ardallahu alaihi ardallahu anhu wa ardan nasu alaihi. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang dia berharap ridho Allah, meskipun perbuatan itu karena ridho Allah, dia mencari Allah, tetapi manusia murka, maka Allah ridho kepada kita, dan nanti Allah akan menjadikan manusia itu ridho kepada kita. Jadi yang pertama kita cari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan menjadikan manusia tadi yang murka menjadi ridho. Jadi itu ukuran kita, ridho Allah. Meskipun kita dianggap ekstrim atau eksklusif dan lain sebagainya, ya keras, tetapi yang kita melihat, yang kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mendapatkan ridho manusia juga, tetapi kalau tidak bisa, harus kita kurbankan salah satunya, maka kita memilih ridho Allah SWT. Karena nanti kita di hari kemudian, ya kita itu meninggal di kubur sendiri, ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir sendiri, dihisab sendiri, dibangkitkan sendiri. Ya, yang kita hanya berharap ridho Allah, bukan ridho manusia. Manusia tidak akan menemani kita nanti dalam kubur. Ya, Allah.
1: Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukomullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk berinteraksi bersama narasumber kita. Pembahasan kita tentang masalah bagaimana muslim bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Anda bisa menghubungi kami di 08229298 6295, atau dapat menuliskannya di kolom komentar di fanpage kami. Baik Ustaz, sambil kita menantikan pertanyaan dari pendengar kita, kita ke pembicaraan yang saat ini hangat, yaitu tentang masalah menonton pertandingan sepak bola, Ustadz. Ya, sekarang kan salah satu syubhatnya ini, Ustadz, kenapa bahkan sebagian penuntut ilmu juga sibuk dalam pertandingan atau menonton sepak bola, kata mereka karena ini pertandingan diselenggarakan di negeri Islam katanya. Kemudian ada sebagian negara Islam juga ikut bertanding. Kemudian ada kemarin kayak Arab Saudi menang gitu. Jadi ya kan tidak apa-apa kita nonton, sekaligus juga memberikan semangat dan juga kita termotivasi. Alasan-alasan seperti ini terkadang secara akal mungkin bisa kita benarkan, tapi kan ini berkaitan dengan kerugian kita dalam masalah waktu, dan bisa jadi ini bagian daripada talbis iblis, Ustaz, ya, yang menyebabkan kita kemudian jatuh dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin ada pencerahannya, Ustaz.
0: Iya. Jadi menonton bola asalnya adalah perkara yang mubah. Tidak apa-apa kita menonton bola, ya asalnya perkara yang mubah. Tetapi perkara mubah tersebut kita perhatikan syarat-syaratnya. Ya, syaratnya tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat bahwasanya tidak ada musik atau ikhtilat di situ, dan tidak juga memperlihatkan aurat. Maka ini adalah yang perlu kita perhatikan. Ya, para ulama juga ketika ditanya tentang bola, lasna daima atau seusimin juga ditanya tentang bagaimana untuk bola, ya asalnya boleh, tetapi ada syarat-syarat yang mereka syaratkan. Oleh karenanya, meskipun penyelenggara sepak bola sekarang adalah negara Islam, bahkan ada beberapa negara Islam yang ikut, itu tidak menunjukkan bahwasannya kita boleh berlarut-larut, bersemangat memberikan supporter dukungan kepada negara Islam untuk melakukan demikian ini. Ya apa untuk demikian? Karena kita cuma mengatakan bahwasanya boleh hukumnya. Ya tidak ada pahalanya kalau kita memberikan supporter atau dukungan dan lain sebagainya. Ya wajar kalau umpamanya ada negara Islam yang menang. Ya dari sepak bola tersebut kita ada rasa senang di hati kita. Ya karena di antaranya untuk menunjukkan bahwasanya Islam juga bisa demikian ini. Tetapi kalau kita lihat hakikatnya bahwasanya perkara-perkara yang demikian ini bukan menunjukkan tentang kalau seandainya Islam yang benar atau negara Islam yang menyelenggarakan bahwasanya Islam itu bisa besar dan lain sebagainya, tidak demikian. Ya mungkin ada sebagian nilai positifnya, misalkan banyak yang datang ke sana kemudian melihat bagaimana orang Islam dan budaya Islam, kemudian mereka banyak masuk Islam. Mungkin itu segi positifnya bagi penyelenggara. Tetapi hakikatnya bahwasanya ini adalah perkara mubah saja. Tidak ada pahalanya kalau kita memberikan supporter. Tidak ada pahalanya kalau kita memberikan senang menonton atau mendengarkan berita bahwasanya Islam itu atau negeri Islam yang menang. Demikian ini. Karena permainan asalnya adalah boleh. Ya, dan tidak ada di situ segi pahalanya kalau kita memberikan supporter. Oleh karenanya kita melihat bukan dari orang yang mengikutinya, tapi kita melihat dari hakikat dalilnya. Oleh karenanya kata Allah SWT, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti kebanyakan prasangka manusia, maka dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karenanya hakikat kebenaran itu bukan prasangka atau banyaknya pengikut. Ya, karena termasuk masalah-masalah jahiliyah itu mereka berdalil dengan banyaknya pengikut. Kalau banyak pengikut berarti itu adalah kebenaran. Maka ini dibantah oleh Allah SWT. Ya, jadi ya tidak semua kalau kita mengikuti kebanyakan prasangka orang maka kita akan sesat dari jalan Allah SWT. Oleh karenanya yang menjadi tolak kebenaran atau kebagusan dalam satu masalah adalah dalil. Dalam sepak bola perkara mubah. Tidak ada sunnahnya, bahkan rawan dari perkara-perkara ya perkara-perkara keharaman seperti nanti orang lalai dari melaksanakan kewajiban. Ya jelas kalau orang menonton bola begadang pasti dia lalai untuk salat malam atau lalai untuk salat subuh atau minimal dari salat subuh dia salat subuh dalam keadaan malas, mengantuk dan sebagainya. Ada dan biasanya juga kita lihat ada ikhtilatnya, ada musiknya. Ya, ada juga nampak kelihatan auratnya karena aurat laki-laki itu mahtahta surah ila rukbah. Ya, apa yang di bawah pusat sampai lutut biasanya ada kelihatan lututnya dan lain sebagainya. Bahkan biasanya ya kita nanti akan tertarik dan suka atau cinta kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir man haddallaha wa rasulahu." Kamu tidak mendapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya yang mereka itu haddallah yawadduna, yang mereka itu mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir itu orang yang tidak beriman berarti dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya ketika kita melihat ada mereka di antara mereka ada yang jago-jago sepak bola ya padahal mereka adalah orang yang tidak beriman, kita mencintai dia, ya kita sebut-sebutkan namanya, kita bangga, kita suka dia, akhirnya kita nanti tasabbaha biqaumin. Kata Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongannya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, la yuhibbu ahadun qauman illa khusira ma'hum yaumal qiyamati. Tidaklah seseorang mencintai sesuatu kaum kecuali nanti dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama kaum tersebut. Maukah kita ketika kita mencintai seorang pemain sepak bola yang terkenal yang banyak membuat gol di Piala Dunia, kita senang, kita cinta dia, kita suka dia. Ya, maukah kita nanti kumpulkan bersama dia? Tentunya orang Muslim tidak, manakala dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, inilah diantara kerusakan-kerusakan sepak bola, tetapi asalnya adalah boleh, tetapi tidak ada sunnahnya di situ. Ya, bahkan yang ada rawan kemaksiatan. Allah Alam.
1: Iya, barakallahu fikum Ustaz. Satu catatan tadi yang Ustaz sampaikan adalah sebuah perbuatan itu tidak dilihat kepada banyaknya orang yang mengikutinya, Ustaz, ya. Jadi tidak merubah hakikat dari sebuah kebenaran. Karena sebagian orang itu beranggapan seperti tadi Ustaz mengatakan, misalnya kan Saudi ikut juga main bola, ya. Akhirnya terkadang kita mengatakan bukan Saudinya sebenarnya, Ustaz, ya, tapi dalilnya, Ustaz, ya.
0: Dalilnya,
1: ya. Ya, tidak mesti apa yang dilakukan oleh Arab Saudi itu benar, Ustaz.
0: Baik,
1: barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Ya, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita yang masuk di kesempatan kali ini dari WhatsApp. Sekali lagi Anda, wahai para pendengar rahimakumullah, pemerhati Radio Roja, bisa bergabung bersama kami di 0822 9298 6295. Baik, kita angkat dari WhatsApp 0853 402107 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagian teman-teman kami yang juga sering ikut ngaji ternyata juga ikut-ikutan nonton sepak bola, Ustaz. Namun sayangnya kehadiran mereka di tengah masyarakat ini bisa menjadi fitnah. Masalahnya mereka juga ikut begadang, Ustadz, walaupun mereka ternyata juga bisa sholat subuh tepat waktu. Ya. Kami minta nasihatnya, Ustadz, agar kita sebagai penuntut ilmu tidak sama dengan orang-orang awam dalam masalah seperti ini.
0: Iya, itulah yang dinasihati kita oleh Syekh bin Baz dalam kitabnya Al-Ilmu wa Ahlaku Ahluhu. Bahwasanya seorang talibil ilmi atau ahlil ilmi, mereka itu dilihat di masyarakat. Oleh karenanya, ya, gayatul khasra, artinya puncak dari kewaspadaan bagi seorang ahli ilmi, dia tidak memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat. Ketika dia memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat tanpa dia berkata, orang akan mengatakan bahwasanya si fulan yang ahli ilmu juga dia melakukan demikian. Oleh karenanya, hendaklah kita menjaga diri bagi ahli ilmi, menjaga muru'ah kita, menjaga wibawa kita untuk tidak seperti orang awam. Bedakanlah kita antara alul ilmi yang memiliki ilmu, ya, dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Karena kata Allah SWT, yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang mengetahui dan tidak sama orang yang tidak mengetahui. Ya, Allah membedakan antara orang alul ilmi yang mengetahui tentang kebenaran dan orang awam yang tidak mengetahui kebenaran. Oleh karenanya, ya, alul ilmi kita nasihatkan bahwasanya hendaklah dia menjaga dirinya, karena ya, dia itu, ya, sikapnya atau lisanul halnya, pembawaannya dia atau akhlaknya dia itu dinilai orang meskipun dia tidak berkata. Ya, karena dia jadikan yuktadabi, dia dijadikan standar atau uswah, ya, teladan bagi masyarakat. Kalau seorang penuntut ilmu juga terjerumus ke dalam menyanyiakan waktu, maka bagaimana orang awamnya? Jadi inilah bagi penuntut ilmu, dia jangan dia membawa orang awam kepada perkara-perkara yang menyejukkan waktu. Ya, tunjukkan sebagai contoh bagi kita untuk tidak terlalu sibukkan dengan masalah-masalah yang tidak bermanfaat bagi kita. Allah alam.
1: Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Kali ini kita angkat pertanyaan mungkin di luar materi, Ustaz, dari 087837758 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Saya ini sudah dewasa dan ingin bekerja membantu kedua orang tua. Tapi di sisi yang lain saya juga ingin masuk pondok pesantren untuk belajar menambah ilmu agama. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apakah saya harus bekerja atau kembali atau kemudian ikut mondok di sebuah tempat yang jelas? Kalau seperti ini saya tidak bisa lagi membantu orang tua dalam bekerja. Jazakumullah khairan.
0: Ya. Di sini ada dua keutamaan yang kita tidak bisa melakukan dua-duanya. Ya, membantu orang tua pasti terbengkalai kita masuk pondok. Kita masuk pondok berarti kita tidak bisa membantu orang tua. Kalau seandainya kita itu bisa melakukan dua-duanya, kita membantu orang tua dan ada waktu kesempatan kita masuk pondok, meskipun kita mustami, kita pergi belajar di pondok waktu-waktu untuk mustami, kita bisa, itu yang kita lakukan. Tetapi kalau tidak bisa, ya bisa juga kita mencari orang yang akan membiayai kita di pondok. Kemudian kita juga bisa berbicara dengan petugas pondok, apakah saya bisa bekerja di sini untuk saya bisa menutupi biaya pondokku dan membantu orang tua saya. Bisa jadi demikian kalau kita mau melakukannya. Jadi ada pondok-pondok yang dia butuhkan anak-anak yang masuk pondok dan dia juga bekerja sebagai cleaning service-nya. Dia bisa menutupi biaya pondoknya, dia bisa juga bantu anak-anak. Jadi demikian caranya. Jadi kita usahakan dulu bagaimana bisa kira-kira kita bisa membantu orang tua dan sampai bisa juga belajar. Atau bisa kita masuk pondok, kita bisa sambil di pondok kita minta izin dengan pimpinan pondok untuk bekerja sebagai cleaning service di daerah pondok tersebut. Ya, bisa juga kita membantu orang tua. Jadi dua-duanya bisa. Oleh karenanya kita berusaha untuk bisa dua-duanya, ya, bisa membantu orang tua, bisa juga demikian. Ya, kalau tidak bisa, maka kita kalau orang tua sudah tua, kita sangat dibutuhkan, maka kita lebih bagus membantu orang tua sambil kita berusaha untuk belajar apa yang bisa kita pelajari. Sebagaimana kisah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang paling baik yang disebutkan oleh Rasulullah, sesungguhnya tabi'in yang paling baik, ya, khairut tabi'ina Al-Uwais, ya, rajul yusamma Uwais. Kata Nabi, tabi'in yang paling baik adalah seorang yang bernama Uwais. Uwais ini, kenapa dia, di antara keutamanya, dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah tetapi terhalangi karena dia berbakti kepada ibunya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Ya, Uwais dia mengalahkan yang lainnya, padahal ya kalau dari segi ilmu ya lebih banyak ulama lain di zaman tabi'in daripada lebih banyak ilmunya daripada Uwais. Tetapi Uwais dikatakan Rasulullah sebaik-baik tabi'in karena dia sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia juga tidak melupakan untuk mencari ilmu agama. Wallahualam.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, masih dari luar materi, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di 0852-4030 dan seterusnya. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah kita merubah niat awalnya sholat sendiri kemudian berubah menjadi imam ketika ada orang yang kemudian bermakmum ketika kita melaksanakan sholat sendiri di masjid? Jazakumullah khairan.
0: Iya. Merubah niat jadi dari munfarid menjadi imam, ya, jadi munfarid menjadi imam, ini adalah dibolehkan. Bahkan sebaliknya juga, merubah niat jadi dari imam menjadi munfarid, maka dibolehkan. Tadi merubah niat dari munfarid
1: jadi imam,
0: yeah. Ya, dibolehkan. Ini dalilnya bahwasanya tatkala Umar bin Khattab salat, kemudian dia ditikam oleh seorang majusi, ya, Abu Lulu, ya, ditikam. Maka ketika itu digantikan oleh siapa?
1: Abdurrahman
0: yeah. bin Auf, ya, yang menggantikannya. Padahal Abdurrahman bin Auf tadinya adalah dia seorang makmun. Dia merubah niatnya menjadi imam. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya bolehnya makmun merubah menjadi imam, atau seorang munfarid, ya, ketika datang salat, ada orang yang datang salat terlambat, kata Rasulullah, siapakah yang ingin bersedekah? Maka ketika dia ini tadinya munfarid, datang orang yang bersedekah kepadanya, maka dia rubah niatnya menjadi imam. Maka ini apa pertanyaannya? Jawabannya adalah boleh kita merubah dari niat munfarid menjadi imam, atau niat imam menjadi munfarid.
1: Mungkin saya ingin menambahkan juga berkaitan dengan bagaimana kalau kita sementara sholat asar, Ustaz, kemudian ternyata kita belum melaksanakan sholat duhur, bolehkah kita merubah niat dari sholat asar menjadi sholat duhur, ataukah kita harus membatalkan sholat kita tadi lalu melakukan sholat yang baru dengan niat sholat duhur?
0: Ya, ini juga ada pembahasannya di kalangan ulama. Ketika dia sholat asar, kemudian sementara sholat asar dia ingat bahwasanya dia belum melaksanakan salat duhur, apakah boleh dia membatalkan salat asarnya kemudian dia menuju kepada salat duhur? Karena di dalam salat itu dianjurkan kita tertib, duhur dulu baru asar. Tapi dia lupa, dia salat asar, setelah takbir atau setelah rakaat pertama dia ingat baru belum salat duhur, bolehkah dia merubah? Maka jawabannya tidak boleh dia merubah, ya, salat asarnya. Dia lanjutkan salat asarnya, kemudian nanti setelah itu ya dia salam, baru dia mengqada salat duhurnya. Karena apa? Karena ibadah itu, apalagi ibadah wajib, itu asalnya dihitung dari niatnya. Kalau niatnya salat asar, tidak boleh dia merubah salat duhur, meskipun tadi dia belum salat duhur. Jadi selesaikan salat asarnya, setelah itu baru dia mengqada salat duhur yang dia belum melaksanakannya. Jadi tidak boleh merubah niat, karena niat itu merupakan syarat daripada ibadah. Kalau niat dirubah, berarti ya kita merubah lagi, berarti kita membatalkan ya ibadahnya kita tersebut, ya kita mulai dari awal, ya, karena syarat itu dikatakan syarat adalah sesuatu yang belum masuk dalam ibadah, ya, demikian. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita merubah niat yang demikian.
1: Kalau kita batalkan saja, Ustaz, tadi sholat asar,
0: kalau dibatalkan juga dilarang dalam agama, karena disebutkan dalam ayat la tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal-amalmu, lanjutkan terus. Dan
1: walaupun tidak tertib, Ustaz, ya?
0: Walaupun tidak tertib, karena disebutkan dalam kitab-kitab fikih bahwasanya di antara pembolehan kita tidak tertib, di antara alasan bolehnya kita tidak tertib dalam masalah mengkodak demikian ini. Jadi boleh kita tidak tertib. Misalkan kita terlambat salat maghrib, asar dan maghrib. Kemudian kita ketika itu sudah mau menjelang isya, tinggal 3 menit lagi atau 3 menit lagi menjelang isya. Maka ketika itu ya dibolehkan kita tidak tertib. Kita selesaikan dulu maghrib, kemudian baru kita mengkodak asar meskipun di waktu isya. Karena kalau kita mentartib berarti kita sudah terlambat asar, nanti maghribnya juga terlambat, dua-dua terlambat. Jadi kata para ulama, kita mentartib dulu, kita menyelesaikan dulu maghrib karena pada waktunya, baru kita mengkodak, karena sudah terlanjur dia lewat waktunya, baru kita mengkodak asar. Jadi ini adalah diantara pembolehan-pembolehan ketika kita tidak tertib.
1: Baik Ustaz, kali kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0852-386-136 dan seterusnya. Bismillah, afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana dengan Ibu Ana yang mengambil pinjaman uang riba, kemudian uang itu dijadikan sebagai modal jualan, dan hasil keuntungannya dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari di rumah, dan terpaksa saya juga memakan dari hasil tersebut. Apakah yang diperbolehkan, Ustaz?
0: Iya, kalau sudah berpindah, ya, maka diperbolehkan. Sebab dalam kaidah fikih dikatakan tabaddul ain ka tabaddul mulk. Ya, perpindahan sesuatu benda seperti perpindahannya penguasaan. Dulu di zaman Rasulullah, Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tetapi dia menerima hadiah. Ketika ada daging yang disedekahkan kepada Barira, budaknya Aisyah, Barira ini menghadiahkan kepada Rasulullah SAW daging tersebut. Maka ketika Rasulullah ingin makannya, dikatakan itu adalah daging sedekah. Maka kata Rasulullah, itu sedekah bagi Barira tetapi hadiah bagi saya. Ya, daging sedekah ini tidak halal bagi Rasulullah, tetapi karena sudah pindah milik dari Barira, Barira menghadiahkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah boleh melakukannya. Sama juga dengan riba. Riba ini ketika telah berpindah milik, dijadikan usaha dan ada keuntungan, ya maka boleh untuk dia memakannya. Yang menjadi dosanya adalah ibunya tadi, yang ketika di awal dia meminjam masalah riba tersebut. Adapun hasil keuntungannya, maka sudah berpindah, ya berpindah kepemilikan karena dari hasil keuntungan. Dari hasil keuntungan, dari hasil modal yang diberikan, dijadikan tersebut modal pinjaman tadi, kemudian dia menjual barang, dia mendapatkan untung-untungnya, ini halal karena sudah berpindah tangan. Allahu'alam.
1: Ya, barakallahu fiik Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya dari 0852-417721 dan seterusnya. Saya afwan Ustaz, saya kalau berdoa senantiasa minta rezeki berupa harta. Tapun saya pernah mendengar ada kajian bahwasanya barang siapa yang selalu minta harta itu menunjukkan dia rakus terhadap dunia. Apakah demikian Ustaz? Dan bolehkah kita ketika berdoa minta rezeki kepada Allah berupa harta maksudnya Ustaz?
0: Iya, boleh saja, dan bahkan dianjurkan kita berdoa. Meminta apa saja kita dibolehkan, dianjurkan kita berdoa. Termasuk rezeki, kita meminta baikkan rezeki at-tayyiban. Dalam sikir-sikir kita, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafian wariskan tayyiban wa amalan mutakabbalan, itu kan diantara sikir-sikir yang kita dianjurkan untuk meminta. Apa artinya itu? Ini ajaran Rasulullah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizkan tayyiban, rezeki yang baik. Ya, kita meminta rezeki, ya, kita meminta diberikan rezeki yang baik, ya, ya. Jadi paling bagus kita, kalau seandainya kita dalam keadaan sudah mapan, ya mapan, kita minta rezeki yang baik saja, minta rezeki yang baik. Kalau dalam keadaan kita memang butuh, maka kita meminta ditambahkan rezeki, tinggal keadaannya. Kalau kita orang kaya sekali, ya cukup kita bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki yang baik. Ya jangan orang kaya, ya Allah tambahkanlah aku rezeki. Ya, jadi nanti dia persulit dirinya dari rezeki yang ditambahkan tersebut. Berikan saja, ya Allah, ya berikanlah rezeki yang baik. Kalau kita yang orang miskin, kita mengatakan, ya Allah tambahkanlah aku rezeki yang baik supaya saya bisa menutupi kebutuhanku dan tidak meminta-minta kepada manusia. Itu adalah ya perkara-perkara yang disyariatkan kita meminta. Jadi tidak mengapa meminta rezeki. Bukan perkara yang dilarang kita minta rezeki, bahkan dianjurkan kita meminta rezeki yang baik. Wallahualam.
1: Iya. Barakallahu fiikum. Baik, para pendengar mukomullah, Anda kembali bisa bergabung bersama kami di 0822-92-986-295 ataupun juga melalui live Facebook Radio Rujak Kendari. Tema kita kali ini dalam forum diskusi ilmiah berkaitan dengan manfaatkan waktu bersama Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya dan masih di luar materi, kali ini dari 0822-9677 dan seterusnya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang batasan seorang itu dikatakan musafir. Apakah misalnya dari satu kota ke kota yang lainnya dikatakan, langsung dikatakan dia sebagai musafir? Karena apakah ketika hal itu bukan merupakan kebiasaan masyarakat, walaupun jaraknya jauh, lalu tetap dikatakan sebagai jarak safar? Lalu bolehkah saya hanya mengambil jarak, misalnya ketika saya melihat di kilometer kendaraan sudah mencapai 60 km, saya pun mengatakan bahwa ini safar. Kalau belum sampai 60, berarti belum safar. Mohon penjelasannya Ustaz tentang batasan safar. Jazakumullahu khairan.
0: Iya. Di dalam agama kita bahwasanya safar itu dibolehkan bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa, boleh dia mengqasar salatnya dan menjamak salatnya. Tapi tidak disebutkan batasan safar di dalam agama kita. Ada batasan-batasan tetapi tidak ditentukan. Ya, batasan-batasan tersebut, bagaimana batasnya safar tersebut. Oleh karenanya, karena tidak dibatasi dalam safar ini, tidak dibatasi dalam agama kita tentang jaraknya atau jauhnya, ya, kemudian dalam bahasa juga tidak, maka kita kembali kepada al-adah. Jadi ini al-adah. Al-adah itu muhakkamatun. Adat atau kebiasaan atau urf itu bisa dijadikan standar hukum. Maka kita tinggal melihat adat kita, kebiasaan kita, ya. Misalkan di Kendari, kalau kita, adat kita atau kebiasaan kita mengatakan bahwasanya kalau kita pergi di Bokori itu adalah sudah merupakan safar, maka kita ikuti standar adat kebiasaan kita. Makanya saya, kalau saya pergi di Bukhari, saya tanya, kalau ihwa-ihwa atau para ustaz sudah safar di sini, mereka sudah salat safar, kasar. Oh, saya juga salat safar. Jadi, saya selalu meminta standar demikian. Ya, jadi, demikian. Kalau kita ragu kata para ulama, maka kembali kepada ya asal bahwasanya belum safar. Misalkan kita pergi di Batogong, kita ragu apakah sudah safar atau tidak ini. Ya, maka ketika kita ragu demikian, kita kembalikan kepada asalnya bahwasanya belum safar. Jadi ukuran safar itu tidak ada batasannya, apalagi per kilometer dan sebagainya, tidak ada batasannya. Kalau kita melihat adat atau uruf kebiasaan di kota kita, kalau sudah diunah, sudah keluar kota, berarti sudah safar, jaraknya memang pas 60 km, maka di situ kita sudah boleh untuk melakukan salat qasar. Jadi ukurannya kita kembali kepada uruf kebiasaan. Kebiasaan yang ada di daerah kita. Kalau kebiasaan demikian, maka ya kita melakukan safar. Jadi apalagi sudah jaraknya 80 km dan merupakan adat kebiasaan kita, maka sudah ya keyakinan kita bahwasanya itu adalah safar. Ya,
1: Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari 082189966666 dan seterusnya. Ustaz, saya pernah menyuruh istri saya untuk pulang ke rumahnya, yaitu ke rumah orang tuanya saat kami sedang bertengkar. Namun saat itu tidak ada niat untuk menceraikannya, hanya saja karena saya sangat marah, saya menyuruhnya untuk pulang. Apakah ini sudah jatuh talak atau tidak, Ustaz?
0: Iya. Izhab, ya, kalau dia katakan pergilah, ya, kepada orang tuamu, ya, pulanglah kamu kepada orang tuamu. Ya, seorang suami mengatakan demikian. Maka ini adalah kiasan. Kiasan itu atau bukan talak yang sharih. Kiasan. Kiasan itu ya kita tinggal menanyakan apa maksudnya. Kalau maksudnya bukan cerai atau yang berbicara, jadi bukan yang ditanya adalah orang yang dia bicara, bukan yang ditanya istrinya. Ya, istrinya mengatakan kamu kan suruh saya pulang, berarti cerai. Ya, bukan yang ditanya maksudnya pulang itu adalah istri, tapi yang ditanya adalah si suami yang berbicara. Ketika ditanya bagaimana maksudmu, ternyata bukan talak, hanya suruh pulang dulu supaya dinasihati orang tuamu, ya sudah, berarti bukan talak. Jadi kata-kata kiasan yang bukan jelas-jelas sorry, misalkan saya talak kamu, ya saya cerai kamu, meskipun dalam hati dia mengatakan tidak talak, tapi dia sudah mengatakan dengan jelas, saya talak kamu, tapi dalam hatinya tidak talak, sudah jatuh talak. Beda dengan kalau saya mengatakan, kalau seorang mengatakan bahwasanya kamu pulang di ke rumah orang tuamu, ya, dalam hatinya tidak talak, berarti tidak talak. Kalau dalam hatinya kamu pulang ke rumah tuamu, apa maksudmu? Ya saya cerai, ya berarti cerai. Jadi tadi dia mengatakan bahwasanya si suami dia suruh pulang istrinya ke rumah orang tuanya, tapi bukan bermaksud talak, berarti tidak jatuh talak. Iya, Allah.
1: Iya, baik, barakallahu fiik Ustaz. Jadi kembali kepada niat Ustaz ya.
0: Iya, niat kalau kayak kata kiasan.
1: Iya. Baik Ustaz, dari pertanyaan berikutnya dari seorang ummahat di 0852-9803. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Saya minta sarannya dengan suami yang dia lebih sering hobinya menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Alasannya katanya ini teman-teman ikhwah untuk kita saling menasihati di atas ilmu, tapi dia tidak pernah mengajarkan istrinya ilmu agama. Mohon sarannya Ustaz.
0: Saran saya, istri itu membuat suami itu betah di rumah. Kenapa suami sering keluar rumah? Berarti di rumah kurang betah. Buatlah suami itu betah di rumah. Ya, karena seseorang itu selalu hatinya, itu jiwanya selalu ingin pergi kepada sesuatu yang menjadikan hatinya betah, hatinya nyaman. Ya, kalau suami selalu keluar rumah, jangan kita salahkan suami. Bisa jadi sebab kita istri juga tidak menjadikan betah suami di rumah. Suami di rumah. Kalau kita sudah berusaha menjadikan suami itu betah, tapi suami tetap keluar rumah, suka di luar, maka kita bisa memberikan sharing kepada dia. Bukan kita menasihati suami, kita sharing kepadanya, kita sampaikan. Ya, kalau bisa waktunya ya disedikitkan dulu di luar, ya bantu-bantu dulu kita di rumah, ini banyak kegiatan yang kita butuhkan antum di rumah. Jadi kita butuh ya antum suamiku, kita butuh di rumah, jangan terlalu keluar, banyak keluar rumah. Jadi pakai bahasa-bahasa yang demikian, tidak menunjukkan bahwasanya istri itu menasihati suami, tidak demikian. Kita ajak suami kita dengan tidak sadar dia itu merasa betah di rumah. Jadi caranya kita jadikan suami itu sesuatu yang kita butuhkan di rumah, sehingga biasanya suami itu kalau dia merasa dibutuhkan di rumah, dia akan tetap tinggal di rumah. Jadi ini saran kita kepada istri-istri, buatlah keadaan si suami itu betah di rumahnya. Bagi si suami juga, lihat-lihat juga waktunya, ya jangan ya terlalu banyak di luar, perhatikan dulu kebutuhan rumah tangga kita. Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Jadi keluarga itu perlu juga bimbingan, ya bimbingan ya dari kita. Kalau ada kita di rumah, suami kita di rumah, pasti istri dan anak-anak merasa enak dan tenang juga. Mereka juga bisa mendapatkan bimbingan dari abinya atau dari suaminya. Allah.
1: Iya, jadi saling mengkoreksi Ustaz, ya.
0: Iya, saling mengkoreksi. Ya. Tidak bisa juga kita salahkan
1: suami.
0: Iya, suami saja.
1: Iya, baik, barakallahu Ustaz. Baik. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Sebagai ikhtitam mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan tentang nasihat agar kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tafadhol Ustaz.
0: Iya. Sudah banyak nasihat dari Allah, dari Rasulnya agar kita selalu menjaga waktu kita. Jadi kita ingat bahwasanya waktu kita hidup di dunia ini hanya untuk beramal. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang ada adalah tidak beramal lagi. Di akhirat itu tidak ada lagi kita salat, tidak ada lagi kita puasa, tidak ada lagi kita zakat, tidak ada lagi kita membaca Al-Quran. Hanya yang ada adalah tasbih dan tahmid, itu pun sebagai ilham, seperti napas yang keluar masuk. Ya, bukan beban. Ya, di hari kemudian nanti, ya hasil yang kita dapatkan dari upaya kita berbekal di hari yang ini. Ya, kulu wasrabu hanian bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kemudian nanti kalau seseorang beriman, dia masuk surga, dikatakan makan dan minumlah dengan enak disebabkan karena apa yang kalian lakukan dulu di hari-hari waktumu di dunia. Ya, perbanyaklah berbekal diri kita, ya waktu kita tinggal sedikit. Kata Ali bin Abi Thalib, ya dunia ini kita semakin berjalan meninggalkannya, dan akhirat semakin berjalan mendatangi kita. Jadilah kita anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Ya, demikian. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah dari tema menarik yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini berkaitan tentang memanfaatkan waktu dalam program forum diskusi ilmiah. Dan kepada Anda para pendengar Rimakumullah yang juga telah mengirimkan pertanyaan atau sekedar untuk mengikuti siaran kami baik di frekuensi 95.1 FM ataupun di live Facebook dan Telegram kami, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: بعدي لا نبي بعدي tidak ada nabi setelahku
1: wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima.
2: Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
3: Ia adalah seorang rasulullah, utusan Allah,
0: wa khataman nabiyyin,
3: dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Maka ajaran Ahmadiyah
2: bukan dari Islam,
3: wajib diyakini oleh setiap muslim.
2: Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam.
3: Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, saudara pemirsa UVTV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah nasihat penting yang insya Allah akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan tentang adab dalam belajar, terutama dengan seiring dengan berkembang pesatnya media sosial dan sarana-sarana penyampaian informasi, maka perlu kita mengetahui adab apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu dari berbagai media tersebut. Yang salah satunya adalah seperti yang sedang saya lakukan kali ini, yaitu dengan membuat klip-klip video singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur tentang pentingnya seseorang menundukkan pandangan. Qala Allah Ta'ala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Allah berfirman yang artinya, perintahkan wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin laki-laki, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, karena itu akan lebih bersih bagi diri mereka. Demikian juga dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-31, Allah menganjurkan kepada kaum mukminat, wa kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Perintahkan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Lantas apa kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan kali ini? Tentunya perintah ini berlaku umum. Perintah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka kepada lawan jenis ini bersifat umum, terutama bila mana pandangan tersebut mengandung unsur menikmati. Bila mana seorang wanita melihat kepada lawan jenisnya dengan syahwat atau menikmati orang yang dia lihat, maka ini jelas termasuk sesuatu yang perlu segera dialihkan, ya, karena itu akan menimbulkan fitnah. Ada sebuah ayat di surat Al-Ahzab yang pantas kita jadikan sebagai renungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sana dalam sebuah ayat yang cukup panjang, yang di ujung ayat tersebut Allah mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Bila mana kalian wahai para sahabat hendak meminjam sesuatu, meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ya, ayat ini ditujukan kepada para sahabat yang ingin meminjam sesuatu dari istri-istri Nabi, perkakas rumah tangga misalnya, perabotan atau yang sejenis. Maka mintalah itu kepada mereka dari balik hijab. Subhanallah. Sekedar meminjam sesuatu yang tidak akan menghabiskan kecuali hanya beberapa detik saja, Allah menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah generasi terbaik. Dan Allah juga menyuruh ummahatul mukminin, dan mereka adalah wanita-wanita yang paling salihah, agar menggunakan hijab, penutup. Mengapa demikian? Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Karena cara itulah yang lebih menjaga kebersihan hati kalian dan hati mereka.

Dari sini para ulama menjelaskan bahwa perintah ini tidak hanya berlaku kepada para sahabat, tidak hanya berlaku kepada ummahatul mukminin. Karena apa? Karena kebersihan hati adalah sesuatu yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin. Kalau mereka butuh membersihkan hatinya, maka apalagi selain mereka. Nah, kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan, ini adalah sebuah pesan, nasihat. Silahkan ambil ilmu dari video klip kajian para ustadz. Namun bagi Anda, para akhwat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan yang menyampaikan materi, ya, atau bagi Anda yang masih memiliki syahwat karena usianya masih muda, maka saya anjurkan agar cukuplah mendengarkan suaranya, ya, cukupkan dengan suara karena ilmu akan tersampaikan dengan suara. Dan tentunya berbeda antara melihat klip yang singkat dengan melihat sebuah klip yang berdurasi cukup panjang, setengah jam, satu jam, satu setengah jam atau lebih dari itu. Maka tentunya potensi syaitan, la'natullah alaih, untuk menyimpangkan niat seseorang akan lebih besar lagi. Yang mulanya berniat ingin mencari ilmu, tidak menutup kemungkinan dia justru memuaskan syahwatnya melihat kepada sang pemateri. Padahal dia bukanlah mahramnya, sehingga tanpa disadari dia akan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang mestinya menjadi renungan kita bersama. Kalaulah kita benar mencari ilmu, maka cukuplah dengan menyimak suara sang pemateri, ya, tanpa perlu menatap secara berkelanjutan karena ilmu bisa tersampaikan dengan suara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan buat kita bersama, dan ini berlaku bagi baik bagi diri saya sendiri maupun bagi yang lainnya, karena perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala bersifat umum. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rizki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rizki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rizki di sini, rizki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rizki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.
0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatul Iman, pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbaiat, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri, aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta. Enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduk, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faj'altu ahtufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhiri ramaqin وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang udah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad, kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang. Kita nih, kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia, jamaah. Anda tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'ad bin Rabi', dia mengatakan, ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtihi. Kata Sa'ad bin Rabi', sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh
1: apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansor mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW.
0: Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pernah dengar si Bal'am? Atau Anda pernah mengenal atau membaca tentang kisah si Bal'am? Sebuah kisah yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Si Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia diajarkan oleh Allah kitabullah, ayat-ayat Allah, dan menguasai Taurat. Dan dia betul-betul tentang kebenaran, mengetahui tentang kebenaran dan mengetahui tentang kebatilan. Namun si Bal'am ternyata mengikuti hawa nafsu. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah, dia tinggalkan kebenaran hanya karena dia ingin mendapatkan dunia. Lalu syaitan pun menggoda dia, dan ia pun mengikuti keinginan syaitan. Maka ia pun kemudian malah memerangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya ia pun tersesat jalan, karena dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Kisah ini Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan, kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu kemudian setan pun mengikutinya. Lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami. Kemudian ia pun termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba' hawah. Lalu Allah mengatakan, padahal kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia condong kepada bumi, ya, dia lebih cinta dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa si Bal'am ini tersesat karena dua perkara. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, lebih mementingkan dunia. Cinta dunia adalah syahwat yang bisa menyebabkan seseorang sesat di dalam kehidupannya. Cinta dunia, syahwat berupa cinta kedudukan, cinta wanita, cinta harta, seringkali menjadikan seorang hamba buta. Tidak peduli lagi dengan halal dan haram, tidak peduli apakah Allah akan ridho kepada dirinya atau tidak. Akhirnya si Bal'am pun terkena penyakit syahwat cinta dunia ini. Dan dia ternyata ikhwatul Islam, karena cinta dunia dia pun tersesat jalan. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan dia, kami akan angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi ia lebih condong kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Subhanallah, penyakit yang sangat berat. Ketika seorang alim terkena penyakit dua ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, penyakit hawa nafsu, maka ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Bahkan ilmunya menjadi bumerang untuk dia, yang akan membinasakan kehidupannya. Akhal Islam azakumullah. Maka siapa saja yang ingin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kehidupannya, bermanfaat untuk dirinya, maka hendaklah ia menghindarkan dari dua penyakit ini. Penyakit hubbud dunia, ya, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Dia cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan sehingga menyebabkan ia lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, kata beliau, "Ma dzibani ja'ian." Tidaklah dua ekor serigala lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada seekor domba. Biasa adalah lebih merusak padanya. Mimman harasa mala wasyaraf lidini. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor domba lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta, tamak terhadap kedudukan dunia. Naam akhul Islam azakumullah. Dua perkara ini menyebabkan banyak manusia buta. Orang yang cinta kedudukan, dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepada dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah caranya itu sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang terpenting dia mendapatkan kedudukan. Yang terpenting dia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. La haula wala quwata illa billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang si Balam itu. Allah mengatakan, "Famatsaluhu kamatsalil kalb." Perumpamaan si Balam seperti anjing. "In tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas." Jika kamu halau ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan. Dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia, dan mengikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

0: yabqa.
1: Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah alam ini, subhanallah, sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat, wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir, beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini, tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut, saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram, tidak peduli lagi hubungan persaudaraan, ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya, sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang, banyak tetapi tidak memiliki kekuatan, banyak tetapi lemah, sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: dan orang-orang yang setia mengikutinya kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam. Dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata, "Ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil." Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunya, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah, lebih memilih kampung akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira riang.

0: فجره.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang yang akhwat Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas 60 sanah wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulinnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita akhi perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil-ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhul Islam, ya, kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Diuji oleh Allah dengan smartphone. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya akhi Islam. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Tentukan, sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tar

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: La.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Bagaimana menghilangkan rasa was-was atau takut terhadap kebutuhan bayaran anak sekolah disebabkan belum ada pekerjaan? Tayyib. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang dia punya kebiasaan lumazah, humazah, lumazah. Dan di antara karakternya kata Allah, Alladhi jama'a malan wa'addadah. Dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitungnya. Lalu Allah mengatakan, Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. Apa yang dimaksud dia menyangka hartanya akan membuat dia jadi kekal? Saya mau tanya, ada gak manusia di alam ini yang punya keyakinan kalau dia gak bakalan mati? Ya? Apakah orang kafir yakin kalau dia mati? Ya? Yakin ya? Yakin. Orang musyrik yakin gak kalau dia mati? Yakin. Cuman, jadi kita bersepakat dengan mereka, kaum muslimin dengan orang kafir, sepakat kalau kita nanti akan mati. Cuman kita beda pendapat dengan mereka, apakah setelah mati nanti akan ada akhirat ataukah tidak? Ada khilaf antara muslim dengan kafir. Orang musyrikin, mereka tidak mengakui, sebagian orang musyrik tidak mengakui kalau nanti akan ada hari kiamat. Seperti keyakinan musyrikin jahiliyah. Demikian pula keyakinan musyrik ateis. Kita juga beda pendapat dengan orang Nasrani. Apakah nanti mereka yang masuk surga ataukah muslim yang masuk surga? Ada khilaf antara kita dengan Nasrani. Tayyib. Sehingga intinya tidak ada manusia yang punya keyakinan kalau dia enggak bakalan mati. Semua manusia pasti punya keyakinan kalau dia akan mati. Terus apa makna firman Allah? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka kalau hartanya akan membuat dia jadi kekal. Padahal semua orang yakin kalau dia akan mati. Maksudnya adalah dia menyangka kalau dia punya banyak harta, maka nanti masa depannya cerah. Anaknya masa depannya cerah, pendidikan keluarganya semua masa depannya terjamin. Padahal siapa yang jamin? Banyak harta tidak menjamin kalau masa depannya cerah. Loh Pak, bagaimana yang namanya pendidikan kan butuh biaya. Apakah pendidikan untuk menjadi orang soleh harus mahal? Bisa enggak orang jadi soleh gratis? Hah? Bisa enggak? Harus bisa. Loh kenapa? Untuk jadi soleh itu Allah perintahkan kepada semua manusia. Sehingga kalau ada syarat, siapapun hanya boleh jadi soleh jika kaya. Berarti Allah enggak adil. Karena yang miskin tidak punya peluang jadi soleh. Kamu miskin, coba minggir dulu. Bukan calon orang soleh. Enggak ada jaminan kalau misalnya ada anak yang dia hidup di lingkungan keluarga yang serba kekurangan. Wah, berarti nanti masa depan anak saya terancam. Kayaknya gak mungkin dia jadi anak yang soleh. Sementara sekolah-sekolah Islam IT-IT itu semuanya mahal-mahal kan gitu. Berarti peluang anak saya untuk jadi anak yang soleh gagal. Kalau seperti ini berarti Allah tidak adil. Untuk jadi anak soleh, jadi manusia soleh, semua manusia punya kesempatan yang sama, baik kaya maupun miskin. Sehingga kalau pendidikan itu bagian dari hak setiap manusia, hak setiap hamba Allah untuk bisa menjadi lebih baik, kaya maupun miskin semuanya akan mendapatkan. Dan tidak jaminan yang kaya nanti anaknya lebih soleh dibandingkan yang miskin. Terus apa yang perlu kita khawatirkan? Ya Pak, kalau begitu anak saya gak bisa sekolah di sana, terus nanti di mana? Ya berarti cari sekolah yang lain yang murah. Intinya pokoknya jadikan anak ini soleh. Dan tidak harus cari yang mahal. Cari alternatif yang lain. Bahkan bila perlu cari yang gratis ya. Wallahu a'lam.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alaihi sani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, di kesempatan siang hari ini program Literatur Islam akan mengangkat tentang azab kubur dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kami kutip dari majalah Furqan di edisi yang ke-183 tahun yang ke-17. Penulis berkata, menetapkan adanya azab kubur adalah salah satu di antara prinsip-prinsip akidah yang sudah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab-kitab akidah yang disusun oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman selalu membahas masalah azab kubur yang merupakan bagian dari pembahasan iman kepada hari akhir. Hal ini dikarenakan adanya firqah sesat dan menyimpang, yaitu firqah Khawarij dan Mu'tazilah, serta kaum filsafat yang mengingkari azab kubur. Mereka mengingkari azab kubur dengan alasan karena adanya azab kubur tidak masuk akal, serta masalah azab kubur tidak terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendar, hukumullah, azab dan nikmat kubur berlaku pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan tentang nasibnya Fir'aun dan kaumnya, Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Demikian juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara orang yang sedang diazab di kuburannya dari kalangan orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dan kemudian Abu Ayyub mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabati syams fa sami'a sautan fa qala yahudu tu'adzabu fil quburihi. Nabi SAW pernah keluar pada saat matahari telah tenggelam, lalu beliau mendengar suara seraya bersabda, inilah orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburannya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, apabila telah tetap bahwasanya orang Yahudi diazab kubur dikarenakan sebab keyahudiannya, maka diazab kaum yang lain dari kalangan musyrikin lebih berat lagi azabnya, karena orang-orang musyrik lebih parah kekafirannya daripada kekafiran Yahudi. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah. Apa hikmah adanya azab kubur? Di antara nama Allah Ta'ala yang maha indah adalah Al-Hakim. Artinya tidak ada yang Allah Ta'ala ciptakan kepada makhluknya di alam semesta ini kecuali ada padanya hikmah. Baik hikmah tersebut kita mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya. Tidak terkecuali adanya azab kubur. Ini mengandung beberapa hikmah yang dalam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Dirasah Aqidiyah fil Hayati Barzakhiyah, bahwasanya hikmah azab kubur yang pertama menampakkan karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan memberikan kenikmatan di alam barzah dan sebagai bentuk penghinaan serta azab kepada orang-orang yang mendustakan lagi durhaka. Yang kedua, menampakkan kekuasaan Allah Azza wa Jal dalam mengazab orang-orang durhaka lagi kafir di alam barzah tanpa dirasakan oleh manusia lainnya. Yang ketiga, membuat orang berhati-hati untuk melakukan perbuatan yang akan menyurmuskannya kepada kehinaan di akhirat. Yang keempat, hikmah dari azab kubur adalah peringatan untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat yang menyebabkan hukuman secara khusus di alam barzah, seperti tidak menjaga diri di saat buang air kecil. Yang kelima, hikmah di antara azab kubur adalah terkadang azab kubur sebagai penggugur dosa yang dia lakukan ketika di dunia, sehingga dengannya dia terbebaskan dari hukuman pada hari kiamat. Dan yang terakhir, terkadang azab kubur untuk meringankan azab neraka bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman pada hari kiamat. Penyebab azab kubur ada yang bersifat global dan ada juga yang sifatnya terperinci. Adapun penyebab azab kubur secara global adalah karena kejahilannya kepada Allah Azza wa Jal, melantarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar larangan-larangan Allah sehingga mengundang kemurkaan Allah. Adapun penyebab azab kubur secara khusus diantaranya yang pertama adalah mengadu domba, yang kedua tidak menjaga diri dari kencing, dan yang ketiga adalah ghibah.
6: Yang menjadi dasar akan hal ini adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan bahwa suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda dalam hadis surat Imam Bukhari, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amal akhar fakana yamsi bin namimah. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan mereka disiksa di kuburan yang bukan karena sesuatu yang besar. Salah satunya karena dia tidak menjaga diri saat kencing dan yang lainnya dia berjalan suka melakukan namimah atau domba, adu domba. Dan lafaz yang lain dalam riwayat Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, "Wa ma yu'azzabani illal ghiba wal baul." Tidaklah mereka disiksa kecuali karena ghibah dan kencing. Maksud daripada tidak menjaga diri saat kencing itu maksudnya yang pertama adalah orang itu tidak berhati-hati sehingga air kencingnya itu mengenai badan dan bajunya serta kainnya, dan dengan dia tidak berusaha kencing di tanah atau di tempat yang gembur, tidak pula kencing di tempat yang keras sehingga pantulan cipratannya itu mengenai dirinya. Yang kedua makna daripada tidak menjaga diri saat kencing adalah apabila terkena cipratan kencing, maka dia harusnya segera membasuhkan dan membersihkan dirinya dan mencucinya karena membersihkan hukumnya wajib dari membersihkan najis. Kemudian yang berikutnya, di antara penyebab secara terperinci seseorang itu terjatuh dalam azab kubur, semoga Allah menjauhi kita dari perbuatan seperti ini, adalah melakukan gulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, kemudian menjauhi Al-Quran, tidak membacanya, serta tidak mau mengamalkannya, serta tidur dari melaksanakan sholat fardu. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis dari Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ammar rajul awwal allazi ataita alaihi yuthlagu ra'suhu bil hajar, fa innahu rajul ya'khuzul Qur'an fa yarfuduhu wa yanamu anis shalah maktubah." Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi sedang kepalanya pecah dengan batu, dia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, namun dia meninggalkannya dan dia tidur sampai dia berkata dalam Fathul Bari, dan kemungkinan sebab siksaan kubur karena menggabungkan dua kesalahan sekaligus, yaitu tidak mau membaca Al-Quran dan tidak mau mengamalkannya. Kemudian berikutnya, penyebab azab kubur adalah suka menyebarkan kedustaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi SAW menyebutkan, "Wa amar rajul allazi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafahu wa mankhiruhu ila qafahu wa aynuhu ila qafahu fa innahu rajul yaqdu min baitihi fa yakzibul kadzaba tablughul afaq." Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya sehingga tengkuknya, tenggorokannya hingga dagunya dan matanya hingga tengkuknya, itu adalah orang yang dia berangkat dari rumahnya lantas dia berdusta dan kedustaannya itu menembus seluruh ufuk. Kemudian penyebab azab kubur berikutnya adalah berzina, waliyazubillah. Allah atau Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Bukhari, "Wa amar rajul wa nisa al-ghuratul ladzina fi misli bina'in thanur fa innahum zunnatu wazawani." Nabi bersabda bagaimana apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril yang mendampingi beliau saat menyaksikan penyiksaan yang terjadi di neraka. Dia mengatakan, adapun laki-laki dan wanita yang tidak memakai baju dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah laki-laki pezina dan wanita pezina. Kemudian berikutnya adalah pemakan riba. Riba adalah dosa besar yang membinasakan. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, "Ijtanibu as-sab'a mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa mahunna? Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa yang membinasakan itu?" Nabi bersabda, "Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, wassihir, perbuatan sihir, waqatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan haknya, wa aklur riba, makan riba, wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim, wa tawali yaumal zaf, lari dari medan pertempuran, wa qazful muhsanatil mu'min."

Natil ghafilat dan menuduh perbuatan zina kepada wanita mukminah yang baik-baik. Maka pemakan riba juga akan mendapatkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan juga oleh Muslim, Nabi bersabda la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW laknat orang yang memakan hasil riba, orang yang memberi makan riba, penulis riba, kedua orang saksi riba, dan semua itu Nabi SAW mengatakan hukumnya adalah sama. Adapun pemakan riba akan disiksa dalam kubur adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda raaitu laita rajulaini atayani fakhrajani ilal arudin muqaddasah fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qaimun ala wasatin nahar. Kata Nabi SAW, pada suatu malam aku bermimpi ada dua orang menemuiku, yaitu para malaikat. Lalu keduanya membawaku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Di sana ada seorang yang berdiri di tengah sungai, salah seorang yang pinya memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai, setiap kali dia hendak keluar dari sungai, maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu ke arah mulutnya, sehingga dia kembali ke tempatnya semula. Maka Nabi berkata, apa maksudnya ini semua? Maka laki-laki itu tadi mengatakan, inilah yang kamu lihat di dalam sungai adalah para pemakan riba yang mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah. Lalu apa saja kiat agar kita selamat dari azab kubur? Yang pertama tentunya adalah mentauhidkan Allah taala dalam beribadah dan tidak mencampurinya dengan segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, "Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, yang bertauhid, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezalimatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Katsir rahimahullahu taala berkata dalam tafsirnya, "Ai haula illazina akhlasul ibada lillahi wahdika la yusyriku bihi syai'a humul yaumal qiyamah al muhtaduna fid dunya wal akhirah." Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun juga. Maka bagi mereka, mereka mendapatkan jaminan keamanan pada hari kiamat, tidak akan diazab kubur, tidak akan diazab di api neraka, dan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang meninggal dalam membawa tauhid yang sempurna, baginya jaminan keamanan dan petunjuk yang sempurna, dan masuk surga tanpa azab. Yang kedua, kiat agar selamat dari azab kubur adalah menjaga diri untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah berfirman di dalam surah Fusilat ayat yang ke-30, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla yakhafu wala tahzanu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Kemudian berikutnya adalah berusaha meraih sebab-sebab kematian dalam keadaan husnul khatimah, seperti meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, demikian juga meninggal karena sakit perut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-169, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u 'ajral mu'minin." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya, rezeki dari Allah, dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula rasa sedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Dalam hadis Nabi bersabda, "Lillah sittu khisal yakfiru lahu fi awali min damihi wa yura maq'adahu minal jannah wa yujaru min azabil qabr wa ya'manu minal faza'il akbar wa yuhallu hullatal iman wa yuzawwaju minal huril 'ain wa yushafa fi sab'ina insan min aqaribihi." Orang yang mati syahid itu di sisi Allah memiliki 6 keutamaan. Pertama, akan diampuni baginya, yaitu dari dosa-dosanya, sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Yang kedua, dia akan melihat tempatnya di surga. Yang ketiga, dia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Yang keempat, akan dihiasi dengan mahkota keimanan. Yang kelima, akan dinikahkan dengan 72 istri berupa jenis bidadari yang jelita. Dan yang keenam, dia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Para pendengar dan pemerhati Radio Roja Kendari Kumullah, kemudian sebab berikutnya agar kita bisa lepas dari azab kubur, melakukan amalan yang pahalanya mengalir walaupun setelah kematian, seperti sedekah jariah, amal soleh, dan mengajarkan ilmu yang

bermanfaat. Sebagaimana dalam hadis surat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Izal matal insan inqata amalahu ila min salasin. Min ilmi yuntanfa'u bihi aw sadaqatin tajri lahu aw waladin shalih yad'u lahu." Jika seorang meninggal, maka akan terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga jalur: ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariyah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kemudian berikutnya, berusaha agar ketika dia wafat, meminta agar dia disolatkan lebih dari 40 orang kaum muslimin yang bertauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin muslim yamutu fayukumu alaihi janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu berdiri di atas jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dan mereka mensolatkannya kecuali Allah memberikan syafaat melalui mereka bagi jenazah tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fihi." Tidaklah seorang mayat muslim yang disolatkan atasnya sekelompok dari kaum muslimin mencapai 100 orang dan semuanya meminta syafaat mendoakan bagi mayit kecuali Allah akan berikan syafaat itu kepadanya. Kemudian di antara kiat agar bisa selamat dari azab kubur adalah membaca surah Al-Mulk. Rasulullah SAW sendiri bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Suratu Tabarak yamani ahmin azabil qabr." Surah Tabarak, yaitu Al-Mulk, adalah pencegah dari azab kubur. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir mengatakan, "Ay kafatullahu anqari'aha iza mata wa wada'a fi qabrihi falayu'azzabu fih." Yaitu surat Tabarak akan mencukupkannya apabila dia merannya maka dia tidak di dalamnya. Abul Hasan Furi berkata sebagaimana dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, "Wa amma qawluhu alaihi salam hiya man hiya fa ma'nahu inna tilawa hadhihi surah fil hayati dunya takunu sababan linajati taliha min azabil qabri wallahu a'lam." Adapun sabda Nabi bahwasanya surat Tabarak adalah al-manhiyah, penyelamat, maksudnya adalah dia bagi yang membacanya, membaca surat Tabarak ini ketika di dunia akan menjadi sebab diselamatkan kelak dari azab kubur. Kemudian berikutnya adalah kiat agar selamat dari azab kubur, amalan orang yang masih hidup lalu diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal seperti haji, umroh, sedekah dan puasa qada termasuk doa kepada mayit adalah perkara yang bisa menyelamatkan dalam azab kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas dia mengatakan, "Tufiyat Ummu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu wa huwa ghaibun anha. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Fa hal yanfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha?" Qala na'am. Qal fa inni ushiduka anna ha'itil mihrafa sadaqatun anha. Bahwasanya ibunya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu telah wafat. Sementara saat itu Sa'ad tidak ada di tempat. Maka Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat sementara saya bersedekah dengan sesuatu, atakan iya." Lalu Sa'ad ibn Ubadah berkata, "Maka saya menjadikan Anda sebagai saksi bahwa kebun saya yang berada di mihraf sebagai

0: Wala.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an.

finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, hari Jumat 27 Syawal 1438 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau akhir yang baik dari kehidupan, dan kami berlindung denganmu dari akhir yang buruk dari kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita mengadakan kajian Islam intensif pengurusan jenazah seorang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan insyaallah ta'ala nanti disambung dengan praktek memandikan dan mengkafani. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengurusan jenazah hukum mengetahuinya adalah fardu kifayah. Hukum mengetahuinya adalah fardu kifayah. Fardu, menurut jumhur ulama, istilah fardu sama dengan wajib. Dan wajib artinya adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil azabi tarikuhu amdan. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja dengan siksa, diancam siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Kifayah artinya adalah mencukupkan, dan yang dimaksud fardu kifayah adalah apabila sebagian dari kaum muslimin mengetahui dan mengamalkannya, maka sudah mencukupi untuk kaum muslimin yang lainnya. Di dalam ilmu usul fikih, fardu itu dibagi menjadi dua, fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain yaitu ma talaba syari'u fi'lahu min kulli fardin min afradil mukallafin talaban jaziman. Sesuatu yang diminta, dituntut oleh syariat dari orang-orang yang dibebani untuk beribadah dengan permintaan yang keras, seperti sholat, lima waktu, puasa, Ramadan,
berhaji, zakat bagi yang mampu, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, dan semisalnya. Adapun fardu kifayah, pengertiannya adalah huwa alladhi talabahu syari'u min majmu'il mukallafin wa lam yatlubhu min kulli wahidin minhum. فإن قام العدد الذي يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا. Fardhu kifayah artinya adalah sesuatu yang dituntut oleh pemberi syariat, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dari sekelompok orang-orang yang dibebani untuk beribadah, dari kita semua, tapi sekelompok saja, dan tidak dituntut dari setiap orang. Jika sekelompok tersebut sudah mencukupi, maka gugur kewajiban untuk sisanya. Kalau tidak ada, maka mereka seluruhnya berdosa. Inilah yang disebut dengan fardhu kifayah. فَإِنْ قَامَ الْعَدَدُ الَّذِي يَكْفِي سَقَطَ عَنِ الْبَاقِي وَإِلَّا أَثِمُوا جَمِيعًا. Jika sejumlah yang sudah mencukupi mengerjakannya, maka gugur kewajiban. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak cukup jumlah yang mengerjakannya, maka berarti berdosa seluruhnya. Nah, mempelajari ilmu pengurusan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah. Diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, tetapi tidak semua orang dari mukallaf, hanya sebagian. Jika jumlah sebagian tersebut sudah mencukupi, maka gugur kewajiban dari sisanya. Taib. Oleh karenanya, bagaimanapun dia fardu, yaitu sesuatu yang dituntut oleh Allah dari seorang hamba dengan tuntutan yang keras, maka penting untuk mempelajari pengurusan jenazah ini. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebenarnya ini materi saya ambilkan dari buku kecil saya yang ditulis sekitar 10 tahun yang lalu. Judulnya Ringkasan Pengurusan Jenazah. Akan tetapi karena satu dan lain hal, maka belum bisa diperbanyak. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan dan juga perhatian kita untuk kajian Islam intensif ini. Kalau seandainya ada panitia yang mungkin bisa saya kirim via email kemudian memfotokopi sekarang, maka silakan. Bisa? Baik. Agar nanti bisa menjadi pegangan bagi kaum muslimin. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada poin pertama, yaitu adab-adab menghadiri seorang yang lagi sekarat. Adab-adab menghadiri seorang yang lagi sekarat. Kita ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri seorang yang sedang sekarat, maka di sana ada adab-adabnya. Adab-adab yang pertama, tatkala menghadiri orang yang sedang sekarat adalah mentalqin orang yang sedang sekarat tersebut dengan ucapan kalimat tauhid. Ucapan kalimat tauhid, yaitu la ilaha
illallah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Artinya, talqinkanlah mayat-mayat kalian la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis riwayat Imam Muslim ini, kalau kita lihat mautakum, mayat-mayat kalian, berarti orang sudah meninggal, maka kita katakan tidak. Karena yang dimaksud adalah orang yang mau meninggal. Dalilnya apa? Dalilnya memakai hadis yang lain, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rajulan ada rajulan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansar, bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi, menjenguk orang yang sakit dari kaum ansar. Kemudian beliau bersabda, ya khal qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Khal itu adalah paman yang merupakan saudara ibu. Paman yang merupakan saudara ibu. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut belum meninggal. Jadi mentalkinkan orang yang sedang sekarat, ini adab yang pertama, dengan ucapan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Adapun yang meyakini bahwa mentalkinkan sesudah meninggal, maka ini bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan talqin adalah sebelum dia meninggal, tatkala dia sekarat. Karena siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adab yang kedua, bagi yang menghadiri orang yang sedang sekarat, mendoakannya dan tidak mengatakan kecuali yang baik. Mendoakannya dan tidak mengatakan kecuali yang baik. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri orang yang sakit, yaitu sekarat, atau seorang yang sudah meninggal, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Maka tatkala kita menghadiri seorang yang sedang sekarat, maka ucapkanlah yang baik-baik agar dia mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena para malaikat mendoakan, para malaikat mengamini apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sebelumnya saya ingin kembali kepada talqin tadi. Salah satu dalil juga yang menunjukkan bahwa talqin
itu dilakukan kepada orang yang sedang sekarat adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau menjenguk paman beliau yang dalam keadaan sekarat dan mengucapkan ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, membaca surat Yasin bagi yang lagi sekarat tetapi hadisnya ini lemah. Membaca surat Yasin bagi yang lagi sekarat tetapi hadisnya lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sebutkan? Karena sebagai pengetahuan bahwa hadis tersebut adalah lemah. Lihat beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya yaitu, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa jumhur ulama, mayoritas para ulama, di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, berpendapat dianjurkan membaca surat Yasin tatkala orang dalam keadaan sekarat. Dan mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antara dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Bacalah surat Yasin atas orang-orang yang sekarat dari kalian yang mau meninggal. Hadis ini lemah. Bahkan dilemahkan oleh Imam Nawawi, peneliti mazhab Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi mempunyai kitab agung yang bernama Al-Adhkar. Dan dilemahkan oleh Ibnu Hajar yang juga termasuk ulama mazhab Syafi'i dalam kitab beliau Talkhisul Habir. Imam Ibnu Hajar mengatakan a'allahu binul qattan bil ittirab wa bil waqf wa bi jahalah hala riwayati atau rawihi Abi Utsman wa abihi. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hadis ini punya cacat, dianggap cacat oleh Yahya bin Qattan atau Sa'id bin Qattan dengan goncang sanatnya, kemudian tertahan waqaf mauquf, tertahan sampai kepada hanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terdapat jahalah, ketidaktahuan derajat perawi tersebut. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak benar dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum di dalam beramal. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad, Sofwan dari Sofwan, beliau berkata haddatsani al-Masyyakhu annahum hadaru Udhaifa ibn al-Harith ats-Tsumali. Para syekh menceritakan kepadaku bahwa mereka menghadiri Udhaif bin Harith ats-Tsumali, seorang sahabat Rasulullah, tatkala sekarat. Kemudian Udhaif berkata, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin, apakah di antara kalian ada yang hafal surat Yasin? Faqara'aha Salih ibn Syuraih as-Sakuni, maka dibacalah oleh Salih ibn Syuraih as-Sakuni surat Yasin tersebut. Falamma balagha al-arba'ina minha qubid, ketika sudah sampai ayat yang ke-40 maka wafat Udhaif bin Al-Harith Ats-Tsumali tadi radhiyallahu an. Ya. Maka ulama-ulama terdahulu mengatakan idza quri'at 'indal mayyit khuffifa 'anhu biha.
jika surat Yasin dibacakan kepada orang yang sekarat, maka diringankan pencabutan nyawanya akibat pembacaan surat Yasin tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, isnaduhu hasan. Sanad ini hasan. Baik maksudnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wal qira'atu 'ala al-mayyit ba'da mautihi bid'atun bi khilafi al-qira'ah 'ala al-muhtadhir fa innaha tustahabbu bi yasin. Artinya, pembacaan surat atas mayit setelah meninggalnya ini adalah perkara bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada. Berbeda dengan pembacaannya saat sekarat, maka ini dianjurkan dengan surat Yasin dengan dalil yang kita sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya saya sebutkan adab yang ketiga, pembacaan surat Yasin. Tetapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah hadis tersebut lemah. Ya, hadis tersebut lemah. Imam Malik rahimahullahu taala berpendapat makruh membaca surat Yasin dan surat-surat yang lainnya tatkala dalam keadaan seorang dalam keadaan sekarat, berdasarkan kelemahan hadis tersebut. Makanya Imam Al-Albani rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan tidak disyariatkan pembacaan surat Yasin baik sebelum meninggal atau setelah meninggal berdasarkan hadis. Intinya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan kita lebih condong kepada pendapat bahwa ini belum disyariatkan. Amalan yang ketiga, adab yang ketiga tatkala seorang menghadiri seorang yang lagi sekarat, yaitu boleh menghadiri orang kafir yang lagi sekarat untuk mendakwahinya. Untuk mendakwahinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna ghulaman minal yahud kana maridha fa atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Bahwa ada seorang anak kecil laki-laki, pemuda laki-laki, sedang sakit dalam keadaan sekarat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan kemudian qa'ada 'inda ra'sih. Beliau duduk di sisi kepala anak tersebut. Faqala lahu aslim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masuk Islamlah engkau." Maka anak pemuda ini melihat kepada bapaknya. Maka sang bapak yang juga beragama Yahudi mengatakan, "Atti' Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Ini subhanallah, itulah hidayah ya. Bapaknya memerintahkan agar masuk Islam sedangkan bapaknya sendiri belum masuk Islam. Di situ pentingnya hidayah. Nah, alhamdulillah alladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya disebabkan dengan aku dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa boleh menjenguk orang yang kafir tatkala dia sekarat, tetapi dengan tujuan memasukkannya ke dalam agama Islam. Ya, jangan-jangan kita tidak tahu itu takdir Allah. Jangan-jangan dia diberikan takdir yang baik, dituliskan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum wafatnya masuk Islam. Baik. Sekarang kalau tadi adalah orang yang sekarat,
Sekarang kita bicarakan adab-adab menghadiri mayat. Kalau dalam bahasa Indonesia, mayat sama mayit itu sama saja sebenarnya. Ya, mayat sama mayit sama saja. Mayat badan atau tubuh orang yang sudah mati. Bisa juga disebut dengan mayit. Bisa. Jadi dua-duanya boleh. Ya. Adab-adab yang pertama

tatkala menghadiri orang yang afwan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ada yang tertinggal, yaitu yang kelima, menghadapkan kiblat, menghadapkan mayit tersebut ke kiblat. Tadi empat ya, betul? Ya. Yang kelima, menghadapkan mayit itu ke kiblat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam At-Tabarani dan hadisnya hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli shay'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qubalatul qiblah." Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai puncaknya ataupun pemimpinnya, dan sesungguhnya pemimpin majlis, yaitu ruangan, adalah arah kiblatnya. Jadi kalau Anda duduk di sebuah ruangan, yang menjadi tempat paling utama adalah searah kiblat. Searah kiblat. Taib. Ustaz, itu enggak ada dalil. Taib. Dalil yang lain, yang lebih tegas, hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kalau hadis yang saya sebutkan tadi adalah hanya sebatas keutamaan sebuah tempat, yaitu menghadapkan ke kiblat. Di sana ada hadis yang lebih tegas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, beliau dari hadis Umair ibn Qatadah al-Laythi, anna rajulan sa'alahu faqala ya Rasulullah mal kabair, bahwa pernah seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hunna tis'a, dosa-dosa besar itu ada 9. Kemudian beliau menyebutkan, uququl walidainil muslimin wastihlalul baitil haram qiblatukum ahya'an wa amwata, durhaka kepada kedua orang tua dan menghalalkan darah di Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram tersebut adalah kiblat kalian baik hidup atau mati. Lihat ini, kiblat kalian baik hidup atau mati. Ini menunjukkan bahwa dari sini ada semacam isyarat bahwa orang yang meninggal pun dihadapkan ke arah kiblat. Orang yang meninggal pun dihadapkan ke arah kiblat. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada riwayat-riwayat dari pekerjaan ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, yang menunjukkan bahwa apabila orang yang sudah meninggal ataupun afwan dalam keadaan sekarat, maksud saya sekarat, diarahkan ke arah kiblat. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Asy-Syaukani, ulama Islam abad ke-13, kita sekarang abad ke-15. Beliau meninggal tahun 1200-an dari negeri Yaman. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, wal aula al-istidlalu li mashru'iyyati at-tawjih bima rawahu al-Hakim wal Baihaqi an Abi Qatadah an al-Bara bin Ma'rur awsa an yuwajjaha ila al-qibla idha ihtudir fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba al-fitrah. Dan yang lebih utama, berdalil untuk disyariatkannya menghadapkan orang yang sedang dalam keadaan sekarat dengan hadis ke kiblat, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari Abu Qatadah, bahwa Al-Bara bin Ma'rur mewasiatkan untuk menghadapkan seorang yang sedang sekarat ke arah kiblat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi mengatakan, telah sesuai dengan fitrah. Nah, ini menunjukkan bahwa dianjurkan tatkala orang dalam keadaan sekarat diarahkan ke kiblat.

ya, berkata dalam keadaan sekarat. Disebutkan perkataan beliau ini oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwa'ul Ghalil. Kemudian juga diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkenal, terkemuka, bertemu dengan sahabat-sahabat yang tua. Beliau berkata, "Zakara Umar Al-Ka'bah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan tentang Ka'bah. Faqal, lalu beliau berkata, "Wallahi ma hiya illa ahjarun nasabaha Allah qiblatan li ahya'ina wa nuwajjihu ilaiha mautana." Demi Allah, Ka'bah itu hanya sebatas batu-batu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat untuk orang-orang yang hidup di antara kita. Maksudnya kalau salat menghadap itu. Dan kita menghadapkan mayit-mayit kita ke arahnya. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dianjurkan bagi siapa yang dalam keadaan sekarat untuk menghadapkan ke arah kiblat. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua tadi. Adab-adab menghadiri mayat. Ini orangnya sudah meninggal. Adab yang pertama, menutup mata mayat atau mayit. Menutup mata mayit. Hal ini berdasarkan sebuah cerita yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah." Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Abu Salamah, waqad syuqqa basaruh, dan mata beliau terbelalak. Fa aghmadahu, maka kemudian itu Abu Salamah meninggal dalam keadaan matanya terbelalak. Fa aghmadahu, maka beliau pun menutup matanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh jika dicabut nyawanya, maka diikuti oleh mata. Jadi ruh itu kan dicabut dari arah kepala. Maka jika dicabut ruhnya, maka diikuti oleh mata. Maka kadang ada yang terbelalak, dan itu tidak menunjukkan, wallahu alam, tidak menunjukkan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan mata terbelalak berdasarkan hadis ini tidak menunjukkan dalam keadaan mati yang buruk, tidak, karena memang ruh jika dicabut maka dicabut dari arah kepala dan diikuti oleh mata sehingga terbelalak. Kemudian akhirnya manusia pun waktu itu yang hadir dari keluarganya menangis, sedih, riuh pikuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun." Janganlah kalian berdoa keburukan atas diri kalian kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatuhu fil mahdiyyin wakhlifhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi." Kemudian beliau berdoa, dan ini juga termasuk adab berarti. "Ya Allah, ampunilah untuk Abu Salamah. Tinggikan derajatnya di tempat orang-orang yang engkau berikan petunjuk, dan gantikanlah setelahnya, dan ampunilah dosa kita dan dosanya, wahai Rabbul Alamin, dan luap lapangkanlah kuburannya, dan berikanlah cahaya pada kuburannya tersebut." Berarti dari hadis ini kita ambil tiga adab. Yang pertama, menutup matanya jika terbelalak. Yang kedua, tidak mengucapkan kecuali yang baik. Yang ketiga, mendoakan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya, mendoakan. Yang keempat, yaitu menutupi dengan kain.

seluruh badannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita sujja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin habira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ditutupi, diselimuti dengan kain habirah. Kain habirah adalah salah satu jenis kain yang lebar dari negeri Yaman, yang kainnya tersebut terdapat garis-garis lurus. Ini kalau di kita mungkin kainnya itu seperti selimut orang sakit yang ada garis-garisnya itu, ya, selimut orang sakit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan oleh para ulama bahasa makana musyian mukhattata, kain yang ada garis-garisnya. Ya, jenis kain macam-macam. Kalau di kita mungkin apa, kain bekurung kah? Hah? Apa ngaranya? Kain bahalai. Nah, itu boleh juga. Yang penting ditutupi seluruh tubuh mayat tersebut. Yang keberapa? Yang kelima. Apabila seorang yang meninggal tersebut dalam keadaan sedang berihram, maka tidak ditutupi kepala dan wajahnya. Tidak ditutupi kepala dan wajahnya. Hadis yang saya sebutkan tentang menutupi seluruh tubuhnya tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Taib, apabila yang meninggal tadi dalam keadaan sekarat, maka tidak ditutupi kepala dan wajahnya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang sahabat Nabi yang meninggal tatkala dalam keadaan berihram gara-gara ditinjak oleh unta. Biar jangan macam-macam. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbay wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu." Artinya, basuhlah dengan air atau mandikan dengan air dan sidr, campuran air dengan sidr, dan kafankan mayat tersebut dengan dua kain kafan atau dua kain ihramnya tadi, dan janganlah kalian menutupi kepala dan wajahnya. Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya, sesungguhnya ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah pada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian adab yang keenam, disegerakan pengurusan jenazahnya. Kalau memang sudah benar-benar wafat, jangan ditunda-tunda, disegerakan. Nah, di sini terdapat masalah kadang-kadang. Sebagian terjadi perbedaan antara ilmu kedokteran dengan orang yang sudah antara ilmu kedokteran dengan ilmu agama. Kadang-kadang ilmu kedokteran mengatakan ini belum meninggal. Kadang-kadang ilmu agama sudah meninggal. Saya pernah mendapati bahwa jantungnya masih berjalan, masih berdetak gitu, tapi sudah meninggal. Secara ilmu kedokteran itu sudah meninggal. Loh, bukankah meninggal itu idza faraqa ruhal badan, jika ruh itu sudah berpisah dengan badannya, itu baru dinyatakan meninggal. Maka secara ilmu kedokteran kadang-kadang terjadi pertentangan dengan apa yang sudah disebutkan dalam hadis. Yang jelas, kalau kita sudah yakin itu sudah meninggal, maka disegerakan pengurusan jenazahnya, jangan ditunda-tunda. Ya, karena kadang-kadang kakinya masih hangat, ya, kemudian detak jantungnya masih ada, tapi sebenarnya sudah meninggal.
Menurut ilmu kedokteran itu sudah meninggal. Sedangkan menurut ilmu yang kita dapat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa jika ruh sudah berpisah baru dinyatakan meninggal. Ketika masih ada detak jantung maka itu tidak meninggal. Paham maksud saya? Baik. Yang jelas kalau sudah yakin benar itu sudah meninggal maka disegerakan jenazahnya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, jangan terlalu ego. Saya pernah mendapati ada orang umroh, kemudian anaknya wafat. Maka orang tuanya berpesan, jangan dulu diurus jenazahnya, tunggu kami dulu. Ini orang tua yang ego. Kenapa? Karena sudah dia mati tidak ditemani oleh orang tuanya, kemudian tatkala mati masih nunggu orang tuanya. Ini ego orang tua ini. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Tetapi disegerakanlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Asri'u bil janazah, fa in taqu salihatan fa khairu ma tuqad khairu tuqaddimunaha ilayhi." Wa in taku siwa dzalika fasharrun tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah kalian mengurus jenazah. Jika jenazah itu baik, maka sungguh sesuatu yang baik yang kalian berikan kepada jenazah tersebut, yaitu dengan dapat nikmat kubur. Dan jika jenazah itu bukan selain yang baik, maksudnya selain yang baik, maksudnya buruk, maka sungguh buruk kalian letakkan jenazah tersebut di antara kalian. Orang-orang buruk kenapa diletakkan di antara orang-orang yang baik? Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya adalah adab tatkala menghadapi orang yang sudah meninggal, yaitu dianjurkan untuk bersegera juga melunasi hutang-hutangnya, karena mayat akan tertahan hutang ruhnya gara-gara dia punya hutang. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah dari Sa'ad ibn al-Atwal, "Inna akhaka muhtabasun bidaini faqdi anhu." Sesungguhnya saudaramu tertahan, ruhnya tidak diterima langit. Tidak ada nasib. Tertahan disebabkan hutangnya. Maka lunasilah hutangnya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala beratnya perkara hutang. Dan saya sering mengatakan perkataan, catat ini baik-baik, "Innal a'mal as-salihah la tukaffiru huquqal adamiyin." Sesungguhnya amal-amal saleh tidak menghapuskan dosa yang terjadi antara sesama manusia. Kalau kita punya dosa terhadap Allah, kita bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Maka tobat kita diterima insya Allah. Tapi kalau kita punya urusan dengan manusia, maka tidak bisa kita hanya dengan bertobat, dengan beramal saleh, beristighfar, enggak bisa. Harus minta halal kepada orang tersebut. Sehingga terjadi kehalalan. Itu kaedah itu ya. Catat, huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh, tapi dihapuskan dengan minta halal. Catat itu. Jadikan prinsip hidup. Hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh, tetapi dengan minta halal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk
adab tatkala kita menghadiri mayat, yaitu dilaksanakan wasiatnya, wasiat yang merupakan wasiat si mayat, baik itu yang berkenaan dengan harta atau berkenaan dengan wasiat-wasiat lain. Tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, ya. Tapi dengan syarat, kalau wasiat itu berkaitan dengan harta, misalkan saya mati meninggalkan sekian dari harta saya, maka saya katakan saya berwasiat untuk si fulan. Fulan tersebut bukan ahli waris, dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta waris. Kita ambil contoh, ada harta waris 9 juta. Maka sepertiga dari 9 juta berapa? 3 juta. Itu yang saja boleh dijadikan wasiat. Dan 3 juta ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris saya, yaitu anak-anak saya, istri saya, bapak saya, paman saya, saudara kandung saya. Tidak boleh diberikan, tetapi diberikan kepada selain ahli waris. Dan memberikan wasiat itu sesudah pembagian harta waris dan sesudah membayar hutang. Jadi wasiat tidak dilaksanakan kecuali sesudah membayar hutang dan membagikan harta waris. Min ba'di wasiyatin aw dain, dalam ayat seperti itu. Surat An-Nisa wasiyatin yusi biha aw dain, ya, sesudah min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, setelah memberikan wasiat ataupun setelah ditunaikan hutang. Jadi hutang dulu baru melaksanakan wasiat, baru setelah itu diberikan harta waris. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin ketiga, hal-hal yang diperbolehkan tatkala menghadiri orang yang orang yang sudah menjadi mayat. Hal-hal yang diperbolehkan. Yang pertama, membuka wajah mayat. Karena tadi ditutupi dengan kain, maka boleh dibuka wajahnya. Ya, yang kedua, mencium mayat, terutama di dahinya. Tetapi ini tentunya mencium ini, kalau seandainya perempuan tidak boleh mencium kalau itu laki-laki yang bukan mahramnya. Enak aja. Ya, kesempatan. Ini enggak boleh. Ya. Mahramnya baru boleh. Laki-laki juga begitu. Kalau yang meninggal adalah seorang perempuan, maka tidak boleh mencium. Kecuali laki-laki yang mahramnya, suaminya kah, anak laki-lakinya kah, ya saudaranya kah, pamannya kah, yang mahramnya. Yang ketiga, yaitu menangis dengan mengeluarkan air mata tanpa berlebihan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma usiba abi yauma Uhud," ketika bapakku terluka, yaitu Abdullah. Nama bapaknya Abdullah. Terluka pada peperangan Uhud, "Faj'altu akshubu tsauba an wajhi wa abki." Maka aku pun membuka, terluka kemudian meninggal, ya, kemudian aku membuka wajahnya, kain wajahnya, kemudian aku menangis. Waja'alu yanhaunani, maka para sahabat yang lain melarangku untuk melakukan itu, melarang untuk membuka dan melarang untuk menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanhani, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku. Wa qala waja'alat Fatimah binti Umar tabki, binti Amr tabki. Dan akhirnya Fatimah binti Amr pun menangis.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, tabkih awla tabkih ma zalatil malaikatu tadhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh. Kalian menangis boleh atau tidak menangis boleh, masih saja ada malaikat yang menaungi dengan sayap-sayapnya sampai diangkat mayatnya tersebut. Ini kalau mayat orang beriman seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa boleh untuk melakukan yang demikian, membuka kain wajahnya, menciumnya, dan menangis. Begitu juga cerita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berada di luar kota atau di luar di pojokan kota Madinah. Kemudian diberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sudah tertutup dengan kain. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita, fakashafa an wajhi. Abu Bakar As-Siddiq membuka kain dari wajahnya. Thumma akabba alaih, kemudian memeluknya. Faqabbala baina ainai, kemudian menciumnya di antara dua matanya, yaitu di dahinya. Thumma baka, kemudian menangis. Faqala bi abi anta wa ummi ya nabiyallah, la yajma'ullahu alaika mautatain. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi bapakku dan ibuku sebagai jaminannya, engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, Allah tidak akan mengumpulkan untukmu dua kematian. Ammal mautatul ula allati kutibat laka faqad mittaha. Adapun kematian yang engkau sudah ditakdirkan oleh Allah untuknya sedang engkau rasakan. Nah, ini semua dalil yang menunjukkan akan hal yang sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, hal yang diperbolehkan untuk dilakukan kepada keluarga mayit, yaitu membuat makanan untuk keluarga mayit. Jadi tetangganya, kerabatnya, orang-orang dekat dari rumah yang meninggal tersebut membuat makanan. Bukan terbalik. Ya, bukan terbalik. Jadi yang berduka menerima makanan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum." Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan, sesungguhnya telah datang kepada mereka sebuah perkara yang menyibukkan mereka. Itu kematian Ja'far bin Abi Talib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti apanya Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib dengan Ali bin Abi Talib. Hah? Ding sanak. Betul, berarti keponakan. Ja'far itu ke apa? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin selanjutnya yaitu perkara yang wajib dilakukan bagi keluarga mayat tatkala ada seorang dari keluarganya yang meninggal. Yang pertama, bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan menerima takdir Allah. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin alladhina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, diwafatkan orang-orang, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Rabb mereka, rahmat, serta mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang wajib dilakukan oleh keluarga mayat, sabar dan berusaha ridha. Sabar dan berusaha ridha. Sabarnya wajib, ridhanya sunnah.
Karena susah ridha itu, Pak. Ridha itu menerima. Masa istri meninggal menerima, oh saya terima nih. Ya. Tapi wajib sabar. Sabar itu menahan diri. Menahan lisan, menahan anggota tubuh, menahan perasaan. Adapun ridha, hukumnya sunnah, menerima atas takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang wajib dilakukan oleh keluarga mayat adalah istirja', yaitu mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana yang terjadi pada ayat yang sudah kita sebutkan tadi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa apabila mendengar seorang yang meninggal, beliau mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kemudian selanjutnya, poin yang keberapa ini? Yang ketiga, yaitu perkara-perkara yang diharamkan bagi keluarga mayat. Perkara-perkara yang diharamkan bagi keluarga mayat. Yang pertama, yaitu niyahah. Niyahah artinya adalah meratapi mayat terlalu berlebihan. Dan ini perkara jahiliyah. Dan ini termasuk dosa besar. Siapa yang pernah melakukannya harus bertobat. Dengan sebenar-benar tobat sebelum meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itsnatani fin nasi huma bihima kufrun. Dua perkara yang terjadi pada tengah-tengah manusia dengannya mereka lakukan, yaitu kufur nikmat. Yang pertama at-ta'nu fil ansab, mencaci mencela keturunan. Yang kedua an-niyahah 'alal mayyit, yaitu yang kedua adalah terlalu meratapi seorang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua yang diharamkan atas keluarga mayat adalah berteriak dengan teriakan seperti orang-orang Arab jahiliyah. Yang ketiga memukul-mukul pipi. Yang keempat merobek-robek baju. Teriakan jahiliyah itu bagaimana? Mereka pergi ke Gunung Safa biasanya, atau ke Gunung Abu Qubais yang sekarang sudah jadi Tower Zamzam yang ada jamnya itu. Itu dulunya Gunung Abu Qubais. Pergi ke sana kemudian teriak-teriak mengabarkan keluarganya sudah meninggal dan menyebutkan kebaikan-kebaikan keluarga tersebut. Bapak saya sudah meninggal, dia adalah seorang yang laki-laki yang mengajari saya begini, begini, begini. Nah, itu termasuk da'wah bida'wal jahiliyah. Teriakan-teriakan Arab jahiliyah. Ini dilarang. Menempeleng pipi dan merobek-robek baju. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan dari kita orang yang memukul-mukul pipi, merobek baju dan mengucapkan ataupun berteriak dengan teriakan ala jahiliyah. Yang kelima dan keenam, kelima mengangkat suara tatkala mendapatkan keluarganya meninggal. Berteriak, meraung-raung. Kemudian yang keenam, menggundur rambut gara-gara mendapatkan musibah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un mimma minas saliqah wal haliqah wasyaqah." Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah. Saliqah yaitu yang mengangkat suara, bernaung. Kemudian al-haliqah yang menggundur rambutnya, asyaqah yang merobek-robek bajunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya yang menggundur rambut diharamkan karena mendapatkan musibah sebagai tanda dia bersedih, ataupun juga yang mengurai-urai rambutnya. Diurai-urai rambutnya gara-gara dia mendapatkan musibah.
Ini termasuk hal yang diharamkan. Kemudian yang ke itu yang ketujuh ya, yang kedelapan yaitu melakukan na'yu. An-na'yu. Na'yu itu

ada dua, ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Yang diharamkan adalah yang tadi, ya, mengadakan pengumuman bahwa si fulan meninggal dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si fulan tersebut, sehingga tambah sedih keluarga yang meninggal. Adapun na'yu yang dihalalkan adalah sekedar pemberitahuan agar ada yang mengurus jenazahnya. Dari mulai dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, sekedar pemberitahuan. Maka ini diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang dalam pengurusan praktik langsung dalam pengurusan jenazah. Kalau tadi kan beberapa pembukaan, sekarang pengurusan, yaitu dari mulai memandikan. Jadi jenazah tersebut pengurusan besarnya adalah memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Empat perkara ini. Kita mulai dari memandikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hukum memandikan mayat. Memandikan mayat hukumnya adalah wajib bagi si mayat dan fardu kifayah bagi kaum muslimin. Wajib bagi si mayat dan fardu kifayah bagi kaum muslimin. Ya, sebentar. Baik. Apa yang kita katakan tadi, sekarang kita membicarakan poin selanjutnya, yaitu memandikan. Dan memandikan, kita membicarakan pertama adalah hukum memandikan. Maka hukum memandikan dilihat dari mayatnya. Mayat seorang muslim wajib dimandikan. Mayat seorang muslim wajib untuk. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada beberapa orang yang tidak disyariatkan untuk dimandikan. Di antaranya seorang yang mati syahid di dalam medan pertempuran. Seorang yang mati syahid dalam medan pertempuran. Allahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la tughassiluhum, jangan kalian mandikan mereka. Setiap luka, setiap darah akan serbak bau minyak misik pada hari kiamat. Ini orang yang mati dalam syahid karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hukum seorang muslim di mana wajib. Muslimin yang memandikan maka hukaya. Yang mencukupi gugur kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para perempuan yang memandikan anak perempuannya, di antaranya Ummu Kalthum, Ruqayyah. Maka beliau mengatakan, ighsilnaha thalatha, kalian wahai para perempuan seri atau banyak dari ini. Menunjukkan bahwa tidak semua memandikan, tapi bagi petugas yang diperintahkan untuk memandikannya. Kemudian yang juga tidak memandikan mayat lali para lelaki atau istrinya atau budaknya. Memandikan perempuan kecuali para perempuan atau suaminya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law mutti qabli faqumtu alayhi fi ghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alfantuki." Apa yang membahayakanmu kalau seandainya kamu wahai Aisyah istriku meninggal sebelumku, maka aku akan mengurus jenazahmu. Aku akan mandikan engkau,

engkau, salati engkau, dan kuburkan engkau. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, fihi dalilun ala anna al-mar'ata yughassiluha zawjuha idza matat. Di dalam ayat hadis tersebut terdapat dalil bahwa seorang istri yang meninggal maka boleh dimandikan oleh suaminya. Ya, dimandikan oleh suaminya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggal dimandikan oleh istrinya, Asma. Asma. Ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah diperbolehkan. Itu poin yang kedua. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memandikan, siapa saja yang memandikan mayat muslim, mumayyiz artinya orang yang sudah membisikkan mana yang mandi, mana yang bukan mandi, mana yang mayit, mana yang bukan mayit, meskipun belum balik, 7-8 meskipun belum balik, yang kami itu mana dia bisa menjaga amanah. Dan seorang yang memandikan mayat akan mendapatkan pahala besar tatkala dia amanah, tidak menceritakan keburukan si mayat tersebut. Yang kelima syaratnya adalah yaitu orang yang mengetahui hukum-hukum memandikan. Hukum-hukum memandikan. Dan apabila, yang keenam, apabila mayat berwasiat bahwa yang memandikan diriku adalah si fulan, maka berarti dia harus melaksanakan itu. Keluarganya harus melaksanakan tersebut. Hal ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat an tughassiluhum ra'atuhu Asma binti Umais radhiyallahu anha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berwasiat bahwa istrinya lah yang memandikannya nanti. Istrinya bernama Asma binti Umais. Jadi bukan yang dirahmati oleh Allah. Terutama yang berwasiat tersebut, yang diwasiati itu adalah kerabat terdekatnya. Kerabat terdekatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal, maka yang memandikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, Al-Abbas, anak paman beliau, kemudian Al-Fadl bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu anak paman beliau, paman beliau maksud saya, ya, kemudian Fadl, paman beliau, kemudian Saleh. Saleh adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk kepada sifat memandikan mayat. Sifat memandikan mayat yaitu mayat ditempatkan di atas ranjang pemandian di tempat yang tertutup dari seluruh pandangan manusia kecuali yang mau memandikan. Tempatkan di atas ranjang pemandian, maksudnya di atas sehingga nantinya mudah memandikan dan juga menghormati mayat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kasru azmil mayiti kekasrihi hayyan, mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulangnya tatkala masih hidup, terutama mayatnya orang beriman, maka harus santun baik tatkala mengurus jenazah mayat tersebut. Di antaranya meletakkan mayat di atas ranjang yang tertutup dari seluruh pandangan manusia. Kemudian saya sebutkan dulu poin-poinnya ya, nanti baru dalil-dalilnya. Yang kedua, tidak boleh hadir dalam ruangan pemandian kecuali yang memandikan langsung atau yang membantunya. Dan tadi sudah kita sebutkan, yang paling utama memandikan adalah yang diwasiati dan yang paling dekat dengan si mayat dari kerabat, dari sisi kerabat. Ya. Yang ketiga, meletakkan kain penutup di atas aurat mayat dari pusar sampai kedua lututnya.

Ya, jika mayat laki-laki, dan dari dada sampai kedua lututnya jika mayatnya wanita. Jadi ketika diangkat, diletakkan di atas pemandian, ranjang pemandian, kain yang asalnya menutupi mayat tersebut dibuka, ya, atau diganti dengan kain yang lain kalau mau tidak dibasahi kain tersebut, diganti dengan kain yang lain. Atau dibuka, diletakkan di antara pusar dengan lutut kalau mayatnya laki-laki, dan kalau mayatnya perempuan ditutup dadanya sampai lutut, seperti itu. Yang keempat, melepaskan seluruh bajunya. Melepaskan seluruh bajunya. Jadi ketika si mayat tadi ditutupi kain, itu masih dalam pakai baju sebelum dimandikan. Kan kita apa tadi? Kita tutupi, betul tidak? Ya, itu ditutupi dengan kain dan masih pakai baju, masih pakaian. Ketika mau dimandikan baru dilepaskan seluruh bajunya. Yang kelima, membungkukkan mayat dengan mengangkat kepalanya hampir dalam keadaan duduk. Jadi rebahan dibungkukkan. Ya. Jadi didudukkan. Kemudian yang keenam, membersihkan kubul dan dubur. Kemaluan depan dan belakang dengan menggunakan sarung tangan, pakai tangan kiri. Jadi tangan kanan mengusap, ya, perutnya, kemudian tangan kiri membersihkannya dengan membersihkan kemaluan depan dan belakang dengan tangan kiri. Makanya enaknya itu tempat pemandiannya itu khusus, ya. Karena kalau tempat pemandian khusus itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mohon maaf pantatnya itu kita bisa bersihkan sehingga tidak tersisa kotoran saat dikafani nanti. Kemudian yang ketujuh, mewudukan mayat sesudah dibersihkan dibersihkan kotorannya dan kemaluannya, melalui perutnya juga dipijat-pijat, diurut. Mana seorang bersihkan badan dengan sarung yang lain, ada sinya. Menyirami mayat dengan air sidr, itu adalah daun dari pohon sidr. Kemudian sekarang ini sudah canggih, sidrnya sudah ditumbuk menjadi bubuk, kemudian dicampur dengan air, kemudian diaduk sampai menumbuhkan buih, dan buihnya itu dijadikan sebagai sabun. Kalau membasuhnya, memandikannya dengan kain, disiram dari bawah kain, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian memulai memandikan mayat dari bagian badan kanan depan, lalu kanan belakang, kemudian bagian kiri depan, lalu kiri belakang. Ya, memandikan. Dan dilakukan penyiraman sebanyak 3 kali. Yang ke-11, dilakukan penyiraman sebanyak 3 kali. Makanya kalau antum nulis, ini letih. Ya, letih. Maka ada materi insyaallah, ada enggak? Datang ya insyaallah. Taib, insyaallah nanti ada dibagikan. Yang ke-12 yaitu di kali yang terakhir menyirami seluruh tubuh mayit dengan air kapur barus. Nah, air kapur barusnya itu seluruh tubuhnya di akhir. Jadi tidak mengapa ada sisanya kapur barusnya tersebut. Sesudah kapur barus jangan disiram lagi dengan air. Nanti hilang kapur barusnya. Kapur barusnya itu untuk mewangi badan si mayit. Ya, sehingga baunya tidak busuk. Untuk menjaga kehormatan si mayat. Nah itu dia. Yang ke-13, mengeringkan tubuh mayat dengan handuk. Yang ke-14, menyisir rambut bagi mayat laki-laki dan mengepang rambut 3 kali kepang bagi mayat wanita. Maksudnya kalau ada rambutnya mayat tersebut untuk mayat wanita itu panjang, maka dikepang. Ini lebih utama dibandingkan tidak dikepang. Menyisir rambut juga dianjurkan, baik bagi laki-laki

0: mayat laki-laki ataupun mayat perempuan. Kita sekarang menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama tadi, meletakkan mayat di atas tempat yang tinggi, ya. Ini sebagaimana sudah saya sebutkan, menghormati mayat seorang muslim wajib dihormati. Kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Artinya mematahkan tulang seorang mayat itu seperti mematahkan ketika dia masih hidup. Maka kita letakkan di atas untuk menghormatinya. Dan tidak boleh terbuka auratnya, tidak terlihat oleh pandangan manusia kecuali yang memandikannya. Berdasarkan keumuman hadis, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul wa al-mar'ah ila auratil mar'ah. Seorang lelaki tidak melihat kepada aurat laki-laki dan seorang wanita tidak melihat kepada aurat wanita. Kemudian tidak diperbolehkan untuk menghadiri kecuali yang langsung mengerjakan pemandian ataupun yang membantunya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada pemandian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dimandikan oleh 4 orang, siapa tadi? Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Al-Fadl bin Al-Abbas, kemudian Saleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita katakan dia ditutupi auratnya dari mulai pusar sampai lutut kalau laki-laki, dari dada sampai lutut kalau perempuan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yanzur ila fakhidhi hayyin wala mayyit." Tidak boleh melihat kepada paha orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicabut, dilepaskan seluruh pakaiannya sebagaimana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Daud. Wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana am nughassiluhu alaihi wa alaihi thiyabuh. Demi Allah, kita tidak tahu apakah kita menelanjangi, melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita melepaskan pakaian mayat-mayat kita, atau kita memandikannya dalam keadaan beliau sedang berpakaian. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi dan para sahabatnya ketika memandikan mayat itu dalam keadaan dilepaskan pakaiannya. Itulah. Nah, lalu Rasulullah gimana, Ustaz? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak berani, maka dimandikan dalam keadaan tetap berpakaian demi menjaga aurat beliau. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwa berwudu. Berwudu dalilnya adalah
1: di 95,1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun.

0: cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pukul 16:15 waktu Indonesia bagian tengah, barakallahu fikum, masih bersama kami di frekuensi 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Siaran kami juga dapat Anda simak di rojakendari.com serta di audio Telegram Sunnah. Kami hadirkan sebuah dialog atau perbincangan bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah. Pembahasan tentang kitab kuning dalam perspektif ilmu kepesantrenan. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami, barakallahu fikum.
2: Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita semua. Semoga dilimpahkan salawat serta salam kepada keluarga beliau, istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rob, ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 23 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 7 Maret. Alhamdulillah kami IHBS TV bisa menjumpai Anda dalam acara Bincang Serius IHBS TV dengan tema Kitab Kuning dalam Perspektif Keilmuan Pesantren. Pemirsa IHBS TV, dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan acara kami, di akhir sesi Anda bisa berinteraktif dengan kami di nomor 0811-8037-389. Sekali lagi, di nomor 0811-8037-389. Baik pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu Kitab Kuning dalam Perspektif Keilmuan Pesantren yang insyaallah akan dibawakan oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di ruang siar IHBS TV, yaitu Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu taala. Baik pemirsa sekalian, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya, Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Sudah ngopi nih pagi, Ustaz, ya?
3: Alhamdulillah.
2: Kopinya harus panas. Ngopi dulu karena serius nih, Ustaz, yang mau kita bicarakan hari ini, yang mau kita bahas
3: serius hari dan ini. Strategis.
2: Betul. Insyaallah ini tema yang sangat menarik, Ustaz, bagi umat Islam ya, khususnya dan umumnya gitu ya, khususnya kalangan pesantren, umumnya umat Islam di Indonesia tentunya, yaitu tentang bagaimana Kitab Kuning dalam perspektif keilmuan pesantren gitu ya. Ustaz, ketika kita berbicara Kitab Kuning tentu tidak bisa dipisahkan dari pesantren, bagaikan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan ya, antara Kitab Kuning pesantren gitu ya. Ustaz, apa sih yang dimaksud Kitab Kuning sebenarnya gitu? Kalau ada yang kuning, kalau ada yang kuning berarti ada yang putih juga, yang pink dan lain sebagainya, Ustaz ya. Silakan, Ustaz.
3: Itu ya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Ya, ini menarik. Karena Kitab Kuning itu istilah yang
2: Ustaz ya,
3: bergulir pada era abad 20 ya, untuk menamai satu kitab yang berwarna kuning kan gitu ya, cetakannya seperti ini ya, ini disebut dengan kitab
2: itu kuning contohnya, ya. Cetakan tahun berapa Ustaz?
3: Ini kitab Durratun Nasihin, karena seperti ini, dan biasanya kalau kajian kita ini kundul ya, karena sifatnya adalah dicetak dengan kertas kuning, bentuknya kundul, tidak berharokat dan berbahasa Arab, itu namanya Kitab Kuning ya, seperti ini ya.
2: Itu sudah ada coret-coretannya Ustaz itu
3: ya, ini karena melukat dulu ya, kita ngaji dulu ya. Ini Kitab Kuning di pesantren ini cukup banyak, saya kasih di antaranya ada kitab yang juga ini saya kaji nih, kitab Fathul Qarib Al-Mujib, karya Abu Syuja' ini ya.
2: Fathul Qarib.
3: Ya, ini kitab namanya kitab kuning. Ada lagi namanya kitab meningkat lagi menjadi Fathul Mu'in.
2: Ya. Mu'in ya.
3: Jadi setelah Fathul Qarib biasanya seorang yang mesantren di pondok pesantren tradisional itu mengkaji kitab Fathul Mu'in. Nah, habis Fathul Mu'in nanti Fathul Wahab.
2: Fathul Wahab ya.
3: Itu Fathul Wahab itu agak besar. Nah, plesetannya setelah Fathul Wahab Fathul Izar. Ya. Itu ya. Oke. Di sana juga ada kitab lagi yang biasa dikaji di pesantren. Ini Hasyiah kitab fikih karya Ahmad Syekh Ahmad Ar-Romli. Ya, ini juga kitab masyhur. Nah, ada lagi istilah di mana yang namanya kitab kuning itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Muhammad Nawawi Al-Bantani, di antaranya ini. Ya, qami ut-tughyan ala mandumati syu'abil iman. Ini karya beliau juga. Surat Yasin ini juga sama kitab beliau juga. Ada lagi kitab Qatrul Ghaith, ini juga karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, ini ada Hasyiah Ad-Dimyati, ini Ahmad bin Muhammad Abdin Syarah Al-Waraqat. Nah, ini Mukhtasar Matani Jurumiyah, ini
2: Jurumiyah.
3: Syarah Mukhtasar Jurumiyah. Ini kitab kuning. Nah, Fathu Rabbil Bariyah, ini Ibrahim Al-Baijuri, ini ini juga dianggap kitab kuning semua. Nah, ini ada Tanqihul Qaul. Ya, maaf. Ini Tanqihul Qaul Al-Hadith Syarah Lubabul Hadis, ini karya Syekh Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bantani. Ini yang disebut dengan kitab-kitab kuning ya. Allahu a'lam. Jadi kalau memang seperti itu, waduh, ini
2: sudah lama ini.
3: Ya. Kalau memang seperti itu, klasifikasi kitab kuning, saya lebih membenarkan temuan atau teori, bismillah, teori yang ditemukan oleh Martin van Bruynes ya. Yeah. Bruynesen, jadi dia seorang peneliti dan teman akrabnya Gus Dur ini orang. Ya. Bahwa semua kitab klasik itu masuk ke dalam kategori kitab kuning.
2: Kitab
3: gitu,
2: kuning.
3: Gitu. Ada yang membatasi secara sempit, dan ini saya anggap termasuk adalah pembonsaian ilmu, karena seorang hanya menemukan tafsir itu cuma dua.
2: Yeah.
3: Ya, yang dianggap kitab kuning tafsir itu cuma dua, kan bahaya. Yaitu Jalalain sama Al-Baydawi. Ada tambah lagi Mirajul Lubait karya Imam Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bantani ini, kan gitu. Oke. Dengan demikian kita tidak terpaku pada warna kertas. Jadi tapi terpaku pada satu kitab yang otentik, klasik, yang mewakili originalitas Islam, apa, keilmuan hasanah Islam. Itu. Karena perlu diketahui bahwa misi utama pesantren itu kan ada tiga. Yang pertama adalah transmisi dan transfer ilmu pengetahuan, kan gitu. Ilmu umum dan agama. Dan yang keduanya adalah menjaga tradisi Islam. Jadi ilmu akidah, akhlak, fikih, muamalah, itu semua masuk ke dalam kategori ilmu, apa namanya, misi pesantren. Nah, yang ketiga adalah mencetak ulama dan peneliti. Ini misi utama pesantren. Kalau memang begitu, maka kalau kita korelasikan dengan kitab kuning ini, maksudnya adalah semua kitab klasik untuk memperkaya keilmuan pesantren.
2: Tidak dibatasi oleh warna.
3: Tidak oleh warna. Ya, karena kalau kita lihat secara nyata, kitab-kitab yang diklaim sebagai kitab kuning seperti Al-Waraqat itu dicetak di Saudi warnanya putih.
2: Putih saat ini gitu.
3: Sorry. Iya saat ini. Bahkan Fathul Qarib itu juga sudah banyak dicetak dengan kertas putih. Kan gitu. Sejarah kitab kuning.
2: Sangat menarik sekali. Di sini kan zaman dulu ya, literatur keilmuan itu kalau yang bersifat tadi ilmu keagamaan, maksudnya ilmu-ilmu tentang dinul Islam itu dicetak dalam referensi kitab yang berwarna kuning, sementara keilmuan umum yang datangnya dari Eropa dan lain sebagainya yang tulis bahasa Latin, ya tulisan Latin itu rata-rata ditulis dengan kertas yang warnanya putih gitu ya tadi. Apakah ada konotasi ejekan kah ya dari kata kuning, munculnya istilah kitab kuning ini gitu, apakah ada konotasi lain gitu selain merujuk kepada warna gitu kan?
3: Kayaknya kalau kuning itu kan kesannya sudah mau mati kan gitu, sudah menunjukkan penuaan. Jadi secara positif mungkin menunjukkan bahwa ini adalah kitab-kitab tua, sangat klasik sekali. Padahal kalau di antara mereka yang membatasi kitab kuning itu hanya karya Syekh Muhammad An-Nawawi Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani, itu yang jumlahnya ada 22 dan yang beredar sangat kencar dan santer di pesantren itu jumlahnya kurang lebih 11, itu Imam Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani ini kan baru hidup pada abad kemarin, wafat pada tahun 1896 Masehi kan gitu. Yang ulama ini memang ulama yang sangat karismatik, berilmu tinggi dan dalam serta cukup kapabel di dalam keilmuan, dan itu dipuji sendiri oleh senokorgonya, yang akhirnya melahirkan murid yang hebat, bahkan lebih hebat, karena Imam Nawawi tidak pernah menaiki satu level spiritual di Mekah seperti muridnya yaitu Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi kan gitu. Walaupun dia dianggap sebagai revivalisme alirannya atau reformis ya, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Nah, Muhammad Khatib Al-Minangkabawi ini kan wafat pada tahun 1915 kan gitu. Nah, yang lebih masyhur lagi ini menjadi semacam kalau kita bisa katakan founding father-nya orang tokoh-tokoh YKI NU itu Mahfud Al-Termasi itu.
2: Termas
3: ini lebih lebih karismatik, lebih dianggap sebagai cikal bakal lahirnya tokoh-tokoh NU di Indonesia yang wafat pada tahun 1919. Nah, inilah yang dianggap mereka-mereka ini sebagai penelur kitab kuning gitu. Walaupun akhirnya Ahmad Minangkabawi disisihkan gitu. Jadi karya-karya beliau tidak dianggap kitab kuning, ini juga bermasalah. Itu
2: Kembali lagi Ustaz ke tadi kitab kuning ya. Sejak kapan sih kitab kuning ini, kalau misalkan ada titik masa tahun dan sebagainya, dijadikan sebagai atau mulai masuk lah ke dunia pesantren di Indonesia? Apakah kitab kuning dulu ada atau pesantren dulu yang ada di Indonesia itu, Ustaz?
3: Ya, kalau seperti ini kita coba mengusut sejarah ya kan. Secara konsep pemikiran banyak orang yang menyandarkan bahwa pesantren itu diilhami oleh sufahnya Rasulullah, ya kan gitu. Tapi itu hanya konsep pemikiran. Tetapi secara pengelolaan dan teknis pembelajaran itu setelah kita mempelajari sejarah secara apa namanya gradual ya, bahwa sejarah pesantren itu lebih banyak diilhami oleh madrasah Salatiyah yang ada di Mekah. Salatiyah ini adalah madrasah yang didirikan oleh seorang perempuan India namanya Solah An-Nisa. Nah, membuatlah wakaf besar di Mekah yang diserahkan oleh seorang ulama besar, yaitu penjajahan Inggris lah, ya abad-abad ya 19. Oke. Nah, di madrasah ini yang sifatnya menginap, banyak ulama-ulama Indonesia belajar di sana. Gitu. Ada apa namanya madrasah Al-Fatah, tapi nggak terlalu terkenal. Nah, ini kemudian terjadilah berbagai macam asobiyah. Nah, ini orang Indonesia ini suka begini nih, ya, nggak dulu nggak sekarang. Jadi adanya asobiyah di mana dia merasa ada nasionalismenya yang perlu ditonjolkan, yaitu bahasa Indonesia. Akhirnya terjadi kericuhan di pondok, di madrasah Salatiyah itu, pecahlah akhirnya keluar kurang lebih hampir 100 santri yang di pondok atau madrasah itu mendirikan pondok pesantren atau madrasah di Mekah namanya Darul Ulum.
2: Itu mayoritas santri dari Indonesia.
3: Iya. Nah, yang Darul Ulum ini bikinan orang Indonesia. Nah, Martin van Brueghel itu lebih pada menekankan cikal bakal yang menjadi menjadi copy pastenya pondok pesantren seluruh Indonesia itu ya madrasah Salatiyah, kemudian de facto dan de jure-nya itu betul-betul ya madrasah Darul Ulum ini. Nah, yang termasuk menjadi rektornya adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Padangi.
2: Orang Padang.
3: Iya, orang Padang yang memiliki ratusan buku dan ahli hadis itu. Itu beliau pernah menjadi rektor sekolah ini gitu kan gitu. Nah, kalau memang seperti itu, apalagi ditegaskan oleh Martin van Brueghel ini, saya tidak menemukan data otentik adanya pesantren sebelum abad 18 kan gitu. Kecuali ada dua pesantren yang disinyalir di Indonesia itu, yang ini pesantren paling paling kuno, yaitu pesantren Tegal Sari yang kiainya adalah Kasan Basri. Yang Kasan Basri itu seorang ulama hebat pinter yang di dalam buku Serat Gadolucu debat dengan Gadolucu ini kan gitu. Ya kan, ada enggak jelas siapa penulisnya kitab Gadolucu sama Darmo Gandul ini, pernah debat dengan Kiai Kasan Basri, seorang kiai besar yang datang dari Tegal Sari. Nah, di antara santrinya adalah Ki Bagus Burhan yang nanti ketika jadi pujangga namanya Ronggo Warsito. Nah, itu
2: seorang pujangga ya.
3: Iya, terus ada lagi pondok pesantren yang ada di Banten namanya Pondok Pesantren Karang. Yang syekhnya adalah Syekh Bari. Berarti Karang ini lebih duluan, lebih klasik, karena Syekh Bari ini disinyalir oleh sebagian ahli peneliti, Syekh Bari ini yang tidak lain dimaksudkan adalah Sunan Bonang. Di dalam Wejangan Sunan Bonang, buku yang akhirnya dirilis dalam bentuk tulisan yang cukup bagus, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, serta bahasa Belanda, yang akhirnya menjadi headbook Pan Bonang ini. Ya, Srek BCO ya, ini meneliti buku Primbon Sunan Bonang. Nah,

0: Ini yang dimaksudkan adalah kitab Syekh Bari. Nah itu punya pondok pesantren di Karang Banten.
1: Karang Banten.
0: Nah, kalau memang seperti itu, memang kehadiran pesantren dengan kitab kuning, kita bisa katakan pastinya kitab kuning dulu.
1: Kitab kuning dulu ya, baru.
0: Iya. Apalagi kita mengikuti definisi Martin, ya, yang mengatakan semua kitab klasik itu adalah kitab kuning, kan gitu. Nah, dari sinilah kita bisa katakan bahwa kitab kuning dulu ada, kemudian setelah itu masuk ke pesantren, dipakai sebagai kurikulum.
1: Sebagai kan gitu. Sumber referensi. Dan
0: sumber referensi, ya. Ya.
1: Baik, Ustaz, kitab kuning ini kan sudah melewati zaman ke zaman ya.
0: Iya.
1: Dan eksis sampai saat ini gitu.
0: Iya.
1: Di dunia pesantren, dan ini menjadi satu hasanah keilmuan yang yang khas gitu ya. Khususnya di dunia pesantren.
0: Iya.
1: Faktor-faktor apa sih Ustaz yang bisa membuat kitab kuning ini tetap bisa eksis dan bertahan gitu?
0: Iya. Kalau kita hubungkan dengan dunia pesantren, kitab kuning ini hampir bertahan 3 abad ya. Mau 3 abad ya, hampir 300 tahun atau 200 tahun lah, karena penulisnya itu yang paling populer kan Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani tadi, yang wafat tahun 1896, berarti udah mau masuk abad 19 kan, ya. Terus ya 200-an lah, ya 200 tahun. Apa yang membuat kitab ini langgeng, ya, kitab ini awet, yang tidak lain adalah koneksitas jaringan ulama Nusantara dengan Mekah.
1: Oh, jadi ada relasi ya saja.
0: Iya.
1: Rumah Romain dengan Nusantara. Iya.
0: Karena pendiri-pendiri pesantren dan orang-orang yang menjadi cikal bakal pesantren macam seperti Ki Hasyim Asy'ari itu belajarnya ke Mekah kan. Dari situlah pulang pasti mengajarkan kitab-kitab itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari atau Muhammad Hasyim Asy'ari ini sangat mengagumi kitab Al-Manarnya Muhammad Abduh yang dirilis oleh Muhammad Rashid Ridho itu. Sangat mengagumi. Meskipun beliau itu tidak menyarankan murid-muridnya untuk membaca. Ya. Tapi beliau sangat mengagumi. Coba. Nah, dari sinilah, apalagi tadi yang saya katakan tadi kan, bagaimana Kiai-Kiai NU itu sangat mengagumi, sangat hormat kepada Kiai Haji Kiai Mahfud Tarmasi yang itu kitab-kitabnya pastilah akan menjadi modul-modul di pesantren-pesantren yang didirikan kiai-kiai tersebut. Begitu juga murid-muridnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tadi pasti akan menjadikan modul kurikulum di pesantren-pesantrennya gitu. Sayangnya di sini tumbuhnya pesantren itu banyaknya di Jawa. Makanya yang mengembangbiakkan, yang memasyarakatkan kitab-kitabnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minani kurang begitu seperti Nawawi. Ya, ada faktor ideologis ya, karena kan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini kan dianggap sebagai tokoh yang mewakili reformis, revivalisme atau fundamentalisme dalam tanda kutip, walaupun ini dibantah oleh Martin van Bronesen bahwa beliau itu tidak seperti itu. Dan yang hebat, dan sampai hari ini belum pernah diukir tangga prestasi karir Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini, satu-satunya orang Indonesia yang dari dulu sampai sekarang menjadi imam dan mufti Masjidil Haram.
1: Masya Allah, sangat luar biasa.
0: Itu luar biasa.

0: Jadi intinya tokoh sentral orang Indonesia yang berpengaruh di Mekah itu tiga. Yang tadi, yang pertama adalah Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian memiliki murid yang juga menjadi orang hebat besar, yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Terus kemudian beliau juga Syekh Muhammad Nawawi Bantani punya murid namanya tadi Mahmud At-Tirmizi. Nah ini juga punya murid-murid yang lumayan menonjol, diantaranya Ali Al-Banjari, Syekh Ali Al-Banjari, ada lagi Syekh Muhammad Al-Fatani, ini cucunya Dawud Al-Fatani ya. Dan Dawud Al-Fatani ini disinyalir oleh Az-Zumardi Azra di dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara, itu ada turunan bahkan anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ya, karena Maulana Malik Ibrahim itu pernah bertugas di daerah Patani gitu ya.
1: Thailand ya Ustaz.
0: Thailand ini. Iya, sekarang.
1: Jadi sangat luar biasa populasi atau perkembangan para pelajar Nusantara di Timur Tengah pada tahun itu sangat sangat banyak sekali gitu ya Ustaz.
0: Yeah.
1: Dan mempengaruhi hasanah keilmuan di Haromain ya Ustaz.
0: Iya, memang. Ya. Kalau kita melihat sejarah bahwa ulama-ulama Indonesia itu tertempa, tergodok itu kebanyakan pada abad 17, 18, 19 itu di Mekah. Nah, mulai surut abad 19 menjelang 20 itu tampaknya tokoh-tokoh Indonesia, ilmuwan-ilmuwan Indonesia, ulama-ulama Indonesia sudah tidak mayoritas berkiblat ke Mekah. Bahkan sudah banyak mulai ke berkiblat ke Mesir kebanyakan. Itu kondisi ya. Dengan demikian, kalau kita melihat sejarah keilmuan dari abad 16, 17, 18 itu banyak terpengaruh dengan Mekah. Bahkan pemimpin-pemimpin dulu macam seperti Mas Rangsang atau Sultan Agung, pemimpin atau Raja Jawa yang paling terkenal itu, yang secara spektakuler mampu melawan VOC itu kan, itu sangat senang dan pengen sekali mendapatkan gelar Sultan yang diberikan Syarif Mekah. Itu Abul Mafakhir juga begitu, Raja Banten bersurat untuk mendapatkan gelar Sultan. Artinya memang Mekah pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat di Nusantara ini, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Thailand, Malaysia, Brunei, dan juga termasuk Indonesia dan Kamboja, Vietnam, itu sangat hebat sekali.
1: Mekah menjadi epicentrum keilmuan dan spiritualitas ya, bagi umat Islam kala itu.
0: Dan katanya Martin van Bruinessen, dia mengatakan kayaknya itu tidak akan bisa hilang. Tidak akan bisa hilang bahwa Arab itu akan menjadi kiblat umat Islam, terutama Indonesia ini, di dalam masalah keilmuan Islam.
1: Insya Allah. Baik Ustaz, berkaitan dengan kondisi Indonesia di masa penjajahan ya, bahwa pesantren juga tentu mendapatkan dampak yang signifikan dari adanya kondisi penjajahan tadi. Dan umat Muslim pada zaman itu melakukan oposisi diam ya, tidak sebagai khususnya kalangan agamawan ya, maksudnya kalangan pesantren, salah satunya yaitu menghindari literatur-literatur keilmuan yang datang dari barat gitu. Apakah ini berpengaruh juga terhadap perkembangan kitab kuning sebagai rujukan Ustaz di pesantren?
0: Iya, memang kalau kita perhatikan dari sisi sejarah, penjajahan ini sangat memberikan satu pengaruh sikap tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Sampai NU sempat mengharamkan dasi kan. Itu karena itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan otomatis di antara mereka mengharamkan pembelajaran biologi, fisika, kimia, karena itu ilmu penjajah
1: dari gitu. Barat.
0: Nah, dari sinilah akhirnya terjadi dikotomis ilmu.

0: yang kita mengalami kesulitan dan bahkan kita itu tertarung di kaki sendiri untuk memulihkan. Padahal selama berabad-abad dari mulai Rasulullah SAW sampai jatuhnya Turki Utsmani, gak pernah ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Dan ada guru agama, guru umum. Dan yang lebih parahnya, guru agama dan umum itu berhadap-hadapan. Gitu. Nah, dari sinilah kenyataan munculnya sekularisasi pembelajaran di sekolah-sekolah Islam. Nah, di sini akhirnya mencoba untuk memulihkan itu, yaitu Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah itu adalah mewakili reformis yang otomatis tidak lepas dari tokoh sentralnya, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan, yang nama aslinya adalah Muhammad Darwis ya. Terus kemudian mencoba untuk membuat satu sekolah yang klasikal, kurikulumnya tertata rapi, mirip seperti miliknya Belanda.
1: Salah satunya duduk di kursi dan ada meja.
0: Nah, gitu, ada kursi, ada meja. Karena pondok pesantren klasik itu belum pernah mengenal bangku kursi. Karena damparan, makanya istilahnya sorogan kan gitu. Sorogan itu pakai semacam meja kecil terus didorong ketika saat menyetor satu apa namanya pembelajaran kepada kiainya, atau masing-masing dia nggak pakai ini, nggak pakai meja. Seperti saya selama di pondok pesantren ngaji itu nggak ada meja, ya bawa kitab terus kemudian kita harokatin pakai pulpen celup itu ya, tinta
1: pena celup
0: ya,
1: itu dan di bawahnya biasanya itu Ustaz, satu koras yang diserahkannya
0: ya,
1: supaya nggak nenteng berat biasanya.
0: Betul, dan itu menariknya kita jadi asik pulpennya bikin sendiri ya, ngelancipin sendiri supaya pas bagaimana. Terus kemudian nanti tintanya ngadon sendiri, karena disitulah yang membuat ada khasnya sehingga bertahan juga itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, sangat menarik sekali Ustaz pembicaraan kita pada pagi hari ini, pada bincang serius. Namun kita jeda terlebih dahulu Ustaz.
0: Yeah.
1: Pemirsa sekalian, insyaallah kita lanjut setelah jeda berikut ini.

0: Jadi sudah sangat serius dan sangat menarik sekali. Baik Ustaz, Kitab Kuning itu kan banyak sekali, ragam, jumlahnya sangat luar biasa, jumlahnya yang berkembang di kalangan pesantren Ustaz. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah seperti Kitab Bukhari Muslim, Bulughul Maram, itu termasuk ke dalam kategori Kitab Kuning nggak menurut Ustaz?
1: Iya, kalau kita berkaca pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang masalah kepesantrenan, itu Departemen Agama akhirnya memasukkan buku-buku seperti Sahih Bukhari dan syarah Sahih Bukhari yang disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari dan juga Ibnu Katsir. Bulughul Maram ini termasuk semuanya adalah Kitab Kuning. Dan kalau kita kaitkan dengan pendapatnya Martin tadi, sangat cocok dan tidak ada yang kontradiktif, karena Kitab Kuning adalah semua kitab-kitab klasik, kan gitu. Dan Fathul Bari lebih klasik kan daripada kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Al-Bantani. Bahkan Sahih Bukhari-nya lebih klasik lagi, kan gitu. Ya kan gitu. So, dengan demikian, kalau kita berbicara Kitab Kuning secara utuh adalah semua kitab klasik termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan Abi Dawud. Ini semuanya adalah masuk ke dalam Kitab Kuning.
0: Kategori Kitab Kuning kalau lihat definisi ini gitu.
1: Iya, termasuk tafsir Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari itu lebih klasik lagi. Terus kemudian ada tafsir lagi Ma'ani Mutanzil karya Imam Al-Baghawi. Terus tafsir Qur'anul Azim karya Imam Ibnu Katsir, Zadul Masir karya Imam Ibnul Jauzi. Ini semuanya adalah kitab-kitab klasik, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz. Dan yang selanjutnya, Kitab Kuning ini kan dari segi sistematika penulisan hampir sama ya Ustaz. Ini bagaimana sistematika penulisan Kitab Kuning ini sebagai sebuah karya ilmiah ya Ustaz? Para ulama itu seperti apa gitu?
1: Kalau Kitab Kuning di Indonesia ya, Kitab Kuning di Indonesia ini jumlahnya hampir 500, tapi yang terkaji di dalam pesantren itu 100, dan miliknya Imam Nawawi tadi aja 22, dan itu terpencar ke dalam beberapa tema ini ilmu. Ada yang bidang akidah, ada bidang akhlak, ada yang bidang tasawuf, ada yang bidang fikih. Tetapi kebanyakan mereka itu mengkaji kitab-kitab fikih, akhlak, tasawuf, sama tauhid. Itu kalau kitab-kitab yang ada di pesantren. Nah, sistematikanya kalau kita lihat kitab fikih ya seperti yang ada, dari mulai bab toharoh, kemudian sholat, kemudian setelah itu zakat, lalu puasa, haji, kemudian fikun nikah, setelah nikah buyu, setelah buyu berbagai macam muamalah, sampai nanti nadar dan yang lainnya, sampai nanti babul imaroh, yaitu kenegaraan, kepemimpinan dibahas. Dan biasanya diakhiri dengan babu al-idq, yaitu perbudakan di dalam Islam. Itu rata-rata fikih seperti itu. Kalau tafsir, tematiknya, sistematikanya ya berurutan sesuai dengan surat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Kalau kitab-kitab akidah, rata-rata di dalam pesantren itu mengkaji kitab Jauharut Tauhid. Jauharut Tauhid ini biasanya yang dikaji, kalau usul fikih biasanya Syarhul Waraqat. Ya kalau fikih tadi itu Fathul Qorib syarahnya, terus Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, sampai akhirnya paling tertinggi adalah I'anatut Thalibin. Itu udah paling tinggi itu fikihnya. Adun Abda pun akhlaknya kebanyakan pakai Ihya Ulumuddin, ya. Dan ada di sana mukhtasornya sekali, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Itu karya mukhtasor daripada kitab Ihya Ulumuddin ya, diikhtisor oleh Imam Al-Ghazali dari situ ya, sehingga disinilah kitab-kitab tersebut dikaji dan sistematikanya seperti itu. Kalau Ihya, antum tahu sendiri bahwa Ihya itu satu kitab yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali pada saat dia mulai tafakkur kemunduran, kehancuran ya, dan melihatnya berbagai macam aliran sesat terutama batiniyah yang membuat akhirnya Abu Hamid Al-Ghazali turun gunung, berhenti mengajar kurang lebih 10 tahun dan pindah ke daerah Damaskus. Disinyalir pindahnya dikarenakan ada ancaman dari batiniyah, karena setelah menulis kitab Fadaihul Batiniyah, yaitu membongkar kesesatan dan penyimpangan batiniyah itu ya. Wallahu a'lam.
0: Baik Ustaz, selanjutnya ada yang berpendapat bahwa kitab Guni ini sebagai formulasi ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kitab Guni ini ditulis oleh para ulama dengan kualifikasi keilmuan yang sangat tinggi gitu, dengan akhlak yang sangat luar biasa, dan menganggap bahwa kitab kuning ini mustahil bisa apa, mustahil cacat gitu secara keilmuan, mustahil salah gitu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang pendapat ini gitu?
1: Iya. Ini adalah menafikan banyak nas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi, itu hanya Qur'an, ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, itu hanya Al-Qur'an. Dan Rasulullah mengatakan ma kharaja min fi illa al-haq, tidaklah keluar dari mulutku ini pasti benar. Dan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, intinya tidak ada yang menjamin kebenaran absolut kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu masuk ke dalam umumnya pernyataan Imam Malik, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini. Nah, apakah kitab-kitab kuning itu dijamin dari kesalahan? Saya kira tidak ada yang bisa menjamin. Dan faktanya kalau kita lihat satu persatu kitab-kitab tersebut mengandung hal yang salah, bahkan contoh aja di dalam kitab I'anatut Thalibin, bahwa ngumpul-ngumpul kematian, selamatan, tahlilan itu dinyatakan oleh Syekh Ad-Dimyati itu adalah bid'ah, itu dinyatakan salah oleh pembelajarnya kan gitu. Intinya pernah Imam Asy-Syafi'i diaduin muridnya, bagaimana sikapmu wahai Abu Abdullah tentang kitab-kitab yang beredar penuh dengan kesesatan dan penyimpangan? Apa kata beliau? Biarkan supaya itu menjadi dalih bahwa yang benar itu hanya kitabullah. Nah itu, Masya Allah, itu menunjukkan bahwa kitab yang paling benar itu hanya kitabullah. Selain itu, lihat, bisa mengandung kesalahan. Sehebat apapun kelas Abu Bakar Umar masih bisa salah, apalagi kitab-kitab tersebut yang ditulis oleh orang belakangan ya. Dengan demikian, kalau yang dimaksudkan kitab klasik adalah Al-Quran, itu otomatis kitab paling kuning gitu ya. Sahih Bukhari, Muslim, ya gak akan salah kan gitu. Kalau Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya ada hadis-hadis yang dhaif. Kalau yang dimaksudkan tafsir Ibnu Katsir, banyak riwayat-riwayat yang maudhu. Ya enggak banyak, ada cukup lumayan ada riwayat-riwayat yang maudhu. Kalau yang dimaksudkan Bulughul Maram, ada beberapa hadis yang dhaif. Jadi seperti itu pemahaman kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz. Kita sekarang sudah masuk ke sesi akhir ini, Ustaz, sudah berada di penghujung waktu. Namun ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Apakah kitab kuni ini masih relevan, Ustaz, untuk dijadikan sebagai referensi dan sumber rujukan keilmuan gitu untuk saat ini. Secara umum maksudnya, Ustaz.
1: Oke. Kalau kita bicara masalah kitab kuning tadi adalah kitab klasik yang termasuk adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus As-Sunan tadi, terus kemudian ditambah lagi Fathul Bari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Mirajul Lubayt, Tafsir Al-Baydawi, dan juga kalau Al-Waraqat dan syarahnya, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan I'anatut Talibin, kitab-kitab Ihya Ulumuddin, kalau akhlak, ini insyaAllah akan menjadi manfaat terus buat umat, kan gitu. Apalagi ulama-ulama yang punya perhatian terhadap kitab Ihya itu sehingga diikhtisor seperti Mau'idhatul Mu'minin adalah ikhtisor dari kitab Ihya Ulumuddin yang dilakukan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, satu kitab yang cukup bagus dua jilid tersebut ya. Dengan demikian akan bermanfaat sepanjang zaman dan akan bisa menjadi kurikulum buat pondok pesantren di Indonesia secara khusus.
0: Baik, Ustaz, kita sudah masuk ke sesi pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan yang Anda bacakan. Sebetulnya sudah banyak nih yang masuk, cuman kita pilah yang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah dari Krukut, Jakarta. Pertanyaannya, apakah kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i termasuk kitab kuning, Ustaz?
1: Iya, walaupun kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah ini belum pernah saya dapatkan dicetak dengan warna kuning ya. Karena Anda enggak tahu di penerbit lain, tapi intinya gini. Kitab Ar-Risalah adalah kitab pertama kali dan dianggap oleh para ulama cikal bakal lahirnya kitab usul fikih yang bersih dari ilmul kalam ya. Terus kemudian kitab Al-Um adalah karya Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh murid-muridnya, lebih otentik lagi. Oleh karena itu, apakah keduanya itu termasuk kitab kuning? Ya jelas termasuk kitab kuning dalam bahasa, dalam istilah yang dikulirkan oleh Martin Bernesen tadi, kitab klasik ya. Wallahualam.
0: Kalau dilihat dari warnanya sudah putih ya.
1: Ya sudah putih ya, dicetak apalagi di Mekah nggak laku kitab-kitab yang tadi kuning ya, bikin ngantuk soalnya.
0: Kalau dilihat dari apa tingkat klasiknya memang termasuk kitab kuning.
1: Kitab kuning.
0: Insyaallah. Baik pemirsa sekalian, bagi Anda yang mau interaksi dengan kami dan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, kami persilakan di nomor 0811-803-7389. Baik, saat ini sudah ada juga pertanyaan berikutnya dari Jakarta. Apakah kitab kuning tersebut masih tadi pertanyaan tambahan mungkin ya, apakah pesan apa seperti Al-Um, Ar-Risalah ini banyak juga dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia, Ustaz?
1: Kalau Ar-Risalah ini enggak akan dikaji secara klasikal karena kitab ini sudah tingkat tinggi. Begitu juga Al-Um enggak akan dikaji karena kitab ini terlalu besar. Biasanya kitab-kitab yang menjadi dasar kajian itu kitab-kitab yang sedang, kitab-kitab yang memungkinkan untuk diselesaikan dalam satu semester umpamanya. Seperti kitab Fathul Qarib itu kan dalam satu tahun umpamanya bisa diselesaikan. Tapi kalau I'anatut Thalibin itu jarang sekali. Paling tinggi di pesantren itu Fathul Wahab. Betul. Kalau seandainya ada kajian I'anatut Thalibin itu paling banter itu kajian takhusus ya. So yang dilakukan oleh tingkat talabatul ilmi yang cukup capable dan sudah mungkin setingkat kiai atau menjadi calon kiai kan gitu. Itu ya, jadi seperti itu.
0: Baik Ustaz, kita masih menarik ini perbincangan serius kita Ustaz, namun kita dibatasi oleh waktu. Ya, Ustaz bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi Ustaz.
1: Baik, insyaallah terima kasih. Di ujung waktu ini kita akan simpulkan kita akan sampaikan bahwa kalau kita melihat sejarah kitab kuning adalah kitab klasik yang ditulis oleh ulama-ulama Islam berabad-abad yang lalu, baik dicetak dengan warna kuning atau warna merah ataupun warna putih. Tapi kalau merah itu jarang. Dengan demikian, seluruh kitab klasik yang ditulis oleh para ulama, baik itu di bidang akidah, fikih, akhlak, tafsir, dan yang lainnya, adalah termasuk kitab kuning. Dan insya Allah kitab-kitab yang disebut dengan kitab kuning ini akan terus bisa menjadi kurikulum di pesantren-pesantren Indonesia dan akan tetap eksis karena kandungan ilmu-ilmu tersebut yang cukup dalam, cukup ilmiah, dan disusun cukup sistematik. Meskipun kita tidak membenarkan bahwa kitab-kitab kuning tersebut dijamin tidak akan salah, ya, dijamin tidak ada penyimpangan. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa ketika ada kitab-kitab yang salah, itu menunjukkan bahwa yang benar hanya Al-Quran. Demikianlah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Pertanyaan yang pertama, benarkah perkataan bahwa mengumpulkan mushaf Al-Quran dan Al-Hadis adalah bid'ah hasanah dari sahabat? Jawabannya adalah tidak benar. Karena di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Mungkinkah kesesatan ada yang baik? Jawabannya adalah tidak mungkin. Semua kesesatan adalah tidak baik. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Apabila ada bid'ah hasanah, maka harus ada huruf al-istithna, pengecualian, sesudah kalimat dalalah. Ini sesuai dengan undang-undang bahasa Arab. Karena kalimat kullu bersifat umum. Kalimat bid'atin dengan bentuk nakirah. Apabila ada dua bid'ah atau ingin ditambahi bid'ah hasanah, maka sesudah kalimat kullu bid'atin dalalah harus ada huruf al-istisna, pengecualian, yaitu ditambahi lafaznya illa, kecuali. Ternyata di situ tidak ada huruf al-istisna. Saya kira hal ini tidak tersembunyi bagi saudara-saudara yang mengerti tentang tata bahasa Arab. Yang kedua, mushaf Al-Quran dikumpulkan, Al-Quran dikumpulkan, dijadikan satu mushaf. Ada keterangan dari Al-Quran saudara tahu, salah satu nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Quran mempunyai beberapa nama. Namanya Al-Quran, namanya lagi Al-Zikr, namanya lagi Al-Furqan, namanya lagi Al-Kitab. Salah satunya adalah Al-Kitab. Dzalikal Kitab. Dzalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal Kitab. Kitab ini Al-Qur'an. Al-Kitab dalam bahasa Arab artinya al-jam'u, ad-dammu. Kumpul, dikumpulkan. Ini merupakan isyarat bahwa Al-Quran harus dikumpulkan. Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an untuk menulis ayat-ayat Al-Quran setiap kali turun ayat Al-Quranul Karim. Ini mengisyaratkan Al-Quran dikumpulkan. Belum lagi pembacaan beliau di dalam salat. Dan yang terakhir adalah ijma sahabat. Kalau kita cukupkan yang ketiga ini saja, memadai, mencukupi untuk seluruh dalil. Ijma sahabat menjadikan Quran dibukukan, dimushafkan. ijma' sahabat menjadi dasar hukum dalam Islam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, pernahkah para sahabat mengatakan bid'ah itu adalah bid'ah hasanah? Jawabannya tidak. Yang ada sebaliknya, sebagian sahabat, mewakili sekalian sahabat, mengatakan kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. Tidak keluar dari mereka pembagian bid'ah, dalalah dan hasanah sama sekali. Kalau betul ada bid'ah hasanah, tentu telah diucapkan oleh para sahabat, dan tentu mereka telah membuat berbagai macam tata cara atau upacara peribadatan. Ternyata tidak. Siapa yang kita ikuti? Maka terapkan kaidah ini. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Sebagian orang bertanya lagi, bagaimana dengan perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ketika melihat para sahabat melaksanakan salat tarawih. Itu bid'ah dalam arti secara bahasa Umar bin Khattab, orang Arab asli. Bid'ah adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Karena itu lafaz bid'ah sering mereka ucapkan. Maka ada lafaz bid'ah dalam arti syar'iyah, ada lafaz bid'ah dalam arti lugawiyah, bahasa. Karena apa yang ditambahi, diadakan oleh para sahabat dari sholat tarawih? Tidak ada. Sholatnya tidak lebih dari 11 rakaat. Telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tempatnya di masjid, telah dicontohkan juga oleh beliau. Adapun berjamaah pun telah dicontohkan oleh beliau. Hanya beliau mengerjakan beberapa malam saja, khawatir karena masa itulah masa turunnya wahyu, diwajibkan kepada mereka. Beliau amat menyayangi umatnya dan tidak mau membebani umatnya. Oleh karena itu ada kalanya beliau meninggalkan beberapa amal karena sayang kepada umatnya. Jadi apanya yang bid'ah? Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Kalau perdebatan ini kita hentikan, tidak perlu kita berdebat soal bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Baiklah, ada bid'ah hasanah. Lalu bagaimana cara kita menentukan dan menetapkan sesuatu bid'ah itu, sesuatu perbuatan itu masuk kepada bid'ah hasanah? Adakah di sana kaidah-kaidah yang mengaturnya? Adakah di sana ketetapan dan ketentuannya? Kalau ada, bagaimana? Apakah setiap perbuatan yang kita anggap baik lalu kita masukkan ke dalam agama, itulah yang dikatakan bid'ah hasanah? Apakah itu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Atau bagaimana? Kalau kita persingkat pertanyaannya, apakah setiap perbuatan baik yang orang ciptakan, orang adakan, atau kita adakan dan kita masukkan ke dalam agama, itukah yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Kalau jawabannya iya, maka saudara boleh melaksanakan azan dan qomat ketika saudara akan salat tahiyatul masjid, karena azan dan qomat adalah perbuatan yang besar. Apakah boleh kita azan dan qomat sebelum kita mengerjakan salat-salat sunat atau salat sunat berjamaah seperti salat tarawih, dan kita masukkan ke dalam bid'ah hasanah? Kalau dijawab boleh, maka tidak syak lagi orang yang menjawab boleh ini telah membuat agama baru di luar agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijawab tidak boleh, kenapa? Sebuah pertanyaan besar. Kenapa tidak boleh? Bukankah azan dan qomat, terutama azan, merupakan syiar Islam terbesar? Kenapa tidak boleh? Kalau dijawab, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebetulnya jawaban itu membatalkan adanya bid'ah hasanah. Bagaimana pertanyaan yang kedua? Bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke madhabiyah, seperti orang-orang yang menyandarkan diri kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya, yang apabila disampaikan hadis sahih, mereka akan membandingkan dengan perkataan para imam? Menentukan salah satu madhab di dalam Islam tidak dibenarkan, dan memang tidak ada di dalam Islam menentukan salah satu madhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan beragama orang itu. Karena para ulama telah membuat kaidah, tidak boleh kita mengikuti seseorang sepanjang hayat kehidupan kita di dalam beragama kecuali satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap manusia tentu ada kekurangannya, ada ketidaktahuannya, ada kesalahan-kesalahannya, ada kekeliruan-kekeliruannya, dan seterusnya. Dan tidak boleh kita mengikuti satu kelompok dalam hidup dan kehidupan kita kecuali kelompok para sahabat. Mazhab para sahabat firqah para sahabat al-firqah al-najiyah jamaah para sahabat ini merupakan kaidah yang besar. Karena itu para a'imma, para imam, terutama Imam Asy-Syafi'i, orang yang paling keras dalam masalah ini, melarang mengikutinya, melarang taklid kepadanya. La tuqalliduni, la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku, ikut-ikutan semata tanpa mengetahui dasar. Sebagian para imam ada yang mendukung mazhab Syafi'i, tetapi mereka bukan kalangan mazhabiyah, asabiyah, kefanatikan terhadap mazhab, tidak. Mereka mengikuti Syafi'i karena sesuai pengambilan dasarnya, karena mereka sepaham dengan Syafi'i, lalu mereka bela mazhabnya.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rujak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

0: Khairah.
1: Bismillah, berubah baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersama dalam episode podcast Berubah Baik. Dan kali ini kita telah bersama dengan salah seorang guru kita, Ustaz Abdullah Taslim rahimahullah taala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Ustaz?
3: Waalaikumsalam
2: insyaallah. Atas nama tim podcast Berubah Baik, ana mengucapkan jazakallahu khair sudah berkenan untuk menerima kami, meluangkan waktu antum. Jadi gini Ustaz, kali ini kita mau bincang-bincang tentang geliat atau semarak dakwah di media sosial. Nah kan kita tahu Ustaz, saat ini media sosial ini perkembangannya luar biasa cepat sekali Ustaz. Kalau dulu mungkin awal-awalnya ada SMS, kemudian berubah menjadi WhatsApp, kemudian ada podcast, terus diikuti Facebook, ada Twitter juga, ada Instagram juga. Sekarang kemudian muncul lagi nih yang sering buat siaran-siaran seperti saat ini, itu podcast gitu Ustaz ya. Nah sebelumnya kami mau tahu dulu Ustaz, sebetulnya dakwah ini pengertiannya itu apakah sebatas mengajak orang untuk beribadah, beramal soleh, atau mungkin definisi luasnya juga mungkin ada, atau seperti apa Ustaz?
3: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa rasulillah. Amma ba'du. Hayakumullah. Jadi berdakwah melalui media sosial termasuk dengan warga seperti ini, ini termasuk salah satu di antara upaya kita untuk memanfaatkan teknologi yang ada dalam meraih kebaikan. Ya, karena internet atau medsos termasuk di dalamnya, seperti tadi juga Instagram atau mungkin bahkan YouTube, itu kan media yang bisa bermata dua ibaratnya gitu kan, bisa memanfaatkan kebaikan juga bisa untuk keburukan. Maka para ulama mengatakan daripada ini diisi dengan keburukan-keburukan atau disampaikan untuk hal-hal yang menyimpang, kan lebih bagus orang-orang yang bisa menyampaikan kebaikan atau memanfaatkannya untuk kebaikan, menggunakannya semaksimal mungkin untuk paling tidak mengurangi keburukan-keburukan yang tersebar di masyarakat. Apalagi ini tidak ada hal-hal yang melanggar padanya, selama tentu saja kita berusaha untuk menyaringnya supaya hanya bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kan kita ada perintah secara umum di dalam hadis-hadis yang sahih, ya misalnya sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepada aku meskipun satu ayat. Diwaligi syahidu minkum al-ghaibah, hendaknya orang yang hadir di antara kamu menyampaikan yang tidak kepada yang tidak hadir. Dan secara umum perintah-perintah untuk berdakwah itu bisa menggunakan sarana-sarana apa saja yang selama tidak melanggar syariat Allah, selama itu hukum asalnya halal, kita boleh gunakan, termasuk seperti sekarang media sosial yang ada, tentu dengan kriteria yang ya tidak bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasul.
2: Jadi dakwah itu sederhananya memang mengajak kepada kebaikan ya Ustaz. Dan kalau begitu, apakah kemudian berdakwah ini itu hanya bisa dilakukan oleh yang bergelar Ustadz saja, atau kalau kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, sampaikan walaupun satu ayat saja, artinya orang sebatas kalau memang dia udah tahu itu, dia juga punya kewajiban kan untuk menyampaikan hal seperti itu Ustadz?
3: Iya, barakallahu fikum. Jadi tentu ya, kalau dikatakan dakwah menyampaikan kebaikan, tentu saja menyampaikan kebaikan itu pasti didasari dengan ilmu, karena bagaimana kita tahu bahwa ini kebaikan kalau kita tidak belajar sebelumnya, ya. Jangankan masalah dakwah yang menyangkut masalah gaib, masalah surga dan neraka, ya kan, masalah balasan di akhirat, untuk urusan dunia saja kan kita harus berilmu dulu, bertanya kepada yang ahli kan, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini sebagian ulama mengartikan setiap bidang ilmu itu kita harus merujuk kepada orang yang ahli di bidang tersebut, apalagi masalah agama, iya kan, masalah menyangkut masalah balasan di akhirat. Jadi hukum asalnya memang yang menegakkan dakwah ini, yang menyampaikan, apalagi berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan masalah akidah, iya kan, masalah ibadah, masalah fikih dan seterusnya, harus orang yang punya latar belakang pendidikan yang benar, dan tentu juga pemahamannya benar sesuai dengan Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi ini tidak menutup peluang bagi orang-orang yang mau belajar, dia mendengarkan, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengarkan atau dia pelajari dari gurunya yang berilmu, kemudian dia sampaikan sesuai dengan dalil.
2: Dan itu pun juga termasuk
0: dalam
2: kebaikan juga,
0: dalam dakwah,
2: masih
0: iya,
2: dalam dakwah juga.
0: Iya, nanti kalau ada hal-hal yang bisa dia tidak tahu kan dia bisa tanya kepada gurunya untuk dia sampaikan kembali barakallahu fiik.
2: Nah, baik, Ustaz. Nah, kita lihat juga di sekarang kan banyak nih Ustaz media sosial ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Dan kalau kita ikuti perkembangan kontennya di situ ya, memang seperti yang antum katakan tadi memang benar Ustaz, itu tergantung kita mau ambil manfaatnya atau yang kurang anfaedah gitu Ustaz. Nah, itu juga kemudian kalau kita perhatikan kan kalau media sosial itu kan Ustaz ada yang kita bisa tidak tampak, ada juga yang orangnya langsung live gitu Ustaz. Nah, kadang-kadang ada yang
3: suaranya saja gitu.
2: Iya, kadang-kadang ada yang suara saja.
3: Saja
2: iya, kemudian juga apa namanya? Ada memang suara dan fisik gitu Ustaz ya. Tapi kemudian ada juga kemudian yang mengklaim dirinya Ustaz Ustaz, seorang perempuan. Dia tampil di media sosial bukan hanya suaranya tapi memang juga fisiknya menyampaikan ayat-ayat kebaikan, menyampaikan hal-hal yang ma'ruf gitu Ustaz. Ini kira-kira dalam pertimbangan syariat apakah tidak mengapa seorang perempuan tampil, kemudian kan kalau media sosial berarti ditonton oleh baik itu perempuan maupun laki-laki Ustaz. Nah.
0: Ya barakallahu fikum, tadi sudah kita bilang kan hukum asalnya menggunakan media sosial untuk kebaikan ya, itu bukan cuman boleh ya, tapi bahkan dianjurkan, karena hukum asalnya urusan-urusan dunia itu Allah ciptakan untuk kita semua, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi ini. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia selama tidak ada pelanggaran itu hukumnya halal. Jadi termasuk menggunakan medsos. Sekarang berhubungan dengan perempuan yang tampil. Ya, perempuan yang tampil ini banyak hal-hal yang ditinjau dari segi syariat. Tentu berhubungan dengan tampilnya seorang perempuan itu banyak kriteria-kriteria yang cukup ketat. Contohnya masalah yang berhubungan dengan hijab misalnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ya, itu memerintahkan perempuan dan laki-laki itu ada hijab yang membatasi, karena itu lebih menjaga kesucian hati mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Dan jika kalian bertanya kepada mereka, kaum perempuan, atau satu minta satu keperluan, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab, belakang tabir, ya kan? Karena itu lebih menjaga kesucian hatimu dan hati mereka. Ayat ini turunnya itu berkenaan dengan ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah ibu kita. Ini pun diperintahkan dari balik hijab. Bagaimana yang selain kita, selain mereka yang maksudnya orang-orang istri Nabi, tentu orang-orang yang suci, orang-orang yang baik hatinya. Tapi diperintahkan untuk tetap meminta dari balik hijab. Ini merupakan pembatasan bagi laki-laki dan perempuan. Sampai pun dalam masalah tampilnya seorang perempuan kan banyak. Ya, perempuan memang suaranya bukan aurat, menurut pendapat yang terkuat. Tapi ketika dia berbicara panjang, kan kadang-kadang ada dia ketawa di situ, kadang-kadang dia melembutkan suaranya. Ini akan bisa mengundang fitnah, apalagi wajahnya tampak misalnya. Wah, jelas kecantikan perempuan kan pada wajahnya. Yang harusnya kita diperintahkan menundukkan pandangan ya, atau memakai hijab tadi agar tidak menampakkan kecantikannya. Karena perempuan itu jangankan wajahnya, di dalam Al-Qur'an saja disebutkan ya tentang seorang perempuan larangan ya, fala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah seorang perempuan itu ketika berjalan memukulkan kakinya sehingga diketahui perhiasan yang disembunyikan. Dulu kan perempuan pakai perhiasan di kakinya toh? Itu kan tertutup kakinya dengan kain. Ketika berjalan tidak boleh dia terlalu cepat mengeraskan langkahnya ya, supaya terdengar. Tidak, ini tersembunyi cuma suaranya doang, apalagi kalau terlihat langsung digantikannya dengan perhiasannya. Tentu ketika dia tampil, masa dia mau tampil apa adanya, pasti dengan
2: ada hiasan,
0: iya, hiasan dan seterusnya. Maka ini tidak dibenarkan. Maka oleh karena itu ya, kita juga dengan sebagian ada misalnya ustadz yang ketika berdakwah dia tidak memakai hijab. Kadang-kadang ada yang dihijab cuma laki-laki dan perempuan, tapi ustadznya bisa melihat. Ini pemahaman dari siapa? Para ulama tidak mengajarkan yang seperti itu, karena Allah menyebutkan hijab itu menjaga kesucian hati kita dan hati mereka. Apakah kita merasa aman
3: hati kita akan bisa suci kalau langsung berhadapan dengan kaum perempuan. Sementara Allah yang Maha mengetahui tentang hati kita memperingatkan kita dengan peringatan seperti ini. Barakallahu fiik.
2: Nah, baik. Ustaz, biasanya kan kalau yang media sosial yang terkait dengan dakwah Islam, itu kan ada pengelolaannya, Ustaz. Mungkin ada nasihat dari Ustaz bagaimana agar pengelola media sosial dakwah ini itu bisa menjaga keikhlasannya, Ustaz, dalam menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan materi-materi dakwah.
3: Iya. Barakallahu fiik. Ya. Tentu yang kita nasihatkan kepada mereka, sebaik-baik nasihat adalah nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ikhlas di sini, kita anjurkan untuk ikhlas karena amal ikhlas itu adalah amal yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan upaya mereka untuk menyebarkan dakwah ini kesempatan berbuat baik yang sangat besar. Karena

0: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Artinya tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah. Kata-kata ke jalan Allah menunjukkan mana ikhlas, kan? Berdakwah bukan ke jalan kelompok, bukan supaya orang tertarik sama pribadi kita supaya banyak pengikut, bukan ke jalan mencari urusan dunia semata-mata, bukan supaya mencari popularitas, tapi mimman da'a ila Allah. Ini adalah orang yang paling baik ucapannya, tidak ada yang melebihi itu. Ya, makanya dikatakan di dalam tafsir, orang ini adalah habibullah, kekasih Allah, wali Allah, orang pilihan Allah. Ini karena dia menyebarkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengajak manusia untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan hendaknya mereka mengikhlaskan niat menjadikan ya konten-konten dalam materi-materi yang mereka sampaikan itu benar-benar yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, akidah Islam yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan hanya sekedar mengikuti apa yang lagi disukai, lagi ngetren di pasaran, yang ternyata kalau itu menyimpangnya kita harus
1: katakan
0: yang benar, ya, katakan yang menyimpang. Nah, barakallahu
1: fikum. Tadi Ustaz menyinggung tentang keutamaan berdakwah di media sosial. Tapi ada keutamaannya kan, Ustaz? Tapi kemudian tidak menggantikan keutamaan menghadiri majelis ilmu secara langsung, kan? Artinya jangan sampai kemudian pengelola medsos ini lebih asik menyebar luaskan konten, tapi kemudian luput dengan menghadiri langsung majelis ilmu seperti itu. Nah,
0: ya jadi seperti yang tadi kita sebutkan dari awal, kan, ketika seseorang itu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, harusnya dia membekali dirinya dulu. Ya, ibaratnya orang ingin bertempur, masa dia hanya semangat berperang, dia tidak membekali dirinya dengan peluru dulu, dengan latihan dulu, ya, dia akan mudah terbunuh nanti. Dengan apa dia menyampaikan sesuatu kalau dia sendiri tidak memiliki? Orang Arab kan terkenal ungkapannya, faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa, dia sendiri tidak punya. Maka dia sendiri harus belajar, dia sendiri harus banyak dekat dengan ustadz supaya menilai. Ini sekarang kita mau tampilkan konten ini, ustadz, kira-kira ada masalah enggak? Ya, kalau bisa ada ustadz yang mengawasi, kan, supaya nanti dapat pahala dan kebaikan itu benar-benar sesuai dengan niatnya untuk menyebarkan kebaikan.
1: Ya. Jadi misalnya sebelum misalnya tim mengelola sebuah topik, dikonsultasikan dulu dengan ustadz.
0: Ya.
1: Kemudian sebelum diupload juga mungkin hasannya dikonsultasikan kembali gitu,
0: betul,
1: kan,
0: betul. Jadi ada, sudah kalau sudah terakhir tinggal mau mau diupload ya disampaikan.
1: Sampaikan juga. Jadi biar biar ceknya itu bisa double gitu. Bisa,
0: lebih teliti lagi.
1: Nah, Ustaz, ini kita waktu terbatas memang. Mungkin di sesi akhir ada nasihat Ustaz kepada penggiat dakwah di media sosial. Sebab kadang-kadang juga antara sesama penggiat nih mungkin saja ada rasa-rasa saling ingin bersaing gitu ya, Ustaz, ya. Ini bagaimana untuk menjaga keikhlasan mungkin, Ustaz?
0: Ya, barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan tadi bahwa menyebarkan kebaikan ini keutamaannya besar. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Ya, ini menunjukkan kita berdakwah harus dengan ilmu, ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi pengikut Nabi itu semangat menyebarkan seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ini menunjukkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibangun di atas tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Sekarang, kendala yang timbul ketika orang-orang bergelut di dunia dakwah, menuntut ilmu, karena keutamaannya besar, mesti banyak godaan syaitan untuk memalingkan kita.
1: Jadi kalau semakin besar keutamaannya, godaan syaitan
0: semakin besar. Iya. Kemudian termasuk yang tadi disebutkan godaan yang namanya popularitas.
1: Popularitas
0: ini fitnah yang jangankan orang-orang yang imannya kurang, ya, orang-orang yang semangat dalam beramal saja, ini termasuk penyakit hati yang paling susah keluar dari hati mereka, saking beratnya menghadapi ini, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian dari para ulama ada yang mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, akhirul asya'a nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh, ya, ini bukan orang-orang yang rusak imannya, yang soleh adalah hubbus sultah wat tasaddur, ya, menyukai kekuasaan dan ingin ditampilkan, ingin tampil, ingin popularitas. Ini penyakit hati yang

0: paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh.
1: Ingin tampil ini bukan sesuatu yang muncul sekarang aja Ustaz ya.
0: Dari dulu
1: sudah ada
0: penyakit. Dari dulu karena orang merasa punya kelebihan, apalagi diketahui dia melakukan amalan yang besar keutamaannya, pasti dia akan ya selalu ingin tampil, ingin terlihat, ingin lebih dibandingkan yang lain ya. Makanya kita mencontoh para ulama kita dalam keikhlasan mereka dalam berdakwah ya. Pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu diri kita lemah dan cuma Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan. Lihat yang kedua, para ulama ketika mereka berbuat bagaimanapun ya, namanya misalnya ulama menulis kitab kan harus ada namanya karena ini pertanggungjawaban ilmiah kan, tidak mungkin ya, hapus saja namanya, orang nanti tidak akan mengenal ini tulisan siapa, bisa-bisa tidak dihargai, tidak dibaca, iya kan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah beliau sedang sakit, datang muridnya yang memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa kitab-kitab yang antum tulis, Masya Allah, Imam Syafi'i kan kitabnya tersebar, diterima di masyarakatnya ketika beliau menulis kitab tersebut karena mempertimbangkan kemuliaan beliau ya. Disampaikan kabar gembira ini, apa kata beliau ketika mendengar itu? Beliau mengatakan, wallahi lawadittu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, saya ingin buku-bukuku dikenal, diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepada aku satu huruf pun. Lalu dia tidak merasa itu adalah jasanya. Ya, karena kita berbuat kebaikan untuk agama kan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Karena kita ingin dapat keutamaan, kita ingin selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka mereka mengatakan tujuan kita adalah menyebarkan kebaikan. Meskipun bukan saya yang melakukan atau saya yang tampil, saya yang tampak di depan masyarakat bahwa inilah dialah yang berbuat. Nah, kadang-kadang yang terjadi seperti ini, ada sebagian media-media yang saya ketahui ya, ketika ada yang tampil, maka yang lain juga mengatakan, "Oh, saya juga harus tampil, dia juga terkenal, saya juga harus terkenal." Padahal tujuan kita adalah untuk menyampaikan kebaikan agar sunnah Rasulullah SAW tersebar di masyarakat. Siapapun yang muncul, alhamdulillah selama itu adalah untuk kebaikan, maka dengan kita mendukung, kita mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita ikut mendapatkan bagian dari pahala kebaikan tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah SAW di masyarakat ini.
1: Nah, syukran Ustaz atas waktu antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan keluarga antum. Sobat berubah baik dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang guru kita Ustaz Abdullah Taslim Hidayatullah Ta'ala tentang semangat atau dia semangat berdakwah di media sosial. Kita jumpa lagi insya Allah di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.

0: Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: فضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan surat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari Barang saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela diri-diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Asyirk. Inna syirka ladzulmun adzim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Suatu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Bukan dalam hal yang maksiat. Bukan dalam hal yang maksiat.

Bertawakallah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqomah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmati tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis ketidaknyaman, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah nya antara kaf dan nun, kun fayakun. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dengan mereka. Jadilah, maka jadi langit dan bumi yang sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa menyuruhi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya yang telah kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian

0: dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita diperjumpakan kembali dengan taufik-Nya dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Jariyah Al-Mubarak, dalam kelanjutan kajian kita mengkaji, membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara ibadah beliau atau fikih ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Taharah, masih di bab nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Kita sekarang sampai di hadis nomor 65. Ya, jadi masih dalam pembahasan kitab Thaharah dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih lanjutkan bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Sekarang kita sampai di hadis nomor 65. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, Abdurrahman. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, jika salah seorang dari kamu merasakan ada yang berbunyi di perutnya, jika dia mendapati ada sesuatu di perutnya, ada bunyi di perutnya, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ, kemudian dia bingung apakah keluar kentutnya, keluar sesuatu atau tidak. Ya, dia mendapati ada bunyi di perutnya, tapi masih ragu-ragu apakah ini keluar kentut atau tidak. Kata Rasulullah SAW, fala yakhrujanna minal masjid, jangan sekali-sekali dia keluar dari masjid. Maksudnya jangan dia membatalkan sholatnya, jangan dianggap wudunya batal sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis adalah salah satu di antara hadis yang menjelaskan satu kaidah besar di dalam Islam, yaitu al-yakinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Apa saja, segala sesuatu yang sudah kita yakini, hukum asalnya kita berpegang dengan keyakinan tersebut, kecuali kalau lawannya juga yakin, baru bisa kita singkirkan yang pertama. Kalau lawannya cuma ragu-ragu, maka keragu-raguan tidak bisa mengalahkan keyakinan. kaidah penting dalam Islam. Contoh seperti yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang misalnya dia yakin sudah berwudu ketika sholat maghrib tadi. Sebelum dia sholat jelas dia sudah yakin berwudu. Tiba-tiba dalam sholatnya ada yang bunyi-bunyi di perutnya. Ragu-ragu dia apakah ini kentut atau bukan. Maka hukum asalnya ini adalah keragu-raguan ditepis sampai dia mendapatkan bukti yang yakin, yaitu antara dia, contohnya dua di antara satu hal, yaitu dia mendengarkan suara kentut ya, atau mencium baunya ya, karena tentu saja pastinya orang mengetahui bau kentut khas ya, apalagi bau kentutnya sendiri dia sudah akrab ya, sudah sering bergaul dengannya, atau suaranya, suaranya pun dengan nada tertentu dia sudah kenali. Ini salah satu dalil yakin. Kalau tidak mendengarkan ini maka dianggap ragu-ragu tadi harus dihilangkan. Sama dengan contoh yang pernah kita sebutkan ya, antum pergi ke masjid salat maghrib, yakin sudah berwudu tadinya. Setelah itu duduk berzikir, atau mungkin ada yang baca Al-Quran, atau mungkin ada keperluan yang didiskusikan sama temannya di dalam masjid. Sampai berkumandang azan isya, tiba-tiba dia bingung, bagaimana wudhuku tadi ini, batal atau tidak? Saya harus berwudhu atau tidak? Jawabannya, Anda tadi yakin berwudhu. Yakin tadi waktu maghrib berwudhu, maka asalnya, ya al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi. Asalnya, seseorang itu tetap di atas keadaannya semula. Ya, ini dia sudah dalam keadaan wudhu. Adapun masalah pembatal wudhu, tidak diingatnya, ragu-ragu, tidak jelas. Maka yang tidak jelas atau ragu-ragu ini dihilangkan. Hukum asalnya dia masih berwudhu, maka dia bisa melaksanakan sholat isya tanpa perlu berwudhu lagi. Tentu saja kalau dia ingin memperbaharui wudhunya lebih bagus. Tapi itu tidak wajib baginya, karena asalnya dia yakin dalam keadaan suci, maka tidak boleh kita gugurkan keyakinannya dengan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang ragu-ragu. Nah, baik, kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Awalan yang pertama, hadal hadithu ahadu adillatil qaidatil kulliyatil kubra wahiyal yakinu la yazulu bisyak fal yakinu huwa tumakninatul qalbi ala hakikati syai. Hadis ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan satu kaidah umum yang besar di dalam kaidah fikih, yaitu apa? Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan. Yakin itu adalah sesuatu yang menjadikan hati tenang, atau tenangnya hati atas hakikat sesuatu. Dalam hal ini, di hadis yang sahih lainnya Rasulullah SAW pernah bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Yani, tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Itulah sebabnya, kenapa kalau orang ragu-ragu dalam sholatnya, misalnya, orang yang melaksanakan sholat isya sendirian ya, atau duhur sendirian, dia ragu-ragu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Sebenarnya yang ragu kan 3, yang ketiga kalau 2 sudah yakin, iya kan. Orang biasanya membahasakan saya ragu apakah 2 atau 3, sebenarnya 2 Anda tidak ragu lagi, yakin sudah 2, cuman tambahan 3 ini yang masih ragu apakah sudah sampai 3 atau baru 2 saja. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau tidak ada yang lebih kuat di antara salah satunya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan, "Falyabni ala mastaiqanahu," hendaknya orang yang ragu-ragu ini membangun di atas yang dia yakini, yaitu 2 rakaat. Dianggap dia baru 2 rakaat, berarti dia tambah lagi 2 rakaat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Cuman ada hadis lain juga dalam Sahih Muslim yang menyebutkan perbedaan. Kalau seseorang itu di dalam keragu-raguannya tadi ada yang cenderung dia pilih 2 atau 3, tapi kayaknya 3. Persangkaan besarnya 3. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan di dalam riwayat lain, "Falyataharras shawab," hendaknya hamba ini memilih yang paling dekat dengan kebenaran. Yaitu dia memilih yang paling dekat, tiga, maka itulah yang dia ikuti. Ini ada penjelasan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau dia memilih yang tiga, berarti dia tiga, dianggap tiga. Kemudian dia tambah satu rakaat. Dalam dua hal ini, sujud sahwinya, kalau yang pertama tadi sujud sahwinya sebelum salam, kalau yang kedua ini yang dia memilih salah satunya, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah, nanti ada pembahasan insya Allah tentang sujud sahwi. Baik. Khalida, fa innal amral mutayaqqan. Subutuhu la yartafiu illa bidalilin qati'in. Wa la yuhkamu bizawalihi bimujarradi syak. Oleh karena itulah kata Syekh Abdul Al-Bassam, penulis kitab Tawdihul Ahkam. Beliau berkata, oleh karena itulah satu perkara yang kita yakin, kita pastikan, kita yakini dia sudah tetap, maka tidak boleh dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti juga. Tidak boleh kita hilangkan hanya semata-mata karena keraguan-raguan. Hanya semata-mata karena keraguan-raguan. Makanya ini bisa dipraktikkan dalam banyak permasalahan agama. Apa saja sesuatu yang pasti tidak boleh kita hilangkan dengan keraguan-raguan. Contohnya misalnya, menghukumi seorang muslim yang melakukan perbuatan maksiat, tapi kita ragu-ragu. Maka hukum asalnya muslim ini adalah muslim yang pasti keislamannya, yakin keislamannya karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kita kenal dia sebagai muslim. Ada perbuatan yang dia lakukannya, misalnya syirik, kita ragu-ragu apakah dia orang ini tahu atau tidak, apakah sudah ada yang menasihati dia atau belum. Hukum asalnya kita katakan keislamannya yakin, tidak boleh kita hilangkan kecuali dengan bukti yang yakin juga. Ternyata dia sudah dinasihati, tetap dia menentang, tetap dia melakukan perbuatan syirik terang-terangan, bahkan membantah orang-orang yang menasihati dia. Wah, ini berarti sesuatu yang yakin juga telah dilakukannya, yang menjadikan kita ragu tentang keislamannya. Nah, Hanian Qala Nawawi, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini. Beliau berkata, hadal hadithu aslun min usulil Islam wa qaidatun azimatun min qaidil fikr wa hiya anna al-asyya'a yuhkamu bibaqaiha ala usuliha hatta yutayaqqana khilafu dhalika wa la yadurru syakku at-tari'u 'alayha. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini adalah salah satu dasar, landasan dari landasan-landasan Islam, satu kaidah yang agung dari kaidah-kaidah fikih Islam, yaitu segala sesuatu itu dihukumi asalnya, ya, dihukumi dia tetap di atas asalnya semula, di atas keadaannya semula, sampai diyakini sesuatu yang berbeda dengan hal itu, dan tidak akan mempengaruhinya keraguan-raguan yang muncul terhadap sesuatu tersebut. Orang yang telah melaksanakan sholat, orang yang telah melaksanakan sholat, tiba-tiba setelah sudah salam, sudah selesai lama, dia ragu-ragu, tadi sholatku bagaimana ya? Saya sudah selesai rakaatnya atau tidak? Kalau sudah selesai, berarti Anda sudah yakin. Tadi Antum sudah salam, tidak memikirkan hal tersebut. Berarti itu adalah keraguan ditepis. Anggap sudah selesai semua, beres. Ada orang melaksanakan sholat. Ya, dia yakin. Sebelum sholat kan dia lihat pakaiannya bersih, tidak ada semua masalah. Setelah selesai salam, dia duduk sejenak, tiba-tiba dia melihat di ujung kainnya ada najis. Ya, misalnya ada kotoran manusia atau kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, misalnya afwan tai kucing di ujung pakaiannya, apa dihukuminya? Ini keraguan-raguan, ada kemungkinan kena dia najis tersebut apakah di dalam salatnya atau di luar salatnya, ragu-ragu kan. Sementara tadi sebelum dia salat dia sudah yakin pakaiannya bersih. Maka al-yakinu la yazulu bisyak. Kita pakai kaidah ini. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Berarti ini ragu-ragu, kita anggap salat tadi dalam keadaan bersih dan suci. Adapun ini masih ragu-ragu, yang ragu-ragu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Itu contoh prakteknya. Jadi dalam banyak masalah kita bisa mempraktekkan hal ini untuk kita jadikan sebagai patokan dalam menilai ibadah kita. Dalam menilai ibadah kita. Nah, baik. Faedah yang ketiga, al-aqlu salimu yu'ayyidu hadhihi al-qa'idah asy-syar'iyyah, dzalika anna al-yaqin aqwa min asy-syak, li'anna fil yaqin hukman qath'iyan jaziman fala yanhadimu bisyak. Akal sehat pasti akan membenarkan kaidah ini. Kenapa demikian? Karena yang namanya keyakinan itu pasti lebih kuat dibandingkan keraguan-raguan. Karena dalam keyakinan ada satu hukum yang tetap dan pasti, maka tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Tidak boleh kita hilangkan dengan keraguan-raguan. Ya, oleh karena itulah, kalau seandainya kita berhadapan dengan seseorang, ya, kita berhadapan dengan seseorang, orang yang satu berhutang kepada kita, tiba-tiba orang tersebut datang dan bertanya, saya lupa. Nah, ini juga diantara akibatnya kalau utang piutang tidak dicatat. Padahal Al-Quran memerintahkan kita yang namanya berutang itu harusnya dicatat. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian melakukan utang piutang dalam tempo yang tertentu, maka tulislah. Kadang-kadang orang ragu. Datang, utang saya sudah saya bayar atau belum? Atau saya sudah cicil atau belum? Apakah saya sudah bayar setengahnya atau mungkin pernah cicil atau belum sama sekali? Ternyata yang punya utang juga ragu. Sama-sama ragunya, ya. Mungkin dia lagi tidak butuh sama uang. Masya Allah. Yang seperti ini, seandainya ada salah satu di antara mereka berdua yang agak yakin, dia mengatakan, saya yakin, saya sudah bayar setengah. Betul kamu yakin? Betul yakin. Kalau perlu mungkin dia bersumpah, dia bersumpah. Yakin dia, sementara yang punya utang ragu. Tidak ada catatan juga. Mana yang dibenarkan dalam masalah ini? Sesuatu yang yakin. Karena dia ragu, maka yang yakin yang benar. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Nah, baik, yang keempat, idza khuyila ilal insani annahu kharaja minhu syai'un naqidun lil wudu wa ashkala alayhi akharaja minhu syai'un am la, fal aslu baqa'u taharatihi fala yabtulu wudu'uhu wala yanfatilu min salatihi hatta yatayaqana annahu kharaja minhu syai', li'anna al-yaqina la yazulu bisyak. Waqad bawa al-Bukhari rahimahullah ta'ala li hadzal hadithi biqaulihi babu la yatawadda'u min asy-syakki hatta yastayqin. Jika seseorang terbayang-bayang, ya, atau muncul dalam pikiran, dalam khayalannya, apakah keluar dari dirinya sesuatu yang batalkan wudu atau tidak, maka asalnya dia tetap dalam keadaan suci. Tidak bisa kita katakan batal wudunya, dan jangan dia hentikan sholatnya sampai dia yakin ada benar-benar ada yang keluar. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Oleh karena itu dalam Sahih Imam Bukhari ketika membawakan hadis ini dibuat judul bab. Judul babnya babu la yatawadda'u min asy-syakki hatta yastayqin. Bab seseorang tidak perlu berwudu karena keraguan-raguan sampai dia yakin ada hal yang benar-benar membatalkan wudunya. Baik, kemudian hadis ini juga jelas menunjukkan bahwa anna rihal kharija minad dubur bi sautin au bi gauri saut naqidun lil wudu. Angin yang keluar dari dubur, ya, kentut, baik itu dengan suara ataupun tanpa suara, itu jelas membatalkan wudu, berarti membatalkan sholat ketika keluarnya di tengah-tengah sholat. Nah, baik, kemudian yang keenam, ada faedah juga di sini disebutkan yuradu bisama'i sauti au wujdani rihi fil hadisi attayakunu min dhalika. Maksudnya di sini sampai kita mendengarkan suara atau mencium bau, yakin kita akan keluarnya angin tersebut. Yakin maksudnya bukan ragu-ragu. Tapi bukan berarti cuma dua ini pembatasan. Kalau misalnya tanpa mendengarkan suara, tanpa mencium bau, kita yakin ada yang keluar, ya sudah batalkan wudu meskipun dia tidak dengar suara atau mencium bau, kata Syekh di sini. Falau kana la yasma'u wa la yashum wa yatayaqqanu bi ghairi hataini tariqatain in taqadha wudu'uhu wa inna ma khassahuma bidzikri likaunihi mal ghalib. Kalau seandainya seseorang itu, ya, bisa merasa yakin keluarnya kentutnya tanpa mendengarkan suara atau mencium bau, maka berarti batal wudunya. Ya, ada orang tertentu mungkin dia sudah terbiasa kentut sehingga dia sudah tahu ciri-cirinya bagaimana keluar kentutnya. Ada getaran tertentu misalnya, dia bisa mengetahui karena pengalaman. Nah, yang seperti ini batal wudunya meskipun dia tidak dengarkan suara atau mencium bau. Disebutkan dua hal ini karena apa? Kharaja makhrajal ghalib istilahnya dalam fikih, yaitu karena inilah yang paling dominan untuk mengetahui kentut adalah dengan mendengar suaranya atau mencium baunya. Hadis ini juga menunjukkan faedah berikutnya. Tahrimul insirafi fisal minas salati li ghairi sababin bayyin. Tidak boleh membatalkan salat tanpa ada alasan yang jelas. Jadi tidak boleh orang itu bermudah-mudah setelah dia sholat langsung dibatalkan sholatnya, tidak boleh. Kalau tidak ada sebab yang jelas, sesuatu yang yakin, maka dia tidak boleh membatalkan sholatnya. Baik, kemudian ada pernyataan dari Umar Al-Khattabi ketika menjelaskan hadis ini. Fil hadisi hujjatun liman aujabal hadda ala man wujidat ra'ihatul muskir fi famihi min famihi wa illam yushahadu wa illam yushahad bishurbihi wala syahida alaihi syuhudu wala atarafa bihi. Hadis ini merupakan argumentasi bagi pendapat yang mengatakan seseorang yang dicium dari mulutnya ada bau minuman keras, maka bagi hakim bisa ditegakkan had, hukum cambuk bagi peminum minuman keras, meskipun tidak pernah disaksikan atau tidak ada yang menyaksikan orang lain dan dia tidak mengaku, tapi dicium dari mulutnya bau. Karena ini jelas merupakan indikasi, merupakan bukti bahwa dia minum minuman keras karena adanya bau minuman keras dari mulutnya, meskipun dia ingkar misalnya. Ya, kalau hakim mendapatkan ada bukti ini bahwa dia, maka dia bisa menegakkan hukuman bagi orang ini karena dengan itu terbukti dia telah melakukan meminum minuman keras. Tapi itulah hadis nomor 65 yang menjelaskan tentang keraguan-raguan dalam hal yang membatalkan wudhu. Tapi sekarang kita lihat dua hadis berikutnya berhubungan dengan pembahasan hukum menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Karena ini ada dua hadis sahih yang sama-sama kuatnya yang menjelaskan hal ini. Kita lihat hadis 66 sama 67. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala berkata, wa antalak Ibnu Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Talak Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala rajulun, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mastistu dzakari au qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, saya menyentuh kemaluanku. Atau dia berkata, seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam sholat, a'alaihi wudu, apakah dia harus berwudu, apakah batal wudunya? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, innama huwa bad'atun minka. Tidak. Tidak batal salatnya, tidak batal wudunya, karena itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Akhrajahul Hamzah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang lima, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Qala Abdul Madini, Imam Ali Ibnu Madini, gurunya Imam Bukhari, salah satu gurunya yang utama, mengatakan, "Huwa ahsanu min hadis Busrah." Ini hadis ini lebih baik daripada hadis Busrah, hadis yang kita baca setelahnya nanti insyaallah. Hadis ini adalah hadis yang dikuatkan oleh para ulama seperti Imam At-Tahawi, juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, oleh Ibnu Hazm, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, berarti hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya maka tidak membatalkan wudunya. Baik, ada hadis yang berikutnya. Wa an Busrah binti Safwan, dari Busrah ibnu Safwan bintu Safwan radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Akhrajahul Hamzah, juga dikeluarkan Imam yang lima, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa qala Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, wa huwa asahhu syai'in fi hadzal bab, ini adalah hadis yang paling sahih dalam pembahasan ini. Ini juga hadis sahih, sama dengan hadis yang lalu.

yang kelihatannya bertentangan, maka lebih utama kita mengkompromikan supaya bisa kita amalkan semua daripada mengambil satu membuang yang lain. Karena apa alasannya nanti kita di hadapan Allah membuang yang lain? Kecuali kalau kita tahu hadis ini sudah dihapuskan hukumnya baru. Kalau kita tidak tahu, maka kita berusaha mengkompromikan supaya kita bisa mengamalkan dua hadis tersebut lebih baik daripada kita mengambil salah satu dan menolak yang lain. Baik, kita lihat faedah kedua hadis ini diterangkan sekaligus di dalam kitab Taudihul Ahkam. Baik, yang pertama, al-hadisani sahihan, kedua hadis ini sahih. Wa mahma amkana al-jam'u bainahuma wa i'maluhuma fahuwa awla min isqati ahadihima bil-akhir. Dan selagi masih dimungkinkan untuk disatukan maknanya, dikompromikan maknanya, ini lebih utama mengamalkan keduanya daripada menggugurkan salah satunya. Kita lihat hadis yang pertama, hadis Talq Ibnu Ali, menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Karena Nabi SAW menyebutkan alasannya, kemaluan itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Jadi sama dengan menyentuh yang lain, menyentuh tangan, menyentuh kaki, sama begitu. Bada'atun minka artinya al-kit'atu. Apa ini? Satu merupakan potongan dari tubuhmu, salah satu anggota tubuhmu. Maksudnya sama dengan yang lainnya, begitu. Kalau menyentuh yang lainnya tidak batal, maka ini juga sama merupakan bagian dari tubuhmu. Adapun hadis yang kedua, hadis Busra bintu Safwan, menunjukkan bahwa ya jelas, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala, afdalu ma yujma'u bainal haditsaini bi ahadi tariqain. Ada dua metode mengkompromikan dua hadis ini dari keterangan para ulama. Dua metode yang paling baik, yang paling bagus dalam mengkompromikan makna dua hadis ini. Yang pertama apa? Annahu yanqudul wudu'u idza massahu min ghairi ha'il. Fa in massahu bi ha'ilin lam yanqud. Lam yanqud. Yang membatalkan wudu adalah kalau menyentuh kemaluan langsung tanpa alas. Menyentuhnya langsung. Adapun jika menyentuh dengan alas, misalnya dengan kain atau dari balik pakaian, maka ini tidak membatalkan wudu. Cara mengkompromikan ini, mereka berdalil dengan pertanyaan di atas tadi. Seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam sholat, tentu saja tidak mungkin dia menyentuh kemaluannya dalam sholat dengan menyentuhnya secara langsung. Pasti maksudnya dia sekedar menyentuh saja, mungkin ada hal yang perlu sehingga dia menyentuhnya dari balik pakaiannya. Nah, itu yang pertama. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian dari para ulama, sehingga beberapa dari kalangan para ulama menguatkan pendapat ini. Kalau tidak salah ingat, termasuk Imam An-Nawawi, dia menguatkan pendapat kalau menyentuh langsung ya tanpa pengalas itu membatalkan wudu, tapi kalau menyentuh dengan pengalas maka itu tidak membatalkan wudu. Baik. Nah, ini yang kedua. Ada metode yang kedua dalam mengkompromikan dua hadis ini, idza massahu bi syahwatin yanqudul wudu wa massahu biduniha la yanqud. Kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, inilah yang membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh biasa, maka ini tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Karena hadis tadi menyebutkan itu adalah cuma bagian dari tubuhmu. Sekarang kemaluan, tentu saja ada peluang disentuh membangkitkan syahwat. Ada juga kondisi-kondisi yang disentuh tanpa membangkitkan syahwat. Maka ketika disentuh membangkitkan syahwat, ini yang membatalkan wudu. Tapi ketika disentuh tanpa membangkitkan syahwat, maka ini sama dengan anggota tubuh yang lainnya. Syekh Abdul Al-Bassam, penulis kitab Taudihul Ahkam, berkata, wal jam'ul akhir awjahu wa aqrab. Metode yang kedua ini, pendapat yang kedua ini yang lebih benar dan lebih dekat dengan dalil.

juga yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tamamul Minnah, bahwa menyentuh yang dimaksudkan membatalkan wudu adalah menyentuh dengan syahwat. Jadi sampai pun kita menyentuh langsung, menurut pendapat yang kedua, menyentuh langsung, afwan, misalnya ada orang gatal misalnya, menyentuh langsung tapi tanpa syahwat, maka ini tidak membatalkan wudu. Adapun menyentuh yang dengan syahwat, inilah yang membatalkan wudu. Wa dzalika anna dzakara qita'atun wa bad'atun minka famadama annal masa masun adiyun lam yusahibhu syahwatun famujarradul lamsi laisa naqidan wa innama naqidu ma yakhruju min ahadis sabilaini bisababil lams wa biduni syahwatin hadzal khariju muntafin. Kata beliau, karena kemaluan itu adalah bagian dari tubuh kita seperti yang disebutkan di hadis tadi, maka selama itu hanya sentuhan biasa tidak diiringi dengan syahwat, maka sekedar menyentuh ini tidak membatalkan wudu, karena yang membatalkan wudu jika ada yang keluar, ya, misalnya disentuh dengan syahwat sehingga keluar mandinya, maka ini yang membatalkan wudu. Maka jika tanpa syahwat, jelas ini tidak ada. Nah, karena itulah pendapat yang kedua ini insya Allah pendapat yang lebih kuat dan lebih dekat dengan kebenaran, berdasarkan dua hadis ini dengan kita mengkompromikannya. Dan ini pendapat yang saya katakan tadi dikuatkan oleh beberapa dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, juga tentu sudah pernah kita sebutkan insya Allah dalam beberapa kajian yang lalu, kalau itu berhubungan dengan menyentuh kemaluan orang lain, misalnya ibu-ibu mencebok anaknya, maka ini tidak ada hubungannya, tidak membatalkan wudu, karena itu yang dimasukkan di hadis ini adalah menyentuh kemaluan sendiri. Nah, baik, insya Allah cukup sampai di sini yang kita bahas. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu untuk yang ingin bertanya, saya persilakan sebelum kita akhiri. Fadhol.

cara bertobat dari keburukan yang telah diajarkan kepada orang lain. Ketika kita meminta orang tersebut untuk berhenti melakukan keburukan tersebut, dia tidak mau berhenti melakukannya. Kalau antum sudah menasihati dia dan berusaha mengingatkannya, maka kewajiban kita untuk mengingkari hal yang pernah kita ajarkan tersebut, insya Allah sudah cukup. Cuman kalau bisa kita ajarkan, jangan cuma sekali, kita usahakan lagi beberapa kali, sampai kita yakin bahwa benar-benar dia sudah paham tapi tetap membangkang, maka cukup. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjelaskan kepada orang yang pernah kita ajarkan keburukan tersebut di masa lalu. Usah ketika kita sedang dalam perjalanan keluar kota, yang paling utama salat seperti biasa atau kita menyingkat saja. Kalau kita keluar kota, berarti kita musafir, maka petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu mengqasar salat. Tidak pernah beliau menyempurnakan salatnya. Untuk salat yang 4 rakaat selalu diqasar menjadi 2 rakaat. Ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua safar yang beliau lakukan. Tapi berbeda dengan jamak. Kalau jamak kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang tidak. Makanya sudah pernah tekankan berkali-kali, jamak itu beda dengan qasar. Tidak harus kita jamak berarti kita, tidak harus kita qasar berarti kita jamak juga, kita gabungkan juga sholat. Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggabungkan sholat beliau melihat hajat kebutuhan. Tapi kalau mengqasar sholat beliau tidak pernah tinggalkan setiap safar. Contoh yang saya pernah sebutkan, ketika orang haji, ya. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji di Mina, beliau menginap di Mina, di hari-hari Mina, itu kan menginapnya sampai 2 hari atau 3 hari. Maka beliau lakukan sholat, itu selalu pada waktunya. Cuman sholat yang 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat, sampai sekarang itu masih dilaksanakan. Di hari-hari Mina ketika di musim haji, yakni ketika sholat duhur 2 rakaat, selesai. Nanti adzan lagi asar, pas masuk-masuk asar, berjamaah dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di sana. Ya, di masjid yang ada di Mina kan masjid yang resminya itu cuma ada 2. Ya, yang setahu saya ada 2, ada masjid yang paling besar, kemudian ada masjid yang dekat kemahnya orang Indonesia, disebut dengan Masjid Al-Kuwaiti atau Masjid Hujjajul Bir. Itu dilaksanakan berjamaah atau mungkin dilaksanakan di musala-musala dekat tenda-tenda, itu dilakukan 2 rakaat asar pada waktunya. Nanti maghrib biasa 3 rakaat. Nanti isya waktunya azan, laksanakan berjamaah 2 rakaat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjamak, tidak mesti menjamak salat kecuali kalau ada kebutuhannya. Tapi kalau qasar beliau selalu lakukan. Maka yang terbaik ketika safar adalah kita mengqasar salat kita untuk salat yang 4 rakaat. Nah, ada yang lain?

kita sholat dengan berjamaah dengan orang mukim, ya kita sempurnakan, kan sudah pernah kita jelaskan juga ini ada sunahnya. Yang permasalahan itu kalau kita sholat sendiri, maksudnya kalau kita sholat sendiri atau bersama-sama musafir. Tapi kalau kita sholat berjamaah bersama penduduk setempat, kita sempurnakan seperti sholatnya mereka, karena dalam hal ini kita makmum mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam, ya. Maka ini yang sunnah kalau kita sholat bersama orang yang mukim, imamnya adalah orang mukim. Nah, jadi kalau seandainya kita sedang safar, kita mau berhenti melaksanakan sholat berjamaah bersama masjid, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau kita berhenti juga kita langsung jamak juga diperbolehkan, karena musafir tentu dia punya hajat, misalnya dia ingin sampai cepat karena ada keperluan tertentu, maka ini diperbolehkan. Asalnya dalam hal ini ada hajat menjadikan dia boleh sekaligus menjamak dan mengkosor sholatnya. Apa yang kita lakukan kalau lupa sholat isya? Kita ingat pada saat mau memulai sholat duhur, bolehkah melakukan sholatnya di saat kita ingat? Ya harus, di saat kita ingat kita lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, fal yusalliha hina dzakaraha, sama dengan orang ketiduran. Maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Ya sama dengan ketiduran, maka ketika bangun dia laksanakan. Karena harus dia laksanakan. Ketika dia ingin melaksanakan sholat duhur, kemudian dia ingat, maka sebisa mungkin dia laksanakan dulu sholat isya yang kelupaan tadi. Kalau betul-betul kelupaan, ya dia laksanakan dulu, baru setelah itu dia laksanakan sholat duhur. Ya, nah.

0: Iya, pendapat yang disebutkan oleh beliau kemarin sebenarnya sudah kita sebutkan, pendapat masalah hukum menyentuh. Rasulullah SAW mencium istrinya sebelum melaksanakan sholat, kan sudah kita bahas kemarin. Kalau menyentuh dengan syahwat itu madinah, tempat atau saat keadaan yang berpeluang menjadikan keluar madi. Karena madi itu keluar ketika syahwat kuat. Maka kalau keluar madinya maka batal wudunya. Kalau tidak maka tidak. Kalau keluar madinya maka wudunya batal, kalau tidak maka tidak. Nah. Dan iya, karena sudah waktu azan kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan Ustaz.
1: Silakan, silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui Ustaz berhubungan dengan puasa Ramadan gitu Ustaz. Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia harus mengganti, dan kayaknya agak kesulitan untuk mengganti karena dia kan kita dianjurkan menyusui sama 2 tahun Ustaz.
1: Sekarang
0: dia hamil belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah gimana Ustaz?
1: Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian lain menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada 2 model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit mungkin sembuh, safar kemudian mungkin ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amul miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karena saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya, sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga lekannya kita bisa klasifikasikan 2 model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas. Ya, wanita tidak haid terus, wanita tidak nifas terus. Maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang pernah kemarin cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sembuh tidak mungkin kita suruh puasa, karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran, dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti. Akan tapi ternyata ada fatwa dari 2 orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Bayar fidyah, ya. Tufdiyah itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada 2 fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa 2 sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisihi fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang sharih, yang menunjukkan bahwasanya dia tidaklah menyelisih kias yang sharih tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasanya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Agaknya Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdal dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah.

0: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabaat. Masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari. Media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizullah dengan tema pembahasan benteng dari kesyirikan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Asim

له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman, atas hidayah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita akan hakikat kehidupan dunia dan akhirat, yang mengajarkan kepada kita apa yang semestinya dilakukan oleh setiap kita di kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam rahmatnya, baik di kehidupan dunia ini dan terutama setelah kita

menyelesaikan ujian di kehidupan dari kehidupan dunia ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait tentang iman kepada hari akhir, yaitu iman terkait dengan fitnah kubur. Kita telah membahas tentang fitnah kubur ini, dan juga ana sempat menyinggung terkait apa yang belum disinggung oleh beliau rahimahullah, yaitu dhummatul qabr, yaitu dihimpitan kubur, yang sebagaimana itu juga terdapat di dalam kitab-kitab akidah yang lainnya, juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian sebelumnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan thumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma 'adzab. Kemudian setelah fitnah kubur itu, setelah nikmat kubur ini, di situ ada nikmat atau 'adzab. Ini menunjukkan runtutan, bukan penundaan. Artinya benar-benar seorang hamba setelah dia mengalami fitnah kubur, setelah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dia akan mendapatkan segera pada saat itu juga nikmat atau azab. Maka sebagaimana di hadis yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, bagaimana ketika si fasik atau kafir, ketika dia mengatakan ha ha la adri, saya tidak tahu, maka dipukullah dia dengan gada yang segera menyiksa dan meremukkan dirinya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan nikmat dan azab kubur ini termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kitab al-aqidah al-wasitiyah adalah rangkuman dari akidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari zaman ke zaman dan waktu ke waktu. Dan dasar dari adanya nikmat dan azab kubur ini berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, bahkan dinyatakan oleh banyak ulama sebagai riwayat atau hadis-hadis yang mutawatir. Di antaranya adalah Al-Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi di dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyampaikan, saya bacakan teks Arabnya, قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين ويجيب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. Beliau Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyebutkan telah mutawatir, telah banyak sekali mutawatir berita-berita, riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetapnya azab kubur dan nikmatnya bagi mereka yang memang berhak untuk hal itu. Dan juga pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka wajib meyakini tetapnya hal itu dan wajib untuk mengimaninya. Dan kita tidak membicarakan tentang kaifiahnya karena itu bukan bagian dari akal untuk mencerna tentang kaifiahnya. Karena hal ini tidak ada contohnya di kehidupan dunia. Dan syariat tidaklah mendatangkan sesuatu yang mustahil bagi akal, tapi syariat menyampaikan sesuatu yang belum atau tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena

sebagaimana juga di dalam syarah al-aqidah at-tahawiyah. I'lam anna azab al-qabr huwa azabul barzakh, fa kullu man mata fa huwa mustahiqun lil azab, nalahu nasibuhu minhu, qubira aw lam yuqbar, akalathu as-siba' aw ihtaraqa hatta sara ramadan wa nusifa fil hawa aw suliba aw ghariq aw ghariqa fil bahr, wasala ila ruhihi wa badanihi min al-'adhabi ma yasilu ila al-maqbur. Dan beliau menjelaskan terkait dengan bahwa azab itu adalah azab kubur, itu adalah azab barzakh. Maka siapapun yang mati, dia berhak untuk mendapatkan itu sesuai dengan jatahnya. Apakah dia matinya di kubur atau tidak? Apakah dia dimakan binatang buas atau dibakar sehingga menjadi debu dan ditiup ke udara, atau mati digantung di salib, atau tenggelam di lautan? Maka sampailah azab kubur itu kepada ruh dan jasadnya sebagaimana yang sampai kepada yang mati di kuburan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, beliau menyangkut ini saya sampaikan terkait dengan bahwa semua hadis tentang nikmat dan azab kubur ini adalah hadis mutawatir. Ini hadis yang jika seseorang menolak sebuah akidah atau suatu akidah yang ditetapkan berdasarkan riwayat yang mutawatir, maka konsekuensinya adalah dia kafir. Ya, konsekuensinya dia bukanlah seorang muslim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, amma ahaditsu 'adzabil qabri wa mas'alatu munkarin wa nakirin fa katsiratun mutawatiratun 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis azab kubur dan pertanyaan munkar dan nakir sangat banyak dan mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر والتعوذ منه. Telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur dan berlindung dari azab kubur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan nikmat dan azab kubur ini. Apakah yang diazab itu ruh atau jasad? Yang diazab itu apakah jasadnya atau ruhnya atau kedua-duanya? Dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, inti nikmat dan azab kubur itu pada ruh dan jasad mengikutinya. Artinya terkadang nikmat atau azab kubur itu berdampak pada jasad. Sebagaimana di kehidupan dunia, penderitaan itu atau kenikmatan itu dirasakan oleh fisik, oleh tubuh kita. Dan ruh kita mengikutinya. Artinya terdampak kepada ruh yang ada pada diri kita. Ketika jasad kita merasa nikmat, sejuk, tentram baik, maka ruh kita pun merasakan kenyamanan yang seperti itu. Baliknya ketika jasad ini tersiksa, menderita, sakit gigi, sakit kepala, maka ruhnya pun gelisah. Ini jasad yang menjadi dominan di kehidupan dunia, sebaliknya di alam barzakh, ruh yang lebih dominan ketimbang jasadnya. Namun terkadang berdampak kepada jasad. Jadi kebalikan dari kehidupan dunia. Jadi di kehidupan dunia dominan kepada jasad atau tubuh, kalau kehidupan alam barzakh adalah terhadap yang dominan adalah ruh. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka nikmat atau azab kubur itu hakikatnya adalah ruh yang merasakannya. Namun terkadang jasad mendapatkan dampaknya. Sehingga terkadang azab yang dirasakan oleh ruh berdampak kepada jasad seseorang. Namun ini jarang sekali terjadi. Ya, karena memang intinya adalah pada ruh. Sehingga misalnya ada seseorang yang diazab di kuburnya, kemudian

Sebagian orang mencoba membuka kubur orang tersebut dan mengatakan, nih, dia tidak apa-apa kok. Dia tidak mengalami penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Maka kita katakan memang yang diazab itu bukan jasad orang tersebut. Tapi yang diazab adalah ruhnya. Namun terkadang juga ada sebagian orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ruhnya, namun berdampak kepada jasadnya. Sehingga ada sebagian kubur, misalnya orang itu baru dikubur beberapa waktu, tiba-tiba saja ketika karena ada satu hal harus dibuka kuburnya, maka membuat terlihat jasad itu hancur dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa sesudah pertanyaan munkar nakir, di situ ada nikmat atau azab kubur, ini adalah tentang tabitnya, tetapnya nikmat dan azab kubur berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan ijma'nya kaum muslimin. Adapun Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran akan hal ini. Kita membaca di akhir surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah dari ayat 83 sampai 94 dari surat Al-Waqi'ah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tiga macam manusia, tiga golongan manusia. Falaula idza balaghatil hulq, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Ayat-ayat ini surat Al-Waqi'ah, ayat 83. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمِ. Maka, mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan? وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Padahal kamu ketika itu melihat. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ. Dan kami lebih dekat kepadanya pada saat itu daripada kamu, namun kamu tidak melihatnya. Ketika seorang sedang sakaratul maut, ketika roh sudah sampai di kerongkongan, dan orang-orang yang berada di samping orang yang sedang sakaratul maut ini melihat, mereka melihat kondisi itu, melihat kondisi sakarat ini. Allah menegaskan, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Kami lebih dekat darinya daripada kamu, namun kamu tidak melihatnya. Malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat Allah yang lebih dekat kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut, yang sebagian, artinya seluruhnya, kita tidak mengetahui. Mungkin sebagian kita yang sedang mentalqini, membisiki saudara atau keluarga kita atau orang tua kita yang sedang sakit itu dengan La ilaha illallah, kita merasa bahwa kita yang paling dekat dengan orang tersebut. Namun Allah telah menegaskan, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَدَاكِدْ لَا تُبْصِرُونَ. Kami lebih dekat kepadanya ketimbang kalian, namun kalian tidak melihatnya. Para malaikat yang ada di sekitar Al-Mayyit ini, orang yang bakal meninggal dunia ini, lebih dekat daripada kita yang sedang membisiki mayit tersebut, membisiki orang yang bakal meninggal dunia ini. Karena kata al-mayit atau al-mauta jamaknya itu juga diartikan di dalam bahasa Arab kepada orang yang belum meninggal dunia. Ya, orang yang menjelang meninggal dunia itu disebut mayit. Sebagaimana dalam hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama akan kesahihannya, iqra'u ala mautakum yasin, bacakanlah surat yasin kepada mauta kalian, bacakanlah yasin kepada mauta kalian. Sebagian orang beranggapan bahwa itu membacakan yasin kepada orang yang sudah mati,
Namun semua para ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan yang dimaksud mauta adalah yang belum meninggal dunia. Jadi ala hasab dengan asumsi bahwa hadis itu sahih, maksudnya adalah membacakan Yasin kepada yang sebelum meninggal dunia, bukan yang sesudah meninggal dunia. Jika diasumsikan hadis itu sahih, sebagaimana disampaikan bahwa khilaf di antara para ulama apakah itu sahih atau dhaif, Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Dan juga misalnya dalam riwayat yang lain misalnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang-orang yang mauta di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Ini yang sebelum mati atau sesudah mati? Ya pasti sebelum lah. Apa manfaatnya ngajarin la ilaha illallah setelah mati? Ya, ini kalimatnya sama untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebagian orang terkadang mengambil sebuah hadis, asumsi anggap itu sahih misalnya, tapi terkadang dia memahaminya dengan salah. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, "Falaula in kuntum ghaira madinin." Maka jika kamu tidak ghaira madinin, diartikan di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kamu tidak yakin akan adanya yaumul akhir, tidak yakin akan adanya hisab, adanya nikmat dan azab dan seterusnya, "Tarji'unaha in kuntum shadiqin." Kamu bisa mengembalikan nyawa itu. Balikan lagi jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika kamu merasa dirimu benar, maka coba balikan ruh yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Mau dia bayi yang diambil nyawanya oleh Allah, remaja, anak muda, olahragawan, ya, kakek nenek. Mereka yang wah ini belum umurnya ini, enggak waktunya mati dia. Masih nyapres misalnya. Gitu ya. Ini enggak ngaruh. Kalau sudah waktunya dicabut, enggak mungkin orang untuk mengembalikannya. Tidak akan mungkin dia dikembalikan. Tarji'una in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin. Ini golongan yang pertama. Adapun jika dia termasuk al-muqarrabin. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang-orang yang berlomba di dalam kebajikan dan kebaikan. Orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian menjauhi larangan-larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Mereka ini melakukan kebaikan-kebaikan dan mengisi waktu-waktu mereka untuk hal-hal yang baik. Nasallallahu tabaraka wa taala an yaj'alana minhum. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara mereka. Ya Rabb ya Karim, al-muqarrabin. Karena kita saat ini hadirnya antum di majelis ilmu ini adalah melakukan ekstra dari kewajiban, mengamalkan yang wajib, salat maghrib, dan kemudian mengamalkan hadis, hadir di majelis ilmu yang merupakan ibadah sunnah. Cirinya al-muqarrabin menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Nas'alullah an yaj'alana minhum ya Rabbana ya Karim. Kemudian Allah menyampaikan, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun jika termasuk al-muqarrabin, ini golongan yang pertama, maka dia akan mendapatkan rauh wa raihan, kelapangan hidup. Raihan itu kesejukan hidup, wa jannatu na'im, ketenangan, kebahagiaan. Disebutkan dalam beberapa riwayat seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwa al-muqarrabin, orang-orang top level ini yang melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, yang meninggalkan yang haram maupun yang makruh, yang mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan dan kebaikan, malaikat, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, dan beliau menyebutkan memiliki syawahid dari dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa orang-orang yang muqarrabin ini, para malaikat membawa ranting pohon surga yang diciumkan kepada orang yang al-muqarrabin ini, orang-orang yang didekatkan, orang soleh ini.
Sehingga ketika dia mencium harumnya, kayak kata Raihan itu bau harum yang luar biasa. Ya, bau harum yang luar biasa. Dia mencium itu, maka dia merasa gembira, merasa bahagia, walaupun di saat yang sama, orang itu sedang kesakitan jasadnya. Tapi jasad yang sakit ketutup dengan kebahagiaan karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka dia akan mendapatkan ruh wa raihan. Dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa jannatu na'im. Surga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan surga yang penuh dengan kenikmatan ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengutip sebuah hadis yang menjelaskan tentang bahwa orang yang beriman ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya orang yang bertakwa ini, ruh itu diletakkan oleh Allah dalam jasad sebuah seekor burung yang dia memakan dari buah-buahan surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari Ummu Hani, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana tazawaru idza mutna wa yara." Ketika dia kalau sudah mati, kita bisa saling dengan yang lain menjawab, "Tunun nasamairan ya'laqu bi idza kana yawm al-qiyamati dakhala sin fi jasadiha." Sallam bahwa ruh itu kan oleh Allah di dalam seekor burung yang dia memakan dari pohon. Ketika hari kiamat, ruh atau jiwa itu akan dikembalikan kepada jasadnya. Hafidz Ibnu Katsir, hadzal hadis fihi bisyaratun likulli mu'min. Hadis ini kabar gembira bagi setiap orang beriman. Wa mana ya'laq? Maksudnya ya'laq, ya'kul, makan dari buah-buahan surga. Wa yashhadu lahu bisihhati aidan, dan riwayat yang semakin menguatkan kesahihan hadis ini, kata beliau, ma rawahul imamu Ahmad, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari siapa? Disebutkan sanadnya, an al-imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i. An al-imam Malik bin Anas, dari Imam Malik bin Anas. Azim hadis ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mendengar dari Syafi'i, Syafi'i mendengar dari Imam Malik. Allahu Akbar. An Az-Zuhri, an Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, an abihi, dari Al-Imam Az-Zuhri, dari Abdurrahman, putra dari Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaril jannati hatta yarji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'athuhu. Sesungguhnya ruhnya orang mukmin itu berterbangan. Dia makan dari pepohonan surga sampai nanti dikembalikan oleh Allah kepada jasadnya nanti ketika hari dibangkitkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadza isnadun 'azimun wa matanun qawimun. Hadits ini sanadnya 'azim dan matannya kuat. Allahumma ij'alna minhum. Ya Rabb. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga untuk golongan yang pertama ini disebutkan farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Dia mendapatkan ketenangan dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Selanjutnya, wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun jika dia termasuk ashabul yamin, ini golongan yang kedua. Tadi al-muqarrabin, sekarang ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Mereka ini, kata Syekh Sa'di rahimahullah, alladzina addul wajibat wa tarakul muharramat wa in hasala minhumut taqsir
في بعض الحقوق التي لا تخلو بتوحيدهم لا ت...

yastahillu bitauhidihim wa imanihim, yaitu mereka yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram, walaupun terkadang mereka mungkin melakukan beberapa dosa dan maksiat yang tidak mengurangi kualitas ketauhidan dan keimanan mereka. Ini ashabul yamin. Ya Rab, jika kita tidak sampai kepada al-muqarrabin, setidaknya kita min ashabil yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatanlah untukmu, wahai ashabul yamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wasalamun laka min ashabil yamin, dan keselamatan untukmu dari ashabul yamin. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa jika dia setidaknya min ashabil yamin, maka teman-temannya orang-orang mukmin yang lainnya akan mengucapkan selamat kepada dia ketika dia sakaratul maut dan mati, dicabut nyawanya, dan dia termasuk ashabul yamin. Sahabat-sahabatnya, kerabatnya, saudaranya min ashabil yamin mengucapkan selamat, sambutan, menyambut bagi mereka-mereka yang meninggal dunia dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun selanjutnya, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, dan adapun jika termasuk dia termasuk para pendusta yang sesat, fa nuzulum min hamim, maka dia akan disambut. Kata nuzul ini, maka diberi hidangan. Maka dia akan disambut dengan diberi hidangan min hamim, dari api yang menyala-nyala. Dari api yang menyala-nyala. Wal'iyadhu billah. Yang api yang menyala-nyala ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan di dalam ayat yang lainnya, yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Mereka akan diberi minuman dengan air yang mendidih, yang menyala, yang mendidih, air yang mendidih, yashwil wujuh, yang melelehkan wajah. Didihannya saja, uapnya saja melelehkan wajah. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, seburuk-buruk minuman. Haula wala quwata illa billah. Allahumma ikhwata diberi fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim, mereka disambut dengan air yang mendidih dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Di sini ayat-ayat ini ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi seseorang yang sedang sakaratul maut, dan langsung direct apa yang mereka dapatkan. Segera langsung mereka mendapatkan apa yang mereka akibat dari apa yang mereka perbuat di kehidupan dunia. Allah menyebutkan ketika balagatil hulqum, ruh sampai di kerongkongan. Kemudian jika dia termasuk al-muqarrabin, farauhun, maka segera. Bah, itu ditakib untuk menunjukkan segera dia akan mendapatkan segala kenikmatan itu. Kalau dia ashabul yamin, fasalamun lak, maka segera dia akan mendapatkan keselamatan untuk ashabul yamin. Adapun jika dia pendusta, fanuzulum, maka segera. Itu menunjukkan ayat-ayat ini menunjukkan adanya nikmat dan azab. Maka ikhwatal iman, tidak sedikit fenomena yang antum mungkin pernah melihat secara langsung atau rekamannya. Ya, berapa banyak orang yang ketika dia sakaratul maut, in kana minal mu'minin, jika dia termasuk orang-orang yang beriman, dia seperti mengucapkan, menjawab salam, waalaikumsalam, mempersilahkan untuk duduk, marhaban, ahlan wa sahlan, ijlis huna, duduk sini. Ya. Menyambut itu. Dan di dunia yang segala sesuatunya sudah banyak rekamannya seperti ini, kita banyak sekali mendapatkan potongan-potongan video atau rekaman yang seperti ini.

ada seorang, walaupun ini bukan berbahasa Indonesia, tapi dia seperti orang yang sedang menerima air minum dan dia meminumnya. Ya, dan seperti dia sedang berwudu, padahal tidak ada yang memberi minum dan memberikan wudu kepadanya. 1-2 menit sesudahnya dia meninggal dunia. Ada lagi, kamu menerangi rumah ini, kamu luar biasa, siapa kamu, dan seterusnya. Doakan semua rumah ini, penduduk rumah ini, penduduk yang menghuni rumah ini, negeri ini adalah orang-orang yang baik karena wajah-wajah kalian, wajah-wajah yang baik. Dia terus ngomong seperti sampai rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih sepekan yang lalu, salah seorang teman anak cerita yang sama tentang ayahnya. Dia cerita tentang ayahnya, Ustaz, ayah anak ini orang yang dia walaiti. Walaiti adalah orang memang lahir besar dari Hadramaut, dari Yaman. Orang yang tahan sakit, enggak gampang merasa ngeluh terhadap sakit. Dia pernah berobat, istilahnya pernah berobat sampai telinganya itu dalam kondisi sebelum meninggalnya. Telinganya ini sampai berdarah-darah. Diobatin oleh dokter, dokternya nanya, sakit Pak? Dia bilang, enggak sakit. Ya, padahal anak-anaknya sudah ngeri melihat itu. Namun di akhir hayatnya ayahnya ini kena sakit kanker prostat. Dan sangat sakit. Dia melihat wajah ayahnya, melihat wajah ayahnya menahan sakit. Tapi dia mengatakan, inni marid ba'amud. Saya ini sakit, sepertinya saya mau mati. Saya ini sakit, seperti saya mau mati. Seringkali ngomong seperti itu. Ini kurang lebih seminggu yang lalu beliau cerita ke saya. Subhanallah Ustaz. Di akhir itu ketika sebelum meninggal dunia, beliau tertawa yang seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Padahal dia nahan sakit yang luar biasa. Terlihat dari wajahnya yang suram. Namun dia tertawa, kemudian menengadah, dan kemudian tertawa melihat ke atas. Meninggal dunia. Terakhir seperti itu. Cerah luar biasa. Dan yang menceritakan ini, waktu itu saya masih nakal-nakalnya, Ustaz. Usia saya masih 20 tahunan. Saya nakal-nakalnya. Saya melihat ayah saya seperti itu meninggal dunianya, itu merubah kondisi saya 180 derajat. Berubah, langsung saya ingin matinya seperti beliau. Dia melihat langsung Bang Ekon. Mungkin sebagian antum melihat hal-hal yang seperti ini. Dan tidak sedikit, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang-orang yang ketakutan meronta. Berapa rekaman video pernah hal lihat? Seperti orang yang melawan, meronta-ronta. Dia melihat ke belakang seperti melawan siapa yang datang mencabutnya. Dan tiba-tiba dia meregang dan meninggal dunia. Tidak sedikit yang seperti ini. Dan itulah terjadinya turunnya malaikat azab yang mencabut nyawa orang tersebut. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan di antara dalil tentang nikmat dan azab kubur, surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir ayat 46. Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, siang dan malam. Ini terjadi sebelum terjadinya kiamat. An-naru yu'raduna ghuduwan wa 'ashiyya. Nampak, dia ditampakkan kepada mereka neraka siang dan malam. Dan selanjutnya Allah menyampaikan, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna syaddal 'adzab. Dan ketika terjadinya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya kepada siksa yang lebih pedih. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun dan pengikutnya diazab oleh Allah sebelum kiamat. Dan sesudah terjadinya hari kiamat, masukkan mereka kepada siksa yang lebih pedih. Ayat ini dengan jelas menegaskan azab sebelum azab akhirat atau azab neraka jahannam. Kemudian juga ikhwatal iman, dalam surat ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara إذ الظالمون في غمرات الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. Dan kamu melihat ketika orang-orang zalim itu sedang bertaruhannya, في غمرات الموت, di dalam sakaratul mautnya, والملائكة

malaikatu basitu aidihim, dan malaikat mengangkat tangan mereka, memukuli mereka. Malaikat memukuli mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan rohmu. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 93 ini. Disebutkan bahwa malaikat memukuli mereka. Akhriju anfusakum. Karena orang itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena orang itu melihat bakalnya azab dan penderitaan yang akan dirasakannya, maka dia enggan keluar dari jasad itu. Dia tidak mau keluar. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, beliau bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Barang siapa yang enggan berjumpa Allah, Allah pun tidak mau ketemu dengan dia. Mendengar Nabi SAW menyampaikan ini, para sahabat menangis sesenggukan dengan menutup wajahnya. Nabi SAW bertanya, kenapa kalian menangis? Kata sahabat, kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Kita takut mati. Mereka memahami, siapa yang mau mati segera? Semua takut mati. Apakah itu artinya kita enggak pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu, kata Rasulullah. Namun al-abdul mu'min, hamba yang beriman, ketika sakaratul maut, Allah tunjukkan kepadanya apa yang bakal dia nikmati nanti di akhirat. Dia melihat ridhonya Allah. Dia melihat kesenangan yang bakal dinikmatinya. Sebagaimana para malaikatnya mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayat, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat memberi hiburan kepada orang tersebut, karena di saat itulah dia melihat bakal rahmatnya Allah, maka dia bergembira, dia berharap untuk segera ketemu Allah, maka Allah pun akan mempertemukan dia dengan apa yang dia inginkan. Adapun dia orang kafir atau fasik atau zalim, dia bakal melihat semua bakal azab yang bakal dideritanya, murkanya Allah, penderitaan itu. Maka dia tidak mau keluar, roh ini tidak mau keluar dari jasadnya. Maka sebagaimana dalam hadis yang sahih juga riwayat Al-Hakim, sahihkan Syekh Al-Albani, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dicabut roh malaikat itu seperti dicabutnya kail dari karpet yang basah. Sehingga ketika dicabut, mematahkan atau merusak banyak urat-urat saraf dari orang tersebut. Akhriju anfusakum. Keluarlah, keluarkan rohmu. Al-yawma tujzawna azabul hun. Hari ini, kamu akan diazab dengan siksa yang menghinakan. Ikhwatal iman, disebutkan hari ini bukan kiamat. Hari ini artinya waktu di barzakh, di kubur. Ini ayat Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan kepada kita akidah, keyakinan adanya nikmat dan azab kubur. Ya, jadi jangan dikira hal ini gak ada di Quran. Seperti klaim sebagian orang-orang yang jahil yang mengatakan gak ada ayat Quran mengatakan nikmat azab kubur. Mana ayatnya? Ada yang sok nantang begitu. Sangat banyak dalil-dalil, dan yang Anda sampaikan hanya sebagiannya. Anda tidak menyampaikan keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Yang disebutkan al-yawma, hari ini, dijelaskan oleh para ulil ahdil huduri. Ya, untuk menunjukkan hari di mana dia di saat itu dicabut nyawanya. Seperti Allah berfirman di ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk hari itu. Artinya bukan besok-besok, bukan nanti-nanti. Al-yawma tujzawna adzabal hun. Hari ini kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lainnya dalam Al-Quran yang menjelaskan adanya nikmat dan azab kubur adalah surat An-Nahl ayat 32. Surat An-Nahl ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Para malaikat mengucapkan salam kepada arwah orang-orang mukmin ini. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga terhadap apa yang kalian lakukan. Itu di saat sakaratul maut. Allah sebutkan ayat ini. Ketika para malaikat sedang mewafatkan mereka dalam keadaan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana dalam hadis yang sahih, ruh yang mukmin disampaikan kepada mereka, ayyatuhal nafsul mut'ad, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pujian dari malaikat kepada ruh yang baik ini. Maka ruh itu keluar dengan mudah dari jasad itu. Walaupun di saat itu jasadnya kesakitan, tapi ruh itu tunduk dengan keluar dengan gembira dari jasad yang kesakitan ini. Ya Rabb, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Rabbal Alamin. Silahkan azan. Setelah itu anda lanjutkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil-dalil sunnah, dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat dan azab kubur mutawatir. Sangat banyak yang insyaallah kita akan membahasnya pada kajian yang akan datang. Kita akan bahas secara khusus hadis-hadis nikmat dan azab kubur. Kita akan membacakan sebagian dari hadis-hadis tersebut. Yang di antaranya sebagaimana ketika Nabi melewati dua kuburan dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua-duanya, kedua orang itu sedang diazab dan bukan karena dosa yang mereka anggap besar. Ya, yang satu karena buang air kecil, tidak menutup dirinya ketika buang air kecil, atau tidak istinja dengan benar, tidak cebok dengan benar. Ya, sehingga dia mungkin dia pertama dia tidak menutup auratnya dengan benar dengan kencing sembarangan, atau yang kedua bahwa dia tidak membersihkan kencingnya dengan benar, ya, tidak membersihkan anggota tubuhnya dengan benar sehingga menyisakan kencing itu. Maka orang yang seperti ini, kenapa itu menjadi prolog azab kubur, dijelaskan oleh para ulama, karena pertama yang dihisab nanti di akhirat adalah sholat, dan kesucian adalah pengantarnya sholat. Benar tidaknya sholat seseorang ya tergantung kepada kesucian dia ketika dia istinja. Ketika dia tidak benar istinjanya, maka akan berdampak kepada tidak diterimanya sholatnya. Ya, ini salah satu hadis. Adapun ijma'nya umat Islam, kita membaca di dalam doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibaca oleh hampir seluruh umat Islam. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur dan azab neraka jahannam. Maka bagaimana seorang mengamalkan ini di dalam doa, di dalam sholatnya, namun di satu sisi dia tidak meyakini nikmat atau azab kubur. Nah, selanjutnya ikhwatillah, bagaimana malaikat mencabut nyawa? Apakah mereka mencabutnya ini dengan seperti mungkin berpikir sebagian dalam konten melihat orang yang sedang dicabut nyawanya sambil memutar gitu misalnya? Apakah seperti itu? Lah, tidak ada nas yang jelas yang menegaskan apa yang dimaksud oleh orang-orang tersebut dalam konten-konten mereka. Juga, apakah azab kubur itu terus-menerus atau terputus? Ya, nyambung terus, gak berhenti sampai kiamat, terus nyambung lagi dengan azab neraka jahanam atau terputus? Nah, untuk ini ikhwafillah, jika dia orang kafir, maka azabnya tidak putus.
terus menerus, tidak akan berhenti. Karena mereka memang layak untuk dihadap oleh Allah SWT dan terus terazab. Tidak ada istirahat bagi mereka. Karena mereka tidak akan diberhentikan azabnya sampai kiamat, nyambung dengan azab neraka jahannam. Ya, walaupun panjang fasenya. Maka antum bayangkan ikhwafillah, kaum yang kafir terhadap Nabi Nuh alaihissalam, sejak mereka ditenggelamkan, mereka diazab di barzakh sampai hari ini, sampai kiamat. Fir'aun sejak ditenggelamkan dan semua pengikutnya diazab di barzakh sampai hari ini dan seterusnya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa nanti dia diringankan ketika ditiupnya sangkakala antara sangkakala 1 dan sangkakala 2. Sangkakala tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, sehingga mereka mengatakan qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Mereka berkata, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, direhatkan sebentar azabnya untuk dibangkitkan. Namun tidak harus seperti itu, karena memang kubur adalah tempat berbaringnya jasad-jasad mereka. Adapun pelaku maksiat dari kaum mukminin, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka, terkadang azab itu terus berlanjut dan terkadang tidak. Terkadang azab itu panjang dan terkadang juga tidak panjang. Tergantung sesuai dengan kadar dosanya dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut. Artinya bisa lama, bisa sebentar. Tidak terus menerus. Dan jika dia sudah diazab di kuburnya, apakah nanti di akhirat dia nanti diazab lagi kalau orang mukmin dan padahal azabnya sudah selesai? Tidak. Jadi kalau sudah diazab di kubur, selesai dosanya, stop, berhenti. Nanti dihisab di akhirat, apakah dia dimasukkan neraka karena dosa yang sudah diazab? Enggak. Dan azab ringan dari azab yaum nas'alullah as-salama. Karena azab kubur tidak ada cemoohan dan hinaan. Berbeda dengan azab pada yaumul qiyamah, pada hari itu semua saksi ada. Ada saksi, malaikat, saudara kita, kerabat, suami, istri, orang tua, semuanya, anak-anak, semua menyaksikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari ketika para saksi berdiri. Jadi lebih parahnya adalah azab akhirat, lebih menyedihkan daripada azab di kubur. Dan ikhwah fillah, terkait juga mengenai apakah, bagaimana orang itu kuburnya sempit, tapi kemudian kuburnya dilapangkan. Bagaimana bisa seperti itu? Ini adalah permasalahan yang gaib yang harus kita yakini. Karena permasalahan yang gaib kita tidak menyadari. Bisa jadi dua kubur bersebelahan, berdempetan, bahkan ditumpuk satu dengan yang lainnya. Yang satu sedang dilapangkan kuburnya seluas-luasnya muddal basar, sejauh mata memandang, yang satu lagi sedang menderita dan diazab dan tidak saling tahu satu dengan yang lainnya. Tidak saling tahu satu dengan yang lain. Karena ini permasalahan gaib. Apa salah satu logisnya, secara logika, sesuatu yang bisa diterima terkait dengan azab dan nikmat kubur ini di kehidupan dunia? Salah satu dalil logisnya adalah mimpi. Ya, antum ketika mimpi dikejar-kejar setan dan tukang tagih hutang. Ya. Antum gelisah. Ya, bangun ngos-ngosan. Alhamdulillah mimpi. Gitu ya. Tapi ngos-ngosan padahal antum enggak pakai sepatu cat, enggak lagi lari di lapangan. Ternyata yang antum lihat real, sampai apa yang dialami oleh ruh ini berdampak kepada jasad. Jasadnya gak kemana-mana, gak lagi olahraga, kenapa dia bangun ngos-ngosan? Kemudian ketika sebaliknya antum mimpi melihat ada wanita cantik setengah bidadari begitu,
Ya. Wah, jalan-jalan senang ke pemandangan yang indah dan sebagainya. Bangun, ya Allah sayang mimpi.

0: Iya.
1: Tapi antum merasa happy. Malam saya melihat gak kayak kamu mah, sambil ngomong begitu ke istri kita. Iya. Kita menceritakan begitu bahagianya sampai membuat pasangan kita cemburu. Padahal mimpi. Ya. Tapi kita merasakan happy-nya. Padahal kemana kita? Gak kemana-mana. Ini salah satu contoh miniatur tentang nikmat dan azab kubur. Sesuatu yang dialami oleh ruh kita. Kita gak tahu ruh ini gimana ceritanya. Ruh ini dibawa oleh Allah ketika kita tidur. Dibawa ke sana kemari. Terkadang kita tidurnya sebentar. Tapi mimpinya bisa panjang. Kayak berhari-hari. Kita jalan ke sana kemari. Padahal tidur cuma sejam dua jam. Ini kita berada di dimensi yang berbeda. Ini salah satu contoh logis terkait dengan adanya nikmat dan azab kubur. Insya Allah di kajian berikutnya kita akan membacakan hadith-hadith tentang nikmat dan azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi musim nobar bola gini, paling enak ditemenin creamy latte. Udah gurih, manisnya bisa kamu atur sendiri. Cobain deh creamy latte. Kalau belum coba, pasti gak nyangka.
1: Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan.
2: Lega!
1: Fix Formula 44.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki asmaul husna dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahmatnya begitu besar kepada seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang mulia Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan petunjuk itu, dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari ketersesatan. Allah menjaga sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan dua hal itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dan Allah telah menegaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu, maka antara kalian yang mengikuti petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Artinya selalu berada di jalan yang benar dan selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sial hidupnya, tidak akan celaka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih terkait dengan nikmat dan azab kubur. Dan sebagaimana pada kesempatan sebelumnya kita membahas bahwa para ulama menjelaskan tentang nikmat dan azab kubur ini terkait dengan hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir artinya begitu banyaknya penjelasan

dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, sebagaimana yang pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, telah menyampaikan perkataan para ulama tentang hal ini, di antaranya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa waqad tawatarat al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabr. Sungguh telah mutawatir, kata beliau, telah mutawatir tentang tetapnya azab kubur dan nikmat kubur. Liman kana lidzalika ahla, bagi mereka yang memang layak untuk itu. Wa su'alul malakain, dan demikian pula dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi, maka wajib untuk meyakini hal itu dan mengimaninya. Wala natakallamu fi kaifiyatihi, dan kita tidak membicarakan tentang kaifiyah dan tata caranya. Idh laysa lil aqli wuqufun ala kaifiyatihi, karena memang bukanlah bagian dari akal untuk membayangkan atau memikirkan tentang tata cara nikmat dan azab kubur tersebut. Likaunihi la ahda lahu bihi fi hadhihi ad-dar, karena memang tidak ada contohnya di dalam kehidupan dunia ini. Wasyar'u la ya'ti bima tuhiluhu al-'uqul, bal inna syar'a qad ya'ti bima taharu fihi al-'uqul, karena syariat tidak membawa atau mengajarkan sesuatu yang mustahil bagi akal, tapi syariat mengajarkan tentang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Fa inna 'audatar ruhi ila al-jasad laysa 'ala al-wajhi al-ma'hud fi ad-dunya, maka sesungguhnya kembalinya ruh kepada jasad bukanlah sesuatu yang pernah ada contohnya di dalam kehidupan dunia. Bal tu'adu ilaihi 'adatan ghairal 'i'adatil ma'lufati fid dunya, maka dikembalikannya ruh kepada jasad itu dikembalikannya dengan cara yang tidak dengan cara yang diketahui di dalam kehidupan dunia. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Miftah Daris Sa'adah beliau pun menyebutkan yang sama. Amma ahadithu azabil qabri wa musa'alati munkar wa nakir fakathiratun mutawatiratun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadith-hadith azab kubur dan pertanyaan munkar dan nakir begitu banyak dan mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kesempatan sebelumnya telah anak kutip perkataan Ibnu Taimiyah, Al-Hafiz Al-Hakami, dan banyak lagi yang lainnya. Dan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Janaiz, dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan tentang bab ma ja'a fi 'adzabil qabr, bab tentang beriwayat-riwayat tentang azab kubur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis-hadis itu, di antara hadis-hadis yang sahih tentang nikmat dan azab kubur, yaitu sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau meriwayatkan, dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ahluhu hatta annahu la yasma'u qar'a ni'alihim ataahu malakan fa aq'adahu fa yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمضرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. أخرجه البخاري وراه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه. إخوة في الله,
Anas bin Malik radhiyallahu an

Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya dan ditinggal pergi, keluarganya, teman-temannya pergi meninggalkannya, sampai dia mendengarkan terompah atau suara sepatu dan sandal orang-orang yang mengantarkannya. Di saat itu datanglah dua orang malaikat dan mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu mengatakan, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusannya. Maka dikatakan kepada orang mukmin ini, lihatlah tempat tinggalmu di neraka itu. Allah menggantikannya untukmu dengan tempat tinggalmu di surga. Jadi ditunjukkan, kata Nabi SAW, dia ditunjukkan dua-duanya. Itu neraka. Aslinya kamu di situ. Namun karena imanmu, kamu ditempatkan di sana, di surga. Adapun orang kafir dan munafik, dia mengatakan, saya tidak tahu. Saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dijawab oleh para malaikat, kamu tidak pernah tahu dan tidak mau belajar. Tidak pernah tahu dan tidak mau membaca, mempelajari. Maka dipukullah dia dengan gada di kepalanya dan membuat dia teriak dengan teriakan yang membuat semua yang di sekitarnya mendengar kecuali manusia dan jin. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Qatadah dengan beberapa riwayat yang serupa dengan ada tambahan, qala Qatadah wa dzukir lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an wa yamla'u 'alaihi khadran ila yaumi yub'atsun. Kata Qatadah, dan disebutkan kepada kami bahwa kuburnya dilapangkan 70 hasta bagi orang yang beriman, dan kuburnya dibuat hijau, dibuat rindang, dibuat teduh, sejuk sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwafillah, ditunjukkannya surga dan neraka kepada muslim dan kafir ini tadi, tujuannya adalah bagi si mukmin, bagi yang mukmin, agar semakin bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melihat adanya nikmat dan azab, dan dia ditempatkan di nikmat, akan membuat semakin bersyukurnya dia. Demikian pula bagi yang kafir atau munafik, dengan ditunjukkannya surga dan digantinya dengan neraka, supaya menambah penderitaan dan penyesalan dia. Karena nih, kamu punya kesempatan lo masuk surga, namun karena kekafiranmu, karena kemunafikanmu, kamu tidak mendapatkan jatahmu di surga ini, dan akhirnya kamu bertempat di neraka. Allahumma ba'idna minan nar wa min azabil qabr. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan hadis ini telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, laula an tadafanu lada'awtullaha an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'. Akhrajahu Muslim. Andai kata jika karena kalian saling memakamkan satu dengan yang lainnya, aku akan memohon kepada Allah agar kalian mendengar azabku sebagaimana yang aku dengar. Kemudian hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yu'allimuhum hadza ad-du'a kama yu'allimu surata min al-Qur'an." Nabi SAW mengajarkan doa ini seperti beliau mengajarkan satu surat dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan penting atau tidak penting doa ini? Sangat penting, seperti mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Artinya sesuatu yang tidak boleh luput dan lepas dari diri kita. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Akhrajahu Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ini doa yang biasa kita baca di tasyahud akhir sebelum salam, atau di tasyahud. Ya, karena Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi menyebutkan bahwa doa ini dibaca di tasyahud awal dan juga tasyahud akhir.

kubur yang mereka itu mengatakan bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah, maka Syekh Al-Albani bertanya kepada mereka, bagaimana dengan hadis ahad dalam urusan ibadah dan fiqih? Fiqih dan ibadah. Kata mereka ini, karena hampir semua ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, ya misalnya sholat saja, sebagian riwayatnya adalah riwayat-riwayat ahad, ya bukan mutawatir. Sebagian riwayatnya adalah riwayat-riwayat ahad, bukan mutawatir. Nah, kalau mereka mengatakan tidak dipakai dalam masalah dalam ibadah sholat, maka praktek sholat mereka akan kelihatan sangat aneh sekali dibandingkan dengan sholatnya kaum muslimin yang lainnya. Nah, bagaimana dengan urusan ibadah? Mereka mengatakan kalau urusan ibadah dipakai, tapi urusan akidah nggak dipakai hadis ahad. Terus Syekh Al-Albani nanya lagi, bagaimana jika suatu hadis di situ ada kombinasi antara ibadah dan akidah? Di situ ada unsur akidah, di situ ada unsur ibadah. Contohnya apa hadis ini atau hadis yang serupa dalam riwayat yang lainnya, jika kalian sampai kepada tasyahud akhir, maka ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis itu jika kalian sampai kepada

0: mendengar azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami dan beliau, ataukah ketika kita sedang diuji dengan suatu kerugian, itu adalah kerugian. Rugi itu adalah ketika nanti di akhirat kita diazab, wal'iyadzubillah. Beruntung itu adalah ketika kita pulang ke akhirat, kita mendapat tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahlan Ramadan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tabarakallahu fikum para pendengar umumullah. Demikian sebuah kajian di kesempatan malam hari ini sebagai penutup siaran kami bersama Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizullah. Pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Dan dengan demikian siaran kami untuk frekuensi 95.1 FM malam ini kami berada di ujung siaran, dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi, partisipasi dan kebersamaan Anda untuk membersamai kami untuk mendengarkan siaran dan mengambil faedah dari siaran yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan juga atas nama kerabat kerja yang telah bertugas dari pagi hingga malam hari ini, kami juga mengucapkan permohonan maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dan kebaikan-kebaikan dalam Islam, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima seluruh amal ibadah kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya kelak bersama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang beriman, dan kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari azab kubur dan azab api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. كم حضركن ذكر sebelum tidur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astagfirullahaladzim, mohon maaf aku kepadamu sayang. Aduh, afwan banget. Mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di pak, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, mana ibnu ammik, mana anak pamanu? Kata, kok enggak tidur di situ? Katanya Fatimah, ghadabani falam taqil indi. Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyar muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mau ustaz baik. Gitu. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan iman? Oh dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Eh mbak, majikanmu gimana itu? Waduh, kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain. Bisa. Tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar. Pada takut di rumahnya marah-marah. Terus jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13 ayat 14. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, nih laki-laki nih dengerin, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib,
meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia, mengatakan kau nggak boleh seharusnya, nggak, tinggalkan udah, maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas, Ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini nggak bakal balik, Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini, ambil kertas baru, ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah nggak bisa, memang udah dibuang. Itu yang namanya maghfirah, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat. Kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini, Ustaz, datang ya kurang lebih seminggu dua kali.

lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia, karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'ajud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'ajud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan. Kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak. Gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan 'ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi 'indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu 'alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha faithbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu enggak boleh dia menghubungi istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhu ma'il, rusuknya itu jatuh ke bawah dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya nggak apa-apa. Jadi suami itu kayak gitu, dia qawwam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar, sampai suatu saat keluar kata-kata nantilah, nanti kalau tahu matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan saya tidak mau menerima nafkah lahir
dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan bagaimana hukum pernikahan anak saya, apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah, langsung ke mahkamah, karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa, maka hati-hati cari menantu itu, hati-hati cari menantu, karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, Masya Allah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kala. Akhlaknya buruk dia. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi, keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar. Maka dicari tahu dulu. Dan kadang-kala mudah-mudahan bukan karena pacaran. Kadang-kala kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan Lailatul Zafaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi. Bismillah Ustaz, ana adalah seorang madu. Tepatnya istri ketiga dan kami semua tinggal 1 atap. Namun ana merasa asing di rumah suami ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati kalau yang lain, sedangkan mereka tidak menjaga perasaan ana. Ana rasa geram, tapi ana hanya diam. Dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah salah jika berada jika tidak menikah dengannya? Pasti tidak seperti ini andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di 1 atap dengan istri pertama. Tidak boleh, kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu, karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah ini lebih baik aku 1 atap 3 rumah, 1 atap 3 rumah, 1 atap 3 istri, enggak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Udahlah, dihadapin yang ada, ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah, dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir? Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu, tolong dilihat. Jangan sok suci seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa,
seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah?

Allah tidak memaafkan. Sudah, maafkan. Gak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, si suami ini pun pertama dia berbuat dosa menghina. Yang kedua, dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya. Terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah? Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu enggak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya.

Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang nggak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu. Ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu. Para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitulah. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan. Insya Allah dia hak kalah nanti. Ini, bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama, Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat gak bulan itu, kata dia. Kata si istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan. Gitu. Oh, insya Allah, gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh, bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yuk, depan nih. Nah, ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu enggak, dia, kata dia. Emangnya aku buta, apa bang? Allahu Akbar, ya. Ada perempuan-perempuan yang ini, yang enggak suka digombalin ini, berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus dodo lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya, kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah, tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami

dengan laki-laki. Oh, udah punya istri nih. Wa na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia. Itu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah. Minta. Ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, gak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz, ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang, gitu kan? Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah, bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang gak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya gak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya doakan kepada Allah, bantu Nabi, wala muntastajil, kalian udah kayak gitu masih dibilang maka tolong dakwah dan sabar, sabar. Suaminya ngomong gitu, doain, siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasraniyah sebagaimana ditetapkan oleh disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah, doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, ah udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar, saya ingin sekali bercerai, bagaimana pendapatnya? Sabar, jangan. Jangan.

0: kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar, doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus gak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi gak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati, dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, sofa. Sofa itu tidak dia tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang, kertas yang kayak gini udah buang. Mulai lembaran baru lagi, sebagaimana kita juga bisa berbuat salah. Suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam, dalam hadis kursi, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu. Semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ghfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin." Ya Allah, aku punya dosa lagi nih, aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, lakukan yang kau suka, karena hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Maka kita pun, supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi, selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, Ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami. Ana sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang Ana sayangkan, suami Ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati Ana sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama. Jika Ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini Ana tanyakan, bagaimana Ana harus bersikap karena Ana merasa kecewa terhadap suami Ana. Andai Ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, jemaah itu. Jadi ya suami, para suami, kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik ustaz, Ana manggil cantik kan boleh, ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah. Lewat rumahnya tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung brrrr. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah, ngomong sama aku cantik, sayang, aku terima. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya." Masa istri, gimana taat Ustaz? Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, "Dek, udah datang gasnya." Suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar, yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia taubat enggak nol. Bukan nol, tapi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali, itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga itu. Kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Ya, ini tidak bisa baca Ustadznya. Ustadz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Ya, kadang kala sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kala bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya ginilah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, "Bang, lewat jalan sana, Bang, kanan, Bang. Sepi." Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, "Kita lewat kanan, sepi." Si istri ngomong, "Lewat kiri, Bang, kanan macet." Ribut nih. Istri udahlah, taatlah, denger ama suaminya, "Kanan macet." Rasain, tadi aku udah bilang macet gitu kan. Jangan, ya udah, yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya gak jadi kajian. Ribut di mobil, udah biarin. Biarin, ada hal-hal istri yang harus nerima. Dan suami tahu, kalau istri bantah wajar. Istri Nabi aja kadangkala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi. Memang gak boleh, tapi kadangkala terjadi. Dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik.
1: Bismillah.

Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Pak adanya, susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syuf ini, gara-gara kebohongan dia. 16 tahun istrinya gak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Gak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih. Orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu. Mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu kana alaikum raqiba. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Gak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi, kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hada yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu Banyolan Syiah Imamiyah, yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah, ya, yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak. Akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan, ya, sehingga hanya sekian yang bisa saya kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah, firqah yang telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh mazhab, ya, dan bagaimana juga para ulama yang telah menulis kitab-kitab tentang firqah-firqah, baik Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, baik Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Fisal Fil Milal Wal Nihal Wal Ahwa, demikian juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan juga kitab Al-Milal Wa Nihal karya Asy-Syahristani. Semuanya sepakat bahwasanya Syiah termasuk firqah yang sesat, bahkan termasuk dari 4 sumber segala firqah di kaum muslimin. Para ulama menyebutkan 4 firqah sumber firqah sesat dalam kaum muslimin, ada 4, di antaranya Syiah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini 4 firqah yang dari firqah 4 firqah ini berkembang banyak firqah, di antaranya yang terus ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan firqah-firqah yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarij, ya. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahlu Sunnah. Permusuhan dalam segi akidah, bahkan dalam segi fisik, ya, tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya, sebelum saya membahas buku saya ini, saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok Syiah. Dan saya sedang berbicara tentang firqah Syiah Imamiyah, Syiah Al-Imamiyah. Saya tidak berbicara tentang Syiah Al-Ismailiyah ataupun Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Tetapi saya sedang berbicara tentang Syiah Al-Imamiyah yang sekarang berada di Iran dan Irak, yang tersebar di tanah air kita juga berasal dari sana, ya. Oleh karenanya, saya akan menyebutkan keistimewaan firqah Syiah ini. Di antara keistimewaan firqah Syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqah-firqah sesat, dan ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi, ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah yang lain. Semua firqah dengan berbagai macam kesesatannya, baik Khawarij, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, ataupun Jahmiyah, semuanya meyakini bahwasanya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Quran.
2: tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqa-firqa tersebut, baik Jahmiyah

perubahan terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, Syiah ini dia tidak hanya sesat dari sisi ketidakautentikan Al-Quran, ya. Dalam sisi autentiknya Al-Quran mereka sesat, dan ini spesialnya mereka. Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran tidak mungkin ditafsirkan dengan baik kecuali para imam-imam mereka, oleh para imam mereka. Oleh karenanya, dalam kitab Al-Kahfi Lil-Kulaini, salah satu kitab sahih yang paling sahih di sisi mereka, disebutkan, barang siapa yang menyangka Al-Quran terkumpulkan kepada selain imam, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa. Oleh karenanya, Quran yang lengkap, ya, yang lengkap hanya pada ada pada para imam. Jadi, akidah orang-orang Syiah tentang Al-Quran, pertama, Al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa? Perubahan. Atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Quran yang ada pada kita sudah tidak otentik, juga kurang. Tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada, siapa yang mengatakan Al-Quran kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dari perkataan para imam. Tidak ada yang paham Al-Quran kecuali imam-imam mereka. Ini, ya, ini yang pertama, istimewanya akidah Syiah tentang Al-Quran. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Quran hilang. Di antara mukjizat Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Quran juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Quran. Karenanya tatkala Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibn Hazm menyebutkan, membuktikan bahwasannya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan, maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum laisu bi muslimin. Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik, maka bukan orang Islam. Kalau Al-Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontradiktif. Kelaziman dari meyakini Al-Qur'an itu tidak otentik lagi, sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan, berarti Al-Qur'an akan kita dapati banyak kontradiktif. Hilanglah mukjizat Al-Qur'an. Kemudian juga, kalau Al-Quran itu ternyata sudah berubah, maka orang bisa meniru, membuat tulisan tiruan seperti Al-Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'aduhum li ba'adin zahira. Katakanlah, jika seluruh manusia dan jin bersatu padu, berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Kemudian yang lebih menyedihkan, yang lebih parah, tatkala orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan, cuma kurang kebanyakannya, tidak ada yang tersebar di antara kita, maka kita tanya sama mereka, mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah, ini tidak berubah? Kita ingin tahu mana barometer anda, wahai orang-orang Syiah, mana barometer antum, agar kita ahlu sunnah mengetahui ini ayat masih otentik, ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan. Ternyata mereka tidak punya barometer. Kalau tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat, kalau begitu kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu, melazimkan kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat. Kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Qur'an, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan mungkin ayat itu sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum, ini berbahaya. Akidah yang sangat berbahaya melazimkan Al-Quran tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya enggak beres.
Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa

hukmu ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian berselisih tentang suatu maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al-Qur'annya enggak beres, kurang, percuma ayat ini, buang saja ayat ini. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, inilah di antara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah-firqah sesat, seluruhnya, Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Khawarij atau Murji'ah, semuanya tahu yang namanya hadis adalah sabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'sum. Nabi satu-satunya yang ma'sum. Tidak ada yang ma'sum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufaddalah, dari tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya generasi tabi'in, dan setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Malik, dia termasuk tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang-orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya, Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi, karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian karangan At-Tusi, Tahdzibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan At-Tusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab Man La Yahdurhul Faqih, karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis, ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka, kitab Biharul Anwar. Ini di antara 8 kitab yang merupakan kitab, jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar, dia ada Wasailu Syiah, kemudian ada Mustadrakul Wasail karangan Tabarsi, Wasailu Syiah karangan Al-Amili, kemudian kitab Al-Wafi karangan Al-Kashani, dan yang terakhir namanya Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, punya kitab judulnya Biharul Anwar, yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam. Hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Dan kelaziman dari orang yang ma'sum, kalau ada kita ada si fulan ma'sum, apa maksudnya ma'sum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya, semuanya benar. Kalau semuanya benar, berarti dalil, ya itu tidak. Kalau dia tidak mungkin salah, berarti setiap pernyataannya merupakan dalil, hujah, sebagaimana hadis Nabi, sebagaimana Al-Quran, tidak mungkin salah. Dan setiap perbuatannya juga merupakan hujah dan tidak mungkin salah. Oleh karenanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita lihat dari sisi ini, ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12, maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi mereka. Sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka. Kalau kita tahu ternyata Al-Qur'an kita tidak sama dengan mereka, artinya keyakinan terhadap Al-Qur'an. Kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka, kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, Imam Fulan, berkata Imam Husain alaihi salam, karena seperti Nabi alaihi salam, alaihi salam, berkata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, berkata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua.
Ini hadis menurut mereka, dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran, mengkhususkan hadis-hadis Nabi SAW. Dari sini kita sudah terbayangkan agama Syiah agama tersendiri. Enggak nyambung dengan agama Islam. Enggak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat perdebatan saya dengan seorang Syiah di Arab Saudi. Waktu saya bilang, coba lihat waktu Rasulullah SAW sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam, kata saya. Kata dia, itu kan dalam hadis-hadis, dalam kita Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan, oh ya sudah, gak nyambung kalau gitu. Saya bilang, ya sudah kalau gitu, gak nyambung. Jelas dia dusta juga, dia dusta. Kemudian juga, Yuhani filah azani Allah wa'ayakum. Ini, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? Orang-orang Syiah. Perkara berikutnya, di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqah-firqah sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik bahkan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain, yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang Khawarij, meskipun mereka mengkafirkan para sahabat, hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita, tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak beres kalau begitu. Agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya, yaitu siapa? Para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat, apalagi hadis-hadis Nabi terlalu banyak menguji para sahabat. Sementara akidah orang-orang Syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka Syiah Imamiyah 12 imam berdiri kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah Syiah dibangun di atas akidah wilayah, Imamiyah. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka, kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas, syahadatain. Kemudian apa? Hafal tidak ini rukun Islam? Syahadatain yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. Jangan-jangan terkena syubhat orang Syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. Adapun rukun Islam orang Syiah, lihat. Syahadat dihilangkan, diganti dengan wilayah, dengan imamah. Salat ada, puasa ada, zakat ada, haji ada, namun satunya apa? Wilayah, beriman kepada imam mereka. Beriman kepada imam mereka. Dan mereka menyebutkan dalam buku-buku mereka, bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini. Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat. Tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, maka ini rukun Islam yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan dalam tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya, akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam dan imamnya harus 12. Nanti akan kita jelaskan juga. 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir, tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi SAW memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat ngangkat siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada, karena membangkang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan Ali dan mengangkat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Kalau seandainya, saya ingatkan, kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah benar, benar Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, maka buyarlah, hancurlah agama Imamiyah. Karena agama Imamiyah dimusuhi siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya Abu Bakar harus tidak sah, harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama Imamiyah mereka berdiri kecuali para sahabat harus murtad, harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Amr bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dzar Al-Ghifari tidak setuju. Katanya Miqdad tidak setuju. Katanya Salman Al-Farisi, ini empat orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena yang antum dapati buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para sahabat. Ini diantara spesialnya akidah Syiah tidak dimiliki oleh firqa-firqa yang lain. Bahwasanya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Diantara spesialnya akidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Yang buka, yang sudah beli buku saya ya, silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang Aqidatul Bada. Aqidatul Bada artinya dalam bahasa Arab nampak bagi Allah. Akhirnya Allah berubah pikiran. Dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang Syiah tatkala imam mereka salah meramal. Jadi terkadang imam mereka ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Imam mereka adalah ulama ahlu sunnah. Apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai, karena sanad-sanadnya orang Syiah harus sangat dipertanyakan. Di antaranya mereka sebutkan, terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian. Ternyata tidak terjadi. Ini kan bikin malu imam, padahal imam mereka harus tidak boleh salah. Dan imam mereka mengetahui masa depan. Ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini. Akhirnya imamnya bilang, sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran. Jadi imamnya supaya selamat, Allah jadi korban, Allah yang berubah pikiran. Faham atau tidak? Ini akidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah. Dan mereka mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhir Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. "Fi bid'i sinin." Yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini kalau yang kita yakini, jadi telah terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Ahlul Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, "Wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun." Nanti mereka akan menang. Romawi akan memenangkan, mengalahkan Persia. Fi berapa tahun? Dan benar Al-Quran, ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat. Allah menyebutkan akan Romawi akan memenangkan Persia, dan benar akan memenangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang Syiah enggak. Wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun, artinya kaum mukminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi, ternyata Persia tidak jatuh kecuali di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Padahal dalam ayat Allah mengatakan fi bid'i sinin, beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari 9. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa? Setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah Syiah kalau enggak paham antum? Paham atau tidak pendalilan orang Syiah? Allah mengatakan. Ternyata tidak paham ya. Saya ulang.
Allah mengatakan, "Ghulibatir Rum fi adinal ardi wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibun."

Bibit di sini. Negeri Rum kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah, suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun-turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlus Sunnah, tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. Mimba adigolabim saya kelibun bahwasanya orang-orang Muslimin, kaum Muslimin akan mengalahkan Persia fi bit'isin dalam beberapa tahun. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum mukminin mengalahkan Persia. Ini tafsiran orang Syiah. Allah mengatakan dalam beberapa tahun. Ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum Muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini. Berarti Allah keliru. Allah ngomongnya beberapa tahun, kenyataan yang terjadi belasan tahun. Berarti apa? Allah berubah pikiran. Kalau enggak kita, Allah ngaco kalau begitu. Inilah pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran, apa namanya, Allah berubah pikiran. Dan ini tidak benar. Bagaimana Allah berubah pikiran? Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan, makanya berubah pikiran. Sehingga, oh keliru saya. Seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun, bukan beberapa tahun. Dan ini berarti mendustakan Al-Quran. Ini bahaya akidah seperti ini, mencela Al-Quran. Seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat, malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidah akidatul bada, Allah berubah pikiran. Kemudian Al-Majlisi juga menyebutkan dalil tentang akidah ini. Kata mereka, ada nasikh dan mansukh. Bukankah dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin? Ya, Allah sebutkan bahwasanya Allah bisa merubah menasakh Al-Quran. Hukumnya gini dirubah, hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja bisa berubah, berarti pikiran juga bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar, salah. Tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansukh dengan masalah akhbar. Kalau masalah hukum bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram, kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, kata sebagian ulama, karena para sahabat baru masuk Islam, dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Al-ana fazuruha, sekarang ziarahilah. Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah. Tetapi kalau dalam masalah khabar tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Allah mengatakan dulu Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun, salah ternyata 100 tahun. Ini enggak mungkin seperti ini. Dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum. Oleh karena saya katakan bahwasanya di antara spesialnya akidah orang Syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran. Dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Kalau tidak percaya, antum bisa buka dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Di Injil itu kalau antum buka Injil ada dua, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian apa? Baru. Perjanjian Baru itu Injil, Perjanjian Lama adalah Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dalam kitab Kejadian, Kejadian nomor 6 ayat 5 sampai 8. Apa kata dalam kitab tersebut Taurat? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata serta burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. Udah, saya bunuh aja mereka semua. Nah, ini Tuhan kok menyesal, aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya, ya, satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqah yang sesat dalam Islam. Di awal buku ini saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan dalam kitab
Adabu Syafi'i li Ibn Abi Hatim, dan juga dalam kitab Manaqibu Syafi'i karangan Al-Baihaqi, dan juga dalam kitab Hilyah Al-Awliya, dan juga dalam Siyar A'lam Nubala, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan, lam aro ahadan min ahlil ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan dari pengikut hawa nafsu yang paling pendusta seperti orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i, aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu. Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah ahlul bid'ah, mendebat ahlul bid'ah. Sehingga dia, setelah dia teliti, ternyata yang paling parah siapa? Syiah, paling pendusta orang-orang Syiah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi, dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, "Sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidhata 'abahum ashadd al-'aib." Aku mendengar Imam Syafi'i kalau sudah mencela, menyebut Rafidhah Syiah, maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya. Fayaqul syarru isabah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan Rafidhah adalah kelompok yang terburuk, firqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau, yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Beliau berkata, "Walihada kanatir Rafidhah min ajhalin nas wa adallihim." Oleh karenanya orang-orang Rafidhah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. "Kama anna an-nasara min ajhalin nas," sebagaimana orang-orang Nasrani orang-orang yang paling bodoh. Dan ini benar. Orang Nasrani akidah mereka dibangun di atas ya hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, tiga Tuhan sama dengan satu, satu sama dengan tiga, ini tidak masuk akal. Dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karenanya para ulama seperti Ibnul Qayyim menyebutkan, kalau Anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada dua anak, antum tanya, bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul lima pendapat. Bukan cuma empat pendapat, tapi berapa? Lima pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa. Ya. Bahwasanya Isa diutus, disalib sehingga seluruh dosa-dosa apa namanya ditebus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh karena orang-orang Nasrani pede-pede saja kalau bermaksiat, ya. Kalau ke gereja menampakkan aurat juga enggak jadi masalah. Pahanya terbuka, semuanya terbuka. Kenapa? Dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Ini tidak masuk akal. Tetapi mereka beriman. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan, demikian juga orang-orang Rafidhah di atas kebodohan. Kemudian Ibn Taymiyyah mengatakan, "Wa Rafidhah min akhbathin nas." Rafidhah merupakan orang yang terburuk. "Kama annal yahuda min akhbathin nas." Sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. "Fa fihim naw'un min dhalalin nasara wa naw'un min khubthil yahud." Maka pada orang-orang Rafidhah, ada orang Syiah, ada sebagian kejelekan Yahudi, kesesatan orang-orang Nasrani, dan keburukan orang-orang Yahudi. Ini terkumpul pada orang-orang Rafidhah. Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi, sudah kita lihat bagaimana pembasmian, ya, pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah. Baik di Irak maupun di Iran, dan terus berlanjut. Apalagi sekarang di Suriah. Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka, sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana kebodohan orang Nasrani, maka inilah yang kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana ya banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kumpulkan 33 banyolan ya orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya, tapi saya akan memilih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis. Ya. Dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita sahih Al-Bukhari. Mereka ada kitab Al-Kafi. Dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, kalau tidak salah dia di abad keempat ulama hadis ini, dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih.
sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa, yang sahih. Dan dia mengatakan, saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebutkan dalam riwayat, kitab Al-Kahfi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Syiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar, ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdab. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab Al-Kahfi yang dikarang oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujjah, cukup bagi Syiah. Berarti kitab Al-Kahfi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan sahih Bukhari hujjah. Namun sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kahfi atau sahih Bukhari? Al-Kahfi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya, silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut yang dijadikan, dikatakan hujjah, dikatakan hadis-hadisnya sahih. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang Syiah, antum katakan, apa sih definisi hadis sahih? Kalau definisi hadis sahih menurut Ahlus Sunnah jelas, dari periwayatan yang orang-orang thiqah, terpercaya, dhabit, ya, kemudian bersambung sanadnya sampai ke Nabi SAW dan selamat dari syudzuz dan illah, ya. Kalau kita berbicara tentang para perawi, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis Syiah ini buku-bukunya kacau. Ya. Kita buku-buku Ahlu Sunnah seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ashabu Sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain, Sunan Ustaz Imam Ahmad, semuanya diriwayatkan dengan sanad. Anfulan, anfulan, anfulan, anfulan. Paham? Kita tidak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini. Bagaimana kesikohannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya. Bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. Karena ada orang yang jujur luar biasa tapi hafalannya kacau. Iya, orangnya jujur tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya enggak beres. Ini tidak bisa jadi perawi hadis. Perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? Hafalannya kuat. Oleh karenanya, yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita, bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali, tidak sholat, kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan tanah, tertutup tanah, akhirnya menjadi wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanadnya. Mana sanadnya cerita itu? An Paimin, An Paijo, An siapa namanya? Juminem dan macam-macamnya. Saya bilang sekarang mana biografi Paijo dan Paimin, mana biografinya? Semuanya majhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanadnya, dan saya rasa tidak ada sanadnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis, bahwasanya harus ada perawi-perawinya dan ada biografi perawi-perawinya. Dan ulama Ahlus Sunnah, buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawi yang thiqah seperti Kitabul Thiqat li Ibnu Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawi-perawi yang lemah. Du'afa lil-Uqayli, du'afa li fulan, banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif. Dan ini banyak, buku-buku banyak tentang biografi para ulama. Ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana. Si fulan begini-begini, kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan diterima. Setelah lupa ingatan tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku, ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran, setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujjah. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami diriwayatkan oleh Ahlul Bait, kita bilang mana sanadnya? Mereka akan sebut sanadnya fulan, dan tidak semua, sedikit yang sebut sanadnya. Fulan an fulan an fulan an fulan. Harus periksa sanadnya, sanad terputus atau tidak. Pertama dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit.
Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalun Najasyi dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi, buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Al-Usul tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan rawi sahabatnya imam, ya. Kalau kita sahabat Nabi, mereka apa sahabat? Imam. Seperti Zurarah, sering diriwayatkan dalam Zurarah dari Ja'far As-Sadiq. Demikian juga Jabir Al-Ju'fi, misalnya Al-Ju'fi juga meriwayatkan dari imam. Ternyata dalam kitab misalnya Rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin, pendusta. Perawi-perawi ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa? Pendusta. Dikatakan pendusta, sekarang dijadikan hujah oleh mereka. Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu sanadnya terputus atau tidak. Kalau Ahlussunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Oh, tidak mungkin. Berarti sanadnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensahihan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis, tentang bagaimana adanya tajlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam sejarah orang Syiah, enggak ada ilmu seperti ini, enggak ada. Dan mereka tidak mungkin mempraktekkan dalam sanad-sanad mereka. Terakhir saya katakan, taruhlah semua rawinya benar. Taruhlah rawinya semuanya sahih thiqah dan taruhlah rawinya semuanya bersambung. Tidak ada terputus. Kita pun tidak bisa mensahihkan hadis mereka. Kenapa? Karena di antara akidah orang Syiah bertaqiyah. Bohong demi kebenaran katanya. Berdusta demi membela apa? Agama. Sekarang kita tanya sama orang Syiah, ini hadis kamu, taruhlah perawinya 4 dari imam, perawinya berapa? 4. Dari mana kamu tahu bahwasanya 4-4 orang ini sedang tidak bertaqiyah? Mana barometer kamu untuk mengetahui 4 orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertaqiyah? Bukankah sangat mungkin sekali di antara 4 orang ini akan bertaqiyah tatkala meriwayatkan hadis, mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh karenanya setiap hadis dalam yang diriwayatkan orang Syiah mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta dan dusta merupakan agama mereka. Oleh karena tidak mungkin kita mensahihkan hadis satu hadis pun dari orang-orang Syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertaqiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertaqiyah atau tidak, tidak ada. Oleh karena orang Syiah kalau mensahihkan hadis atau mensahihkan hadis pakai perasaan aja. Ini kayaknya sahih, ini kayaknya enggak. Sekarang ikhwani fillah sanallahu alaikum, kita lanjutkan dalam kitab Al-Kafil Kulaini yang katanya, konon katanya hadisnya paling sahih. Ya. Diriwayatkan disebutkan anna awwala syai'in min ad-dawab tufiya Ufair. Hewan yang pertama kali meninggal dunia kata Ali alaihi salam, kata mereka Amirul Mukminin Ali alaihi salam, hewan yang pertama kali meninggal dunia namanya Ufair, himarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, faqata khitamahu, maka hewan ini, Ufair ini apa, dia gelisah sedih tatkala Rasulullah SAW meninggal, maka dia pun putuskan apa, tali kekangnya. Tsumma marra yarkudu hatta ata bi'ri Bani Khutmah bi Quba. Kemudian dia mungkin sedih, saking sedihnya dia pun pergi ke sumurnya Bani Khutmah, farama nafsahu fiha fakanat qabruhu. Kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ini himarnya siapa? Nabi, namanya Ufair katanya. Karena cintanya kepada Nabi, tatkala Nabi meninggal dia sedih, dia bunuh diri. Himar ini ternyata yang bunuh diri ini sangat pintar. Dan diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin berkata, "Inna dzalikal himar," sungguhnya himar yang bunuh diri tadi, keledai yang bunuh diri tadi Ufair, "kallama Rasulullah," dia pernah berbicara dengan Nabi. Himar ini berkata, ya, "Inna abi haddatsani," sungguhnya ayahku menyampaikan kepadaku. Ini seperti hadis. Hadis kan, "Qad haddatsani fulan an fulan, haddatsani abi, haddatsani jaddi." Telah mengabarkan kepadaku ayahku, ayahku telah dikabarkan oleh kakeknya, kakeknya dikabarkan oleh kakek-kakeknya. Ini seperti hadis Nabi. Ternyata himar ini juga mengatakan demikian. Dia mengatakan, "Haddatsani abi," ayahku telah menyampaikan kepadaku, "an abihi," dari ayahnya, "an jaddihi," dari kakeknya, "an abihi," kakeknya dari bapaknya lagi, "annahu kana ma'anuh fi safinah," bahwasanya kakeknya tadi bersama Nabi Nuh di perahu. Faqama ilaihi Nuh, ini di antara himar yang selamat, ya. Tatkala banjir apa, Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdiri menuju himar tersebut, famahsa ala kiflihi thumma qala yakhruju min sulbi hadzal himar himarun yarkabuhu sayyidun nabiyyin wa khatamuhum. Maka Nuh pun mengusap bokong dari himar tersebut, kemudian Hur mengatakan, Nabi Nuh mengatakan alaihi salam, akan keluar dari himar ini seekor himar yang akan ditunggangi oleh pemimpin para nabi.
Kemudian himar ini berkata, "Falhamdulillahilladzi ja'alani dzalikal himar." Alhamdulillah Allah menjadikan saya himar tersebut. Di sini ikhwan, yang lucunya di mana? Ya, yang pertama lucu juga himar mengatakan fulan an fulan an fulan. Padahal kita tahu ya ikhwan, periwayatan hadis haddatsani fulan an fulan itu tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak ada di zaman sahabat karena enggak perlu pakai haddatsani fulan, mereka tidak perlu sanad karena semuanya tsikah terpercaya. Kapan mulai muncul riwayat an fulan tatkala mulai timbul kedustaan? Itu di zaman tabi'in, baru ada masalah an fulan an fulan. Di zaman Nabi tidak ada istilah apa? Fulan an fulan an fulan. Makanya kita katakan berarti yang pertama kali membuat sunnah fulan an fulan an fulan siapa? Himar. Berarti ahli hadis semuanya nyontoin siapa? Himar ini. Kemudian antum perhatikan di sini, himar ini dia menyebutkan sanadnya, kata dia an abihi dari bapakku. An jaddihi bapakku dari kakeknya. An abihi kakeknya dari, jadi bapakku menyampaikan dari bapaknya. Bapaknya ini menyampaikan dari kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Berarti lima generasi. Ini himar-himarnya Nabi. Dia bilang dari siapa? Dari bapakku. Bapakku dari mana? Dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Kakeknya. Berarti yang keempat kan? Bapaknya lewat ke kakeknya. Kakeknya dari bapaknya. Berarti lima generasi. Sekarang antum lihat. Antara zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun? Sementara himar itu biasanya 30 tahun meninggal dunia. Kalau lagi panjang umur 50 tahun. Nah, kalau kita bagi 50 tahun bagi 5 cuma 250 tahun. Berarti sanadnya palsu ini. Ini di mana? Ini diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih. Kitab apa? Al-Kahfi. Ini enggak masuk akal. Menunjukkan ini saya katakan orang Syiah mereka pendusta dan mereka suka melakukan dusta. Terkadang bodoh dalam berdusta. Contohnya bodoh dalam berdusta ini hadis ini. Harusnya kan dia bilang an abi panjang sekali harusnya supaya bisa kira-kira berapa ribu tahun. Ini baru lima generasi sudah dari sampai Nabi Nuh. Enggak beda seperti ini. Berarti masing-masing umurnya mungkin berapa ribu 500 tahun masing-masing apa? Himar. Dan ini menunjukkan cerdasnya himar ini. Canggih atau tidak dia bisa bedakan ini bapak saya, ini kakek saya. Himar enggak bisa bedakan, ibunya pun dikira pacarnya. Ini himar ini apa? Canggih. Dia bisa tahu mana bapaknya, mana apa? Kakeknya. Tapi saking pintarnya dia, dia mati bunuh diri. Harusnya dia pernah dengar Nabi menyatakan bunuh diri hukumnya haram. Dia kan sering ditunggangi Nabi. Kenapa dia lupa tatkala itu? Berarti himarnya tidak fiqoh. Pelaku maksiat himarnya. Ini diantara kekonyolan dalam apa? Buku-buku Syiah. Oleh karenanya, sebagian ulama Syiah mengatakan hadis ini hadis yang lemah. Kenapa tidak ada sanadnya katanya? Ada khilaf. Di bagian mereka mengatakan sahih. Bahkan ini mukjizat. Mukjizatnya apa? Amirul Mukminin. Mukjizatnya Ali bin Abi Thalib. Mukjizat himar. Sehingga khilaf di antara mereka. Namun kita katakan, toh kitab Al-Kahfi telah dibaca oleh siapa? Imam Mahdi. Dan telah direkomendasi oleh Imam Mahdi. Yang kedua, halaman 23. Saya beri judul, kemaluan buntung atau terpotong. Ikhwani fil azani Allah yakum. Di antara hal yang menyebabkan Syiah ini laris di kalangan masyarakat, karena Syiah ini menawarkan sesuatu yang spesial. Di antaranya menawarkan syahwat. Makanya sangat laris di masyarakat yang sering dengar laporan bagaimana mahasiswi terjebak dengan Syiah ini. Kenapa ditawarkan nikah mut'ah? Nikah mut'ah. Dan ini menyenangkan. Sudah nikah mut'ah, kawin kontrak, dapat pahala lagi. Bahkan menyebabkan masuk surga. Oleh karenanya mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka bahwasanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mut'ah sekali maka seperti kedudukannya siapa? Mungkin Hussein. Yang dua kali seperti siapa? Hasan. Yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Yang mut'ah empat kali maka menyamai Nabi di surga. Luar biasa. Siapa yang tidak ngiler dengan seperti ini? Luar biasa. Dan mut'ah ini kalau kita baca buku-buku mereka dan saya nukil dari buku mereka, luar biasa mut'ah ini. Benar-benar pengumbaran syahwat. Disebutkan oleh mereka, antum lihat dalam pada halaman 25, mut'ah itu di akhir dari halaman 25, bolehnya mut'ah dengan wanita yang sudah menikah dengan syarat tidak perlu bertanya apa dia sudah menikah atau belum. Dan ini kejadian yang parah yang pernah terjadi oleh seorang ulama besar dari orang-orang Syiah dari Irak. Jadi dia tatkala bermut'ah dia shooting dengan kamera dia, dengan apa? HP dia.
Ternyata HP-nya hilang. HP-nya hilang. Ketemukan oleh salah seorang. Dilihat dalam HP tersebut, ternyata imam ini sedang bermuta dengan istri temannya. Maka dia pun marah tatkala itu. Ya, karena memang dalam Syiah boleh bermuta dengan wanita istri orang lain dengan syarat enggak usah tanya-tanya. Lihat riwayatnya di sini. Halaman 26. Ya. Qultu li Abi Abdullah alaihi salam, dari Aban bin Taglib, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Inni akunu fi ba'd turuqat, aku suatu saat berada di sebagian jalan-jalan. Fa aral mar'atal hasna, saya melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wala amanu an takuna dhata ba'lin, namun saya khawatir dia punya au minal awahir, atau saya khawatir dia termasuk pezina. Apa kata jawaban imamnya Ja'far As-Sadiq alaihi salam? Laisa hadha alaik, ini bukan urusanmu. Enggak usah tanya-tanya. Sudah jalan aja enggak usah tanya-tanya. Innama alaika an tusaddiqa bin nafsiha, kau benarkan saja apa omongan dia. Kalau dia menyerahkan dirinya sudah, enggak usah tanya-tanya. Dalam riwayat yang lain At-Tusi, ya. Ini tadi dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi Lul-Kulaini, kitab sahih tadi. Dalam riwayat yang lain At-Tusi membawakan beberapa riwayat, di antaranya Ali bin Yaqtin berkata, "Qultu li Abil Hasan alaihi salam," aku bertanya kepada Abil Hasan alaihi salam, "Nisa'u ahli Madinah," para wanita penduduk kota Madinah, "qala fawasiq," wanita-wanita fasik, "qultu afa atazawwaju minhunna," bolehkah aku menikahi mereka? "Qala na'am," itu nikah mut'ah. Kata dia, "wa mata arada ar-rajulu tazwijal mut'ah falaysa alaihi taftish," kapan saja seorang lelaki ingin menikah mut'ah maka tidak usah ngecek-ngecek. Enggak usah cek-cek, pokoknya jalan aja. Kecuali saya punya suami, itu kalau gitu mundur. Kalau selama dia diam enggak ngomong-ngomong, jalan aja terus. Lihat, bahkan yang tanya-tanya ditegur. Dalam riwayat yang lain dari Abu Abdullah alaihi salam, kata Muhammad bin Rashid, "Qultu inni tazawwajtu imra'atan mut'atan," aku menikahi seorang wanita dengan nikah mut'ah. "Fawaqa'a fi nafsi anna laha zawjan," tiba-tiba dalam hatiku terbetik dia punya suami. Lagi sedang mut'ah ini, jangan-jangan ini wanita punya suami. "Fafatashtu an dhalik fawajadtu laha zawjan," kemudian saya cek ternyata dia punya suami. Sudah terlanjur saya mut'ahi. Apa kata imamnya? "Walima fatashta," kenapa kau cek-cek? Salah sendiri kamu. Jadi dalam riwayat yang lain, "Walima sa'alaha," kenapa kau tanya dia punya suami atau tidak? Ini bukan kewajibanmu. Tidak usah tanya. Subhanallah, ini perkara yang parah. Boleh mut'ah dengan wanita siapa saja, istri orang lain, selama kita tidak tahu dia punya apa? Suami. Dan tidak boleh cari tahu. Pokoknya kapan kenalan, ajak mut'ah. Dia mau, anggap saja dia tidak punya suami. Urusan dia punya suami atau tidak, enggak, bukan urusan. Bahkan kalau nanya-nanya, berarti bodoh. Enggak usah nanya-nanya. Sudah jalan aja. Ini bukankah ini berarti pengumbaran syahwat? Istri orang diembat. Ya akhi, bagaimana kalau kita tahu ternyata teman kita mut'ah istri kita? Kita bunuh mungkin teman kita itu. Tapi ternyata teman kita dan istri kita ternyata waliyadzubillah kerjasama diam-diam. Dia tidak pernah cek-cek, tidak usah tanya. Mungkin sudah tahu pun nekat saja. Yang penting tidak pernah nanya kamu punya suami atau tidak. Kemudian juga diantara yang membuktikan bahwasanya nikah mut'ah merupakan pengumbaran syahwat. Seperti halaman 29, bolehnya mut'ah dengan wanita pezina. Dengan syarat tidak pernah melihat wanita tersebut sedang berzina. Jadi ada riwayat sini. Syekh Al-Mufid dalam risalah Al-Mut'ah, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hurais, dia berkata, "Sa'altu Abu Abdullah," aku bertanya kepada Abu Abdullah alaihi salam, yaitu Ja'far As-Sadiq, "fil mar'ati yuzna 'alaiha," tentang seorang wanita yang dizinahi, Ayutamattu biha, apakah boleh dimut'ahi wanita ini yang dizinai oleh orang lain? Apa jawaban sang imam? Qala ara'aita dhalik, apakah kau lihat dia berzina? Qultulah, aku tidak pernah lihat dia berzina. Cuma orang tahu dia ini apa? Pezina. Walakinnaha turma bihi, akan tapi orang-orang menuduh dia sebagai apa? Pezina. Orang ini masyhur wanita pezina. Tapi pertanyaan imam, kau sudah pernah lihat dia berzina? Jawabannya belum. Qala na'am, kalau belum pernah lihat, kau belum pernah lihat dia berzina, silakan bermut'ah dengannya. Ini dalil melazimkan kita boleh bermut'ah dengan wanita, seluruh wanita pezina. Karena kita enggak pernah lihat wanita sedang itu berzina. Ya, kalau kita ketemu seorang waliyadzubillah bertemu dengan wanita pezina di hadapan bar, ya dia tidak sedang lihat dia berzina. Ya, selama belum pernah lihat dia berzina, boleh mut'ah sama dia. Melazimkan boleh mut'ah dengan seluruh apa? Pezina. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karena diceritakan ada seorang tatkala di
puncaknya. Ada yang datang kemudian seorang Syiah ingin ya bermu'tah dengan seorang wanita. Maka sebelum dia bermu'tah, dia jelaskan. Kata dia, wahai ukhti, ini sebenarnya tidak apa-apa pernikahan kita ini. Karena ada dalilnya gini. Dia ingin menjelaskan mu'tah itu apa? Tidak. Tidak apa-apa. Tapi wanita tadi, dia bilang kesuen mas. Langsung aja mas, kesuen. Ngapain dijelas-jelasin? Sudah ujungnya sama-sama. Enggak perlu dijelasin. Artinya saya tidak butuh penjelasan. Kamu ingin menjelaskan ini halal atau enggak? Saya enggak butuh penjelasan. Ayo aja langsung. Kenapa bedanya dengan boleh kalau boleh bermuta dengan wanita berzina? Kemudian yang lebih canggih lagi. Halaman 28 saya sebutkan. Bolehnya muta dengan sekali berhubungan saja atau dua kali. Ulama Syiah, saya baca buku-buku mereka tentang masalah muta. Tatkala ditanya, bolehkah seorang nikah muta satu jam, dua jam? Jawabannya enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena muta kan akad. Kalau satu jam, dua jam tidak jelas. Akadnya ada jahalah. Tidak jelas. Satu jam berapa kali berhubungan tidak jelas. Dua jam berapa kali berhubungan harus jelas kalau akadnya. Dan satu jam, dua jam menurut jam siapa? Ya. Ada jam karet, ada jam enggak ngaret. Repot. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh seorang nikah muta satu jam, dua jam. Tapi kalau sekali keluar, sekali ejakulasi atau dua kali ejakulasi boleh. Karena jelas. Karena apa? Kacau. Kalau sekali ejakulasi boleh atau dua kali ejakulasi boleh. Kalau sudah kita, misalnya seorang melakukan nikah mut'ah, saya nikah tua sama anti dengan dua kali ejakulasi. Kalau sudah dua kali ejakulasi, maka otomatis cerai. Perhatikan di sini. Dalam riwayat, dan ini dalam kitab Al-Furu' Al-Kahfi, dalam kitab Al-Kahfi, kitab sahih mereka. Kam adnal mut'ah, hal yajuzu an yatamatta ar-rajulu bisyartin marratin wahidah? Apakah seorang boleh bermuta dengan wanita dengan sekali? Boleh. Dalam riwayat yang lain, sa'altu Abu Abdullah, aku bertanya kepada Ja'far as-Sadiq alaihi salam, imam mereka seluruh perkataannya hadis. Anir rajul yatazawwajul mar'ata ala ardin wahid. Seorang laki menikahi seorang wanita dengan sekali tegang kemaluannya, sekali ejakulasi. Faqala la ba's. Enggak apa-apa jawabannya. Namun lihat jawaban peringatan dari sang imam. Boleh kamu muta dengan sekali keluar ejakulasi. Namun ingat kata imam, walakin idza faraga falyuhawwil wajhahu wala yanzur. Tapi kalau dia sudah selesai muta sekali keluar, maka segera begitu keluar langsung balik muka, enggak boleh ngelihat wanita lagi. Kenapa? Karena statusnya langsung cerai dan sudah wanita ajnabiyah. Lucu atau tidak? Jadi baru langsung haram sekarang. Fikih kacau ini seperti ini. Jadi otomatis kalau sudah cerai kan berarti apa? Ajnabiyah, ketolak bain. Jadi begitu keluar harus segera dicabut ke tutup mata. Haram, kamu segera pakai baju, haram, saya enggak boleh lihat lagi gitu. Ini kacau seperti ini. Ini menunjukkan buta ini benar-benar pemuasan seksual. Boleh dengan wanita berzina, boleh dengan istri lain, boleh dengan istri orang lain, boleh sekali dua kali. Makanya laris agama Syiah. Laris. Inilah yang membuat ya, boleh juga menikah gadis perawan tanpa izin ayahnya, tanpa wali, boleh. Dan saya sebutkan dalilnya. Dan yang lebih membuat orang-orang tertarik dengan masalah mut'ah, tadi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Kata disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bermut'ah sekali seperti derajatnya Husain, yang dua kali seperti Hasan, yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan barang siapa yang mut'ah empat kali, fadarajatu kadarajati, maka derajatnya seperti derajatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi dan Ahlul Bait. Subhanallah, bagaimana Hasan dan Husain mendapatkan derajat yang tinggi, syababu ahlil jannah, mereka berdua adalah penghulu, pemimpin para pemuda di surga. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana syahadah yang mereka peroleh, bagaimana ibadah mereka, bagaimana dermawannya mereka, bagaimana Hasan meninggal dalam keadaan diracun, bagaimana Husain terbunuh dalam keadaan peristiwa tragis di Karbala. Ternyata untuk mencapai derajat Husain cuma muta sekali, gampang sekali. Ini kan penghinaan terhadap Ahlul Bait. Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata untuk mencapai derajat Nabi cuma muta empat kali. Enak sekali seperti ini. Ini penghinaan kepada Nabi dan para Ahlul Bait. Begitu mudahkah mencapai derajat Nabi? Begitu mudahkah mencapai derajat Hasan dan Husain? Yang lebih parah, kata mereka, barang siapa yang keluar dari bumi ini, man kharaja minad dunya wa lam yatamatta, barang siapa yang keluar dari bumi ini meninggal dunia dan belum sempat bermut'ah, jaa yaumal qiyamati wa huwa ajda, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya burung. Ini yang paling mengerikan.
Makanya ikhwan antum semua ini perhatikan, kalau antum semua nanti dibangkitkan tidak punya burung, jangan kaget antum. Ya ikhwan, kalau kita dibangkitkan tanpa burung, percuma masuk surga. Bidadari 100 pun enggak ada faedahnya, kita cuma nonton aja. Apa faedahnya bidadari tersebut? Sementara kemaluan tidak ada. Ini termaktub dalam buku-buku orang Syiah. Kita lanjutkan ikhwan fillah, jazakumullahu khairan. Banyolan yang ketiga, halaman 35. Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Nah, saya enggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya, kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam sangat luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada Nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kahfi. Al-Kahfi tadi sahih Bukharinya orang-orang Syiah. Al-Kahfi, kitab yang paling sahih. Disebutkan ada satu bab. Bab annal a'immata warithu ilman nabi wa jami'al anbiya wal ausiya alladziina qablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu para ilmu nabi dan seluruh para nabi. Jadi ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam kitab Biharul Anwar, jilid 26 halaman 193 sampai 200. Di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab Annahum A'lamu Minal Anbiya alaihi salam. Para imam lebih alim, lebih berilmu daripada para nabi alaihi musallam. Bahkan dalam riwayat di Biharul Anwar, Ja'far As-Sadiq, salah satu imam mereka, Ja'far As-Sadiq imam yang ke-5, imam yang ke-6, Abu Abdullah. Dia bersumpah, "Wa Rabbil Ka'bah," demi Allah Subhanahu wa taala 3 kali. "Lau kuntu baina Musa wal Khadir," kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, "La akhbartuhuma anni a'lamu minhuma," saya akan kabarkan kepada keduanya, "Wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua." Artinya buat apa Khadir, Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. "Wal ambatuhuma bima laysa fi aydihima," dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagai riwayat mereka kelepasan sehingga menyatakan bahwasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan buktikan banyak riwayat dari mereka bukti bahwasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Sadiq, dia berkata, "Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi, yeah, yang 5 orang, yeah. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. "Wa awrathna ilmahum," dan kami telah mewarisi ilmu para rasul ulul azmi. Semuanya telah kami warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far As-Sadiq, imam ke-6. "Wa faddalana alaihim fi ilmihim," dan kami dilebihkan oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. "Wa ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malam ya'lamu," dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu Nabi malam ya'lamu, apa yang mereka tidak ketahui. "Wa ilmuna," adapun ilmu kami, "ilmu Rasul wa ilmuhum." Oleh karenanya di sini kata mereka ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas 3 perkara. Pertama, ilmu Rasulullah mereka wariskan, ilmu para nabi seluruhnya mereka wariskan, dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu, mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas 3, ilmunya nabi, ilmunya para nabi, para anbiya, dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi, ilmu nabi, antum lihat halaman 38, saya sebutkan di situ. Yang pertama, para imam mengetahui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Bihrul Anwar disebutkan, "Innahum alaihimus salam la yahjubu anhum ilmu sama wal ard wal jannah wal nar." Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi, dan ilmu surga dan neraka.
Wa annahu urida alaihim malakutus samawati wal ard, dan telah dinampakkan kepada, ditawarkan kepada mereka seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Wa ya'lamuna ilma makan, dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu. Wa ma yakun ila yaumil qiyamah, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat.

yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka, ilmu nabi yang mereka tahu, ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa? Pencatat amal. Oh, ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa di antara malaikat ada malaikat pencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, oleh imam-imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bedanya, sama. Para imam juga mengetahui isi hati manusia, munafik atau muslim, tahu. Padahal Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min ahli al-Madinah maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu mereka wahai Muhammad, dan kami mengetahui. Berarti ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia. Ini munafik, ini muslim. Imam-imam mereka tahu. Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang ingin saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kahfi. Ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kahfi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab ini, berarti bukan Syiah Imamiyah. Makanya kalau ada orang, antum debat sama orang Syiah, dia mengatakan, oh kita tidak begitu, itu dusta, ini gini-gini. Kita bilang, ini bukumu. Antum tunjukkan buku saya ini. Skenannya seperti ini. Ini Al-Kahfi buku antum atau bukan? Kalau dia bilang bukan, ya ente bukan orang Syiah kalau begitu. Ente pendusta ya. Kalau orang Syiah, dia pasti mengakui buku kitab apa? Al-Kahfi. Dalam kitab Al-Kahfi disebutkan, annal a'immata indahum jami'ul kutub. Para imam memiliki seluruh kitab. Allati nazalat min indillah. Seluruh kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi. Kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran. Semuanya ada pada para imam. Oleh karenanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang, Imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun, dia juga bawa kitab banyak. Capek dia bawa kitab apa? Ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil. Makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka. Karena yang dibawa kitab-kitab apa? Asli. Ya, bukan terjemahan, asli. Ya, kemudian juga cetakannya entah cetakan mana, saya enggak tahu, tapi asli semuanya. Ya. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kata dia seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. Wa annahum ya'rifunaha 'ala ikhtilafi alsinatiha. Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak? Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Nabi Musa bahasanya lain. Nabi Isa juga bahasanya lain. Nabi Muhammad bahasanya lain. Dan nabi-nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam. Tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengetahui seluruh kitab-kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat, dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi membuat sebuah bab, jilid 26 ayat 100, jilid 26 halaman 190. Kata dia, innahum alaihim salam, sungguhnya para imam, ya'lamuna jami'al alsun, mengetahui seluruh bahasa, wal lughat, seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui, wa yatakallamuna biha, dan mereka ngomong dengan bahasa tersebut. Ini yang ingin saya perhatikan sini. Perhatikan, kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa, wa yatakallamuna biha, dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebut dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Sampang. Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan, nanti kalau Imam Mahdinya muncul, tahu-tahu bahasa Da'rema, kemudian tahu, ah, itu antum jangan heran, memang dia canggih. Bahasa Madura juga dia tahu. Kalau dia bilang mangga atau monggo atau apa namanya, monggo pinara di badok, ya antum paham aja. Dia ngerti, dia bisa bahasa Jawa semuanya dia ngerti. Dan dia ngomong dengan bahasa-bahasa tersebut. Sementara Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Nabi SAW tidak tahu bahasa Yahudi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dengan hasan sahih. Hadisnya hadisan sahih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sekretaris Nabi yang sangat cerdas, Zaid bin Thabit.

Kata dia, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitab Yahud. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari bahasa Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi? Inni wallahi ma amanu Yahuda ala kitabi. Sungguhnya aku khawatir, aku tidak percaya dengan orang-orang Yahudi bisa terhadap surat yang aku kirimkan. Maka kata Zaid, fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfu syahr hatta hadaqtuhu. Maka saya pun belajar bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi. Dan belum lewat setengah bulan, saya sudah canggih dalam bahasa tersebut. Fakuntu aktubu lahu idha kataba wa akra'u lahu idha kutiba ilaihi. Maka aku yang menuliskan tulisan dengan bahasa Yahudi kalau Nabi memerintahkan, atau aku membacakan surat dari orang Yahudi kalau datang kepada surat tersebut, datang kepada Nabi. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak tahu bahasa Yahudi. Makanya Nabi menyuruh siapa? Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi. Sementara imam mereka, Masya Allah, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Jepang, ya, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya, bahasa Cilengsi, semuanya tahu. Yang lebih canggihnya, antum lihat halaman 47, saya buat bab. Ya. Banyolan yang keempat. Para imam Syiah bisa jadi pilot pesawat. Bisa jadi masinis kereta. Bahkan bisa jadi hacker apa? Hacker komputer, ya, hacker canggih. Kenapa? Karena mereka meyakini, di antara keyakinan mereka, ilmu imam hebat, ilmu masa depan semuanya mereka tahu. Dan syarat jadi imam, kata majlis al-majlisi, imam tidak boleh kalau ditanya terus ngomonglah adri, itu enggak boleh. Kalau imam ditanya dia bilang saya tidak tahu, itu bukan imam. Imam enggak beres. Imam itu kalau ditanya apa saja harus tahu. Harus apa? Tahu. Kalau sampai dia bilang saya tidak tahu, berarti enggak beres. Imam itu harus tahu segalanya, masa lalu dan masa depan. Seluruh ilmu yang akan terjadi di masa depan, ya, ilmu-ilmu canggih, teknologi canggih sudah diketahui oleh sang imam. Dan itu syarat jadi imam. Makanya Al-Majlisi menyebutkan dalam kitabnya, Biharul Anwar, dia menyatakan, wa amma ilmuhum bisina'at, adapun ilmu mereka tentang apa namanya keahlian-keahlian, maka keumuman riwayat-riwayat menunjukkan akan mereka mampu akan hal tersebut. Haitsu warada fiha annal hujjah la yakunu jahilan fi syai'in. Telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya imam tidak mungkin bodoh dalam perkara apapun, enggak mungkin. Pasti tahu. Yaqulu la adri, enggak boleh dia mengatakan saya tidak tahu. Imam pasti harus tahu semuanya. Kemudian disebutkan dalil. Lihat pendalilan mereka. Kenapa imam mengetahui seluruh segalanya? Kenapa kata mereka? Karena imam telah mewarisi seluruh ilmu para nabi. Di antara nabi ada yang jadi tukang kayu, seperti siapa? Zakaria alaihissalam, Najjar, ilmunya juga diketahui oleh imam. Imamnya, makanya kalau jadi mebel juga bisa dia. Dia seluruh ada nabi yang mungkin tukang ini, ada nabi yang pandai besi, ada nabi yang bisa membuat pakaian perang, semuanya diketahui oleh sang imam. Bahkan kata mereka di antara firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Di antara tafsiran seluruh nama kata Al-Majlisi seluruh keahlian. Oleh karenanya sementara imam mewarisi seluruh ilmu para nabi di antaranya ilmu Nabi Adam, berarti seluruh keahlian dia telah mewarisinya. Ini terlalu gulu terhadap imam. Makanya jangan-jangan penemu balon bukan Thomas Alva Edison, bukan lampu, tapi imam mereka mungkin, ya, atau diajari oleh imam mereka. Dan ini seharusnya kalau imam mereka ini tahu segala sesuatu, harusnya sekarang dia kerjasama dengan Iran membuat senjata tercanggih yang akan muncul pada tahun 3012. Harusnya diajarin. Bukankah dia tahu masa depan sampai hari kiamat seluruh ilmu? Harusnya sekarang Iran adalah negara paling canggih dalam segala hal. Dalam segala kedokteran, dalam macam-macam, harusnya paling canggih. Kenapa imam mereka tahu semua ilmu masa depan? Padahal Nabi SAW tidak demikian. Ini, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah melewati sebagian sahabat di Madinah, mereka sedang menanam korma dan mereka melakukan perkawinan korma. Maka Nabi menyarankan kalau bisa coba tidak usah dikawinkan. Menurut kata Nabi, azun menurut saya lebih baik. Ternyata tatkala tidak dikawinkan hasilnya buruk. Maka Nabi ditanya, antum telah mengatakan demi kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umur di duniakum. Kalian lebih ngerti tentang masa dunia daripada saya. Ini kata Nabi, kalian lebih ngerti tentang ilmu dunia daripada saya. Ini padahal masalah, cuma masalah pertanian yang sederhana, masalah perkebunan. Nabi tidak tahu. Sementara imam mereka seluruh keahlian diketahui oleh para imam mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan.
Yang kelima, banjolan yang kelima, Al Hasan dan Al Husain meninggal bunuh diri. Ya. Ini kelaziman dari akidah mereka. Akidah Ahlus Sunnah sederhana, Al Hasan dan Al Husain tidak tahu masa depan. Oleh karenanya Al Hasan dibunuh dengan dia mengkonsumsi racun sehingga meninggal dunia. Adapun Al Husain, maka dia pun pergi ke Karbala, tadinya mau pergi ke Kufah karena tidak tahu, ditipu oleh orang-orang Kufah mengatakan, "Kemarilah Al Husain, kita akan bait engkau. Kita akan menjadikan engkau sebagai amir kami, sebagai khalifah kami." Maka Al Husain pun berangkat menuju ke Kufah. Sebelum Al Husain berangkat menuju ke Kufah, dia kirim sepupunya, saudaranya Muslim bin Aqil, "Tolong periksa, benar enggak orang-orang Al Kufah, orang-orang Kufah ingin mengangkat saya sebagai amir?" Ternyata dikirimlah Muslim bin Aqil, dicek, ternyata benar. Tatkala orang-orang pada berdatangan di Kufah ingin mengangkat Al Husain sebagai amir, maka Muslim bin Aqil pun mengirim surat, "Wahai Husain, datanglah. Benar mereka ingin mengangkatmu sebagai amir." Maka berangkatlah Husain, dia bawa istrinya, dia bawa istri-istrinya, dia bawa anak-anaknya, dia bawa sepupu-sepupunya, dia bawa kerabat-kerabatnya, berjalan Ahlul Bait semua dia bawa dari menuju ke Kufah. Ternyata di tengah perjalanan orang-orang Kufah berkhianat, maka mereka pun meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya Muslim bin Aqil terbunuh. Sebelum terbunuh dia kirim surat kepada Husain, "Jangan kau datang, mereka berkhianat." Surat tersebut datang belakangan. Husain sudah tiba di suatu tempat namanya apa? Karbala. Akhirnya dia pun tidak jadi kembali dan akhirnya terus terjadilah apa yang terjadi. Ini cerita versi Ahlus Sunnah. Jelas, dia tidak tahu akhirnya terbunuh. Adapun orang-orang Syiah mereka menyatakan, dalam kitab Al-Kulaini, kitab Usulul Kafi, kitab sahih mereka, karangan Al-Kulaini, dia membuat bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun, bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka meninggal dunia. Wa annahum la yamutun illa bi ikhtiyari minhum, dan bahwasanya para imam tidak meninggal dunia kecuali atas pilihan mereka. Bayangkan, mereka tahu kapan mereka meninggal dunia dan mereka tidak meninggal kecuali pilihan apa? Mereka. Ini bab imam mereka. Sekarang kita tanya sama mereka, sementara mereka tahu ilmu gaib masa depan. Tanya sama mereka, Husain Al-Hasan waktu meninggal, waktu dihidangkan racun, dia tahu atau tidak? Menurut Ahlu Sunnah apa? Tidak tahu. Menurut Syiah? Harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak jadi imam. Harus tahu. Sekarang kalau sudah tahu itu ada racun, berarti dia mati bunuh diri. Dia pilih mati, dia meninggal katanya pilihan dia. Dia sekarang milih mati atau milih hidup? Tadi katanya para imam tidak mungkin mati kecuali pilihan mereka. Berarti tatkala dia meninggal, dia pilih apa? Pilih mati. Berarti dia mati konyol. Al-Hasan ini, radhiyallahu anhu, sudah tahu racun, mati enggak ya? Mati aja deh. Ah, begitu kan begitu. Dia makan mati, meninggal dunia. Lihat Al-Husain. Kita tanya sama orang Syiah, Al-Husain tahu enggak bahwasanya dia bakalan dibunuh di Karbala? Jawabannya harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak jadi imam. Nah, kalau dia tahu bakalan dia mati, kalau dia tahu masa depan, ngapain dia kirim sepupunya untuk ngecek? Ngecek mereka benar enggak ngomong-ngomong baik saya? Kemudian kalau dia tahu dia sudah bakalan mati, berarti dia telah membunuh karib kerabatnya. Dia sudah tahu dia bakalan mati, dia ngajak seluruh anak-anaknya, "Ayo kita mati bareng-bareng. Kita mau mati bareng-bareng." Berarti dia sengaja membunuh dirinya, bahkan membunuh anak istrinya. Membunuh apa? Karib kerabatnya. Membunuh sepupunya, dibunuh semua. Ini berarti kekonyolan. Melazimkan bahwasanya Imam Hasan dan Imam Al-Husain atau Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhu meninggal bunuh diri menurut versi Syiah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ini hal yang biasa karena mereka berdua tidak tahu ilmu gaib. Kemudian lihat yang keenam, Imam Mahdi Syiah ketakutan sehingga sembunyi semenjak 1200 tahun yang lalu. Ini diantara kekonyolan yang harus dipercayai oleh orang Syiah. Kenapa mereka harus percaya dengan dagelan ini? Seorang sembunyi 1200 tahun belum muncul-muncul sampai sekarang. Kenapa mereka harus percaya? Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas percaya kepada 12 imam. Imamnya harus 12, tidak boleh 11. Imamnya harus berapa? 12. Imam 12 harus ada. Yang jadi masalah, tatkala sampai pada imam yang 11 namanya Muhammad bin Hasan, namanya Hasan Al-Askar, imam yang ke-11, diriwayatkan oleh ahli sejarah, dia tidak punya anak. Ini kan repot kalau gitu. Kalau imamnya cuma 11, rusak agama mereka, hancur.
Imamnya harus berapa? 12. Bilangannya harus 12. Jadi imam 12 ini harus ada, enggak boleh enggak ada. Tatkala disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Hasan Al-Hasan Al-Askar imam yang 11 tidak punya anak, maka mereka membuat imam 12 fiktif. Ada imamnya kemana? Waktu kecil umur 5 tahun sembunyi. Kemana sekarang enggak keluar-keluar? Bahkan mereka sebutkan dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, bahwasanya salah seorang imam mereka berkata, bahwasanya imam tersebut huwal muntazir, dialah imam yang dinanti-nantikan, yang sembunyi. Ghairu anna Allah azza wa jalla yuhibbu an yamtahina syi'ah. Inda dzalika yartabal mubtilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamnya sembunyi lama-lama ini sebagai ujian bagi orang Syiah. Apakah mereka beriman dengan gaib atau tidak? Adapun orang-orang kafir, mereka tidak percaya seperti antum-antum ini. Adapun orang Syiah, iman mereka kuat terhadap yang gaib, mereka percaya bahwasanya imam mereka sembunyi sudah 1200 tahun. Ini di antara akidah yang paling penting milik orang-orang Syiah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti dalam kitab Usul Al-Kahfi, kenapa imamnya sembunyi? Apa sebabnya? Kenapa harus bersembunyi? Kok tidak muncul saja? Jawabannya satu, tatkala ditanyakan kepada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, innahu yakhaf, ditanya kenapa dia sembunyi? Dia ketakutan. Ya'nil qatl, dia takut dibunuh. Dia takut apa? Dibunuh. Jadi imam ini sembunyi karena takut apa? Takut dibunuh. Dan ini hampir kesepakatan ulama Syiah seluruhnya, imamnya sembunyi ketakutan karena takut dibunuh. Namun anehnya ikhwani fillah azani Allah yakum, kalau kita baca tentang riwayat-riwayat tentang imam ini, imam yang sembunyi ini, imam yang ke-12, dan saya yakin imamnya enggak ada. Mereka meyakini imam mereka imam Mahdi. Imam yang 12 ini kalau muncul jadi imam apa? Imam Mahdi. Sementara imam Mahdi kita dalam hadis-hadis yang sahih namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sementara imam mereka yang ke-12 namanya bukan Muhammad bin Abdullah, namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuati'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi." Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi tentang Imam Mahdi. Oleh karena Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata Imam Mahdi mereka ini namanya Muhammad bin Hasan karena imam ke-11 namanya Hasan. Berarti anaknya harusnya namanya mereka buat Muhammad. Jadi masalah bapaknya enggak bisa dirubah namanya. Jadi terpaksa namanya Muhammad bin Al-Hasan. Harusnya Muhammad bin Abdullah. Kebetulan imam 11 namanya Hasan bukan Abdullah, jadi repot. Ternyata imam yang ketakutan ini takut keluar karena takut mati, ternyata dia sakti. Kita sebutkan sifat-sifat dia. Di antara sifat-sifatnya kata Abu Abdullah, yafqidul nas imamahum yashhadul mausim fayarahum wala yarawnahu. Orang-orang kehilangan imam mereka. Padahal imam mereka ini selalu ikut hajian. Imamnya ini bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat imam mereka. Sekarang imamnya sakti, bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat mereka. Kalau imamnya sakti tidak kelihatan, ngapain takut keluar? Iya atau tidak? Terus, kenapa dia berani-berani hajian? Tidakkah dia tahu bahwasanya yang ngurus hajian orang-orang Wahabi? Iya, yang ngurus hajian siapa? Kerajaan Arab Saudi yang dituduh sebagai Wahabi, yang dimusik orang Syiah. Seharusnya kalau dia takut mati, jangan ikut hajian. Ini malah imamnya keluar apa? Hajian, cuma tidak kelihatan. Ini kontradiktif, ikhwan. Kemudian juga, sang imam tidak dikenal. Terkadang imamnya kelihatan, muncul. Namun orang tidak tahu kalau dia imam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, "Ainnaka la anta Yusuf?" Kau Nabi Yusuf? Setelah dijelaskan baru ketahuan dia Nabi Yusuf. Jadi terkadang imamnya keluar tidak diketahui. Oleh karenanya kalau perkaranya demikian, dia tidak kelihatan, terkadang pun kalau kelihatan tidak diketahui, ngapain dia sembunyi? Tidak perlu takut. Harusnya ada yang kirim surat kepada imam tersebut, kirim SMS atau WhatsApp bahwasanya, "Iya, wahai imam, kamu sekarang enggak perlu takut. Sudah ada negara Syiah, negara Iran. Sudah ada Hizbullah dari Lubnan. Kamu enggak perlu takut. Pasukanmu banyak." Cuma imam sibuk, sering BlackBerry-nya dimatikan. Sekarang bagaimana Imam Mahdi ini kalau keluar? Sangar Imam Mahdi ini. Luar biasa, sangarnya luar biasa. Imam ini diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Di antaranya imam ini kalau dia datang, dia membangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib Abu Bakar dan Umar.
Kemudian seluruh orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar akan dibasmi oleh imam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan membangkitkan Aisyah untuk dihukum had, dicambuk Aisyah. Jadi subhanallah, saking jengkelnya mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Dan kita hari kebangkitan kapan? Setelah hari kiamat baru hari kebangkitan. Mereka enggak ada hari kebangkitan sebelumnya untuk menyiksa siapa? Para sahabat. Abu Bakar dan Umar disalib. Kemudian Aisyah diapa? Ditegakkan hukum had. Sehingga ada yang bertanya, wahai imam, kenapa di zaman Rasulullah Aisyah tidak dihukum? Jawabannya, karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Adapun imam kita nanti, Imam Mahdi, diutus sebagai pembawa kesengsaraan. Jadi sebenarnya Nabi sudah tahu bahwasanya Aisyah berhak untuk ditegakkan hukum had. Tetapi karena Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, Nabi menunda. Yang menegakkan hukum had nanti cucunya Imam Mahdi. Imam Mahdinya siapa? Syiah. Dan ini kedustaan. Nabi masalah hukum had tidak pernah ragu-ragu. Bukankah di zaman Nabi ada orang dirajam? Ada atau tidak? Bukankah ada yang dicambuk di zaman Nabi? Bukankah Nabi yang berkata, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putri saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah tidak pernah ragu menegakkan hukum had. Justru hukum had itu adalah rahmat bagi pelaku maksiat tersebut, rahmat baginya. Sekarang dia buat kisah dongeng, dia mengatakan Aisyah tidak dihukum had karena Nabi diutus sebagai rahmat, adapun imam kita pembawa kesengsaraan. Jadi imamnya memang sangar. Diutus nikmatan sebagai pembawa apa namanya siksaan. Di antara sifat imam mereka disebutkan, imamnya ini akan membunuh bangsa Arab. Dari Abu Abdullah alaihissalam, dia berkata, "Ittaqil Arab," hati-hatilah kalian dengan orang-orang Arab. "Fa innalahum khabaru su', sungguhnya bagi mereka berita yang buruk." "Ama innahum lam yakhruj ma'al qa'im minhum wahid," tidak seorang pun orang Arab yang akan ikut bersama Imam Mahdi, tidak ada. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Biharul Anwar disebutkan, "Innal qa'im yasiru fil Arab," sungguhnya Imam Mahdi kita akan berjalan melewati orang-orang Arab. Bima fil Jafril Ahmar, qala faqultu ja'altu fidak wa ma Jafrul Ahmar, dia sambil bawa Jafrul Ahmar. Apa itu Jafrul Ahmar disebutkan? "Fa amarra usbu'ahu ala halqihi fa qala hakadha," yakni dzabah. Imam kita akan membawa penyembelihan terhadap orang-orang Arab. Oleh karena Imam Mahdi nanti kalau muncul, seluruh orang Arab akan dia bunuh. Oleh karena alhamdulillah antum akan selamat ya. Antum bukan orang Arab, tapi yang wajah-wajahnya orang Arab, hati-hati. Ya, Imam Mahdi nyari orang Arab. Kita yang Jawa, yang Bugis ini selamat insyaallah. Yang jadi masalah yang Arab. Saya jadi bertanya, kenapa Imam Mahdinya kok dengki banget sama orang Arab? Ada apa masalahnya? Apakah karena Islam dibawa oleh orang Arab? Apakah orang Arab yang telah menjatuhkan negara Persia, negara Majusi? Saya jadi tanya aja sekarang, kenapa orang Arab kok dimusuhi sama Imam Mahdi mereka? Dalam riwayat disebutkan, Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, maka dia akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diratakan dengan tanah. Sangar Imam Mahdi ini. Bahkan disebutkan juga Imam Mahdi ini kalau muncul, akan berhukum dengan hukum Zabur, Nabi Daud. Berhukum dengan kitabnya siapa Nabi? Nabi Daud. Subhanallah, ngapain dengan Nabi Daud? Kan ada Al-Quran. Al-Quran sudah enggak beres. Bukankah dia bawa Al-Quran waktu dia muncul? Dia kan tadi kita sebutkan, Al-Quran juga dia bawa, Taurat Injil dia bawa, Suhuf Ibrahim Musa dia bawa, Zaburnya Nabi Daud dia bawa. Kenapa dia milih Zabur sebagai ya sumber hukum dalam berhukum tatkala dia diutus keluar dari persembunyiannya? Kemudian juga disebutkan bahwasanya dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi, dibangkitkan oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Dari sini aneh sifat-sifat Imam Mahdi ini. Sampai sebagian ulama mengatakan Imam Mahdinya orang Syiah adalah Dajjal. Kenapa dia berhukum dengan hukum Yahudi? Dia berbicara dengan bahasa Yahudi. Dia membangkitkan orang-orang Yahudi. Wallah alam bisawab, yang jelas demikian Imam Mahdi mereka bukan dengan seperti Imam Mahdi kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Di antara banyolan orang Syiah, dan ini menunjukkan kebodohan mereka, dalam Al-Kahfi disebutkan, bahwasanya Abu Abdullah pernah berkata, "Wa inna indana la mushafu Fatimah," sungguhnya pada sisi kami ada mushaf Fatimah.
Ini musab yang asli mereka yang tidak ada perubahan. Wa may yudrihim ma musab.

Fatimah? Tahukah mereka apa itu Mushaf Fatimah? Jawabannya, Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalatha marrat. Mushaf Fatimah, ya, itu tebalnya 3 kali lipat daripada mushaf kalian. Ini mushaf asli yang tidak ada perubahan, ternyata lebih tebal 3 kali lipat daripada mushaf kalian yang tersebar sekarang ini. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Kata dia, demi Allah, tidak ada satu huruf pun dalam mushaf Fatimah yang bersumber dari mushaf kalian. Dan ini hal yang sangat konyol, menunjukkan bahwasanya mushaf mereka bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran kita disusun dengan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Disusun dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf alif, ba, ta, sa sampai huruf ya. Tidak ada huruf yang lain. Tidak ada huruf C, enggak ada. Harifnya alif, ba, ta sampai ya. Bukan huruf Latiniyah tapi huruf Hijaiyah. Kalau ternyata mushaf Fatimah tersebut tidak ada satu huruf pun dari huruf Hijaiyah, berarti mushafnya bahasa apa? Jangan-jangan bahasa Persia, ya? Jangan-jangan bahasa yang lain. Ini menunjukkan mereka tatkala ingin membuat lelucon tentang adanya mushaf 3 kali lipat lebih tebal, mereka bodoh dalam berdusta. Sehingga mereka mengatakan mushaf kita tidak ada satu huruf pun dari mushaf kalian. Ini melazimkan mushaf mereka bukan bahasa Arab. Ikhwani fil azani wa alaikum, kita lanjutkan banyolan yang ke-8, halaman 79. Ada kisah lucu dari orang-orang Syiah. Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan ulama besar mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazair, disebutkan tentang akidah mereka mengenai proses penciptaan manusia. Bagaimana proses tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Baqir alaihi salam, yaitu Muhammad Al-Baqir imam kelima, dia pernah bercerita bagaimana proses penciptaan manusia. Wa mimma khalaqahu Allah ardan tayyibatan thumma fajjara minha ma'an adzban zulala. Kata dia, Allah menciptakan bumi. Ini proses penciptaan manusia. Bukan karena manusia diciptakan dari tin, dari apa, tanah? Tanah liat. Tanah liat apa tanah liat? Tanah liat, ya. Tanah liat. Allah menciptakan tanah, bumi. Kemudian Allah keluarkan, ya, dari bumi tersebut air yang segar, air yang tawar dan segar. Setelah itu fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait faqabilatha. Setelah Allah menciptakan tanah yang bersih, maka Allah tawarkan keimaman. Wahai tanah, maukah engkau beriman kepada keimaman ahlul bait, imam 12? Tanah tersebut, saya beriman ya Allah. Jadi ingat, saya bilang akidah imam ini akidah utama, rukun Islam yang paling penting. Beriman kepada 12 apa? Imam. Sampai semuanya ditawarkan, tanah pun ditawarkan. Tanahnya terima. Fa ajra bidzalika al-ma'a 'alayya sab'at ayyam. Maka setelah itu Allah alirkan tanah yang segar tadi di atas tanah tersebut, tanah yang baik dialirkan tanah segar selama 7 hari. Tsumma tabbaqaha wa ammaha, tsumma nasaba dzalikal ma'a anha. Sampai tanahnya pun bercampur sekali dia menjadi tanah liat, kemudian tanahnya air tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah tanah tadi sudah jadi tanah becek, seperti tanah liat. Bercampur dengan air selama 7 hari. Fa akhadha min safwati dzalika tin tinan faja'alahu tinal a'immah. Maka Allah pun mengambil intisari dari tanah tersebut, kemudian Allah buat intisari tanah tadi untuk menciptakan imam-imam, imam yang 12. Diciptakan dari tanah yang baik yang sudah beriman kepada imam dan dicampur dengan air yang segar. Tsumma akhadha min dzalika tin. Kemudian tanah ini yang sudah diambil intisarinya diambil lagi untuk menciptakan orang-orang Syiah. Tetapi kata imam ini, tanah yang buat untuk menciptakan imam dibedakan dengan tanah yang menciptakan orang-orang Syiah. Kalau seandainya tidak dibedakan, maka seluruh orang Syiah jadi imam. Mengerti atau tidak? Jadi sekarang ada tanah, Allah ciptakan tanah, tanahnya diambil. Tanahnya diambil. Ini tanah, ini buat jadi imam. Ceplok jadi imam. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Sisanya, nah ini kalau dibiarin jadi dijadikan orang Syiah, semua orang Syiah akan jadi imam juga. Karena sumbernya tanahnya sama. Supaya tidak sama, tunggu dulu, disimpan dulu prosesnya. Sekarang bagian Allah menciptakan tanah antum, tanah orang-orang Ahlussunnah. Kemudian khalaqallahu azza wa jalla ba'da dzalika ardan sabkha khabitha muntina. Setelah itu Allah ciptakan tanah yang busuk. Tanah yang busuk ini untuk menciptakan antum. Tsumma fajjara minha ma'an ujajan asinan. Kemudian Allah keluarkan air asin dari tanah tersebut. Fa'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait.
Kemudian Allah tawarkan kepada tanah busuk tadi, beriman enggak engkau kepada keimaman Ahlul Bait? Kata enggak mau, kata tanah ini. Antum-antum semua mengatakan enggak mau. Fa ajra dzalikal ma 'alaiha sabat ayam. Akhirnya sudah tanahnya busuk, Allah alirkan air asin. Karena tanah tadi enggak mau beriman kepada apa? Imam. Ini dongeng, subhanallah, dongeng. Kalau saya ceritakan kepada anak saya juga tidak percaya. Dialirkan air tersebut. Setelah itu jadi diangkatlah air asin tadi, jadilah tanah yang busuk, rasanya asin, bau, diciptakanlah Ahlus Sunnah. Diciptakanlah para tugot, para orang-orang sunnah yang pembangsa-pembangsa yang kurang-kurang ajar. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya. Inilah berhala-berhala pimpinan-pimpinan Ahlus Sunnah diciptakan dari tanah yang busuk tadi. Kemudian dari tanah yang ini, ya, kalau seandainya dibiarkan semuanya akan jadi seperti Abu Bakar dan Umar, penjahat semua. Oleh karena diambil dari tanah tersisa ini, dicampurkan sama tanah apa? Cuplikan sedikit, dicampur kepada tanah yang tadi disisakan. Paham atau tidak? Masih ngikutin enggak? Tadi kan ada tanah imam yang disisakan, kalau dibiarkan jadi imam semua. Supaya enggak jadi imam semua, imam cuma 12. Makanya disisakan, dicampur dengan sedikit tanah Ahlus Sunnah. Dicampur, jadi orang Syiah semuanya. Kata imam ini, seandainya tidak dicampur jadi imam. Dan karena dicampur tersebut, seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Syiah seperti berzina, homoseksual, tidak sholat, itu gara-gara campuran Ahlus Sunnah ini. Sangat atau tidak? Ini mereka sebutkan dalam buku mereka. Saya sebutkan scan-nya. Betapa bencinya mereka terhadap Ahlus Sunnah. Yang kedua, akhirnya tanah Ahlus Sunnah juga, kan banyak nih sisanya ini. Ya, sudah Abu Bakar buat Umar sudah selesai, masih banyak sisanya. Kalau gitu diambil sedikit dari cuplikan dari tanah yang sisa tadi, tanah apa? Imam, dicampurkan. Sehingga antum dapati di antara Ahlus Sunnah ada yang sholat, ada yang zakat, ada yang haji. Itu gara-gara cuplikan tadi, campuran sendiri. Seandainya tidak dicampur jadi penjahat semuanya. Lihat ini bagaimana akidah mereka. Rusak. Kita lanjutkan. Kemudian dia menyebutkan, dia menyebutkan bahwasanya keimaman itu ditawarkan kepada siapa saja. Seluruh makhluk ditawarkan keimaman. Waqad uridat 'alal hitan. Keimaman juga ditawarkan kepada ikan-ikan di lautan. Hei, ikan paus, beriman enggak saya imam? Beriman. Jadi ikan Syiah. Faman qabilaha, perhatikan sini, ditawarkan kepada ikan-ikan. Faman qabilaha sara mubarakan halalal akal. Seluruh ikan yang beriman kepada imamiyah Imam 12, maka ikan tersebut menjadi berkah dan halal dimakan. Waman lam yakbalha, dan ikan kurang ajar yang tidak beriman kepada imam, kana khabithan, jadi ikan yang buruk. Haramul akal, tidak boleh dimakan. La yakuluhu illal mukhalifun, hanya boleh dimakan oleh orang-orang Ahlus Sunnah. Kaljari, seperti belut. Wa ashbahih, dan semisalnya. Belut itu kasihan dia, dia tidak beriman kepada imamiyah. Maka jadilah ikan sunni salafi belut tersebut. Yang boleh makan cuma antum-antum saja. Orang Syiah tidak boleh makan belut. Ini dalam kitab mereka, ikhwan. Wa kadzalika tuyur. Dan burung-burung juga ditawarkan keimaman. Semuanya, enggak ada yang lepas. Tanah, ikan, burung ditawarin. Burung gagak, burung garuda, semuanya ditawarin. Kemudian dia berkata, waqad ruwiya annal ushura yuhibbu fulanan wa fulanan, telah diriwayatkan bahwasanya burung pipit, ada seekor burung pipit mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa huwa sunni, ini burung salafi katanya. Burung sunni, hati-hati. Kenapa dia cinta kepada Abu Bakar dan Umar? Bayam bagi qatluhu, harus dibunuh burung ini. Bi kulli wajhin, dengan cara apapun dibasmi burung ini. Wa idamihi, dibunuh burung tersebut. Wa aklihi, dimakan sekalian. Makan bukan karena halal, tapi karena apa? Jengkel. Benar ini. Kan tadi kalau tidak beriman jadi haram kan? Cuma burung ini harus dimakan. Kenapa? Bikin jengkel. Mungkin gorengnya pun dipotong cincang-cincang. Jadi kenapa? Tidak boleh dipotong biasa, harus dicincang-cincang. Jadi jengkel, supaya dia mati dengan mati yang sangat sadis dan tragis. Harus dibunuh, harus dimakan katanya. Wa kadza durubul makhluqat, dan seluruh makhluk semuanya ditawarin keimaman. Wa thimar, demikian juga buah-buahan. Al halwah wal murrah, ada buah yang manis dan ada buah yang pahit. Jadi buah yang pahit itu buah Syiah. Buah yang manis itu buah Syiah, beriman kepada imam. Buah yang pahit enggak beriman.
Buah yang enggak enak, buah pahit, buat buah apa? Buah apa yang pahit? Ya itu. Itu semuanya tidak beriman kepada imam, maka jadi dia pahit. Ya akhi, ini dongeng, subhanallah. Dongeng, siapa yang percaya dongeng seperti ini? Ini saking karena ta'asubnya, fanatiknya kepada masalah imamiyah. Sampai-sampai cerita yang tidak-tidak, bahwasanya ada burung pipit yang sunni. Harusnya dia sadar, ini burung pipit, dia kan mbahnya saja yang salah. Keturunannya bisa jadi syiah, harusnya didakwahi. Masa gara-gara burung pipit satu salah, semuanya harus dibunuh, kan enggak kan? Harusnya dia tidak boleh begitu. Harusnya dia sadar ini burung pipit memang sunni, tapi bisa kita dakwahi. Sehingga keturunannya menjadi syiah, harusnya bisa. Ya begitulah. Berikutnya, banyolan yang ke-9, tentang kisah Abu Lu'lu al-Majusi. Ini sangat aneh, kisah Abu Lu'lu al-Majusi. Abu Lu'lu al-Majusi, ya, kita tentu, saya sebutkan di awal buku saya ini tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mati dalam keadaan mati syahid. Ya. Dan sudah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis, Rasulullah SAW suatu saat naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Maka Rasulullah SAW, gunung Uhud gemetar, bergerak. Maka kata Nabi, uskun ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Uthman, kedua-duanya mati syahid. Oleh karenanya Umar berdoa kepada Allah dalam Sahih Al-Bukhari. Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikanlah kematianku di negeri rasulmu, yaitu di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang aneh dari Umar. Beliau ingin mati syahid, tapi di kota Nabi. Padahal di zaman dahulu, kalau ingin mati syahid, keluar perang. Apalagi Umar sebagai apa? Khalifah. Kalau ingin mati syahid, berarti harus ikut berperang. Kalau berperang, harus keluar dari kota Madinah. Perang melawan orang-orang kafir di luar kota Madinah, baru dapat mati syahid. Ternyata Umar ingin mati syahid, tapi di kota Madinah. Oleh karenanya, tatkala mendengar doa ini, putrinya Hafsah merasa ini perkara yang aneh. Dia mengatakan, wa anna yakunu hadha, wahai ayahanda, bagaimana kau bisa dapatkan, dikabulkan doamu ini? Kata Umar bin Khattab, ya'tillahu bihi idha sya'a. Allah akan kabulkan kalau Allah kehendaki. Dan benar ternyata Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai imam, dan dia kebiasaan beliau disebut dalam riwayat, sebelum subuh imam membangunkan orang-orang untuk siap salat subuh. Ini kebiasaan khalifah yang luar biasa. Dia bangun orang-orang untuk salat subuh. Ternyata Abu Lu'lu al-Majusi sudah masuk di masjid. Dulu gelap dan dia bawa khanjar. Dia bawa apa namanya? Pedang belati yang bermata dua yang sudah beracun. Masih racun. Maka Umar pun memimpin salat. Rakaat pertama Allahu Akbar. Jalan. Tidak ada yang bergerak. Abu Lu'lu sengaja menanti karena siapa tahu ada orang terlambat datang. Jangan dulu. Pada saat rakaat kedua, takbir Allahu Akbar, baca alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim, langsung ditikamlah Umar dengan tiga tikaman. Salah satu tikaman di bawah pusar beliau. Ini yang buat beliau meninggal dunia. Setiap beliau makan, keluar makanan tersebut. Akhirnya para sahabat berusaha menangkap Abu Lu'lu sehingga ada 6 atau 7 orang yang juga tewas setelah itu. Beberapa terluka, belasan terluka. Akhirnya setelah dia merasa tidak akan selamat, maka dia pun bunuh diri. Siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Ternyata Abu Lu'lu al-Majusi ini adalah seorang yang dinyatakan masuk surga menurut keyakinan orang-orang apa? Syiah. Bahkan mereka sebutkan riwayat bagaimana imam mereka menyatakan bahwasanya Abu Lu'lu al-Majusi adalah seorang yang masuk surga. Dia pahlawan luar biasa. Oleh karenanya kuburannya sekarang benar-benar diagungkan di kota Kashan di Iran. Kuburannya dibuat kubah tinggi, disebut di depannya Buqatun Mutabarrikatun Baba Suja. Inilah tempat yang penuh berkah, tempatnya sang pemberani agama. Dialah Abu Lu'lu al-Majusi, Abu Lu'lu Fairuz. Kemudian barang siapa yang masuk dalam kuburan tersebut ada doa, Allahumma al'an al-jibda wa taghut wa na'sal. Yang artinya, ya Allah, la'latna Abu Bakar dan Umar dan Uthman dalam kuburan tersebut. Kemudian akhirnya orang-orang Syiah setiap tahun merayakan hari kematian Umar. Mereka gembira dan membanggakan Abu Lu'lu'a yang berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Apa sih kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menurut orang-orang Syiah? Saya bacakan langsung dari buku mereka. Mereka mengatakan,
telah diriwayatkan dari imam-imam kita al-ma'sumin. Wa ruwiya lana an a'immatina al-ma'sumin alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari imam-imam kami, imam kita yang ma'sum. Annahu akbaru sanamin arafatu al-bashariyatu mundu bid'i nash'atiha wa hatta yaumina hadha bal ila akhir dunya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah berhala terbesar yang diketahui oleh sejarah manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi Umar menurut orang Syiah lebih parah daripada Fir'aun. Kenapa? Dia mengatakan akbar sonam, berhala yang paling besar, arafatu basyariyah, yang dikenali oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Subhanallah, ini pandangan mereka sangat jengkel dengan Umar. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia, mematikan apinya orang-orang Majusi? Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya kematian Umar sangat mereka rayakan, sangat mereka gembira. Bahkan mereka sebutkan ada hadis katanya dalam kitab Bir Anwar, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang bersenang-senang pada hari tersebut, hari kematian Umar, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Luar biasa. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan buat dia memberi syafaat kepada karib kerabatnya. Luar biasa. Kalau dia merayakan hari kematian Umar, ada ayah ibunya masuk neraka, bisa dia keluarin. Ya akhi, subhanallah, ajib. Ini agama yang menakjubkan, begitu bencinya mereka terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai merayakan hari kematian Umar, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aneh, kenapa kuburannya kok bisa ada di Iran? Padahal Abu Lulu al-Majusi meninggal di mana? Di Madinah. Mungkin sebelum dia meninggal sempat dia SMS. Kirim kargo, saya mau meninggal. Bawa ke mana? Ke Iran. Menurut keyakinan orang-orang Syiah, Abu Lulu al-Majusi tidak meninggal, tapi kabur dia. Kabur lari ke mana? Ke Iran. Tidak tahu naik apa tadi. Mungkin kabur rupa sahabat, padahal banyak sekali dalam masjid. Ini dongeng-dongeng mustahil. Bagaimana dia kabur sementara dia bunuh Umar di hadapan mungkin berapa ratus atau ribuan sahabat? Bagaimana dia bisa kabur? Kemudian dia lari sampai ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia hidup biasa sampai meninggal dunia. Kalau dia hidup, memang dia hidup, tentunya sejarah dia akan ada. Enggak ada sejarahnya, siapa? Abu Lulu al-Majusi, enggak ada sejarahnya. Menunjukkan dia memang tewasnya di mana? Di Madinah. Makanya saya sebutkan dalam buku saya ini, Abu Lulu al-Majusi ternyata dikirim ke Iran dengan paket kargo Syiah. Dengan paket kargo Syiah. Karena mustahil. Dan mereka yang menunjukkan Abu Lulu seorang pahlawan, seorang muslim, dijamin masuk surga. Dari sini kita tahu, tidak mungkin agama kita bergabung dengan agama Syiah. Mustahil. Kita bangga dengan Umar, mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun. Kita melaknat Abu Lulu yang telah membunuh Umar, mereka mengatakan, ya Allah, masukkanlah kami bersama Abu Lulu. Bangkitkanlah kami bersama Abu Lulu. Karena mereka meyakini Abu Lulu di mana? Di surga. Sekarang bagaimana kita bisa gabung dengan mereka? Ikhwani fillah, assalamualaikum. Kita lanjutkan. Banyolan yang keberapa? Yang ke-10. Setengah jam lagi. Masih ada 23 lagi. 24 banyolan. Saya sebutkan judulnya, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang gay atau bencong. Maksudnya Umar. Umar adalah seorang bencong menurut mereka. Kita tahu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu banyak dalam hadis-hadis. Luar biasa Umar. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, qad kana fi ma qablakum min al-umam nasun muhaddatsun fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi SAW, sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada seorang yang muhaddatsun, yaitu mendapat sejenis ilham dari Allah. Kalaupun ada di kalanganku, dari kalangan umatku satu orang, maka dia adalah Umar. Dan Umar benar-benar dapat ilham dari Allah. Buktinya beberapa kali ide Umar, kalau tidak salah 4 kali ide beliau disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat menyetujui idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a al-haq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, lau kana nabiyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, maka Umar itulah nabi. Dan Umar ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, mazilna izzatan mundhu aslama Umar. Kami menjadi orang-orang yang jaya, dalam keadaan jaya, semenjak Umar masuk Islam. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, masukkanlah Umar dalam Islam. Kenapa? Umar orang yang hebat.
Kalau dia masuk Islam, maka akan banyak kejayaan bagi kaum muslimin. Di antaranya kata dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Wallahi mastata'na an nusalli haula al-baiti zahirina hatta aslama Umar." Kami para sahabat demi Allah, tidak mampu kami salat terang-terangan di Ka'bah, di sekitar Ka'bah kecuali setelah Umar masuk Islam. Para sahabat dulu enggak berani salat sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan salat di Ka'bah mungkin dipukulin sama orang-orang musyrikin. Namun tatkala Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Orang-orang musyrikin takut sama Umar. Dan ternyata orang-orang musyrikin, Umar itu bukan hanya ditakuti oleh orang kafir, bahkan syaitan pun takut sama Umar. Kata Nabi SAW, "Ya Ibn Al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai Ibn Al-Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak satu ekor syaitan pun, yang lihat kau berjalan satu jalan, kecuali syaitan tersebut akan mencari jalan yang lain. Artinya apa? Umar bukan hanya ditakuti oleh manusia, bahkan syaitan pun takut sama Umar. Berarti Umar seorang pemberani, seorang hebat. Ini gambaran menurut Ahlus Sunnah. Sama orang Syiah, gambaran ini dibalik. Umar yang jagoan, yang perkasa, yang hebat, ditakuti oleh orang musyrikin, bahkan ditakuti oleh syaitan, ternyata seorang yang bencong. Menurut orang-orang Syiah. Yang disebut oleh Ni'matullahi Al-Jazairi. Bagaimana kata dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya penyakit di duburnya. Dan tidak mungkin sembuh kecuali dengan maninya laki-laki. Jadi Umar ini bukan hanya bencong, bahkan disodomi. Bukan bencong yang menyodomi, tapi bencong yang disodomi. Wal-iyadzubillah. Ini bagaimana jeleknya mereka terdebar. Kan mereka mengatakan seluruh orang yang menamakan dirinya Amirul Mukminin selain imam-imam kita. Jadi kalau ada orang menamakan saya Amirul Mukminin, apakah Umar, apakah Uthman, apakah Muawiyah, semuanya yang menyatakan dirinya Amirul Mukminin, dia pasti disodomi. Disebut oleh riwayat mereka. Kita katakan, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ternyata orang yang homoseksual, sebagaimana pernyataan orang Syiah, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar? Bukankah Ali bin Abi Thalib imam pertama kalian mengetahui masa depan dan masa lalu? Kenapa dia mau menikahkan putrinya dengan seorang bencong seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ini berarti merupakan perkara yang aneh. Kelaziman dari keyakinan mereka berarti Ali bin Abi Thalib telah rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan, orang-orang Syiah ini aneh. Setiap mereka mendapati perbuatan Ali yang menyelisih akidah mereka, contohnya seperti Ali menikahkan, mengambil persaudaraan dengan Umar, menikahkan putrinya dengan Umar. Ini contohnya. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat siapa? Umar. Ini hal-hal. Contohnya Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akidah mereka. Maka jawaban mereka, Ali ketakutan, takut. Makanya terpaksa melakukan demikian. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti seorang penakut. Padahal kalau kita baca bagaimana sejarah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Saya akan sebutkan sedikit tentang cerita Ali bin Abi Thalib. Contohnya, dalam kisah Perang Khaybar, ada seorang Yahudi yang bernama Marhab, yang terkenal jagoannya orang-orang Yahudi. Biasa sebelum peperangan terjadi tanding, duel antara kelompok musyrikin sama kelompok muslimin, satu lawan satu, duel. Maka tatkala akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, muncullah Marhab sebagai wakil dari orang-orang Yahudi. Kemudian dia bersyair dengan sombongnya, dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni Marhab." Sungguhnya kota Khaybar telah tahu sayalah si Marhab. "Syakis silahi batalun mujarrabu." Aku adalah orang yang memegang pedang yang kuat, pahlawan pemberani yang sudah terbukti. "Idzal hurubu aqbalat talahabu." Kalau perang sudah menyala, kalau perang sudah datang, maka akan menyala-nyala. Artinya saya akan menyalakan perang tersebut. Saya ini hebat. Orang dengar perkataan dia juga takut. Apalagi ada seorang yang bernama, sahabat yang bernama Amr atau Amir, pamannya Salamah bin Aqwa, dia pun maju menghadapi orang ini, Mahram. Ternyata terbunuh, sahabat tersebut terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu, kalah dengan Mahram ini. Maka Mahram semakin sombong dan congkak.
Maka dia pun waktu kesempatan yang lain dia pun mengucapkan kalimat tersebut dengan sombongnya. Dia mengulangi syairnya tersebut. Dia mengatakan qad alimat khaybaru anni marhabu. Sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya ini si Marhab. Syakis silahi batalul mujarrabu. Aku adalah pemegang pedang yang kuat dan aku adalah pahlawan pemberani yang terbukti. Idzal hurubu aqbala talahabu. Kalau perang sudah datang maka akan menyala-nyala. Maka yang datang Ali bin Abi Thalib menjawab syair tantangan tersebut. Apa kata Ali bin Abi Thalib dengan syair yang juga mengerikan? Kata Ali bin Abi Thalib, "Analladzi sammatni ummi Haidarah." Aku adalah orang yang ibuku menamakanku sebagai singa. "Kalaithi ghabatin karihil manzarah." Seperti singa-singa hutan yang mengerikan wajahnya. "Ufihim ufihim bisai kaila sandara." Saya akan membunuh engkau dengan pembunuhan yang sangat cepat. Wah, ini ditantang sama Ali bin Abi Thalib. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kenapa Ali bin Abi Thalib mengutarakan syair ini? Analladzi sammatni ummi Haidara. Aku adalah orang yang ibuku menamakanku dengan Haidara. Disebut dalam sejarah Ali bin Abi Thalib waktu lahir ayahnya Abu Thalib sedang tidak hadir, maka ibunya menamakan Ali bin Abi Thalib dengan Haidara. Haidara artinya singa. Maka tatkala datang Abu Thalib dirubah jadi Ali. Jadi siapa? Ali. Dan rupanya si Marhab ini, orang Yahudi ini, pernah mimpi. Dalam mimpinya dia diterkam sama singa. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya Ali mengatakan, kamu pernah mimpi kan? Saya ini singa yang bakalan menggerang kamu. Dia pun gemetar takut. Analladzi sammatni ummi Haidar. Aku adalah orang yang ibuku menamakanku singa. Maka terjadi duel antara Ali dengan Marhab. Maka akhirnya Ali pun memenggal kepala Marhab dengan mudahnya. Tewaslah si Marhab yang congkak ini. Berarti menunjukkan hebatnya Ali. Dalam duel yang lain, dalam perang Khandaq, ada seorang jagoan dari Quraisy, bahkan dikatakan dia adalah orang ketiga dari Quraisy. Namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud, orang yang paling hebat. Bahkan dia ikut perang dalam perang Badar. Dalam perang Badar dia ikut dalam kaum musyrikin dan dia tidak mati, dia hanya terluka namun tidak mati. Hingga pada tahun ketiga Hijriah, tatkala terjadi perang Uhud, dia tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Dia sedang mengobati dirinya. Tatkala tahun keempat Hijriah, tatkala perang Khandaq, maka dia telah menyiapkan kekuatannya untuk berduel lagi dengan orang-orang kaum muslimin. Dan dia dikenal sebagai jagoan luar biasa. Akhirnya dia muncul. Dia muncul, kemudian dia menantang orang-orang untuk berduel dengan dia. Ikhwani fillah, ukhwati fiddin, azani Allah iyyakum. Disebutkan dia maju di hadapan pasukan kaum muslimin, dia mengatakan ala rajulun, adakah seorang yang mau melawan saya? Tidak ada yang jawab karena orang ini sangat hebat. Maka Ali bin Abi Thalib, karena beraninya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, saya akan lawan dia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan melawan dia. Ali masih kecil waktu itu, pemuda kecil, bukan orang apa besar, pemuda kecil. Beda dengan perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ali sudah besar. Ini masih tahun ke-4 Hijriah. Ali masih muda sekali. Maka Ali mengatakan, biar saya yang lawan dia. Kata Rasulullah SAW, megang Ali. Innahu Amr bin Abdiwud. Jangan wahai Ali. Ini bukan orang sembarang. Ini Amr bin Abdiwud. Ijlis, kata Nabi, duduk. Enggak usah jalan. Enggak usah maju. Karena orang ini sangat hebat. Harus ada jagoan yang sehebat dengan Amr bin Abdiwud. Ternyata Amr bin Abdiwud ulangi lagi tantangannya. Ala rajulun, siapa yang berani lawan saya? Maka Ali bilang, ya Rasulullah, saya yang lawan. Rasulullah izinkan. Maka Ali mengatakan, la ta'jalanna faqad ataka mujibun sautaka ghairu ajiz. Wahai Amr bin Abdiwud, jangan kau sombong tergesa-gesa. Ya, telah datang orang yang menyambut panggilanmu, tantanganmu, dan dia tidak akan kalah. Datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk dalam pertempuran melawan Amr bin Abdiwud. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, memegang tameng, kemudian Amr bin Abdiwud melontarkan atau memukulkan pedangnya, ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib, masuklah pedang Amr bin Abdiwud dalam tamengnya Ali bin Abi Thalib, tembus. Tatkala tembus kemudian melukai wajah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat lihat itu semua, namun tatkala itu debu bertebaran. Jadi perang sampai debunya apa? Berkelahi, duel, debu bertebaran, kemudian Ali menebas pundak dia atau lehernya, kemudian terjatuhlah kedua-duanya, tidak ada suara. Debu berterbang. Orang tidak tahu yang mati Ali atau siapa? Amr bin Abdiwud. Ternyata terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya yang menang siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib terkenal pemberani. Dalam banyak peperangan dia yang maju.
duel. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang tidur di tempat tidurnya Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidur dengan selimut. Dan ini pengorbanan yang luar biasa. Sementara rumah Nabi dikepung oleh sekitar 100 atau berapa puluh orang Quraisy, para pemuda yang semua bawa pedang. Bisa jadi tiba-tiba di tengah malam mereka langsung tikam itu Ali yang diselimutkan dengan selimut Nabi. Mereka menyangka itu Nabi. Dan setiap saat maut menghadang. Karena setiap saat tiba-tiba mereka bisa masuk dalam rumah dan menikam Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib dengan beraninya tidur di situ. Ya ikhwan, kalau seandainya sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib tahu masa depan, maka tidak ada pengorbanan Ali. Tatkala melawan Amr bin Daud, tidak usah takut Rasulullah, saya tidak akan mati, saya sudah tahu masa depan. Saya aja yang maju lawan dia. Tidak ada pengorbanannya kalau begitu, karena dia sudah tahu masa depan. Setiap melawan siapa saja, saya yang maju Rasulullah, karena saya tahu masa depan, saya tidak bakalan mati. Dan saya hanya mati kalau saya mau. Kalau saya tidak mau mati. Kan keyakinan orang Syiah seperti itu. Kalau Ali bin Abi Thalib dia tahu tidak bakalan dibunuh tatkala sedang tidur di kuburan Nabi, maka hilanglah kepahlawanan Ali. Dia tidur aja dengan enaknya, saya tahu saya tidak bakalan mati. Oleh karena saya katakan bahwasanya menyatakan Ali bin Abi Thalib mengetahui masa depan menghilangkan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Yang benar Ali tidak tahu masa depan, oleh karenanya beliau adalah seorang yang sangat berani. Bahkan rela tidur di tempat tidur Nabi padahal berhadapan dengan maut yang akan tiba setiap saat. Inilah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang jadi masalah, kok Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar, lelaki yang bencong, tagut lebih parah daripada Fir'aun. Ini membuat orang-orang Syiah bingung. Di antara yang bingung adalah Nikmatullah Al-Jazairi. Dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah dia mengatakan yang bingung membingungkan, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab, dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah, bahkan dalam kitab Al-Kafi Lil-Qulaini. Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar, bingung mereka. Akhirnya mereka mencari jalan keluar, kita harus buat dongeng supaya ini tidak benar, atau bagaimana caranya supaya Ali tidak salah. Di antara jalan keluar yang mereka tempuh untuk menghadapi kebingungan mereka, mereka mengatakan lihat ini, kata saya nukilkan perkataan Nikmatul Al-Jazair, dia mengatakan wa innamal iskalu fi tazwiji Ali Ummu Kulthum li Umar bin Khattab. Perkara yang membingungkan, yang jadi masalah, problem adalah kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Li'annahu qad dhaharat minhu al-manakir. Padahal sudah nampak kemungkaran-kemungkaran dari Umar bin Khattab. Wartadda 'anid din irtidadan a'dhama min kulli man irtadda. Dan Umar telah murtad dengan kemurtadan yang terbesar. Kalau orang pernah murtad, maka kemurtadan yang besar kemurtadannya Umar. Ini aneh, kata Nikmatullah Al-Jazairi. Kok Ali menikahkan putrinya yang dia cintai dengan seorang yang super murtad? Dialah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dia mencari jalan keluar. Jalan yang keluar pertama, kata dia bahwasanya ini nikah dengan terpaksa. Dalam kitab Al-Kafi, dalam bab Tazwij Ummu Kulthum, disebutkan sebuah bab, innahu awwalu farjin gusibnahu. Ini adalah kemaluan pertama kita yang dirampas. Jadi, Umar merampas siapa? Ummu Kulthum dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali mana keberaniannya? Anaknya dibiarin diambil aja. Mana jagoannya? Mana keberaniannya? Ali takut. Bahkan disebutkan oleh Nikmatullah Al-Jazairi, Umar datang kepada Ali, wahai Ali, saya ingin nikah sama putrimu. Ali bilang tidak. Akhirnya Umar pulang. Begitu Umar pulang, Umar marah-marah ketemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Ali. Maka Umar mengatakan, wahai Abbas, kalau Ali tidak menikahkan putrinya, hati-hati, saya akan ginikan kamu, ginikan kalian, ginikan kalian. Dia ancam. Akhirnya Abbas ketakutan. Al-Abbas mengatakan, Ali, nikahkan saja, nanti bakalan Umar ngamuk-ngamuk, bahaya kita. Akhirnya Ali pun dengan terpaksa menikahkan putrinya dengan siapa? Ali bin Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Ali penakut. Masa istrinya mau dinikahkan, mau dirampas, mau dizinai? Ya kan berarti kan apa kasusnya zina? Ini lelaki kafir murtad menikah dengan wanita muslimah, tidak boleh dalam Islam. Ini hukumnya zina. Kok bisa Ali membiarkan putrinya berzina dengan seorang laki bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Mana keberaniannya? Ternyata Ali penakut, ya udah biarin saja.
Dan lihat kabilah Amir, kabilahnya Umar, Bani Adi kalau tidak salah, itu sekabilah yang kecil. Sementara kabilah Bani Hashim luar biasa anggotanya banyak. Kenapa mesti takut dengan Umar? Kenapa mesti takut dengan Umar? Mana keberanian Ali? Mana keberanian Abbas? Mana

Benar ini dia sebutkan. Jadi tatkala Ali bin Abi Thalib ketakutan, aduh kita punya jalan keluar. Jalannya kita pergi ke negeri Najran. Najran itu banyak orang Kristen di sana. Kita ambil pinjam jin mereka, jinniyah yang menyamar jadi Ummul Kulthum. Jadi akhirnya jin tersebut yang nikah sama Umar. Ummul Kulthum tidak pernah kemana-mana, di rumah saja. Yang nikah siapa? Jin perempuan yang mirip dengan Ummul Kulthum. Ini dongeng ya ikhwan, dongeng yang sangat aneh. Padahal kita sebutkan tadi syaitan takut sama Umar. Ini jin tidak takut sama Umar. Yang kedua, yang anehnya dalam kitab mereka, dalam kitab Usul Kafi, kitab sahih mereka disebutkan, Inna Aliyan lama tufiya Umar, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali mendatangi rumah Umar. Ata Ummu Kulthum fantalaqa biha ila baitihi, maka putrinya Ummu Kulthum dibawa pulang ke rumahnya. Ini kalau jin ngapain dibawa pulang? Terus ternyata pernikahan Ali dengan Umar dengan Ummu Kulthum menghasilkan anak namanya Zaid bin Umar. Kalau ini jin bagaimana punya anak? Apa ada sejarah seorang laki nikah sama jin perempuan punya anak? Anaknya siapa? Pernah lihat enggak ada anaknya jin? Enggak ada. Makanya ikhwan, mereka buat dongeng, mereka juga bingung. Dan dongeng-dongeng yang bodoh seperti dongeng-dongeng yang konyol seperti ini. Ini tidak benar semua. Yang benar, Umar menikah dengan Ummu Kulthum dengan keridhaan Ali bin Abi Thalib dan punya anak namanya Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Zaid apa? Ya, Zaid kalau tidak salah. Dan disebutkan dalam kitab-kitab Syiah bagaimana pernikahan Umar dengan Ali bin Utsman, Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum bintu Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam kitab Tahdzibul Ahkam karya Muhammad bin Hasan At-Tusi disebutkan matat Ummu Kulthum bintu Ali wa ibnuha Zaid bin Umar. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan Ummu Kulthum punya anak namanya Zaid. Disebutkan sini Ummu Kulthum meninggal berbarengan dengan putranya Zaid bin Umar. Fi sa'atin wahidah, dalam waktu yang sama. La yudra ayyuhuma halaka qablu, maka tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal, ibunya atau putrinya. Ini dibawakan oleh mereka dalam bab ilmu waris. Tatkala meninggal dua orang ahli waris yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu yang meninggal, mana yang mewariskan dan mana yang diwarisi. Di antaranya kejadian pernah Ummu Kulthum meninggal bersama dengan putranya Zaid bin Umar bin Khattab sehingga tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, siapa yang mewariskan dan siapa yang diwarisi. Karenanya As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ansab menyebutkan, kalau seandainya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir, maka Ali juga jadi kafir. Kenapa? Tatkala Ali membiarkan putrinya Ummu Kulthum menikah dengan seorang wanita seorang lelaki pezina, bahkan praktisi homoseksual Umar bin Khattab, maka dia telah kafir dengan ridho menikahkan putrinya dengan seorang pezina, dan ini merupakan kekufuran. Jadi kata Sam'ani, kalau kalian wahai orang-orang Syiah menyatakan Umar adalah seorang kafir dan homoseksual, praktisi homoseksual, berarti imam kalian Ali bin Abi Thalib juga kafir. Kenapa? Karena rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual. Tidak ada breaknya ya? Ada breaknya enggak? Lanjut. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 12. Ini tanya jawab pertanyaan banyak sekali. Masih banyak ya? Sampai sini aja ya, saya capek juga. Nanti antum baca sendirilah. Saya tutup saja. Dalam kitab mereka ada pembicaraan tentang obat kuat. Disebutkan barang siapa yang memakan wortel, maka akan menguatkan kemaluan lelaki. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Al-Kafi, kitab yang paling sahih. Oleh karena ikhwan, ini hadis ini, bahwasanya wortel merupakan obat kuat, kalau bisa disembunyikan. Jangan sampai diketahui oleh pedagang wortel. Karena bisa jadi harganya nanti naik. Dan jangan sampai diketahui oleh para ibu-ibu. Nanti sayurnya tiap hari sayur wortel. Oleh karenanya inilah rahasianya kenapa kelinci banyak anaknya. Karena kelinci sering makan wortel. Ini diantara satu kekonyolan orang-orang Syiah menyatakan wortel adalah obat kuat. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya karena masih banyak, masih nomor 12, masih banyak banyolan antum baca sendiri. Kalau ada waktu kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datanya yang masuk. Saya minta jus wortel ada enggak?

Siapa sajakah tokoh-tokoh Syiah di Indonesia dan apakah nama-nama organisasi yang berbasis Syiah di Indonesia? Saya sangat harapkan membaca buku Syiah yang dikarang oleh mewaspadai penyimpangan Syiah yang dikarang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, karena di situ disebutkan yayasan-yayasan Syiah. Kemudian kalau enggak salah tokoh-tokohnya juga penerbit-penerbitnya, penerbit-penerbit Syiah juga disebutkan ya. Dan ini prestasi luar biasa dari Majelis Ulama Indonesia ya, karena ya buku ini ya bisa dilihat dalam buku ini ya, di situ disebutkan tentang yayasan-yayasan yang berbasis Syiah dan juga penerbit-penerbit Syiah. Ya. Apakah korelasi antara Syiah dengan Jil? Apakah mereka satu? Tidak, mereka berbeda ya. Mereka jauh berbeda. Antara Jil, kalau Jil meyakini seluruhnya benar. Jil, agama mereka dibangun di atas akidahnya Ibnu Arabi yang menyatakan aqdal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma aqadu. Kata Ibnu Arabi, orang-orang membuat akidah-akidah tentang Tuhan dan saya meyakini seluruh akidah mereka. Oleh karenanya mereka menyatakan semuanya benar. Tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Ya, semuanya benar. Semua agama masuk surga. Di surga tidak hanya ada surganya kaum muslimin. Surganya kaum muslimin tetanggaan dengan surganya orang-orang Nasrani. Ya. Ada juga surganya orang-orang Yahudi. Ya, ini perkataan mereka. Orang-orang Syiah tidak demikian. Orang Syiah menyatakan hanya mereka saja yang benar. Namun saja kenapa ada terjadi kerjasama? Karena orang-orang Syiah ya, ingin mereka laku. Di antaranya mereka kerjasama dengan orang-orang liberal yang akan melariskan pemahaman mereka sehingga bisa tembus. Sehingga karena dengan adanya orang liberal akan tersebar semuanya boleh-boleh saja. Oleh karena jangan pernah melarang Syiah. Di antara senjata yang digunakan adalah dengan dakwanya orang-orang liberal. Karena liberal, Ahmadiyah, semua yang sesat dibolehkan oleh orang-orang liberal sehingga agar tidak dilarang di tanah air kita. Tapi sebenarnya mereka tidak sama, hanya saja ada kepentingan yang sama.

telah diriwayatkan keberadaan agama Syiah pada zaman sahabat. Tidak benar. Tidak benar ada agama Syiah dalam di zaman sahabat. Yang ada di zaman Ali, orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib kebanyakan dalam masalah siasat atau politik, masalah pemerintahan, ada orang-orang yang mencintai Ali dan membela Ali. Adapun Syiah dengan akidah yang seperti sekarang ini, itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman sahabat. Ini akidah Syiah yang sekarang berkembang, berkembang dan semakin parah. Akidah-akidah yang tadi kita sebutkan. Akidah-akidah yang kita sebutkan. Mau tanya, katanya orang-orang Arab menghalalkan nikah misyar. Nikah misyar. Nikah misyar itu tidak bukan seperti nikah mut'ah. Nikah misyar itu adalah nikah. Ini ada khilaf di antara para ulama, ulama sekarang juga. Nikah misyar adalah nikah dengan menggugurkan sebagian hak istri. Contohnya apa? Nikah dengan seorang wanita dengan syarat tatkala dia poligami dengan syarat jadwal nginapnya tidak adil. Kalau kau mau kita nikah, kalau enggak mau ya sudah. Ini sebenarnya ulama membolehkan jika istrinya ridho. Kalau sang wanita apa? Ridho. Taib, kau nikah sama saya akan minta jatah seminggu cuma semalam saja. Sisanya 6 buat istri pertamamu, enggak apa-apa. Ya. Ini terkadang di syariat, terkadang sang lelaki mensyaratkan. Ini disebut dengan nikah misyar. Nikah dengan suai ada walinya, semuanya lengkap. Ada walinya, ada maharnya, ada saksinya. Hanya saja ada sebagian hak dari seorang istri yang dijatuhkan. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW hendak menceraikan Saudah, dan Saudah ingin tetap bersama Nabi, maka Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah. Ini yang dijadikan dalil tentang bolehnya nikah misyar. Nikah misyar bukan nikah sebagaimana nikah kontrak, tidak. Syaratnya penuh dengan wali, ada saksi, ada mahar. Hanya saja sang lelaki mempersyaratkan ada hak wanita yang dijatuhkan. Contohnya seorang miskin ya, nikah sama janda kaya. Dia bilang, saya nikah sama kamu tapi saya tidak mau nafkahin kamu. Kalau kamu mau kita nikah. Ternyata sang janda setuju. Maka ini disebut dengan nikah misyar. Saya katakan ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Karena masalah dalil tadi. Apakah Habib-Habib yang ada di Indonesia ikut ajaran Syiah? Tidak sih. Tidak, kebanyakannya tidak. Habib-Habib ada yang Syiah, ada yang Sunnah, ada yang Sufi. Tidak semuanya Syiah. Bahkan sebagian Habib Sufi saya lihat bagaimana mereka, sebagian mereka keras menghadap, membantah Syiah. Meskipun ada kesamaan di antara mereka, contohnya masalah minta kepada penghuni kubur, ini ada kesamaan. Ya. Terus sebagian ada yang meyakini seperti tanah diambil ya, dari tanah kubur dan dijadikan obat. Alhamdulillah di Indonesia juga ada Habib-Habib yang Sunnah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, Allah memberi izin kepada saya untuk makan malam bersama beberapa Habib yang Sunnah yang dari Indonesia. Habib Sunnah dari Indonesia. Dan Masya Allah mereka tawadu ya. Saya tidak ingin menyebutkan nama mereka, tapi mereka Masya Allah akhlak mulia, tawadu. Bahkan tatkala mau jadi imam, mereka, antum aja Ustaz jadi imam. Saya bilang enggak, antum enggak. Akhirnya saya yang jadi imam. Bukan malah angkuh ya. Tatkala sholat isya, akhirnya teman-teman bilang antum jadi imam. Karena antum nasabnya lebih dekat. Akhirnya dia jadi imam. Tapi artinya tawadhu, rendah hati itu nampak dari sikap-sikap mereka. Habib-habib ahlu sunnah. Saya ingin menyebutkan namanya tapi saya khawatir terjadi sesuatu. Intinya mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Dan masih banyak habib-habib ahlu sunnah yang ada di luar negeri. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghadirkan salah seorang dari mereka untuk bisa memberi ya pengajian di tanah air kita. Ya. Bagaimana cara untuk membedakan, untuk mengetahui orang itu Syiah atau bukan? Ya bisa nampak dari ciri-cirinya. Ya, orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Kemudian misalnya sholatnya 3 waktu aja ya. Zuhur asar di jamak, maghrib isya di apa? Di jamak juga. Ya. Ini diantara kemudahan-kemudahan. Kemudian juga contohnya misalnya sholatnya begini, Allahu Akbar. Bukan berarti semua orang yang sholatnya begini orang Syiah, tidak. Sebagian ahlu sunnah juga ada yang demikian. Namun kalau orang Syiah solatnya biasanya demikian. Allahu Akbar, tangannya dilepaskan. Kemudian ciri yang terkadang ada juga mereka bawa apa namanya? Tanah dari Karbala. Tanah dari Karbala dibawa untuk dijadikan tempat apa? Sujud. Jadi dibuat lempengan-lempengan. Kalau mereka sujud, maka mereka sujud di atas tanah tersebut. Dan yang menakjubkan ikhwani fillah azani Allah yakum. Saya heran bagaimana orang-orang Syiah mengagungkan tanah Karbala. Karbala ini tanah yang mereka anggap, saya sebutkan dalam buku saya juga, nanti antum bisa baca.
Mereka menganggap tanah Karbala lebih hebat daripada tanah Mekah dan Haram, tanah Mekah dan Madinah. Bahkan tanah Haram Karbala lebih lebar, lebih luas daripada tanah Haram Mekah. Kalau tanah Haram Mekah tidak semuanya tidak luas, artinya yang paling dekat Tanim 7 kilo. Nanti ada yang berapa belasan kilo, ada yang satu yang 24 kilo atau 21 kilo. Tidak segi empat. Tetapi kalau tanah Haram Karbala 24 kilo timur barat selatan utara. 24 kilo. Jadi lebar sekali, lebih lebar daripada tanah Haram Mekah. Kemudian yang mengherankan, bukankah Hussein dibunuh di mana? Di tanah di Karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Hussein dibunuh di situ. Seandainya Hussein alaihissalam, Hussein radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Hussein dibunuh di situ? Kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Bukankah Hussein tatkala ditanya, dia sampai di Karbala, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa nama tanah ini? Ada yang menjawab, kalau salah Tof namanya ini. Kata Hussein, apakah dia ada nama yang lain? Maka sahabatnya mengatakan Karbala. Maka Hussein mengatakan Karbun Wabala. Ini tanah penderitaan dan tanah ujian. Hussein tidak suka dengan namanya. Hussein tidak suka dengan namanya. Lantas tatkala Hussein meninggal, tanah tersebut menjadi suci. Seharusnya orang Syiah benci sama tanah ini. Ini tanah penderitaan yang membuat Hussein terbunuh di mana? Di tanah tersebut. Bukan malah mensucikan tanah Karbala. Ini aneh seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mensucikan salib. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Ahfan, seharusnya mereka benci salib. Seharusnya setiap ada salib mereka patahkan. Kenapa? Karena Tuhannya pernah disiksa di sini. Harusnya kan demikian. Harusnya dipatahkan, bukan malah diagung-agungkan. Sampai saya lihat dialog antara orang Nasrani dengan orang Islam, dia mengatakan, seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, apakah kalian akan menggantungkan kursi listrik? Tidak. Harusnya orang Nasrani dibenci sama salib. Ini sebaliknya, salibnya yang malah dijadikan diagung-agungkan. Demikian juga Hussein tatkala sampai di Karbala, benci. Karbun wabala, kata Karbala artinya bencana dan malapetaka. Sekarang dia meninggal, kemudian tanahnya menjadi disucikan. Dijadikan lempeng untuk apa? Sujud. Dan bahkan mereka kalau ada yang masuk WC, lempengannya disimpan. Tidak boleh masuk WC, seperti Quran. Seharusnya mereka kalau mau sujud, bukan hanya satu ditaruh di jidat, harusnya tujuh. Karena kita diperintahkan sujud di atas tujuh apa? Tulang. Harusnya sini, rame-rame. Di sini dua, di sini dua. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah ayyakum. Yang aneh dalam kitab-kitab mereka, mereka sebutkan bahwasanya memakan tanah Karbala merupakan obat. Obat segala penyakit. Saya enggak tahu dosisnya berapa sendok sehari. Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan, kalau ada anak baru lahir, kalau kita ahlu sunnah, kita tahnik dengan korma. Kalau mereka kasihkan tanah Karbala. Kasihan anak kecil kasih pasir. Tapi begitulah keyakinan mereka. Ini diantara ciri-ciri Syiah yang nampak ya. Itu mengagungkan tanah Karbala.

0: Di antaranya juga orang Syiah kalau buka puasa mereka nunggu malam. Jadi sampai isya atau sampai sudah gelap sekali baru mereka berbuka. Tidak setelah tidak azan maghrib, enggak. Jadi patokan mereka bukan matahari terbenam, bukan. Tapi sampai malam kata mereka, sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Ada tokoh bukan matahari terbenam, bukan. Tapi sampai malam kata mereka, sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa. Ada tokoh Nasrani yang mempelajari Al-Quran menjadikan dia masuk Islam. Adakah hal ini terjadi pada tokoh Syiah? Banyak orang-orang Syiah dan tokoh-tokoh Syiah yang sadar, banyak. Apalagi kemarin terjadi perdebatan terbuka di sebagian qanat, di sebagian apa namanya stasiun televisi. Terbuka, dinonton secara umum. Banyak orang Syiah yang sadar. Karena nampak sekali kekonyolan orang-orang Syiah. Agama mereka yang dibangun di atas khurafat dan kekonyolan. Ustaz, ada yang berkata, kenapa kita harus disibukkan dengan orang Syiah? Bukankah orang-orang yang jelas kafir seperti Yahudi dan orang-orang Barat seperti Amerika harus lebih kita waspadai? Iya, tetapi yang lebih waspadai adalah orang-orang Syiah dari dalam. Ini yang lebih berbahaya. Karena orang menyangka mereka apa? Islam. Mereka, orang-orang menyangka mereka adalah ahlu sunnah yang membela Islam dan kaum muslim. Ternyata akidah mereka dibangun di atas akidah kekufuran. Dan yang kita sedihkan, betapa banyak orang-orang ahlu sunnah yang dibantai oleh mereka ini. Ya, di mana-mana. Demikianlah ikhwani fillah azani Allah iyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kita berusaha membentengi diri kita dengan akidah yang benar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dan menjaga anak keturunan kita, menjaga kerabat kita dari racun akidah Syiah. Sungguhnya akidah mereka sangat berbahaya, ya. Dan Syiah bukanlah hanya sekedar gerakan agama, bahkan dia juga gerakan politik. Ya, gerakan politik yang berusaha menguasai negara, ya. Berbeda dengan seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah hanyalah gerakan agama, bahkan tidak ingin mengganggu orang lain. Kita yang justru sering mengganggu Ahmadiyah. Tapi kalau Syiah tidak, Syiah kalau mereka sudah kuat, maka sangat berbahaya. Berarti membiarkan Syiah berkembang di tanah air, ibaratnya seperti kita menggali lubang kuburan kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Kita ingatkan, alhamdulillah ada sekarang masyarakat mulai sadar. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku yang sangat luar biasa isinya. Ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku tersebut. Semoga Allah memudahkan penyebaran buku tersebut. Demikian saja. Wabillahi taufiq.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعات ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ada sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Tahu tak muttafaqun alaih? Siapa yang bisa menjawab muttafaqun alaih? Sesederhana itu, Bukhari Muslim sahih dari satu sisi tapi tidak lengkap. Mana yang belajar hadis? Naam. Lebih ngawur. Ada pelajaran hadis enggak di sini? Ada pasti. Naam. Telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim sahih, tapi tidak lengkap. Tadi sudah dijawab. Tentu antum tidak tahu umumnya orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih, yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya. Itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan.
Itu muttafaqun alaih. Berarti muttafaqun alaih, pertama harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua, dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga, lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz. Tidak mengapa. Nah, ini hadis setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih, yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Uzaifah ibn Yaman, seorang sahabat besar dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang, aku takut kejahatan itu menjumpaiku. Bagian pertama dari hadis yang mulia ini, Uzaifah menjelaskan secara umum keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang selalu ingin tahu tentang kebaikan-kebaikan. Karena Islam memang kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah

0: Subhanahu wa ta'ala membawa kebaikan, membawa dengan membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Huzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Nah, ini menarik. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak, tidak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW, kejahiliahan terhapus. Yang merata mengenai semuanya. Yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masih ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat, tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an. Selamatan kematian, jahiliyah. Perbuatan kesyirikan, jahiliyah. Menyembelih untuk selain Allah, jahiliyah. Dan banyak lagi. Dahulu, kata Huzaifah, kami, bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan. Bukan kejahatan. Islam, agama yang memberikan keselamatan. Bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan kepada kami. yakni Hudzaifah yang mewakili para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, merasa tertolong dari lembah jahiliyah dan kejahatan dengan sebab Islam ini. Bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah kepada patung-patung berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat berubah. Hudzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar. Maka berubahlah keadaan para sahabat itu. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam. Ya ada. Kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata." Fakultu. Lalu aku bertanya lagi kepada beliau, hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am. Wa fihi dahan. Padanya terdapat kekeruhan. Qultu, kata Hudzaifah. Aku tanyakan, wa ma dahanuhu? Apa kekeruhan itu? Kekotoran itu apa? Qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kaumun. Akan datang satu kaum. Yastannuna bi ghairi sunnati. Yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku. Wa yahduna bi ghairi haji. Dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul. Sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba' fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah.
1: وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم.
0: Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, yakni orang mustahil dapat memahami Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa haji Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang memberikan penjelasan, pemahaman, langsung beliau mempraktekannya.
1: Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau.
0: Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi haddi.
1: Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ta'rifu minhum,
0: engkau kenal mereka, yakni amalan mereka engkau kenal, ada yang sesuai dengan sunnahku dan hadyuku,
1: wa tunkir, dan sebagian yang engkau ingkari.
0: Bercampurlah amal mereka itu.
1: Ada yang sunnah, ada yang bid'ah.
0: Ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Ta'rifu minhum wa tunkir. Berarti dalam perjalanan ini Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am.
1: Beliau menjawab, iya.
0: Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun. Berarti mereka da'i. Yang berjuang. Berjihad. Mengajak manusia kepada mazhabnya, kepada manhajnya, cara beragamanya. Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam. Yakni jalan mereka, jalan menuju jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka.
1: Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam.
0: Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam. Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sibhum lana, sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka?
1: Qala na'am, qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina,
0: satu kaum yang sekulit dengan kita.
1: Wa yatakallamuna bi alsinatina,
0: dan mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Islam, karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita dan berbicara dengan bahasa kita.
1: Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam.
0: Para ulama mengatakan mereka adalah firqah-firqah sesat.
1: Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka.
0: Seperti khawarij.
1: Atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi.
0: Rafidah atau Syiah.
1: Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama.
0: Wahdatul adyan. Sama seluruh agama.
1: Seruan-seruan kebatilan. Kesesatan. Yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam.
0: Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka.
0: Tapi mereka tersesat.
1: Ini Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian para ulama meluas menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam. Melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat. Orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya yang menyalahi manhajur rasul, yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, yang menyalahi akidah Islam.
0: Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan khawarij
1: atau Rafidah yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena Rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita.
0: 6.000 bertiga kali berarti 18 ribuan ayat.
1: Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat.
0: Yang tidak dikafirkan.
1: Yang pada hakikatnya mereka mengkafirkan juga tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan.
0: Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq. Merendahkan sebagian. Dalam waktu yang sama, mereka juga meninggikan sebagian.
1: Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya.
0: Dalam waktu yang sama, mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan.
1: Sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa.
0: Siapa yang tidak pernah lupa?
1: Allah. Wa makana rabbuka nasiyah. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama, Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami, imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang yang mengatakan Allah di mana-mana tempat, padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran di 7 tempat bahwa dia istiwa ala al-arsh. Seruan lagi, dakwah lagi, ada da'i lagi yang mengajak bahwa semua agama sama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Belakangan ada seruan, ada du'atun yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitulah du'atun ala abwabi jahannam begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Kultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku, jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku, yakni Hudzaifah bertanya lagi, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana jika mereka tidak ada jama'ah dan tidak ada imam? Yani imamul a'zam, khalifah yang satu yang dibaiat oleh kaum muslimin. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Yani tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah walaupun seorang diri. Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh, fa'tazil tilkal firqa kullah, walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu. Istiqamah. Ini hadis besar sekali. Menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhajul rasul.
0: dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini. Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya, tidak mengikuti hadyunya, yakni amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil, yang sunnah dan yang bid'ah. Oleh kerana itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu cara ilmiah dalam Islam adalah bersoal jawab itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوان, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum. Mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa. Tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, karena dosa kecil itu. Dosa kecil itu kecil memang, tapi lama kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahu billah. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu tidak berdosa,
1: Niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa. Tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah. Berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. Agar kita tidak sombong. Agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya, maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam. Dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, Kul amantu billah. Ucapkan olehmu, amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat singkat. Karena di antara mukjizat nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, tapi maknanya luas dan dalam. Kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan, tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal, taat. Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat. Pertanyaan yang lain, ada dai viral lagi, apa bahasa, tren ya, sukses, terkenal, yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat, bukan ulama. Hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Dia mengatakan bid'ah sahabat. Bid'ah ya bunayya muhadas. Titik. Biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah. Pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja, tidak. Syiah. Membuat lima macam maulid. Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali. Maulid Hasan. Maulid Husain. Dan maulid khalifah mereka. Raja mereka, sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi

Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Islam. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kaffatan lin-nas, Nabi. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin." Ini saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu, rahmatan lil-alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain, Ustaz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian dai yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka. Karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan, subhanallah, luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam, Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas, Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan, pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh tiga khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi. Tidak asli lagi. Sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah.

0: Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya. Ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul kitab dulu. Faslul Kitab Fit Tahrib. Iya, Rabbil Arbab ya. Yang mengarang siapa itu? Ada yang karang. Mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan. Dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli. Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka. Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat Mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar. Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam. Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. Yani Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia? Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri. Yang kemudian dihukum oleh Ali. Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah, hidup kembali di dunia ini setelah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka. Dihidupkan pada akhir zaman ketika keluar. Kata mereka masuk goa. Masih kecil masuk goa. Gak pernah keluar sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa keluar, keluar, keluar. Tapi tidak pernah keluar. Karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka. Nanti akan keluar kata mereka. Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat. Lalu diadili di situ dan disiksa di situ. Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong. At-taqiyah dinuna. Taqiyah itu agama kami. Bohong adalah agama kami. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah, mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah, untuk merusak Islam dari dalam. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ada Ustaz Antum yang itu bisa bertanya kepada mereka. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seperti yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan atau bertemakan cinta Ahlul Bait antara realita dan dusta. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam sebagian kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini termasuk salah satu poin, salah satu yang dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu dan juga sampai sekarang. Intinya, sekarang kita akan memasuki salah satu bab dari bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya terhadap Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Ahlul Bait. Tentunya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini kita akan sedikit merangkum dari kitab, sebuah kutip, kitab kecil yang berjudul Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim Inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh seorang ahli hadis di kota Madinah pada saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Sangat berharga sekali buku ini tentang masalah Ahlul Bait. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini, Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul Baitnya Rasul adalah para istri-istri Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin
wa muslimatin min bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada tiga kategori ahlul bait. Yang pertama, secara umum semua ahlul bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori ahlul bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi ahlul bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiar Rafidah, mereka hanya menyempitkan definisi ahlul bait pada Ali, Fatimah, Hasan wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Mereka, kelompok Syiar Rafidah, tidak mengakui isi-isi Rasul sebagai ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya ahlul bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiar Rafidah karena mereka enggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ini adalah perbedaan definisi ahli sunnah dengan kelompok namanya Syiar Rafidah qatalahumullah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ketika mendefinisikan hal itu berdasarkan dalil. Ahli sunnah ketika mendefinisikan istilah-istilah agama itu berdasarkan dalil. Contoh misalnya masalah iman. Iman menurut ahli sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa dalilnya? Salah satunya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah ada atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian wa imatatul adani tarik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syubhatun minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Itu iman menurut al-sunnah wal jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ketika al-sunnah mendefinisikan siapa ahlul bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina ma dara. Ahlus sunnah selalu berputar bersama dalil, di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Metode Rasulullah SAW. Adapun dalil yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasulullah SAW, bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya, Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, secara khusus beliau Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita, para istri-istri Rasulullah SAW itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah. Dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira."
Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlil bait. Ya. Di sini redaksi ayat sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasul SAW. Dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlil baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasul SAW dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya ausakhun nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku al-bait, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini al-bait yang apa? Yang palsu. Ya, bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada al-bait yang imitasi. Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul Bait. Berarti Ahlul Bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy'iah Ar-Rafidhah. Bahwasanya Ahlul Bait itu menyakup anak-anak paman Rasul SAW dan juga pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul karena kafir maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk ahlul bait. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat mereka adalah isi-isi Rasul, anak-anak Rasul sallallahu dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil tentang anak keturunan Rasulullah SAW termasuk ahlul bait. Pernah suatu saat, ini kita ringkas saja kalau kita baca agak panjang, bahwasanya Rasulullah SAW pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasul SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW putri beliau, kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah ketika mendefinisikan siapa Ahlul Bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan Ahlul Bait. Berkaitan dengan apa? Keutamaan Ahlul Bait berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat 33
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ar-rijs dan mensucikan ahlul al-bait. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijs al-bait wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ayat yang kedua nanti dilihat di dalam mushaf. Qul la as'alukum 'alai ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku, seruanku, melainkan kalian mencintai karib kerabatku, ahlul baitku. Di sini Rasulullah SAW menegaskan agar manusia mencintai ahlul baitnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat kata para ulama yang menunjukkan keutamaan kedudukan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam hadis, ya, Rasul sallallahu mewasiatkan kita untuk mencintai ahlul bait. Di antaranya, ya, kisah namanya Ghadir Khum. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah sumber air yang dinamakan dengan Ghadir Khum, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, ceramah di hadapan para sahabat-sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW mengatakan, ala ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia, aku adalah manusia, ya, Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan, ya, tidak boleh dituhankan, tidak boleh diistighosai, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Atau ngalap berkah di kuburan Nabi SAW tidak boleh. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana basarun, aku manusia, yushiku an ya'ti rasul rabbi, mungkin sebentar lagi malaikat maut akan menjemputku, aku pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kitabullah, awaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Fihi al-huda wa nur. Di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Fakhudu bi kitabillah. Maka pegang eratlah Al-Quran. Wastamsiku bihi. Gigit erat Al-Quran tersebut. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fihi. Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Thumma qal. Kemudian Rasul mengatakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Di sini ada syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait dengan dalil hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan pegang erat Al-Quran. Adapun masa Ahlul Bait tidak ada kata-kata wastamsiku bi ahlil bait. Rasul mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada Allah untuk kalian memperhatikan masalah ahlul baitku. Tidak ada kata-kata apa wajib berpegang teguh dengan madhabnya ahlul bait, ya. Kemudian Rasul mengulangi lagi, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Di sini Rasul menginginkan agar manusia kaum muslimin menghormati, menyanjung ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya, yaitu tentang akidah Ahlussunnah terhadap ahlul bait. Kemudian Rasulullah sallam ditanya, faqala lahu Husain, "Wa man ahlu baiti ya Zaid?" Ada seorang yang bernama Husain bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah isi-isi Rasulullah SAW atau siapakah ahlul baitnya Rasul? Alaysa nisa'u min ahli baitihi? Apakah isi-isi Rasul termasuk ahlul bait?" Zaid mengatakan, nisa'uhu min ahli baitihi.
isi si Rasul termasuk ahli baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi di dalam riwayat ini Rasul sallallahu menyanjung ahlul baitnya. Ini menunjukkan tentang kelebihan kedudukan ahlul bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi Rasul sallallahu ketika menyelimuti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, beliau pun membacakan ayat ya tentang ahlul al-bait. Di situ Rasul sallallahu menegaskan agar kita memperhatikan hak-hak ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat dan dua hadis tentang keutamaan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga tentang bagaimana sikap atau akidah Ahlussunnah terhadap ahlul bait. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu pertengahan di antara semua ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Sebagaimana Islam itu adalah agama wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kelompok Syiah Rafidhah, ya, mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan al-bait, terlalu sempit definisi mereka. Kemudian kesalahan mereka juga terhadap al-bait, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Ya. Dari satu sisi mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Nanti akan kita contohkan beberapa hal tersebut. Dari sisi yang lain, mereka sebetulnya orang-orang yang membenci orang-orang yang menyimpang dari ahlul bait. Ini akan saya sampaikan contoh-contohnya. Ada pula kelompok Al-Khawarij, ya. Kelompok yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris. Dulu kelompok Khawarij namanya. Itu nenek moyangnya teroris sekarang. Ya, namanya Khawarij. Yang mana Rasul mengatakan saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufaul ahlam yaquluna min khalqil bariyah lau jawizu imanum hanajirahum. Kata Rasul sallallahu akan muncul nanti pada akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun akalnya pendek, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Qur'an namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka berdalil dengan Al-Qur'an namun tidak paham tentang ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Salah menempatkan ayat. Kelompok Khawarij pada zaman itu mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib yang merupakan Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, sekali lagi Ahlussunnah pertengahan, bukan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang berlebihan, bukan pula seperti kelompok Khawarij yang mereka membenci bahkan membunuh ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan tentunya karena berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama yang hak, agama yang pertengahan, agama yang lurus. Seperti yang pernah Rasul sallallahu gambarkan dalam garis-garis yang beliau tulis di atas tanah sebagaimana kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu.

0: garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, innama hiya subul, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa syaitanu alih yadu ilaih. Tidaklah jalan-jalan yang banyak di kanan dan kiri tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Itulah kelompok-kelompok sesat, itulah ajaran-ajaran sesat yang benar cuma satu. Kata Rasulullah, yaitu ma'ana li washabi, yang mengikuti aku dan ajarannya sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah pertengahan. Adapun bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai ahlil bait. Namun yang beriman dan yang bertakwa. Namun yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam Islam, ini di antara bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam tidak mengenal derajat di antara manusia karena nasab keturunan. Tidak ada kasta-kasta di dalam al-Islam. Di dalam Islam, ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amilu, amal perbuatan mereka, bukan karena nasab keturunan mereka. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia darah hijau, darah biru, ya, darah pink misalnya. Ya. Tidak ada artinya di sisi Allah tanpa iman dan takwa. Coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW. Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat nasab tersebut bagi mereka? Tabbat yada Abi Lahabin watab, mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak beriman dan bertakwa. Ukurannya yang pertama, iman dan takwa. Kalau dia termasuk al-bait, maka memiliki kedudukan yang lebih dibanding yang lain. Namun ukuran pertamanya, iman dan takwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, awsaqur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada al-bait tersebut karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau ada dari keturunan Rasul yang tidak beriman bertakwa, tidak boleh kita mencintainya. Karena apa? Rasul mengatakan sendiri, sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Benci dan cinta kita karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sendiri telah menegaskan, beliau mengatakan, "Lau sarakat Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, mencuri,
1: simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin.

Dan seperti biasa ya Ikhwat Taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما

ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله

0: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Mungkin sebagai closing Ustaz ya. Mungkin ada nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya bagi penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media sunnah? Karena ini kan saat ini kita hidup di zaman di mana setelah taufik dari Allah, peranan media di dalam memberikan hidayah kepada masyarakat ini sangat penting Ustaz ya. Tentang misalnya Radio Roja, kami alhamdulillah di Kota Kendari sudah ada Radio Roja Kendari. Mungkin ada pesan dan nasihat Ustaz kepada kita kaum muslimin untuk memanfaatkan media seperti ini. Tafadhol Ustaz.
2: Iya, pesan saya utama pertama kepada media dan awaknya untuk tetap istiqomah, sabar dengan berbagai macam tantangan yang ada. Kemudian yang tidaklah kepentingnya adalah mengedepankan tema-tema tentang mahasinul Islam, keindahan Islam. Ya, tentang masalah usuluddin, rukun iman, rukun Islam, ini kita pahamkan dengan baik kepada masyarakat. Sebelum kita mengangkat masalah-masalah polemik, masalah-masalah perbedaan, kita kasihkan dasar-dasar dulu. Yang utama pertama adalah kita jelaskan mahasinul Islam, indahnya Islam. Terus kemudian tentang masalah usuluddin, dari mulai rukun iman, rukun Islam, kita jelaskan dengan baik. Karena permasalahannya mereka adalah adamul fahmi, ketidakfahaman atau apa, al-jahli. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kam min aibin qawlan sahihan fa'afaduhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah pemahaman yang sakit. Kemudian yang kedua, tentang masalah kaitannya dengan media ini, dakwah ini, hendaknya membagi tugas. Jangan sampai nanti kelelahan, kecapean, error, yang masing-masing punya kepentingan yang sifatnya privat, ada keluarga, ada anak. Sehingga di sini harus ada pembagian kerja secara baik. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya untuk umat Islam, ahli sunnati wal jamaah, wabil khusus di Kendari ini, untuk tidak segan-segan untuk berbagi peran ya. Terutama masalah kaitannya adalah pendanaan. Kita tidak ingkari bahwa media ini yang paling menonjol adalah pembiayaan. Sekarang internet nggak ada kuota aja langsung celup diem, nggak kenal ampun. Bahkan dengan tegas mereka mengatakan, mohon maaf pulsa Anda tidak mencukupi, kan gitu. Jadi di sini peran bersama ya. Nggak mungkin sekarang ini krunya disuruh ngasuh anaknya, juga disuruh untuk nyari biaya susunya. Ya kan gitu, bagi peran. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya juga, menyegarkan program-program tiap tahunan lewat musker, disegarkan supaya tidak monoton, jenuh. Inovasi bukan di dalam masalah kaitannya fundamental agama, tetapi cara menyampaikan. Ya, contoh aja mungkin dari ceramah menjadi talkshow, dari ceramah menjadi dialog, atau mungkin ada inovasi-inovasi lain sehingga masyarakat penikmat atau penggemar Radio Roja wabil khusus di Kendari ini disegarkan dengan tema-tema yang menarik. Cara penyampaiannya juga menarik, bahasa yang digunakan juga menarik. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan kepada para awak media dan juga kaum muslimin yang ingin terus mengeksiskan dakwah lewat media, radio maupun TV. Wallahu a'lam.
3: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama, saya memuji Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung kembali di Kendari ini, bertemu dengan ikhwah Allah Azza wa Jal, dan sesuatu yang sangat membahagiakan dan mengembirakan, perkembangan yang luar biasa di kota Kendari ini dari sisi dakwah. Kita melihat masjid yang sebelumnya belum berdiri sekarang mulai bermunculan, kajian-kajian sunnah di mana-mana, dan antusias para ikhwah dan juga para akhwat untuk menuntut ilmu agama luar biasa. Sabar mereka dalam menghadiri majelis ilmu untuk bisa menyelesaikan sebuah kitab yang di situ mereka mempelajari agama mereka, mempelajari akidah mereka. Kadang dalam keadaan hujan, dalam keadaan panas, dalam keadaan mereka memiliki kesibukan-kesibukan yang lain. Banyak yang mendapatkan hidayah. Sebelumnya mereka atau sebagian mereka bergelimang dengan dosa. Kemudian Allah SWT menghendaki kebaikan untuk mereka, mendapatkan hidayah, ingin memperbaiki dirinya setelah sebelumnya dia rusak dirinya sendiri dan dia rusak keluarganya. Mulai dia sadar, berkorban dengan jiwanya, dengan jabatannya, dengan hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah kabar yang mengembirakan, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya. Dari antara wasilah yang menjadi sebab faktor tersebarnya dakwah di kota ini adalah radio, yang masya Allah Radio Roja Kendari sampai sekarang dengan slogannya menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu di antara pintu-pintu hidayah tersebut. Oleh karena itu, tentunya kita mendorong kepada para ikhwah yang insyaallah mereka bersungguh-sungguh berjuang dalam berdakwah melalui media ini untuk senantiasa istiqamah. Dan bukan hanya di sini saja, di daerah-daerah yang lain kita mendengar radio ini menjadi salah satu sebab banyak orang mendapatkan hidayah. Sehingga saya sendiri pun berniat insya Allah akan mendirikan radio seandainya dimudahkan yang demikian di daerah kita sendiri. Dan tentunya saudara dan juga saudari sekalian, yang namanya media selain manfaatnya yang demikian besar, mereka membutuhkan bantuan baik doa maupun materi supaya berlangsung dakwah ini dan semakin menyebar, semakin membawa kebaikan dan keberkahan. Dan ini semua adalah bagian dari menolong agama Allah. Kita semuanya sebisa mungkin memiliki peran di dalam menolong agama Allah. Allah SWT tidak butuh dengan kita, akan tetapi kitalah yang butuh kepada Allah SWT. Kita butuh untuk memiliki peran di dalam dakwah ini. Apalagi dakwah yang mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Dan asatidzah, para da'i yang mereka mengisi di radio ini adalah da'i-da'i dan ustaz-ustaz yang dikenal dengan akidahnya yang sahihah, manhaj yang sahih, dikenal dengan hikmahnya di dalam dakwah, lalu apa yang kita tunggu? Hendaklah bersegera kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan kita berharap semoga kota ini, yaitu kota Kendari, salah satu di antara kota yang berkembang dakwah di sana dan menjadi satu di antara kota yang kota teladan bagi yang lain, bukan? Dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum para pendengar mukumullah. Wahayukum bitahatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amabad. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Baiklah para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian bersama Ustaz Abdul bin Taslim hafizahullah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid As-Sunnah yang mubarak ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Tahawiyah, tulisan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, disifati beliau sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang paling mulia, kemudian pemimpin semua para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, imamul atqiya, imamnya orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya di sini wahabibu rabbil alamin, dan beliau adalah kekasih, habib dari Allah Subhanahu wa taala, rabb semesta alam. Yani kita akan membahas kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana banyak disebut oleh kaum muslimin yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan habibullah atau habibur rabbil alamin, kekasih rabb al alamin, kekasih rabb semesta alam, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun ini benar, tapi tidaklah menunjukkan makna yang khusus dan tinggi, karena habib ini derajat yang bisa dicapai oleh banyak orang. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia seperti orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah habibullah, kekasih Allah, atau orang-orang yang berbuat kebaikan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya derajat ini kurang untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun secara makna benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti adalah kekasih Allah, habibullah, sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Akan tetapi ketika ada sifat yang khusus dan itu sifat yang istimewa yang kedudukannya lebih tinggi daripada habib, tentu yang pantas kita sebutkan adalah sifat tersebut, karena penyebutan habib ini disebutkan dalam hadis yang lemah. Adapun kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, yaitu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam juga sebagai khalilnya, sebagai kekasih terdekatnya. Jadi ini membantah pernyataan orang-orang awam yang selalu menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan habibullah dengan anggapan itulah kedudukan yang tinggi, padahal ini kedudukan yang dibawa khalil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menganugerahkan kedudukan yang tinggi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan, dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya.

Rahimahullah Ta'ala, beliau berkata, Thabatalahu sallallahu alaihi wasallam a'la maratibil mahabbah. Thabatalahu, ya, telah tetap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatan cinta yang paling tinggi kedudukannya, melebihi dari Habib, yaitu derajat al-khullah, ya, cinta yang lebih tinggi, yang lebih khusus. Wahiyal khullah, kata beliau, yaitu kedudukan al-khullah. Ini cuma Allah berikan kepada dua hambanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan lebih pantas kita sifati dengan sifat yang lebih tinggi seperti ini daripada sifat yang di bawahnya. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini jelas bahwa Nabi Ibrahim kan disebutkan dalam Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai khalilnya. Padahal juga ini berlaku juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana keutamaan dari nabi-nabi yang lalu seperti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya secara langsung seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan keutamaan yang sama sewaktu Isra Mi'raj, sewaktu Mi'raj naik ke langit ketujuh, ya. Maka ini kedudukan mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada sebagian orang yang tadi kita katakan orang-orang awam yang menyebutkan Nabi Ibrahim adalah khalilullah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah. Berarti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Padahal kan dalam Islam tidak demikian. Kedua-duanya adalah khalilur rahman. Baik. Wa qala, di hadis yang lain yang juga hadis riwayat Imam Muslim, ya, juga terdapat dalam Sahih Bukhari awal dari hadis ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan walakinna sahibakum khalilur rahman. Seandainya aku boleh mengambil seorang dari penduduk bumi ini sebagai khalil, kekasih terdekat, maka mestinya aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai kekasih terdekat. Akan tetapi teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah khalilur rahman, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk menjadikan seorang pun dari makhluk sebagai khalilnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya. Baik. Wal haditsani fi sahihi wa huma yubtilani qaula man qala al khullatu li Ibrahim wal mahabbatu li Muhammadin alaihi masallatu wassalam. Fa Ibrahim khalilullah wa Muhammadun habibuhu alaihi masallatu wassalam. Hadis ini, kedua hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, yang kedua hadis ini membantah, ya, membatalkan ucapan orang yang mengatakan al-khalil itu adalah untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sedangkan al-mahabbah atau al-habib itu adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka mengatakan Ibrahim itu adalah khalilullah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah. Kita katakan tadi
Ini

tidak menempatkan Nabi SAW di tempat atau kedudukan yang tinggi. Karena beliau juga ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pujian yang lebih tinggi dan lebih pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikatakan beliau sebagai khalilullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya. Baik. Wa fi sahihi aidan. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi." Sesungguhnya aku berlepas diri kepada setiap khalil dari sifat khullahnya. Ya, ini yang ana pernah baca dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ada lafaz yang seperti ini, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan salah seorang di antara kamu sebagai khalil. Yani Nabi SAW tidak akan menjadikan seorang pun di antara manusia sebagai khalilnya, karena beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menempati kedudukan khalil yang merupakan kedudukan cinta yang paling tinggi. Nah, wal mahabbatu qad thabatat li ghairihi. Adapun yang namanya mahabbah, kecintaan, yakni habib menjadi kekasih biasa, ini thabatat li ghairihi, juga ditetapkan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ini bukan kedudukan istimewa. Dalam artian jelas ini pastinya kedudukan tinggi, tapi tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hanya dikatakan beliau sebagai habibullah saja. Ya, kama qala ta'ala, misalnya di ayat-ayat yang tadi kita bacakan di surat Ali Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat ihsan banyak. Ya, berarti ini kedudukan memang mulia tapi tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentu kedudukan beliau adalah kedudukan yang harusnya lebih khusus. Sedangkan di kalangan para nabi dan para rasul alaihi wasallam beliau yang paling mulia, apalagi dibandingkan manusia biasa. Ya. Kemudian dalam ayat lain surat Ali Imran juga ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik adalah semua habibullah. Berarti ini kedudukan juga diraih oleh selain beliau di kalangan manusia biasa. Tidaklah kedudukan yang kedudukan istimewa yang khusus, ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Berarti banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah, sehingga predikat sebagai habibullah itu bisa dimiliki banyak orang. Ya. 6. Taib. Fabatala qawlu man khassal khullata bi Ibrahim wal mahabbata bi Muhammadin alaihi masallatu wassalam. Maka berarti batallah ucapan orang yang mengkhususkan derajat al-khullah khalil kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan tingkatan mahabbah atau habib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak berdasarkan dalil, ya, tidak berdasarkan dalil yang sahih. Tapi yang benar adalah balil khullatu khassatun bihima. Bahkan derajat al-khullah, kedudukan cinta yang paling tinggi ini adalah khusus untuk kedua nabi yang mulia ini berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita bacakan.

Wal mahabbatu amatun, sedangkan derajat mahabbah atau habib ini sifatnya umum. Banyak yang memilikinya di kalangan manusia. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladhi rawahu at-Tirmidzi alladhi fihi inna Ibrahim khalilullah ala wa ana habibullah wala fakhr lam yathbut. Adapun hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disebutkan di dalamnya, ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah khalil, kekasih Allah. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah habibullah, kekasih Allah. Dan tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. Kata beliau, ini hadis lam yathbut, bukanlah hadis yang sahih. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya atau sunannya, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang gharib. Dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ya, hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apalagi bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi lebih sahih dan lebih kuat, ya, yang menetapkan bahwa derajat khalil juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nah, taib. Beliau tambahkan di sini agar kita lebih faham, wal mahabbatu maratib. Tingkatan cinta itu ada derajat-derajatnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi kecintaan itu ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Awwaluha, yang pertama adalah al-alaqah, adanya keterkaitan. Wahiyya ta'alluqul qalbi bil mahbub, yaitu keterkaitan hati dengan orang yang dicintai atau pihak yang dicintai. Ini tingkatan awal dari cinta. Ya. Namanya al-alaqah dalam bahasa Arab. Wathaniyatu, tingkatan yang kedua namanya al-iradah, keinginan. Setelah hati terikat, dia punya keinginan untuk dekat dengan orang yang dicintainya. Wahiyya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabuhu lahu, yaitu kecenderungannya sudah cenderung dan kemudian hatinya selalu mencari agar bisa dekat. Atsalitsatu, tingkatan yang ketiga, as-sababah. As-sababatu, as-sababah yakni tercurah. Setelah dia punya keinginan, hatinya lebih tinggi lagi, tercurahkan kepada yang dicintainya. Wahiyan sibabul qalbi ila ilaihi bihaitsu la yamlikuhu sahibuhu kan sibabil ma'i fil huduri, yaitu tercurahnya hati kepada yang dicintainya, di mana orang ini tidak bisa menguasai hatinya. Ya, ini tercurah dengan sendirinya begitu. Sebagaimana tercurahnya air, ya, ini turunnya air ke tempat yang lebih rendah. Ini kan tidak bisa dicegah. Artinya hatinya tercurah kepada pihak yang dicintainya dengan sendirinya, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa menguasai dirinya. Ini tingkatan yang ketiga dari cinta. Ya. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, al-gharamu. Al-gharam, ya, menetapi. Wahiyal hubbul lazimu lil qalbi, yaitu kecintaan yang sudah menetapi, mengikat hati.

Wa minhu al-gharim. Diambil dari kata-kata inilah al-gharim. Al-gharim artinya orang yang terlilit utang. Yani utang itu sudah meliputi dirinya, melilit dirinya. Limulazamatihi, karena utang itu sudah menetap pada dirinya. Artinya susah lepas darinya. Wa minhu, ya di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an di firman Allah surat Al-Furqan ayat 65 tentang adab neraka jahannam, ya na'udzubillahi min dzalik, inna adzabaha kana ghorama. Sesungguhnya adab neraka jahannam itu adalah ghorama, adab yang meliputi, tidak bisa lepas darinya. Ya, adab yang menetap pada diri orang-orang yang diadab tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian al-khamisatu, tingkatan yang kelima, al-mawaddatu. Al-mawaddatu, ya al-mawaddah, kecintaan yang murni atau yang tulus. Wahiyya saful mahabbati wa khalisuha wa lubbuha, yaitu saful mahabbah, kemurnian cinta, ketulusan cinta, dan lubbuha, ya inti daripada cinta. Ya, qala ta'ala saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, sebagaimana yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, Allah akan jadikan bagi mereka al-wud. Ya, Allah akan jadikan bagi mereka al-wud, yakni kecintaan yang tulus, kecintaan yang besar. Ya tentu saja kalau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak sama dengan apa yang ada pada manusia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, yang seperti dirinya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang jelas kita tahu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wadud, yang secara makna mengandung dua makna, Al-Wadud dan Al-Maudud, yaitu Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintai Allah. Allah akan mudahkan bagi mereka sebab-sebab agar mereka bisa mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Ini makna nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara al-asmaul husna yaitu al-wadud. As-sadisatu, yang keenam, asy-syaghaf. Ya, kecintaan yang namanya asy-syaghaf. Ya, ini kecintaan yang sampai ke dalam lubuk hati. Wahiyya usulul mahabbati ila syagofil qalbi. Yaitu sampainya rasa cinta ke dalam lubuk hati. Ini jelas lebih tinggi lagi. Ya, jadi kita perhatikan. Tingkatan-tingkatan cinta ini memang menunjukkan, ya, bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang bisa ditingkatkan dan dikuatkan supaya tidak menjadi cinta yang hanya di tingkatan di awal-awal saja, yang ini akan lemah ketika dikalahkan dengan kecintaan kepada dunia, kecintaan terhadap keinginan nafsu dan seterusnya. Makanya tingkatan-tingkatan cinta ini kita harus kuatkan agar menetap dengan kuat di dalam hati kita. Dan inilah yang merupakan sifat pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib as-sabi'atu, yang ketujuh, tingkatan yang ketujuh, al-ishqu. Ya, al-ishq, kecintaan yang disebut dengan al-ishq. Al-ishq inilah diambil yang dari inilah diambil dalam bahasa kita yang namanya asyik. Itu dari bahasa Arab. Asyik. Ini kecintaan yang cenderung disertai dengan nafsu, dengan syahwat. Makanya ini tidak boleh disifati untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat ini atau
tidak boleh disifati orang yang beriman mencintai Allah seperti ini. Ini kecintaan yang pantas ditujukan kepada yakni kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan. Itu al-ishq sebagaimana disebutkan dalam syair-syair orang Arab. Ini tidak pantas disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang tentu jauh dari hal-hal yang seperti ini. Al-ishqu wa huwa al-hubbul mufrit alladhi yukhafu ala sahibihi minhu, yaitu kecintaan yang berlebihan, al-mufrit, yang dikhawatirkan bagi orang yang memilikinya terjerumus dalam keburukan. Walakin la yusafu bihi Rabbu ta'ala walal abdu fi mahabbati rabbih, akan tetapi kecintaan ini tidak ya disifati untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak disebutkan untuk seorang hamba yang mencintai Rabbnya. Ada sebagian dari orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggambarkan kecintaan mereka kepada Allah dengan lafaz seperti ini. Jadi kalau kita baca keterangan mereka itu, kecintaan kepada Allah seperti digambarkan kecintaan orang seorang laki-laki yang sedang bernafsu terhadap seorang perempuan. Jelas ini naudzubillahi min dzalik. Ya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat-sifat yang seperti itu, dan tidak pantas orang-orang yang beriman disifati dengan kecintaan seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Wa in kana qad atlaqahu ba'dhuhum, meskipun sebagian dari mereka memutlakkan atau menyebutkan sifat seperti ini untuk kecintaan hamba kepada Rabbnya, padahal ini tidak benar, tidak pernah kita dapati dari penjelasan para ulama salaf yang menyebutkan kecintaan seperti ini. Taib. Waqtalaf waqtulifa fi sababil man'i, dan diperselisihkan oleh para ulama, kenapa dilarang mensifati al-ishq ini untuk kecintaan kepada Allah? Berbeda pendapat para ulama tentang sebab dilarangnya. Fakila, ada yang mengatakan ada mutawqif, karena tidak ada dalilnya. Jelas ini merupakan argumentasi yang kuat. Ada mutawqif karena tidak ada dalilnya, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih, tidak juga dari pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain atau para imam salaf yang menjadi panutan. Wakila ghairu dzalik, ada juga yang mengatakan alasan selain itu, wala'allam imtina'a itlaqihi annal ishqa mahabbatun ma'a syahwah, dan boleh jadi sebab dilarangnya menggunakan lafaz ini dalam kecintaan kepada Allah karena kecintaan yang namanya al-ishq, asyik tadi itu, ini adalah kecintaan yang disertai dengan syahwat. Ya, kecintaan yang disertai dengan syahwat. Jadi kalau dikatakan asyik, ya asyik ma'syuk itu maksudnya orang yang kecintaannya sudah berlebihan sampai sudah apa ini, tergila-gila kepada orang yang dicintainya. Makanya ini kan biasanya digunakan untuk orang-orang di zaman jahiliyah, Arab jahiliyah menggunakan syair dengan lafaz ini untuk menggambarkan kecintaan yang disertai syahwat dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Taib. Ats-tsaminatu, kemudian tingkatan yang kedelapan. At-taimu wa huwa bi makna ta'abbud. At-taim. Taim ini artinya ta'abbud, penghambaan diri atau ibadah. Kecintaan yang sudah disertai dengan ibadah, ketundukan, ketaatan kepada yang dicintai. Ini jelas, yang seperti ini kalau diserahkan kepada selain Allah bisa ya membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. At-tasi'atu at-ta'abbud, penghambaan diri. Jadi kecintaan itu kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, jelas hanya boleh ditujukan kepada Allah. Makanya sudah pernah kita sebutkan kan, ma'anal ubudiyah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, kecintaan yang utuh, kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi benar-benar dikatakan seorang itu beribadah kalau kecintaannya kepada Allah itu murni, sempurna, melebihi kecintaannya kepada yang lain. Karena ini adalah tingkatan
cinta yang sangat tinggi, at-ta'abud, kecintaan yang sampai pada tingkatan menghambakan diri atau beribadah, tunduk dan taat kepada yang dicintainya. Makanya kalau ini ditujukan kepada makhluk jadinya syirik. Inilah syirik dalam hal mahabbah, dalam kecintaan. Ya, yang pernah kita sebutkan dinyatakan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Padahal orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah, melebihi kecintaan orang-orang pelaku syirik ini kepada berhala-berhala mereka. Jadi tingkatan inilah tingkatan cinta yang sudah sampai pada at-ta'abbud, penghambaan diri, ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ashiratu yang ke-10, al-khullah. Ini tingkatan yang paling tinggi, al-khullah. Ya, derajat al-khalil. Jadi diambil dari kata-kata takhallala, yakni kecintaan yang sudah masuk di sela-sela hati. Sudah menyatu di sela-sela hati. Wahiyal mahabbatu allati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbahu, yaitu kecintaan yang telah merasuk di sela-sela jiwa orang yang mencintai, di sela-sela jiwa dan hati orang yang mencintainya, orang yang mencintai tersebut. Jadi kalau sudah sampai di sela-sela hatinya, sudah menyatu dengan hatinya, itulah yang dikatakan sebagai al-khullah. Ya, ini tingkatan-tingkatan cinta. Ini juga seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ini termasuk kitab yang sangat baik sekali ketika menjelaskan tentang makna dan definisi cinta, bagaimana penjabarannya, dan contoh-contoh dibawakan dari syair-syair orang Arab. Ya, Masya Allah, ini tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat bermanfaat, yang kemudian beliau membawakan penjelasan yang menggiring kita untuk menetapkan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kecintaan kepada Allah melebihi dari kecintaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Masya Allah, ini kitab yang sangat bermanfaat, ada juga terjemahannya, ya. Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Wakila fi tartibiha ghairu dzalik. Ada juga yang menyebutkan urutan cinta itu dengan selain ini. Wahada tartibu takribun hasan, tetapi yang disebutkan di sini, yang 10 tingkatan tadi, ini adalah takrib hasan, pendekatan tingkatan cinta yang sangat baik, yang mudah kita fahami. La ya'rifu husnaha, la ya'rifu husnahu, la yu'rafu husnuhu illa bitta'amuli fi ma'aniha, tidak akan kita ketahui kebaikannya kecuali dengan merenungkan maknanya. Ya, makanya seperti kitab yang saya sebutkan tadi, ini kalau kita baca dan kita renungkan, kita akan benar-benar merasakan, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kecintaan yang sejati, kecintaan yang seharusnya mendominasi hati kita, karena itulah kecintaan yang benar-benar bermanfaat. Kecintaan yang seharusnya memang menghiasi hati manusia, dan memang itu termasuk hajat yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya seharusnya ditempati kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang utuh, ya. Barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan adzan dulu baru kita selesaikan. Karena sudah masuk waktu adzan, silakan.

tertolak. Karena kita katakan sifat ini khusus bagi keagungan dan kemahabesaran Allah, tidak sama dengan makhluk, sifat-sifat yang penuh kekurangan yang ada pada makhluk. Allah sendiri yang menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Dia memiliki sifat tersebut. Ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya dan Dia mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar melihat, makhluk juga mendengar melihat, tapi kita katakan sifat Maha mendengar, Maha melihat Allah jelas sesuai dengan kemahagungan dan kemahabesarannya, tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya. Jadi kita wajib menetapkan ini dengan syarat tadi, bahwasanya itsbatun bila tamtsil. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak atau meniadakan sifat-sifat yang ditetapkannya. Itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Wa innama yusafullahu ta'ala min hadhil anwa'i bil iradati wal wuddi wal mahabbati wal khullati hasbama waradan nas. Dan hanyalah kita mensifati Allah dari jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan cinta tadi, ya, sesuai dengan yang ada dalilnya, seperti al-wud. Ya, Allah memiliki sifat al-wud karena namanya al-wadud, al-wud, ya, yang tadi dikatakan kecintaan yang murni. Al-iradah, kehendak, Allah punya kehendak dan sudah kita sebutkan ini banyak dalilnya. Kemudian al-mahabbah, kecintaan. Wal-khullah, kecintaan yang khusus, ini karena ada dalilnya. Hasaba ma warada nas, sesuai dengan dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam dalil yang sahih Al-Quran atau hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad ikhtulifa fi tahdidil mahabbati ala aqwalin nahwa 30 qawlan. Wala tuhaddul mahabbatu bihaddin awdaha minha. Dan para ulama juga berselisih pendapat dalam menyebutkan tahdid. Apa ini? Definisi cinta. Dalam banyak pendapat, sampai sekitar 30 pendapat. Padahal kata Syekh di sini, wala tuhaddul mahabbatu, dan tidak perlu didefinisikan kecintaan itu. Tidaklah didefinisikan kecintaan itu dengan definisi yang lebih jelas daripada makna cinta itu sendiri. Ini kan sudah jelas maknanya, mencintai. Kita ketahui definisinya sudah jelas dari maknanya itu sendiri. Fal hududu la taziduha illa khafa'an. Illa khafa'an. Maka menyebutkan definisinya tidak menambah kecuali semakin menyamarkannya. Wa hadhil asya'ul wadihatu la tahtaju ila tahdid. Maka perkara-perkara yang jelas seperti ini sebenarnya tidak butuh untuk didefinisikan. Seperti al-ma, air. Apa artinya air? Ya sudah jelas, air itu adalah cairan yang kita kenal. Wal hawa, udara, jelas sudah maknanya. Wa turab, tanah. Wal ju, rasa lapar, kenyang. Kita sudah jelas maknanya. Wa nahwu dzalik, dan hal-hal yang semisal dengan ini. Ya, maksudnya di sini Syekh rahimahullah taala ingin menegaskan bahwa perkara-perkara seperti ini kadang-kadang sebagian dari para ulama berusaha untuk menjelaskan definisinya, padahal kan ini perkara yang sudah kita kenal dalam kehidupan kita, setiap orang sudah mengetahui makna dari istilah-istilah seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, utamanya yang berhubungan dengan keyakinan dan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda persilakan. Barakallahu fikum.

0: Yapalım.
1: Mana menangkan diri kita untuk diri kita sekarang di mana para sahabat mencintai kaum itu
0: mengembangkan. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh al-akh saudara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan untuk beliau dan untuk kita semua. Pertama, kiat-kiat untuk bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sudah pernah kita jelaskan beberapa kali bahwa rasa cinta itu tumbuh dengan kita mengenal keindahan sesuatu dan mengenal kebaikan-kebaikan dari pihak yang kita cintai. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Makanya kalau kita ingin tumbuhkan rasa cinta yang kuat di hati kita kepada Allah, maka kenalilah kemaha indahan nama-nama Allah dan kemaha tinggian sifat-sifatnya. Karena dalam urusan dunia, sesuatu yang indah, yang menarik, sesuatu yang kita lihat sempurna, kita akan sukai. Makanya pemandangan indah kita cintai, sesuatu yang menarik kita sukai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Bagaimana kalau kita mengenal kemaha indahannya, kita mendalami kandungan makna nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah sebabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia akan mencintai Allah pasti. Tidak akan lepas darinya. Oleh karena itu, semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mencintainya. Kemudian kita mengenal keindahan syariatnya, keindahan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal keindahan akhlak beliau untuk Nabi SAW. Ya, maka ini akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kita mengenal keindahan, kesempurnaan syariat Islam, makin menjadikan kita cinta kepada syariat Islam yang agung ini. Jadi itulah cara menumbuhkannya. Kemudian yang kedua tadi, mengenal kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang nikmat, pihak yang paling banyak memberikan kebaikan dan nikmat kepada kita melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua pun tidak bisa mencintai anaknya kalau bukan karena taufik yang Allah masukkan di hati mereka untuk mencintai anaknya. Jadi kebaikan dari manusia semua karena Allah subhanahu wa ta'ala yang masukkan di dalam hati mereka kasih sayang, sehingga mereka berbuat baik kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW tentu saja, karena kebaikan yang beliau berikan melebihi dari kebaikan orang tua kita, kebaikan untuk agama, menyelamatkan kita dunia akhirat, itu tidak dimiliki orang tua kita. Makanya Allah, Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban kita mencintai beliau SAW lebih daripada kecintaan kepada orang tua di hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, la yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu dengan keimanan yang benar sampai dia menjadikan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang paling dicintainya melebihi anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Ini kita renungkan, semakin kita dalami, kita akan semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada kepada siapapun. Ya, oleh karena itu, ini adalah kiat-kiat yang harusnya kita tumbuhkan di dalam diri kita untuk meraih kedudukan kedudukan mulia tersebut. Baik, yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi, ya, bagaimana kita mengukur diri kita, apakah kita sudah benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kan cinta itu ada buktinya. Seperti misalnya kata orang Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia sering ingat sesuatu yang dicintainya. Dalam pikiran kita akan selalu teringat sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai. Maka ingat, lihatlah, yang selalu dominan dalam pikiran kita adalah ingatan terhadap hal apa? Kalau terhadap hal dunia yang lebih dominan, berarti kecintaan kita kepada dunia lebih besar. Kalau dalam diri kita selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa, membaca Al-Quran, selalu memujinya, berarti yang dominan di hati kita adalah kecintaan kepada Allah. Kemudian, barang siapa yang mencintai sesuatu, seperti kata Imam Ibnu Qayyim, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Artinya, orang yang mencintai sesuatu pasti dia merasakan nikmat dekat dengannya. Nikmat ketika menghadapkan diri kepadanya. Kecintaan kepada Allah, kalau benar-benar kuat di hati kita, kita merasakan nikmat ketika beribadah, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah, seandainya hati kita bersih, pasti dia tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Jadi itu adalah buktinya. Maka kita bisa menilai diri kita, kalau kita merasa berbuat baik itu menyenangkan, gembira hati kita, tenang hati kita, kemudian waktu berbuat buruk kita merasa sakit, merasa sedih, berarti ini insya Allah tanda atau bukti benarnya iman di hati kita. Dan itu ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan demikian, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasakan sedih, sakit ketika melakukan keburukan, maka berarti dia orang yang beriman dengan iman yang benar. Nah, barakallahu fikum. Kita baca pertanyaan di pesan WhatsApp.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Deni dari Bandung. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Pak Deni dan keluarganya dalam kebaikan dan juga kita semua tentunya. Saya ingin bertanya, apakah para milenial harus mengetahui dan belajar tentang bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala agar hal ini bisa mereka cerna dalam kehidupan mereka sehari-hari? Terima kasih, jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Di sini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan SAW dan SWT. Allah SWT sudah kita pernah ingatkan, ini dilarang oleh sebagian dari para ulama seperti penjelasan Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Singkatan seperti ini menjadikan berkurang pujian ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih bagus kita tulis semuanya lengkap atau kita ucapkan dengan lisan kita paling tidak. Ya, jawabannya jelas, semua orang, bukan kalangan milenial saja, semua orang harus mengenal tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Karena dengan inilah kita bisa meraih keutamaan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang lemah, riwayat yang tidak benar, ini kan menjadikan keliru dan kurang kita menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau dengan sebenarnya. Oleh karena itu tetap kita harus belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang akan membenarkan pemahaman kita dan menjadikan kita bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memahami agamanya dengan benar. Barakallahu fik. Ustaz, terkait dengan al-ishq, apakah benar ini salah satu penyakit hati yang berbahaya bagi orang yang mengalaminya? Mohon nasihatnya bagi orang yang mengalaminya dan bagaimana cara mengobatinya. Ya, al-ishq tadi kan dibilang kecintaan yang berlebihan. Jelas ini penyakit. Ya, jelas ini merupakan penyakit yang harus berusaha kita hindari dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kecintaan yang salah ini, yang keliru ini. Kemudian tadi caranya kita obati dengan petunjuk yang diterangkan dalam syariat Islam. Misalnya berhubungan dengan perempuan, ya kita tundukkan pandangan, kita jauhkan dari hubungan-hubungan yang tidak benar atau sebab-sebab yang membawa kepada hal itu, kita jauhkan semua ini. Kalau kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Ya, jadi terus kita berdoa, kita belajar agama, kita jauhkan dari sebab-sebab fitnah, apalagi fitnah perempuan, kan fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Kemudian tadi menundukkan pandangan, ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan. Ini menjadi sebab hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Demikian tadi telah kami hadirkan di ruang Anda sebuah kajian format rekaman dari pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Ta'ala bersama Ustaz Abdullah bin Taslim M.A. Hafizahullah. Kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah merupakan tulisan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah, salah seorang ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan dalam masalah akidah beliau mengikuti pemahaman salaf. Dan waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 6:40 waktu Indonesia Bagian Tengah. Kami hadirkan beberapa murotal berikut ini sambil kita masuk program berikutnya, ragam informasi. Barakallahu fikum, wassalamualaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واسجد واقترب.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barakallahu fikum para pendengar mukumullah, kami hadirkan di ruang dengar Anda dari program ragam informasi kita kali ini, informasi dari wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, juga informasi perakiran cuaca serta juga dari jatuh waktu sholat ya. Dan insya Allah kami juga hadirkan beberapa informasi ilmiah berkaitan dengan benarkah sholat duha itu adalah sholat yang bisa membuka pintu rezeki, karena sebagian orang menyangka sholat duha adalah sholat membuka pintu rezeki. Ya padahal sebenarnya semua ibadah membuka pintu rezeki, tetapi benarkah memang sholat duha secara khusus dapat membuka pintu rezeki? Juga nanti pembahasan tentang masalah betulkah ramalan cuaca itu haram. Namun sebelumnya kami hadirkan informasi terkini dari wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita hadirkan kali ini informasi tentang kapal motor rute Kendari Menui karam di perairan Samarinda dan penumpang dilaporkan selamat. Kami kutip dari Kendari Info, kapal motor Mahkota Menui dilaporkan karam di perairan antara Pulau Samarinda dan Pulau Koikoila, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah kemarin. Kapal yang berlayar dari kota Kendari menuju Pulau Menui itu mengalami kecelakaan laut dengan membawa puluhan penumpang. Humas Basarnas Kota Kendari mengatakan informasi awal yang diterima menyebut kapal tenggelam di sekitar Pulau Samarinda dan Pulau Koikoila, namun lokasi kejadian masuk dalam wilayah kerja Basarnas Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data sementara, KM Mahkota Menui mengangkut 7 anak buah kapal ABK dan 22 penumpang saat insiden terjadi, dan seluruh ABK dan penumpang dilaporkan berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan pencari ikan yang kebetulan melintas di sekitar lokasi kejadian. Ya alhamdulillah ya. Dan para korban kemudian dibawa ke Pulau Koikoila dalam kondisi selamat, dan hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun korban hilang akibat kecelakaan tersebut. Ya, kita ke informasi berikutnya para pendengar mukumullah, kali ini berkaitan dengan ya, informasi yang kami hadirkan. Masih dari wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kali ini berkaitan dengan masalah tawuran ya. Ya, polisi membubarkan tawuran pelajar di Kendari, satu siswa kedapatan membawa katepel busur. Tim patroli presisi Samapta Polresta Kendari membubarkan aksi tawuran yang melibatkan sejumlah pelajar SMKN 2 Kendari atau STM di depan Bank Panin di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari hari Selasa sore kemarin, mungkin selepas pulang sekolah ya, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam pembubaran tersebut, polisi mengamankan sebanyak 17 pelajar dan dari jumlah tersebut ada seorang pelajar yang kedapatan membawa katepel busur sehingga langsung dibawa ke Markas Polresta Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Regu 2 Patroli Cipta Kondisi Samapta Polresta Kendari mengatakan personelnya saat itu tengah melaksanakan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan saat melintas lokasi, petugas mendapati sekelompok pelajar sedang terlibat tawuran. Beliau mengatakan sebelum dibubarkan, para pelajar tersebut sempat berupaya menuju SMKN 1 Kendari atau yang kita kenal dengan SMEA, namun rencana itu urung dilakukan karena di depan sekolah terdapat petugas yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas. Kata Kepala Regu 2 Patroli Samapta Polresta Kendari, dia mengatakan mereka sempat mengarah ke SMEA tapi karena ada anggota yang sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas, mereka berbalik arah, kemudian mereka memancing dengan berteriak sambil membawa kayu. Hasilnya 17 pelajar diamankan, satu di antaranya membawa katepel busur sehingga dibawa ke Markas Komando Polresta Kendari untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dia pun menghimbau agar guru dan juga orang tua aktif dalam membina siswa dan anak-anak mereka, dan tentunya keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk menjaga perilaku para siswa yang merupakan generasi bangsa, yang tentunya kita berupaya dan berdoa semoga generasi muda kita, khususnya kaum muslimin, Allah jaga dan dijauhi dari hal yang buruk. Tentunya kita semua memiliki tanggung jawab. Baiklah para pendengar, kumpul kita ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Kendari sekitarnya. Kami terima dari BMKG untuk pagi hingga malam hari nanti, insya Allah Kota Kendari kondisinya cerah berawan. Untuk hari Rabu ini ya, tanggal 29 Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juli ya, Kota Kendari diprediksi cerah berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Adapun jadwal waktu sholat untuk wilayah Kota Kendari sekitarnya, untuk sholat duhur besok, sebentar ya, sholat duhur sebentar pukul 11.56, waktu sebagian tengah, sholat asar pukul 15.19, maghrib 17.53, waktu Indonesia bagian tengah, sholat isya pukul 19.07, waktu Indonesia bagian tengah, dan besok subuh, kumandang azan sholat subuh pukul 4.36, waktu Indonesia bagian tengah, dan Anda bisa melaksanakan sholat isyrok besok pada pukul 6.10, waktu Indonesia bagian tengah. Kami juga informasikan bahwa untuk hari ini, hari Rabu, ya, seperti biasa akan ada beberapa taklim rutin, di antaranya di Masjid As-Sunnah Kota Kendari pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi hari, dari kajian khusus wanita muslimah pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim M.A. Hafizahullah. Kemudian lanjut di malam hari nanti insyaallah kembali di Masjid As-Sunnah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim M.A. Hafizahullah taala dari pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan nanti malam juga insyaallah di Masjid Quba ya di Andonohu akan ada kajian tematik bersama Ustaz Romli bin Haya Hafizahullah taala. Baik, para pendengar rahimakumullah, kita hadirkan kali ini beberapa informasi ilmiah dan kali ini kita angkat berkaitan dengan sholat duha. Benarkah sholat duha dapat membuka pintu rezeki? Kami kutip dari konsultasyariah.com ya. Para pendengar rahimakumullah, Islam mengajarkan agar kita berusaha mengejar kebahagiaan akhirat sebanyak-banyaknya melebihi usaha kita dalam mengejar dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-77, ya, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Maka kita bisa perhatikan Allah mengajak kita untuk menjadikan dunia ini kesempatan untuk mencari kebahagiaan untuk akhirat tentunya. Akan tetapi jangan 100% ya kita lupakan bagian kehidupan kita di dunia. Maka setiap muslim pasti melakukan aktivitas dunia ataupun aktivitas akhirat. Namun sangat disayangkan ya, di zaman ini prinsip yang diajarkan itu justru terbalik, orientasi dunia jauh lebih dominan pada orientasi akhirat. Bahkan setiap amal ibadah yang seharusnya untuk akhirat turut dikorbankan untuk mendapatkan dunia.

manusia terdapat 360 ruas tulang, sehingga wajib bagi mereka untuk memberikan sedekah bagi setiap ruas tulangnya. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW mengatakan, wa may yatbiqu dzalika ya Nabiullah. Mereka mengatakan, siapa yang bisa melakukan itu, wahai Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, ya, atuha fil masjid idfanuha wasai'i tudjuhum minat tariq fa illam tajid furqatai duha tujziuka. Nabi bersabda, menghilangkan ludah di masjid dengan tanah, menyingkirkan sesuatu dari jalan, itu bernilai sedekah. Namun jika engkau tidak bisa mendapatkan amalan tersebut, maka sholatlah dua rakaat sholat duha dapat menggantikan kewajibanmu itu. Dan masih banyak hadis-hadis lain, ya. Demikian juga hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yuhafizu ala sholatil duha illa awwab wa hiya sholatul awwabin. Tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali para awwabin, yaitu orang-orang yang banyak bertobat. Dan sholat duha adalah sholatnya para awwabin. Ada satu hadis yang mungkin karena hadis ini masyarakat mengkaitkan sholat duha dengan pintu rezeki. Itu hadis dari Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, di mana Nabi SAW bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqulu inna ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, ikfi awala naharin bi arba'in raka'atin akfiha bihinna ajran yaumika. Sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai anak Adam, laksanakanlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupi dirimu dengan sholat tersebut di akhir harimu. Maka para ulama berbeda pendapat tentang 4 rakaat di awal siang yang dimaksudkan pada hadis ini. Ada yang mengatakan itu sholat duha, ada yang mengatakan itu sholat isyrok, ada yang mengatakan sholat qobliyah subuh dan sholat subuhnya. Sebagaimana keterangan Mula Ali Qari dalam kitabnya Al-Mirqah, dan ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar bahwa para ulama memahami 4 rakaat tersebut adalah sholat duha, sebagaimana dalam kitab Al-Istizkar. Kemudian tentang kalimat aku akan penuhi dirimu, Al-Imam As-Sindi menjelaskan ada beberapa kemungkinan maknanya, yaitu aku mencukupi dirimu sehingga terhindar dari kecelakaan dan musibah, atau aku cukupi dirimu dengan diberikan penjagaan dari dosa dan ampunan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan pada hari itu, dan aku cukupi dirimu dalam segala hal. Maka jika kita perhatikan hadis di atas, tidak secara tegas menunjukkan bahwa sholat duha itu membuka kunci pintu rezeki. Hadis ini hanya menjelaskan janji Allah bagi orang yang sholat 4 rakaat di pagi hari, baik sholat subuh, qobliyah subuh, sholat duha, akan dicukupi di akhir hari itu. Itu pun dengan syarat sholat 4 rakaat itu di waktu pagi dilakukan ikhlas, bukan karena tendensi dunia. Ya, karena Allah berfirman, laksanakan untukku 4 rakaat. Sehingga kalimat untukku itu menunjukkan ini harus dilakukan dengan ikhlas, bukan urusan mendapatkan dunia. Namun jika tendensinya dunia, tentunya untuk melancarkan rezeki, berarti sholat ini dikerjakan bukan murni untuk mengharapkan Allah, sehingga ini bisa menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan karena dia melaksanakan ibadah dengan niat selain Allah. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian kaum muslimin, oleh sebab itu tentunya kesimpulannya, ya, tentang sholat duha, ya, dia adalah sholat yang seperti sholat-sholat yang lain, sebuah ibadah yang tidak boleh kita tendensikan untuk mendapatkan dunia. Dan ketahuilah, kalau kita beribadah murni karena Allah, Allah akan memberikan kepada kita pintu rezeki, baik diberikan kemudahan dalam urusan dunia, urusan akhirat, ataupun dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Barakallahu fikum, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang masalah ramalan cuaca, ya, apakah dia adalah haram? Ya, salah satu sebab kesalahpahaman dalam membaca adalah kurang bisa memahami istilah, terlebih istilah yang masih ambigu. Ya, sebagian orang memahami sesuatu istilah tidak sebagaimana konteksnya. Salah satu contohnya kalimat ramalan. Ya, bisa kita katakan kalimat ini sebenarnya masih ambigu, bisa digunakan dalam banyak kalimat dengan konteks yang berbeda. Seperti ramalan cuaca, ramalan paranormal, ramalan dukun. Ya, jelas konteksnya berbeda karena masing-masing disimpulkan dengan cara yang berbeda. Terkait hukum ramalan cuaca, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid memberikan beberapa catatan. Pertama, rincian keterangan tentang turunnya hujan, ya, termasuk ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 34, inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sesungguhnya Allah hanya memiliki informasi tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Untuk itu, siapa saja mengklaim mengetahui perkara ghaib, termasuk mengaku mengetahui kapan hujan turun, berapa jumlahnya, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran karena mendustakan Allah Azza wa Jalla.
Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml di ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Kata

0: Kanlah wahai Nabi SAW, tidak ada yang tahu di langit dan di bumi dalam perkara gaib kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikut, yang kedua, menggunakan indikator lahiriah itu sebenarnya bukan termasuk menebak ilmu gaib. Menggunakan indikator teknologi misalnya. Syaikh Utsaimin mengatakan, ya, wa amma man akhbara binuzulil matar, menyampaikan informasi tentang turunnya hujan atau perkiraan turunnya hujan pada beberapa waktu berikutnya berdasarkan hasil penelitian dengan alat yang canggih untuk memprediksi kondisi cuaca, maka informasi semacam ini tidak termasuk ilmu gaib, namun dia mengacu pada indikator lahiriah, dan semua kesimpulan yang mengacu pada indikator lahiriah tidak bisa disebut itu adalah ilmu gaib. Dengan catatan semuanya itu kita kembalikan kepada kehendak Allah, ya, sehingga kita sering mengatakan misalnya kota Kendari akan hujan insya Allah, ya, seperti itu. Kota Kendari cerah berawan insya Allah, seperti itu, ya. Oleh sebab itulah, kata Utsaimin, informasi yang disampaikan di radio tentang perkiraan cuaca bukanlah termasuk mengetahui ilmu gaib. Karena itulah mereka hanya bisa mendapatkan info tentang prediksi cuaca dari alat canggih yang bisa mengukur kondisi cuaca. Tentunya dengan kita nisbatkan itu semua kepada Allah Azza wa Jal, karena dialah yang berhak untuk memastikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian beberapa informasi kami hadirkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Awalilah hari ini dengan banyak berzikir. Ketika keluar rumah membaca doa, bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan, jangan lupa untuk baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sepanjang perjalanan kita banyak berzikir, mengucapkan selawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, banyak berzikir subhanallahi bihamdi subhanallahi azim. Ketika kendaraan kita menanjak, jangan lupa untuk bertakbir Allahu akbar. Ketika kendaraan kita menurun, jangan lupa untuk bertasbih subhanallah, dan semoga selamat sampai tujuan. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan program dari Roja TV setiap Rabu pagi bersama Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCM hafizahullah, disiarkan dari Pekanbaru Riau. Pembahasan kitab Bahja Kulubil Abror berkaitan dengan 10 sebab kelapangan dada dalam format rekaman. Barakallahu fikum.
2: Di Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Dan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan di kesempatan ini kita akan membahas dari poin yang keenam atau sebab yang keenam. Ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadhol, masykur Ustaz.
4: Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fal'udwana illa alam zalimin. Ashadu an la ilaha illallah ahdahu la sharika laha al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada dan para pendengar Radio Roja yang dapat memantau siaran kita, semoga Allah berkahi Anda semua. Alhamdulillah bitaufiqillah, pada pagi hari ini dengan segala macam kemudahan yang datang daripada Allah, kita dapat melanjutkan kajian kitab kita tentang 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa, meluaskan hati, menenteramkan diri. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas poin yang keenam, dan ini adalah poin yang luar biasa efeknya untuk meluaskan jiwa kita, melapangkan diri kita dan hati kita. Berkata Syekh Razak, as-sababus sadis, sebab yang keenam, al-ihsanu ila ibadillah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Jadi di antara sebab yang melapangkan jiwa adalah engkau berbuat baik kepada orang. Manakala engkau melihat orang berbahagia karena engkau hantarkan kepadanya, maka kebahagiaan orang ini akan juga menggiring engkau bahagia. Ya. Karena melihat engkau pun akan bahagia. Ini kebiasaan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha bul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat ihsan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat ihsan. Maka ayat yang ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya berbuat ihsan. Manakala engkau berbuat ihsan kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berbuat ihsan. Al-jaza'u minjinsil amal, balasan itu akan senantiasa sesuai dengan amalan. Berkata Syabdur, wal ihsanu ilal khalqi yakunu bi umurin adidatin hissiyatin wa ma'nawiyatin. Berbuat ihsan kepada makhluk itu bisa dengan perkara-perkara sifatnya, memberikan kepada mereka materi yang kau miliki ataupun immateri. Ya. Jadi hakikatnya kebaikan kepada orang bisa

dengan harta yang kau miliki, ya, atau tenaga yang kau miliki, pemikiran yang kau miliki, ataupun dengan akhlak budi pekertimu. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, akhlakmu itu adalah merupakan perkara yang sifatnya immateri. Akhlak ini dapat membuat orang akan bahagia, senyummu, tawamu, familiar dengan orang. Ya, ini membuat mereka nikmat. Meski kau tak berikan kepada mereka harta, orang itu akan dapat menjadi tenteram, senang bila mana engkau berbuat baik kepadanya. Dan hal ini juga akan mendatangkan kebaikan bagimu. Ya, bila mana engkau mengajak mereka untuk tersenyum, tertawa, mereka bahagia, engkau pun bahagia. Ya, jadi yang namanya berbuat ihsan kepada makhluk tidak terbatas hanya dengan memberikan kepada mereka harta. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, sawa'un bil jah au bil mal au bil masyurah. Kebaikan kepada manusia itu banyak jenisnya. Bisa dengan wibawa yang kau miliki, pangkat jabatan, engkau punya pangkat, engkau punya jabatan, dengannya engkau membuat orang itu ya dalam hal yang membuat mereka bahagia. Itu berbuat ihsan dengan pangkat yang kau miliki. Dengan kedudukanmu engkau bisa mengeluarkan berbagai macam bentuk perintah-perintah kepada bawahanmu agar membahagiakan manusia misalnya. Au bil mal, atau dengan harta, au bil masyurah, bahkan dengan saran-saran. Kau akan dapat membuat manusia bahagia bila mana engkau lihat mereka butuh bantuanmu. Ide-ide berlang, engkau akhirnya membantu mereka. Ya, dengan nasihatmu yang tulus membahagiakan mereka. Bila mana mereka bahagia, akan lapang jualah jiwamu. Atau ghairiha min anwa'il musa'adat, dan berbagai macam bentuk bantuan-bantuan lainnya, apapun dia. Fa'innal abdal muhsin, sesungguhnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu berbuat ihsan di'ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, yujazihillahu bisyarhi sadri. Orang-orang yang berbuat ihsan kepada manusia lainnya, Allah akan beri balasan, di mana Allah akan melapangkan dadanya. Wa taysiri amri, Allah akan mudahkan urusannya. Wa husni aqibatihi wa ma'alihi, dan Allah akan berikan baginya ketentuan yang baik di akhir hayatnya, ujung daripada segala macam perkaranya. Allah akan datang kepadanya keberuntungan di akhir kelak. Ini adalah efek daripada berbuat ihsan kepada manusia. Jadi tak usah takut bila mana engkau berbuat ihsan kepada orang, itu kembali kepada dirimu semata. Kebaikan yang kau lakukan kepada orang akan kembali buahnya kepada dirimu semata. Kau bahagiakan orang-orang, maka akan membahagiakan dirimu sendiri. Kau bantu orang, maka Allah akan membantumu. Kau lapangkan kesempitan orang, Allah akan melapangkan kesempitanmu. Kau tutupi aib orang, Allah akan menutupi aibmu, subhanallah. Ya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan. Bila mana engkau menyusahkan orang, maka Allah akan susahkan hidupmu. Bila mana engkau bakhil, kikir terhadap orang, maka Allah SWT akan juga menahan rezekinya kepadamu. Begitulah seterusnya. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allah anu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesempitan dari kesempitan-kesempitan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan lapangkan baginya kesempitan-kesempitan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat luar biasa kita butuh kebaikan para jemaah sekalian. Ya. Dan kala itulah akan tampak apa yang kau lakukan di dunia bermanfaat daripada kebaikan-kebaikan yang telah kau lakukan. Bila mana kau di dunia terbiasa melapangkan orang-orang yang sempit rezekinya, kau lapangkan, kau bantu mereka, di hari kiamat Allah pun akan berbuat seperti itu kepadamu. Ya. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah. Barang siapa yang memudahkan orang-orang dalam kesulitan,
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhir. Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Ya, sebaliknya kata Nabi, man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyusahkan orang muslim, orang Islam, Allah akan susahkan pula dia. Ya. Kata Nabi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Kita ini enggak akan pernah ada yang sempurna. Kita selalu berlumuran kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa. Ya, ada dosa-dosa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau Allah singkap hal ini kepada manusia, maka akan hilang kecintaan manusia kepada kita. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah tutupi kesalahan kita. Dan di antara jalan agar Allah menutupi kesalahanmu, aibmu, tutupilah aib orang. Bila mana ada aib orang, jangan kau bongkar, kau beberkan, sebarkan, sembunyikan aibnya. Ya, sembunyikan aibnya agar orang tak mengetahui, dan berusaha engkau untuk menambal aib tersebut. Datangi dia, berikan kepadanya wejangan, nasihat, petua. Itu yang harus kau lakukan, bukan kau sebarkan aibnya. Ya, orang tak senang aibnya disebarkan. Maka jangan sebarkan aib orang, tutupi aib orang. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya. Di mana? Di dunia ini. Di mana lagi? Di akhirat. Dan di hari akhirat, alangkah luar biasanya Allah menyingkapkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, pada hari itulah akan ditampakkan segala macam apa yang dirahasiakan manusia. Semua apa yang dalam hati kita ini Allah akan bongkar. Niat-niat busuk seseorang, ya, niat culas seseorang, Allah akan bongkar di hari kiamat. Betapa luar biasanya hari itu, aib akan Allah bongkar. Yauma tublas sarair. Ya, kata Allah SWT, pada hari akan ditampakkan segala macam dirahasiakan manusia. Tapi ada hamba-hamba Allah yang ketika hidup di dunia, mereka menutup aib-aib orang-orang beriman. Maka Allah tutupi aibnya kelak nanti di hari kiamat pada hari itu. Berkata Rasulullah SAW, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan senantiasa membantu hamba bila mana hamba senantiasa membantu saudaranya. Hadis yang mulia ini, para jemaah sekalian, luar biasa keutamaan-keutamaannya. Menunjukkan kepada kita, kebaikan yang kau lakukan enggak sia-sia, kembali kepadamu. Hasilnya kembali kepadamu di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia kau akan Allah lapangkan hidupmu, tenteramkan hatimu, luaskan jiwamu. Bahkan di dunia Allah akan mudahkan urusan-urusanmu, tutupi aib-aibmu, dan seterusnya. Berkata Syekh Abdul Razak, فَنَفْءُ النَّاسِ وَمُسَاعَدَتُهُمْ وَالْوُقُوفُ مَعْهُمْ فِي حَاجَاتِهِمْ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَظِيمَةِ لِنْشِرَحِ صَدَرَ. Memberi manfaat kepada manusia, membantu mereka, berupaya menaikkan segala macam keperluan mereka yang kau mampu tunaikan, adalah merupakan sebab yang paling luar biasa, paling besar untuk mendatangkan kelapangan dada. Allahu Akbar. Engkau lihat ada sebagian orang, misalnya mereka kekurangan air, tak ada air bersih. Engkau punya harta, engkau bantu mereka, engkau buat di sana sumur bor, subhanallah. Akhirnya orang-orang pun yang awalnya mereka kesulitan untuk mencari air bersih, ada kubur, mereka ambil manfaatnya. Mereka sudah dapat minum air yang bersih, mereka bisa gunakan untuk kepentingan-kepentingan mandi mereka, dan seterusnya. Alangkah luar biasanya kebaikan yang kau buat, dan Allah tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Beri manusia manfaat. Subhanallah. Dengan apa yang kau miliki, dengan hartamu, dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan tenagamu, bantulah mereka, tunaikan hajat mereka. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, aku berjalan untuk memenuhi hajat seseorang itu lebih utama bagiku daripada aku beritikaf selama 40 malam di masjidku ini. Bayangkan itikaf yang luar biasa ganjaran pahalanya. Tetapi Nabi mengatakan, dia pergi berjalan memenuhi hajat saudaranya lebih utama daripada itikaf. Mengapa jemaah sekalian? Karena yang namanya ibadah itu ada yang kembali manfaatnya untuk diri sendiri, dan ada yang manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak. Dalam agama kita, segala macam bentuk ibadah yang kembalinya kepada orang banyak itu lebih besar ganjaran pahalanya daripada ibadah yang hanya kembali kepada dirinya sendiri.
Kau beriktikaf hanya untuk dirimu sendiri, tetapi bila mana engkau penuhi hajat manusia, engkau bermanfaat, berguna untuk orang lain. Semakin banyak manusia yang kau berikan bantuan, semakin besar engkau di mata Allah SWT dan akan semakin agung di mata manusia. Subhanallah. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, wa amma man kana bakhilan. Adapun orang-orang kikir, tamak, bakhil, ya, loba, kedekut, kata orang Melayu, ya. Man kana bakhilan fi ihsani, orang yang bakhil untuk berbuat baik, takut dia keluar tenaganya, keluar hartanya, ide-idenya, sahihan fi ataihi wa ma'rufihi, yang dia betul-betul berhitung, berkira untuk berbuat baik, memberikan apapun. Fa'innahu yakunu min adyaqin nasi sadran. Mereka lah orang yang paling sempit dadanya. Bila mana kau bertanya, siapa orang yang paling sempit dadanya? Jawabannya adalah orang kikir, sempit dadanya. Orang tamak. Mereka yang paling sempit dadanya, wa aktsarim hamman wa ghamman. Mereka yang paling banyak kegelisahan hatinya, kegalauan diri mereka. Wa ankadihim ma'isyatan, mereka lah orang yang paling menyedihkan hidupnya, yang paling menderita hidupnya. Siapa? Orang kikir, orang bakhil. Karena dia enggak senang lihat orang bahagia, efeknya dia akan dalam kesedihan pula. Ya. Dia ingin agar orang-orang itu tak bahagia. Dia ingin bahagia hanya untuk dirinya sendiri semata. Dia monopoli kebahagiaan untuk dirinya semata. Sehingga betapa payahnya dia untuk membantu mereka, mengeluarkan hartanya untuk mereka, pemikirannya untuk mereka. Subhanallah, akhirnya dia dibenci manusia, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dibenci manusia tak akan pernah merasakan nikmat hidup di dunia ini. Kemana-mana dibenci orang. Di perumahan sekitarnya dibenci oleh tetangga-tetangganya karena kikir, karena bakhil, karena otot, tak pernah mau berkurang. Ya. Orang semacam ini, dia yang paling sempit dadanya, dia yang paling stres hidupnya. Ya, yang paling menderita, paling galau, galau tingkat tinggi orang semacam ini. Kenapa? Orang-orang tak suka dengannya. Sementara engkau hidup bersama manusia, engkau tak akan mungkin di hutan sendirian. Engkau butuh manusia, butuh kebaikan manusia. Bila mana engkau paling kikir, bakal berbuat baik kepada mereka, maka pasti mereka akan benci kepadamu. Ya, meninggalkanmu, mengucilkanmu, menyepelekanmu, dan seterusnya. Waqad tsabata fi sahihain, telah terdapat dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, anna nabiyyana al-karim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba lidzalika mathalan balighan, pernah memberikan perumpamaan, permisalan yang begitu dalam maknanya. Faqala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul bakhili wal munfiqi, perumpamaan antara seseorang yang kikir dengan seorang yang dermawan. Kama tadi rajulaini, bagaikan dua orang laki-laki, alaihima jubbatani min hadidin, masing-masing mereka memakai baju besi. Ya, biasanya orang-orang dahulu ketika mereka berperang, mereka melindungi diri mereka dengan menggunakan baju besi. Kalau sekarang mungkin rompi anti peluru. Ya, dahulu kala mereka ya berperang dengan pedang, tombak, panah. Mereka berusaha untuk melindungi diri mereka dengan baju besi. Nabi berikan perumpamaan antara orang yang dermawan dan orang yang kikir bagaikan dua orang yang mereka sama-sama memakai baju besi. Min thudiyihima ila taraqihima, baju besi itu menutupi dari arah susu mereka sampai ke leher mereka. Ya, jadi awalnya baju besi tersebut sedikit dari arah susu mereka, dada sampai ke menutupi, hanya sampai ke taraqihima, sampai ke kerongkongan mereka. Fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat, adapun orang dermawan tidaklah dia banyak berinfak kecuali itu baju besi semakin meluas. Wafarat ala jildihi, semakin meluas menutupi kulitnya.
hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu, sehingga baju besi tersebut menutupi sampai ke jari-jari tangannya. Al-banan. Ya, awalnya hanyalah dari dada sampai ke leher, dia banyak berinfak, semakin berinfak semakin banyak itu baju besi menutupi tubuhnya. Ya. Sampai menutupi jari-jarinya. Ya, wotak fuatharoh, sehingga enggak ada lagi tempat yang berlubang, semuanya tertutup. Karena dalam peperangan orang yang paling banyak melindungi dirinya ya dengan baju besi itu yang paling besar keselamatannya. Karena perang pada zaman dahulu menggunakan tombak, panah, parang dan semacamnya. Kalau andai kata dia dapat menutupi semua anggota tubuhnya, maka dia akan semakin aman daripada musuhnya. Begitulah perumpamaan orang yang dermawan. Kebaikannya membuat dia terlindungi. Bila mana di dunia terlindungi dari berbagai macam mara bahaya, dari serangan musuh, dari parang, panah, tombak, maka di akhirat akan terlindungi daripada api neraka. Semua sedekah infaknya itu akan melindungi tubuhnya untuk dibakar oleh api neraka. Dan Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ittaqillah. Ibunda Aisyah memberikan dari Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kepada Allah meski bersedekah dengan setengah daripada satu buah kurma. Satu kurma, engkau belah setengahnya. Bersedekahlah dengannya, takutlah dengan api neraka. Ini menunjukkan kepada kita, sedekah itu dapat melindungi orang daripada ki dengan setengah biji kurma. Luar biasa efek daripada sedekah. Kembali kepada hadis ini, wa ammal bakhil, adapun orang yang kikir tadi, ya, fala yuridu an yunfiqa syai'an, dia enggak mau untuk berinfak, tak mau keluar, dia tak mau memberikan bantuan apapun kepada manusia, illa laziqat kullu halqatin wa kanaha, maka baju besi ini menyempit, ya, dan tak bisa meluas. Fahuwa yuwasi'uha wala tattasi', dia ingin supaya baju besi ini meluas supaya dapat melindungi tubuhnya daripada serangan-serangan panah, pedang, ya, tombak, lembing dan semacamnya, tapi tak akan mungkin dia meluas. Allahu Akbar. Dia ingin selamat daripada api neraka, tapi enggak mungkin selamat daripada api neraka karena dia kikir, bakhil, sehingga akhirnya tubuhnya rentan untuk dijilat oleh api neraka. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Famatsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-munfiq wal-bakhila birujulaini 'alaihima dir'un." Rasulullah memberikan perumpamaan antara orang dermawan dan orang kikir, masing-masing memiliki baju besi, min hadidin yatahassanan bih, yang mana mereka akan berupaya berlindung atau melindungi diri mereka dengan baju besi tersebut. Wa hadha dir'u fil asli yughatti min mawdi' al-thadi ila turquwati wa hiya 'ala sadri mimma yali raqabah. Asalnya baju besi ini hanyalah menutupi sampai ke dadanya saja, susunya sampai ke kerongkongan. Fal munfiqu, adapun orang yang rajin berinfak, kullama zada fi ihsanihi linnas, semakin banyak dia berbuat kebaikan kepada manusia, was sadaqah, semakin banyak dia bersedekah, alal muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan, sabaqat hadhil jubbah, maka semakin meluaslah jubah ini, jubah dari besi ini, wazadat halaqatul hadidi fiha, semakin banyak meluas ya lubang-lubang untuk memasukkan anggota tubuhnya agar dapat bergerak. Ya, karena yang namanya besi agar dapat digunakan, dibuatlah padanya lubang-lubang untuk masukkan tangan, macamnya kaki. Artinya semakin meluas ini baju besi. Ya, ayatasahat wakaburut, semakin besar, hatta tughatti jildahu kullah, sehingga akhirnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Wa tukhfi atrafa asabi, bahkan dapat menutupi ujung daripada jari-jarinya. Wahada makna qaulihi sallallahu, inilah yang dikatakan Nabi dalam firman-Nya, hatta tukhfiya banana, sehingga dapat menutupi jari-jemarinya. Wahya ma'adhalika tamhu athara khutuatihi idha masha lituliha wa wafratiha, bahkan karena panjangnya ya baju besi tersebut, dia dapat menutup bekas jejak dia berjalan. Orang dahulu kala ketika jalan di padang pasir akan meninggalkan jejak, maka hal ini akan dapat pula menutupi jejaknya.
Wahada makna qawlihi, dan inilah makna perkataan Nabi, wa ta'fu wa atharah, menutupi jejaknya. Ya, sehingga tak terlihat oleh musuh, tak dapat dikejar musuh. Wa ammal bakhirul ladzi la yusinnu lin nas, sehingga ketika dia di padang pasir tersebut dapat menutupi jejaknya, orang-orang

tahu karena bajunya panjang luas. Bukan tapak kaki, karena tapak bisa membuat orang menyusul tapak tersebut tapi tertutup. Ini manfaat kedua. Wa ammal bakhilul ladzi la yuhsinu linnas, adapun orang-orang kikir yang tak mau berbuat kebaikan kepada manusia, wa la yunfiqu min malihi, yang kikir untuk berinfak dari hartanya, fa inna kull halaqatin fi hadhihi al-jubbati tadhallu fi mawdi'iha, maka setiap baju besi ini tetap sebagaimana biasa pada tempatnya, wa ma'aha arada an yuwasi'aha, wa mahma arada an yuwasi'aha. Dia ingin kalaulah baju besi ini meluas dapat menutupi semua tubuhnya agar dapat terlindungi daripada senjata. Yuridu arada an yuwasi'a hadha ad-dira' liyahmiya badanahu falan yastati' dhalik. Tapi tak mampu dilakukan. Semakin dia ingin meluaskan, semakin menyempit tuh pakaian. Subhanallah, menyempit, menjepit tubuhnya dan tidak dapat luas. Begitulah kira-kira orang bakhil. Semakin dia bakhil, semakin sempit dadanya. Ya, semakin galau hatinya. Dialah orang hidupnya paling sengsara di dunia. Siapa yang paling sengsara? Orang yang paling kikir berbuat kebaikan kepada manusia. Dialah orang yang paling sengsara hidupnya. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang paling banyak memberikan kebahagiaan kepada manusia. Allahu Akbar. Fahadha mathalun balighun. Ini adalah merupakan perumpamaan yang sempurna. Fi bayani athalin nafaqah. Inilah efek daripada berinfak, bersedekah. Wal bukhl, dan ini pula lah efek buruknya kebakhilan. Ala halil abdi wa ala dinih. Bagaimana efeknya terhadap agamanya, terhadap kondisinya. Fan nafaqatu wal badlu wal ihsan. Ya, senantiasa berinfak, bersedekah, membantu orang, berbuat ihsan kepada orang, sababun lisa'atir rizqi, itulah sebab yang dapat melapangkan rezeki. Punya kelamaan yang kau sambung silaturahmimu kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, baik dengan hartamu, baik dengan akhlakmu, Allah akan murahkan rezekimu. Allah bahkan akan panjangkan umurmu. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'ulahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah sambung silaturahmi. Subhanallah, efek daripada berbuat ihsan kepada kerabat-kerabat dekat, Allah akan bukakan bagimu pintu-pintu rezeki. Subhanallah. Jadi kata beliau rahimah hafizahullah, sababun lisa'ati rizqi, sebab akan semakin meluasnya rezeki, wa tumaninatil qalbi, akan semakin tentram hatinya, wa rahatil bal, akan nyaman hidupnya. Wa hiya kadzalika sababun limahwi athari dzunub, bahkan demikian juga bersedekah ini adalah merupakan sebab akan dihapuskannya dosa-dosamu. Engkau meninggalkan jejak maksiat, dosa-dosa, dengan sedekah Allah akan hapuskan jejak maksiat tersebut. Allahu Akbar. Allati tahsulu min al-'abdi, yang terjadi yang diperbuat oleh sang hamba. Sebagaimana baju besi yang luas akan menghapus bekas-bekas seorang berjalan sehingga tak terlihat oleh musuh, maka demikian jugalah dengan sedekah akan menghapus dosa-dosa seseorang sehingga tak terlihat lagi oleh manusia dia punya dosa, karena Allah sudah hapuskan dosanya. Wa ammal bakhilu, adapun orang kikir, fa bididdi dhalik, maka kebalikan daripada itu. Fa kullama arada an yatasaddaq, tiap kali ingin bersedekah, tadhiqu nafsuhu, semakin sempit jiwanya. Kalau andai kata dia mau bersedekah, jiwanya menolak, semakin sempit jiwanya. Wa yabkhal bimalihi, dia kikir dengan hartanya. Fayahsulu lahu min nakadil aish, maka akan benar-benar menjadi ya, tak bahagialah hidupnya, sempit hidupnya. Wadhiqis sadri, akan menjadi sempit pula dadanya. Bihasa bima indahum minal bukhli, sesuai dengan tingkat kebakhilannya. Semakin bakhil, semakin sempit dadanya. Subhanallah. Semakin orang itu mulia, dermawan, membantu, memudahkan urusan orang, semakin melapang jiwanya, luas dadanya, bahagia hidupnya. Ya. Berbeda sama orang-orang yang kikir, biasa bima'indahum minal bukhli wal bu'di anil ihsan. Sejauh apa dia bisa berkontribusi kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, sejauh itu pula kebahagiaan daripadanya. Allah musta'an. Para pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari poin yang keenam ini jelas bagi kita bahwasanya kebahagiaan itu sebenarnya sederhana saja. Bahagiakan orang-orang sekitarmu, maka kau akan bahagia. Bahagiakan mereka dengan akhlakmu, budi pekertimu. Bahagiakan mereka dengan bantuanmu. Bantuan tidak harus mulu dengan uang, harta, tapi apa yang kau mampu bantu. Tetangga sangat senang kepada orang-orang dari tetangganya.

yang dermawan. Mereka senang, mereka suka yang ramah tamah, mereka suka. Dan tetangga paling benci kepada tetangga yang bakhil, yang kikir, ya dan billah, yang sombong. Oleh karena itulah, inilah jalan membahagiakan jiwamu, melapangkan dirimu, bahkan bukan hanya di dunia, demikian pula di akhirat. Engkau dicintai Allah di dunia ini dan makhluk-makhluknya, dan engkau akan dicintai Allah dan makhluk-makhluknya kelak bila mana engkau di negeri akhirat, bila mana Allah masukkan ke dalam surganya. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di pagi hari ini tentang poin yang keenam, sebab yang dapat melapangkan jiwa adalah berbuat ihsan kepada makhluk. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Kita kembalikan kepada pembaca. Tafadhal ya akhi, barakallahu fik.

0: Bogor, Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Bahkan iman kepada para rasul adalah salah satu dari arkanul iman. Salah satu dari rukun-rukun iman. Ya, yang enam. Salah satunya beriman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Nam, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan berbuat ihsan atau berbuat baik kepada makhluk. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang berinfak di bulan Muharram ini? Apakah ada keutamaan khusus ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya di bulan ini ada satu amalan ibadah yang begitu luar biasa keutamaannya. Itu apa? Berpuasa di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, namanya Asyura. Ya, kata Nabi, ahtasibu ala Allah, aku berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dosa ini akan menghapuskan, ya, an yukaffir sanata allati qablah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Luar biasa keutamaannya. Ya. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah berada di bulan Muharram, maka jangan lewatkan puasa ini. Dan kemudian Nabi yang mulia SAW melihat orang-orang Yahudi puasa di hari ini. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, mengapa mereka berpuasa? Kata mereka, ya, pada hari inilah, pada hari Asyura inilah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun. Maka kata Rasulullah SAW, nahnu awla bi Musa minkum, kami lebih utama dengan Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada hari 10 Asyura. Bahkan sebelum Ramadan diwajibkan, puasa Asyura yang diwajibkan oleh Allah SWT sampai datangnya kewajiban puasa Ramadan. Jadilah puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah hukumnya. Ini yang utama. Dan Muharram adalah merupakan bulan-bulan yang Allah haramkan, ya, untuk berperang padanya. Dalam agama kita ada 4 bulan yang Allah haramkan berperang. Kata Allah, inna iddatasyuhuri innallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan syi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 yang Allah haramkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini 3 bulan berurut-urut adalah bulan yang Allah haramkan padanya berperang. Dan hanya pada 3 bulan berturut-turut inilah orang-orang dapat pergi haji, pulang haji. Mereka tak dirampok, tak dinyamun. Ya. Kenapa? Karena orang menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka tak berani menumpahkan darah. 3 bulan berurut dan 1 bulan yang berpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurut. Kemudian sendiri sana Rajab, 4 bulan. Ini yang datang padanya keutamaan dari Nabi SAW. Dan tidak ada secara khusus Nabi menyatakan keutamaan lebih utama bersedekah di bulan Muharram. Tetapi kaidah-kaidah umum dalam agama kita bahwasanya mengajarkan bila mana itu musim-musim amal ibadah, musim yang baik, maka amal ibadah padanya akan menjadi lebih baik. Ya, oleh karena itulah secara khusus enggak ada keutamaan berpuasa di bulan Muharram, enggak ada. Enggak ada keutamaan secara khusus berpuasa di bulan Muharram. Tidak ada keutamaan bersedekah secara khusus di bulan Muharram, enggak ada. Ya. Yang ada adalah puasa di 10 Asyura. Dan Rasulullah SAW untuk menyisikan Yahudi, Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah sekiranya Allah panjangkan umurku di tahun akan datang, aku akan berpuasa 1 hari sebelumnya. Agar tak benar-benar meniru Yahudi, maka Rasulullah ingin berpuasa 1 hari sebelumnya. Jadilah disunahkan puasa 9 dan 10 Muharram agar menyisikan Yahudi. Ya. Rasulullah mengatakan boleh juga 10-11. Jangan hanya mengambil yang 10 saja. Disunahkan atau menggabungkan antara 9, 10, 11, 3 hari untuk menyisihkan kaum Yahudi. Ini yang ada keterangan padanya. Adapun bersedekah enggak ada padanya keterangan. Oleh karena itulah jangan sampai kita meyakini suatu amalan yang tak pernah diajarkan Nabi SAW memiliki keutamaan khusus. Ya, oleh karena itulah secara umum saja kita katakan bahwasanya beramal ibadah di bulan Muharram boleh saja karena keutamaan bulan tersebut lebih utama ganjaran pahalanya, tapi tidak ada pengkhususan dalil. Wallahu taala alam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya ibu single parents yang menafkahi anak dan ibu. Terkadang saya sedih karena agak sulit bersedekah lebih, baik untuk sekitar yang membutuhkan maupun di majelis ilmu. Yang ingin saya tanyakan, apakah memenuhi kebutuhan keluarga ini sudah Allah catat sebagai sedekah saya walaupun anak-anak saya sudah balik? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron.
1: Untuk ibu penanya, semoga Allah berikan kepada ibu keberkahan. Sedekah itu sebagian orang menganggap hanyalah merupakan kebaikan yang ditujukan kepada orang-orang yang wajib dia tanggung. Seolah-olah yang namanya sedekah ketika engkau membantu membangun masjid, membantu membangun pesantren, membantu fakir miskin di luar daripada kariperabatmu, itu adalah merupakan wawasan yang sempit. Sebenarnya sedekah itu lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Sedekah itu mencakup apa yang kita berikan kepada orang terdekat kita, kepada anak-anak dan istri-istri kita, kepada kerabat-kerabat dekat kita. Itu sedekah, bahkan yang mendapatkan ganjaran pahala lebih daripada sekedar sedekah. Ya, bahkan akan mendapatkan ganjaran dua pahala. Satu pahala sedekah, kedua pahala menyambung silaturahmi. Jadi apa yang telah ibu lakukan, barakallahu fiik, ibu sudah menafkahi anak-anak, sebagian sudah balik, menafkahi ibunya, masya Allah. Ini kebaikan. Dan ini adalah merupakan sedekah yang paling inti, ini sedekah yang wajib. Tentunya dalam agama Islam, pahala itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar pahalanya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban, barulah yang sunnah-sunnah. Dosa pun bertingkat-tingkat. Dosa paling besar adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada manusia, itu paling besar. Ya, oleh karena itulah kita pahami bahwa sedekah bukan hanya kepada orang-orang di luar daripada jalur kekerabatan, kepada fakir, miskin, masjid dan semacamnya, tidak. Ya, bahkan kepada orang yang terdekat. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan ibda biman ta'ul, mulaikanlah sedekah daripada orang yang wajib kau nafkahi. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, hatta ma taj'aluhu fi imra'atika, sampai-sampai apa yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu, maksudnya apa yang kau jadikan sebagai nafkah untuk istrimu, itu akan dihitung sedekah oleh Allah SWT. Maka berbahagialah anda, wahai orang-orang yang telah menunaikan sedekah yang wajib kepada keluarga-keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, ya, kepada orang tuanya, kepada kerabat-kerabat dekatnya yang membutuhkan bantuannya, yang dibawa waliannya, maka engkau setiap hari sedang bersedekah kepada mereka. Subhanallah. Maka jangan risau, jangan bersedih, karena engkau tak mampu bersedekah lebih daripada itu, karena engkau sudah melakukan sedekah yang wajib dan besar keutamaannya. Bila mana Allah mudahkan rezeki ibu, barakallahu fiik, di kemudian hari, maka bersedekahlah meski sedikit kepada orang-orang lain di luar daripada kerabat. Bersedekahlah untuk masjid, walaupun tak besar, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, itu sedekah juga. Ya, bersedekahlah kepada fakir miskin, meski tak banyak. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
0: Nah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
0: Silakan ibu.
2: Nah, izin bertanya, Ustadz, apa benar Ustadz, jika seseorang meninggal di hari Jumat, itu bebas dari siksa kubur? Terus yang kedua Ustadz, apa benar Ustadz jika kita sedang memandikan mayit Ustadz itu katanya harus hati-hati karena kalau semisalnya kita memperlakukan dengan syarah kasar katanya mayat itu akan terasa katanya sakit. Apa benar demikian Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Ulangi lagi soal pertama, oke? Utama apa tadi?
0: Ya. Nah, dari Ibu Aryani di Majalengka, pertanyaan pertama berkaitan dengan keutamaan dari sholat Jumat, Ustaz.
1: Nah, meninggal di malam
0: Jumat. Ya, meninggal dalam keadaan di hari Jumat, apakah ini ada keutamaannya? Kemudian apakah bisa terbebas dari azab seperti itu, Ustaz? Nah.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Benarkah ada keutamaan khusus bagi orang-orang yang meninggal di hari Jumat dan di malam Jumat? Jawabannya benar, ya. Ada keutamaan secara khusus bagi orang-orang yang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailat al-jum'ah." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu Allah fitnatul qabri, kecuali Allah akan menjaganya daripada fitnah kubur, menjaganya, memeliharanya, menyelamatkannya daripada fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar nakir yang luar biasa, menakutkan. Ya, kata Nabi tentang dua malaikat ini, aswadani azraqan, kedua-duanya warnanya begitu hitam, legam sampai menjadi biru. Yuqidani, menudukkan dia, yas'alani, akan bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man hadzalladzi bu'itha ilaik, siapa Rasul dikirim kepadamu, dan seterusnya. Ini fitnah kubur. Setiap orang akan melalui fitnah kubur. Ya, bila mana tak mampu menjawab dengan baik, dia akan disiksa di kubur, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mampu menjawab dengan baik, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Maka ada orang-orang yang selamat daripada fitnah kubur ini. Di antaranya adalah para mujahidin, orang-orang yang berjihad di Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal karena berjihad, mereka selamat daripada fitnah kubur. Mereka akan terbebas daripada fitnah kubur. Kemudian juga orang-orang yang al-murabitun, yang menjaga wilayah-wilayah kaum muslimin, bila mana mereka meninggal dalam keadaan sedang menjaga wilayah kaum muslimin agar jangan diserang musuh, mereka akan fitnah, akan selamat daripada fitnah kubur, akan aman, akan selamat daripada pertanyaan-pertanyaan dalam malam kubur. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Ini adalah merupakan keutamaan, ya, meninggal di hari Jumat dan malam Jumat secara khusus. Tapi tentunya hal ini juga harus diiringi dengan amal-amal saleh lainnya. Tak cukup hanya meninggal di malam Jumat semata. Lihat bagaimana amalannya ketika di dunia. Ada orang-orang misalnya mati ditembak karena dia membegal di malam Jumat atau di hari Jumat. Jangan kita katakan ini husnul khatimah. Ya, lihat ini orang bagus matinya. Matinya ditembak di malam Jumat karena membegal. Ini su'ul khatimah. Jadi pada prinsipnya kebaikan ini memang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hamba-hambanya terpilih. Juga kita lihat dengan kebaikan-kebaikan dia di dunia. Biasanya yang Allah beri taufik selamat daripada fitnah kubur adalah orang-orang baik dalam kehidupan di dunianya. Biasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terpilih meninggal di hari Jumat, di malam Jumat adalah orang-orang yang baik dalam kehidupan dunianya. Karena itulah mereka selamat daripada azab kubur biasanya. Tetapi boleh saja ada saja orang-orang yang mati di malam Jumat, di hari Jumat, dia kafir, dia munafik, dia fasik. Ini enggak menjadi kebaikan baginya meninggal di malam Jumat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang mengatakan memandikan jenazah hendaklah berhati-hati, pelan-pelan, karena dia masih merasa. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita tidak mengetahui adanya dasar-dasar, landasan hadis, argumentasi bahwasanya orang yang meninggal tersebut ketika dimandikan dia sadar, dia merasakan. Wallahu alam, kita enggak tahu secara khusus. Tetapi ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibawa ke, dia antar ke kuburnya, yang diletakkan di atas bahu, di atas keranda. Ketika itu ada beberapa keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang ini bila mana dia orang baik, dia akan berkata kepada mereka yang menggiringnya ke kuburan, ajiluni, ajiluni, segerakan aku, segerakan aku. Ya, segerakan ke kubur agar cepat dikuburkan, agar cepat mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kubur, surga Allah Subhanahu wa taala dibukakan baginya pintu menuju surga sehingga dia melihat surganya, mendapatkan segala macam kenikmatan daripada angin surga, dia lihat istana-istana di surga, keluarganya berada di surga, sehingga dia tak sabar untuk segera menemukan itu. Dia mengatakan ketika dibawa di atas pundak orang-orang, ajiruni, ajiruni, segerakan aku, segerakan aku. Dan ini menunjukkan larangan menunda-nunda menguburkan jenazah. Kalau enggak ada uzur yang memang menuntut, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kebalikannya, Nabi menceritakan kepada kita, bila mana jenazah ini jenazah orang yang buruk, pelaku maksiat, orang fasik, orang kafir, orang munafik, maka ketika dia dibawa ke kuburnya, dia akan mengatakan, wailakum aina tadhabu Nabi, bawa kemana ini? Dia tak rela dibawa ke kuburan. Ini keterangan dari Nabi SAW, ya, yang berkaitan dengan alam kubur. Juga ada perkataan Nabi SAW, ya, tentang jenazah itu, baru saja jenazah itu melangkah, ya, melangkah orang-orang yang menguburkannya 7 langkah, dan dia masih mendengar suara sandal mereka, kecuali akan datang kepadanya malaikat yang akan bertanya kepadanya tentang pertanyaan-pertanyaan dalam alam kubur. Ini hadis-hadis yang datang dalam perkara ini. Ya, demikian juga hadis, bila mana kita datang berziarah ke kubur, kita mengucapkan doa kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal di dalam kubur ini, maka Allah SWT akan sampaikan ucapan salam kita kepada mereka. Karena itulah kita disunahkan untuk mengucapkan doa ketika masuk ke dalam pemakaman. Doanya, assalamualaikum ahlad diyar, minuhun kaum muslimin dan kaum mu'minin, wa nahnu insya'Allah bikum lahikun, dan kami akan mengikuti kalian. Dan seterusnya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah akan sampaikan salam kita kepada mereka, dan mereka akan menjawab salam-salam kita. Adapun ketika dimandikan, dia akan merasa, wallahu ta'ala alam, kita enggak berani berbicara karena perkara gaib, dan segala macam itu perkara gaib hanya boleh kita suarakan, kita ucapkan bila ada padanya dalil. Kalau enggak ada padanya dalil, maka kita tak berani mengada-ada, mengarang-arang. Dan saya sampai sini enggak tahu tentang apa yang ditanyakan ini. Ya, apakah mereka juga merasa sehingga kita enggak boleh kasar-kasar? Wallah.

0: sana ketika menguburkannya. Ya, berbuat baiklah. Jangan kau langsung campakkan masukkan ke dalam kubur. Jangan ketika engkau mandikan engkau campakkan sesuka hatimu. Enggak. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan sebagaimana kita memuliakannya ketika dia hidup, muliakan juga ketika dia meninggal. Masuk ke dalam kumuan hadis-hadis ini, tapi secara khusus wallahu taala alam. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Umu Hanin di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kami insya Allah berniat menunaikan ibadah umroh bersama anak-anak. Mereka sudah dewasa di atas umur 24 tahun, tapi ibadah mereka masih berantakan, masih asal-asalan, belum ikhlas karena Allah. Apakah tidak mubazir jika saya mengajak mereka untuk umroh Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Umroh itu adalah merupakan perkara yang sebagian ulama mengatakan diwajibkan. Dalam beberapa hadis ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam yang lima, kata Nabi, antahujjah wa antatamir, engkau berhaji dan engkau berumrah. Oleh karena itu sebagian ulama sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan hukum umrah itu wajib sekali minimal seumur hidup, fardu ain bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Dengan demikian, maka bila mana orang telah baligh, subhanallah, maka tentunya anda mendapat ganjaran yang besar bila mana membawa anak-anak untuk pergi umrah. Kalaupun tadi alasannya mereka masih belum termotivasi untuk berumrah dengan benar, masih asal-asalan, disitulah peran kita untuk mendakwakan mereka. Ya, katakanlah ini adalah merupakan bentuk keutamaan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Orang setengah mati ingin pergi ke Makkah, mereka rindu dengan Baitullah, mereka menangis melihat orang tawaf di Baitullah. Engkau sekarang Allah berikan anugerah kemudahan pergi ke sana, syukurilah nak. Ini engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mudah untuk berangkat ke sana, hanya orang-orang terpilih. Syukurilah ini yang telah Allah berikan kepada berupa nikmat. Ajarkan dia. Oleh karena itu di antara syukur nikmat, engkau jaga ibadah umrah dengan benar. Ya. Tentunya ibadah umrah ini ada rukun-rukunnya, ya ada syarat-syaratnya. Jika terpenuhi maka umrahnya bagus. Jika andai kata tak terpenuhi, boleh jadi enggak ada makna. Maka tentulah harus dipastikan mereka memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban umrah, rukun-rukun umrah. Ya, misalnya kewajiban-kewajiban umrah atau rukun umrah, ya ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, itu semua harus terpenuhi. Ihram dari miqat, kemudian setelah itu tawaf 7 kali, setelah itu sa'i 7 kali, baru ditutup dengan tahallul. Maka ini rukun, jangan sampai kurang. Bila mana anak anda dibawa ternyata di sana dia enggak tawaf, maka bukan umrah namanya. Atau tawafnya kurang 5 kali putaran, setelah itu dia pulang, tentunya tidak umrah. Umrah itu adalah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan dalam perkara ibadah umrah. Terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, maka umrohnya sah. Ya, adapun mungkin mereka masih lalai, masih ya selepas tawaf orang berzikir, habis tawaf dia misalnya main game misalnya. Ini kufur nikmat, tapi enggak membatalkan umrohnya. Kadang-kadang anak-anak kita lihat habis tawaf, ya, kadang-kadang anak remaja SMP selesai tawaf langsung orang sholat 2 rakaat dia main game misalnya. Tentunya ini menyelisihi. Tapi ini tidaklah menjadi pembatal umrahnya. Oleh karena itulah tetap umrahkan mereka. Jangan katakan mubazir sia-sia. Enggak, besar keutamanya. Doakan mereka semoga dengan melihat Baitullah, semoga dengan berumrah mereka sadar, mereka paham, ya, untuk apa mereka hidup. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, ada orang yang mengontrak rumah namun gelagatnya kurang baik, sering pinjam uang katanya buat makan, taunya jalan-jalan ke mall, sering pamer mainan anaknya hingga tetangga yang gak mampu bingung, anaknya itu nangis terus. Zolimkah kita sudah memperingatkan tapi masih dizolimi jika kita tidak mengeluarkannya karena banyak merugikan sekitar, Ustaz.

0: Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Manusia macam-macam tingkah lakunya. Ada yang tak pandai bersyukur, ada yang berpenampilan sok kaya padahal dia miskin misalnya, sombong dan seterusnya. Itulah manusia. Dan itulah aneka kehidupan, itulah warna-warni kehidupan. Ya, ada yang nyewa, ngontrak, bayar pun payah tapi luar biasa borosnya dalam perbelanjaannya, luar biasa, terus makan enak kesana kemari, healing pergi kesana kemari tapi tak bayar, ya nunggak pembayaran sewanya, kadang-kadang sampai tak bayar. Inilah tipe-tipe manusia. Ya, pernak-pernik kehidupan manusia. Ada yang luar biasa ingin anaknya sekolah di pesantren yang bagus, ya di rumah-rumah sekolah yang bagus, tapi malas bayar SPP-nya. Mengatakan tak punya uang bayar SPP anak, tapi semua dia beli. Motornya baru, meskipun kredit, ambil lagi mobil baru, kadang rumahnya dicat pagar, sementara SPP enggak dibayar. Banyak orang-orang yang enggak sadar dalam perkara ini. Allahu Akbar. Dia meninggalkan kewajibannya, sementara dia kerjakan yang enggak wajib, bahkan terkadang mengerjakan hal-hal yang dalam agama, boros itu dilarang. Ditanyakan kepada kita, tetangga semacam ini kadang-kadang ya pamer, membuat tetangga pada jengah, tak nyaman. Apakah tetangga semacam ini, orang semacam ini, yang kos semacam ini, bisa dia itu dituntut untuk dikeluarkan dari dalam kosnya? Enggak ada masalah bila mana itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Katakan mohon maaf bu, karena ibu sudah memanfaat, karena bapak sudah tinggal di sini, tapi sampai sekarang bapak tak lagi membayar, kami mohon maaf, yang lain mau menempati, enggak ada masalah. Yang jelas segala macam bentuk perkara-perkara kemungkaran diingkari dengan baik-baik terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haq. Ya, ingatkan dia yang salah, Pak, ini kewajiban membayar ini. Kami juga butuh uang, inilah hidup kami, di sinilah kami menggantungkan kehidupan setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak tak bayar, terganggu kami, ya, dan seterusnya. Bicara baik-baik. Bila mana memang tak juga dapat memahami dengan baik-baik, memang yang paling besar kemaslahatannya adalah dikeluarkan dari rumah kos tersebut, enggak ada masalah untuk dikeluarkan. Wallahu taala alam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana pandangan terkait istri yang keluar rumah tanpa memakai kerudung atau jilbab dengan alasan lupa dan sudah saya tegur, tapi saya sebagai suami malah dimarahi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Soalnya sudah saya tegur beberapa kali, tapi masih kelakuannya seperti itu juga. Dan apakah saya salah dalam memilih istri? Dan apa harus menceraikannya, Ustaz? Atau berbuat baik? Syukran. Nam.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Tentunya dia, seorang istri adalah patuh kepada suaminya, apalagi jika kepatuhan itu berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya menutup aurat itu kewajiban agama. Mau dia punya suami, enggak punya suami, dia wajib menutup auratnya. Dan bagi perempuan, kesepakatan para ulama, yang namanya rambut itu aurat, wajib ditutupi. Jadi menapakkan rambut adalah merupakan aib, merupakan celah, merupakan dosa. Bila mana perintah suami kepada sang istri agar dia pergi menutup dirinya, menghijabi dirinya, itu adalah hal yang wajib sebagai seorang suami. Dan istri wajib mentaati dia sebagai bentuk ketaatan kepada suami. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Karena perintah jilbab itu bukan dari suami, dari Allah SWT. Suami hanyalah menekankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada wanita-wanita kaum mukminat, agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Itu perintah dalam agama. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah Allah, bukan perintah suami. Perintah Allah, dan suami hanyalah menekankan apa yang Allah perintahkan. Dan istri wajib taat dalam perkara ini. Tentunya mungkin saja sang istri ketika dinikahi, dia tak begitu bagus agamanya, tak begitu paham syariat agama. Kewajiban suami membimbing, karena itulah suami itu tugasnya bukan hanya sekadar memberikan nafkah zahir saja, makan, minum, nafkah, tempat tinggal, baju, pakaian, enggak. Kewajiban